0: ingat mati, bukan ingat dunia, bukan ingat harta. Suruh banyak mengingat mati. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Aqsiru dzikra hadzi min ladzat." Aqsiru dzikra hadzi min ladzat, kata Nabi. Dalam kalian banyak mengingat pemotong kelezatan, yaitu mati. Mati ini luar biasa banyak manfaatnya, ingat kepada mati. Dengan kita ingat kepada mati, kita akan zuhud kepada dunia, tidak tamak kepada dunia. Dengan ingat kepada mati, kita akan mempersiapkan bekal untuk akhirat. Dengan ingat kepada mati, kita banyak melakukan amal-amal soleh. Dengan ingat mati, kita banyak berbuat kebajikan. Dengan ingat mati, kita akan banyak berzikir kepada Allah. Dengan ingat mati, kita menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dengan ingat mati itu, kita tidak akan hasad kepada orang, tidak dengki kepada orang. Dengan ingat mati itu, kita akan berusaha memperbaiki amal-amal kita. Dengan ingat mati itu, kita berusaha untuk ikhlas karena Allah. Banyak manfaatnya dengan ingat kepada mati itu. Dengan ingat kepada mati, kita tidak akan terlalu bergembira dengan apa yang ada, yang kita peroleh. Dengan ingat kepada mati, kita tidak akan terlalu bersedih dengan apa yang luput, karena kita pasti mati. Umpamanya ada yang hilang dari kita, harta kita hilang, atau kebakaran, atau kebanjiran, dan yang gak akan terlalu bersedih, karena apa? Karena kita akan mati. Dan yang lainnya, puluhan manfaat dari ingat kepada mati. Jadi ini akhlak yang mulia. Maka Nabi suruh ingat kepada mati. Hatta dalam sholat, kita suruh ingat kepada mati. Supaya kita betul-betul khusyuk sholat kita dan ingat kepada mati. Bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah. Kemudian juga banyak berzikir. Dan tidak berbicara yang sia-sia. Sebab orang yang beriman itu harus banyak berzikir kepada Allah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, dalam kalian banyak berzikir kepada Allah dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Disuruh kita banyak berzikir kepada Allah SWT. Kemudian banyak lagi yang lain, tawadu, di antara akhlak yang mulia, banyak bertaubat kepada Allah, bersungguh-sungguh untuk bertakwa, sibuk dengan aib kita sendiri, senantiasa menjaga lisan, kemudian pemalu. Jadi malu itu akhlak yang mulia. Malu, malu itu maksudnya kita betul-betul memenuhi hak Allah dan kita meninggalkan perkara-perkara yang tercela dan tidak melanggar syariat, itu malu. Seperti contoh malu. Bab ini al-haya la yati la khair. Malu itu tidak akan mendatangkan kecuali baik. Ini akhlak yang mulia malu ini. Malu kita berbuat dosa dan maksiat, itu benar malu. Malu kalau kita meninggalkan sholat berjamaah, itu benar. Malu kita mengambil hak orang lain. Malu kalau kita enggak bayar utang, ini benar. Tapi ada malu yang tidak benar. Seperti apa? Malu nuntut ilmu, ini enggak benar. Malu pakai jilbab, ini enggak benar. Malu sholat berjamaah, ini enggak benar. Bukan pada tempatnya. Jadi malu bukan pada tempat. Malu kalau dia membiarkan jenggotnya tumbuh, malu. Ini bukan pada tempatnya. Karena mencukur jenggot hukumnya haram dalam Islam. Dia harus memelihara jenggotnya. Karena itulah yang contohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi kalau kita bahas tentang malu ini panjang. Karena akhlak Islam itu malu. Banyak kaum muslimin gak punya malu. Dia gak punya malu. Maka kita perbaiki akhlak kita. Betul-betul kita malu. Seperti minta-minta pada orang. Ini akhlak yang rendah. Akhlak yang hina minta-minta pada orang ini. Ini orang gak punya malu. Minta pada orang. Disuruh oleh Allah, minta kepada Allah. Jangan minta kepada manusia. Ketika dia minta kepada manusia, rusak dia. Akhlaknya. Rusak juga apa? Akidahnya. Kenapa? Tentang masalah rezeki itu berkaitan dengan tauhid apa? Rezeki itu berkaitan dengan tauhid apa? Rububiyah. Allah Khalik, Allah Razik.
1: yang menciptakan Allah memberikan rezeki. Kenapa minta kepada manusia? Minta kepada Allah yang memberikan rezeki. Makanya minta-minta itu akhlak yang rendah, akhlak yang hina, dan orang itu enggak punya malu. Makanya akibatnya apa? Orang yang suka minta-minta kepada orang, kepada temannya, ustaz minta kepada muridnya, murid minta kepada ustaznya, murid minta sama muridnya, boleh dalam Islam. Hatta minta permen anak kita jangan ajarkan itu. Jangan kasih dia untuk minta kepada temannya. Kalau dia ada orang beri, boleh kita terima. Tapi minta atas permen jangan, enggak boleh. Minta-minta ini hukumnya haram dalam Islam. Makanya akibat orang minta-minta di hari kiamat enggak ada itu. Mukanya enggak ada. Walaisa fi wajhi muzatul lahmin, kata Nabi. Orang yang suka minta-minta itu di hari kiamat enggak ada mukanya. Tengkorak aja dia. Waliyadz billahi nasallallahu wal afiyah. Dan yang lain lagi, akhlak yang lain masih banyak, itu diantaranya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita berusaha menjadi orang yang punya akhlak yang mulia. Dan kita harus berusaha dan minta kepada Allah agar Allah menunjuki kita kepada akhlak yang mulia, yang mulia. Sebagaimana doanya Nabi Muhammad SAW, Allahumma hadina li ahsani akhlaq la yahdi li ahsani illa anta. Allah mahdini li ahsani akhlaq la yahdi li ahsani illa anta wasrif anni sayyaha la yasrif anni sayyaha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku pada akhlak yang mulia. Karena enggak ada yang bisa menunjukkan aku pada akhlak yang mulia kecuali Engkau ya Allah. Dan cegahlah aku ya Allah, jauhkan aku, palingkan aku dari akhlak yang jelek. Karena enggak ada yang bisa memalingkannya daripada akhlak yang jelek kecuali Engkau ya Allah. Ya, minta kepada Allah di waktu siang, di waktu malam. Dan juga ada beberapa doa yang Nabi juga berdoa, Allahumma jannibna muqarratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan kami dari akhlak yang jelek, akhlak yang mungkar. Kemudian juga dari mengikuti hawa nafsu, dan juga dari berbagai macam penyakit yang berbahaya. Ya Allah, jauhkan kami dari akhlak yang jelek, yang mungkar, dari amal-amal yang jelek dan mungkar. Kemudian juga dari berbagai hawa nafsu dan juga penyakit yang berbahaya. Nabi juga pernah berdoa, Allahumma kama hassan ta khalqi fa hassan khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperbaiki bentuk tubuhku, perbaikilah akhlakku. Doa terus kepada Allah Taala, minta kepada Allah agar kita diberikan dan dikaruniakan akhlak yang mulia. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan juga diantara juga yang dicintai oleh Allah yaitu akhlak yang mulia sebagai pembahasan kita pada hari ini. Nah, kalau kita berakhlak yang mulia dengan contoh-contoh yang tadi, berlaku jujur, berbuat baik kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, memenuhi janji, melaksanakan amanah, pemalu dan yang lainnya, maka kita pasti akan dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh makhluk. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji dan dapat kita amalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk dapat mengamalkannya dan diberikan kita akhlak yang mulia kepada kita dan kepada keluarga kita. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan menemani antum semuanya di kesempatan Sabtu pagi hari ini hingga pukul 7 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Kajian dan bimbingan ilmiah bersama Al-Fadhil Ustaz Yazid rahimahullahu taala, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, untuk kita murojaah kembali dari pembahasan yang sangat baik dan menarik. Untuk kita simak dan juga kita jadikan sebuah acuan panduan bagi setiap muslim dan muslimat agar senantiasa memperbaiki diri, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, terus belajar dan sederhana, juga wara', juga jujur, dan menjauhi sifat-sifat yang bisa menggelincirkan kita dalam kesombongan, kezaliman, Dan semua itu sudah pasti kita mesti menuntut ilmu, belajar dari pendahulu-pendahulu kita yang diringkaskan oleh para ulama-ulama saat ini, dan asatidzah kita menjelaskannya berkaitan dengan akhlak yang mulia yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah dilihat oleh para sahabatnya dan diteladani para tabi'ut tabi'in yang mereka berpegang teguh pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek ibadah dan kehidupan. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya telah bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam Radio Roja. Semoga kebersamaan kita diberkahi Allah. Kita lanjutkan kembali untuk menyimak beberapa jeda dan juga tilawah Al-Qur'an Karim membarokah ke ruang dengan ada. Kami ucapkan selamat menyimak kembali. Al-Qur'an.

0: Anuma.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: Nurun min al-Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
8: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: كريما.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pernah kamu melihat atau kita melihat orang yang jago dalam bergulat? Kita menganggap orang yang hebat dalam bergulat itu orang hebat. Orang yang bisa manjat tebing. Orang yang ya di dalam apa namanya pertandingan selalu menang. Itu kita menganggap itu orang yang hebat dan kuat. Sebetulnya ya akhi, orang yang hebat dan kuat itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang bisa menahan amarahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syadid bisurah, wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah orang yang syadid, yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan orang lain dalam pergulatan. Akan tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kuat itu adalah yang bisa menahan diri dan emosinya di saat ia kemarahannya meledak. Dan memang subhanallah, menahan emosi itu sesuatu yang sangat menguntungkan dalam hidup kita. Apa keuntungannya? Keuntungannya yang pertama, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sedang emosi ya, dia pasti ingin melampiaskan kemarahannya. Ya, sumpah serapah, omongan-omongan kotor. Bahkan mungkin tangan kita pun juga akan melakukan pengerusakan. Tentu ini sangat tidak baik. Makanya kalau kita berusaha menahan emosi, keuntungan pertama ini akan terhindar dari sesuatu perbuatan atau perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita bisa menahan emosi, keuntungannya apa? Kita tidak akan menyesal. Banyak orang yang menyesal setelah dia melampiaskan hawa nafsunya, emosinya, kekesalannya itu. Makanya setelah itu dia menyesal dan minta maaf. Sementara barang-barangnya sudah rusak. Hati orang sudah tersakiti. Kalau sudah seperti itu, terkadang penyesalan sudah tidak ada manfaatnya lagi, saudaraku. Keuntungan selanjutnya apa? Orang yang menahan emosi, keuntungannya di hari kiamat lebih besar lagi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunaffidha. Siapa yang menahan amarahnya sementara dia mampu untuk melaksanakan amarahnya, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq. Allah akan panggil dia di hadapan seluruh manusia di hari kiamat. Ya, tsumma yukhayyiru min al-huril 'ain. Ya. Kemudian Allah mempersilahkan ia memilih bidadari-bidadari surga yang ia mau. Luar biasa. Ini keuntungan yang luar biasa, saudaraku sekalian. Demikian pula dalam hadis dari Imam Ahmad, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang yang bisa menahan kemarahannya, maka Allah akan kokohkan ya kakinya di hari pada hari kiamat nanti, banyak kaki-kaki yang tergelincir. Subhanallah. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, ketika ada seorang sahabat Nabi SAW minta wasiat, ya, ia berkata, "Ausini ya Rasulullah. Berikan aku wasiat ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "La taghdab." Jangan marah. Terus dia minta lagi, "Berikan aku wasiat yang lain ya Rasulullah." Jangan marah. Terus dia mengulangi lagi, maka Rasulullah terus mengulangi, "Jangan marah, jangan marah, jangan marah." Kenapa? Karena memang subhanallah, keuntungannya luar biasa dalam kehidupan ini. Ketika kita bisa meredam amarah kita bisa ya mengatur akal pikiran kita. Orang yang sedang emosi, akalnya itu hilang. Sehingga dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Akibatnya apa coba? Dia akan tergesa-gesa. Dia ingin melampiaskan kekesalan. Bahkan kata Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, puncak kemarahan itu adalah pembunuhan. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wa sallam. Nah, disinilah kita harus berpikir bagaimana caranya ketika kita marah, kita bisa meredamnya. Ini ada beberapa tips yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya. Yang disebutkan pula oleh sebagian ulama seperti Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Di antaranya ketika kita amat marah, kita berusaha untuk mengucapkan ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat dua orang sedang bertengkar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alam kalimatan law qalaha la dhahaba anhuma ma yajid." Atau kama qala. Aku tahu sebuah kalimat, kata Rasulullah, kalau dia ucapkan akan hilang kemarahannya. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, saat kita emosi, kita segera a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita harus sadar ini dari setan. Sebab ketika kita marah, saat itulah setan akan hadir. Dan kamu tahu tidak? Rasulullah itu pergi dari tempat yang dihadiri oleh setan. Pernah suatu ketika Abu Bakar dicaci maki, Abu Bakar diam saja. Melihat itu Rasulullah tersenyum. Dicaci maki lagi, akhirnya Abu Bakar terpancing dan emosi. Akhirnya Abu Bakar membalas caciannya. Rasulullah pergi. Maka ketika melihat itu Abu Bakar mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Hai Rasulullah, ketika aku diam tidak membalas, engkau tersenyum. Tapi ketika aku membalas, engkau pergi. Kenapa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ketika engkau diam, aku melihat malaikat yang membalas untukmu. Tapi ketika engkau terpancing emosi dan engkau balas, aku melihat setan hadir dan datang. Dan aku tidak mau duduk di majelis yang dihadiri oleh setan." Bahaya ya akhi. Sebab kata Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan, ya, mengapa dosa itu mencabut keberkahan? Karena itu adalah disebabkan oleh setan. Berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan setan akan dicabut keberkahan. Nah, kalau kita terpancing emosi, kita biarkan setan mempermainkan hati kita, betapa ruginya kalau begitu. Nah, dari itu kita berta'awud. Ini tips yang pertama, kita ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tips yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu kita berusaha untuk merubah posisi kita. Artinya kalau kita sedang marah nih, berdiri, segera duduk. Kalau ternyata duduk belum juga, segera berbaring. Di saat kita emosi, kata para ulama, usahakan mulut kita diam. Jangan ketika kita emosi, kita sedang kesal, sedang marah, ternyata kita tidak menahan lisan kita. Ini sangat berbahaya, saudaraku. Maka orang yang di dalam kebaikan saja, kalau dia menyampaikan kebaikan sambil marah, terkadang dia mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dengarkan ya, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa kata Rasulullah, dahulu ada dua orang yang berteman, yang satu soleh, yang satu suka berbuat maksiat. Suatu hari orang yang soleh melihat temannya sedang berbuat maksiat. Maka orang soleh ini menasihati. Tapi temannya rupanya marah, dinasihati enggak terima dan berkata, "Alaika binafsika, urusi saja dirimu sendiri." Keesokan harinya, orang soleh itu melihat temannya berbuat maksiat lagi, ditegur lagi. Rupanya dia mengucapkan kata-kata yang sama. Keesokan harinya lagi, orang soleh itu melihat temannya berbuat maksiat lagi. Rupanya temannya itu mengucapkan kata-kata yang sama. Marahlah orang soleh ini. Apa kata orang soleh ini? "Wallahi la yakfirullahu lak." Demi Allah, Allah tidak akan ampuni dosa kamu. Lihat orang soleh ini marahnya karena Allah. Tapi dia mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Mendengar itu Allah murka dan berfirman, "Man dhalladhi yata'alla alayhi?" Siapa orang yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni dia? Saksikan wahai malaikat, aku telah mengampuni dosa orang yang berbuat dosa itu dan membatalkan amalan orang soleh itu. Bahaya. Makanya ini tips yang kedua. Saat kita marah, kita rubah sikap kita. Kita kunci lisan kita. Ya. Ketika kita berdiri, kita duduk. Kalau tidak bisa juga, berbaring. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa meredam emosi kita, apa itu? Di antaranya segera berwudu dan sholat. Sholat apa? Sholat mutlak tentunya. Karena Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong dengan sholat, apa, sabar dan sholat. Ayat ini mutlak. Ayat ini tidak menyebutkan minta tolong dalam keadaan apa, bagaimana. Tidak. Untuk apa? Untuk mempunyai makna umum untuk segala macam keadaan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong dengan sabar dan salat. Nah, ketika kita marah banget, segera pergi berwudu, segera kita salat. Karena dengan seperti itu insyaallah akan menenangkan hati kita. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati kita pun akan menjadi tenang. Nah, kalau hati kita tenang, tenteram, insyaallah kemarahan pun akan cepat redanya. Biiznillah. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian tips yang selanjutnya juga, yaitu kita berusaha untuk mengingat pahala yang besar yang akan kita dapatkan di saat kita menahan emosi. Dan sudah kita sebutkan tadi di antaranya, bahwa orang yang bisa, yang menahan kemarahannya, dia mampu untuk melakukannya. Allah akan panggil ia di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Lalu Allah persilahkan memilih bidadari surga yang dia mau. Masya Allah. Kalau kita ingat itu, Masya Allah. Segera reda insya Allah. Makanya saudaraku sekalian, kita berusaha semaksimal mungkin ya, untuk bisa menahan amarah kita. Karena melampiaskan amarah sama sekali tidak akan memberikan solusi. Bahkan itu hanya membuka pintu setan untuk menjerumuskan kita kepada kemurkaan Allah. Melampiaskan amarah itu Allah yang tidak ada manfaatnya. Orang yang berpikir dengan jernih, dia akan tahu bahwa melampiaskan amarah itu hanya akan mendatangkan kerugian saja. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu untuk menahan emosi kita. Maka dari itulah usahakan hati kita selalu tenang dan tenteram. Dengan banyak berzikir, dengan banyak baca Al-Quran, dengan banyak bermunajat kepada Allah, dengan banyak sholat. Kalau hati kita tenang, insya Allah tidak mudah terpancing emosi. Sebaliknya kalau kita jauh dari zikir kepada Allah, jauh dari bermunajat kepada Allah, kalau kita ternyata bahkan juga jatuh kepada maksiat, biasanya sih mudah sekali terpancing emosi. Nah, wallahu a'lam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat. Al-Qur'an.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أبي يأمرني أن أقطع خالي بسبب خلاف صار بينهم بسبب أمي، على الرغم من أن خالي أتاه يعتذر منه إلى البيت، لكنه تعنت ورفض. ماذا أفعل؟ هل أقطع خالي وأنا أحبه ومن ثم تزعل أمي علي، أم لا أقطعه وأصير عاقا لأبي؟ ماذا أفعل؟ وجهوني وأرشدوني، بارك الله فيكم.
3: جزاك الله خيرا. على كل حال والدك مخطئ الحقيقة في التعنت في في في في عدم الإصلاح ولا الحفاظ على الرحم وساعة الرحم، وهو لا شك أنه قد تحصل مشكلاته ولكنها تعالج. أما يتعنت الإنسان ويتشدد فهذا لا شك أنه ليس من الأمر المحمودة ولا من المعقولة. ولهذا يعني عليك لا شك المحافظة على حق أبيك وطاعته وبره والأدب معه، لكنه لا يطاع في الأمر بقطع الرحم، إنما يطاع في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمره بقطعك خالك هذا معصية، وإنما تصل خالك إن شاء الله، وأيضا تحافظ على بر أبيك، ولكن لا تطيع أباك في أن لا تزور خالك أو أن تقطع خالك، والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
4: Ayah saya menyuruh saya untuk tidak berhubungan dengan paman dari ibu karena ada sedikit gesekan antara dia dengan ibu saya. Padahal paman saya sudah pernah meminta maaf kepada ayah. Namun ayah saya masih tidak mau menerimanya dan tidak mau berdamai. Pertanyaannya, apakah saya harus mendiamkan paman saya ini? Padahal saya senang dengan beliau. Ataukah saya tetap berbuat baik kepadanya walaupun bapak saya marah? Dan saya tetap durhaka kepadanya. Saya mohon arahan dan pencerahan dari Syekh. Syekh Saleh Ibn Humaid hafizahullah ta'ala menjawab, dalam kondisi seperti ini, maka bapak Anda termasuk orang yang sombong karena tidak mau berdamai dengan paman Anda dan tidak mau menjaga hubungan kerabat. Memang hal yang seperti ini mungkin saja terjadi, akan tapi tidak boleh dibiarkan, bahkan seharusnya secepatnya diselesaikan. Kalau seorang mengalami seperti ini, namun dia justru nampak sifat angkuhnya atau keras kepalanya, padahal alasannya tidak logis dan juga tidak terpuji juga. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa Anda memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada ayah Anda, mentaatinya dalam kebaikan. Namun dalam hal ini, Anda tidak boleh mentaatinya. Karena Nabi SAW pernah menyampaikan, innama ta'atu fil ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'asiatillah. Sesungguhnya diperintahkan untuk taat kepada seorang itu dalam urusan kebaikan. Karena tidak boleh mentaati seorang pun dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ketika ayah Anda menyuruh untuk memutus hubungan dengan paman Anda, ini termasuk maksiat jika Anda taati. Sehingga tidak boleh Anda taati. Dan Anda tetap harus menjaga hubungan dengan paman Anda, serta tetap berbuat baik kepada ayah Anda, dan Anda pun tidak boleh memutus hubungan dengan paman Anda. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

0: راديو رجاء للذاكرين والذاكرات
1: إذاعة القرآن الكريم
2: مطيرة سلف مطيرة سلف
3: Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tatkala Nabiullah Ibrahim al-Khalil membangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dan hal itu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memuat kisah anak beranak, ayah dan anak ini, Ibrahim dan Ismail, ketika membangun Ka'bah dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Allah mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal bayti wa Ismailu, Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim. Allah mengungkapkan peristiwa ini dengan firman-Nya, dan ingatlah tatkala Ibrahim membangun kaedah atau asas daripada rumah Allah subhanahu wa ta'ala, Ka'bah, dan dibantu oleh anak Ismail, kedua-duanya mengatakan, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami ini, innaka antas sami'ul 'alim. Sesungguhnya engkau wahai Tuhan senantiasa mendengar segala macam perkataan kami dan senantiasa melihat segala macam amalan kami. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan pada ayat 128-nya doa Nabiullah Ibrahim. Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana waja'alna muslimaini lak, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua anak beranak muslimaini lak, daripada orang-orang yang berserah diri, pasrah, mengikhlaskan hanya untukmu semata. Wa min dhurriyyatina ummatan muslimah, firman-Nya, dan ingatlah tatkala Ibrahim membangun kaedah atau asas daripada rumah Allah subhanahu wa ta'ala, Ka'bah, dan dibantu oleh anak Ismail, kedua-duanya mengatakan, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami ini, innaka antas sami'ul 'alim. Sesungguhnya engkau wahai Tuhan senantiasa mendengar segala macam perkataan kami dan senantiasa melihat segala macam amalan kami. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan pada ayat 128-nya doa Nabiullah Ibrahim. Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana waja'alna muslimaini lak, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua anak beranak muslimaini lak, daripada orang-orang yang berserah diri, pasrah, mengikhlaskan hanya untukmu semata. Wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadikanlah pula keturunan kami, duhai Tuhan,

0: kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua, anak beranak, muslimaini lak, daripada orang-orang yang berserah diri, pasrah, mengikhlaskan hanya untukmu semata. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan jadikanlah pula keturunan kami, duhai Tuhan, umat, generasi yang pasrah, berserah diri kepadamu. Kemudian Nabiullah Ibrahim dalam doanya mengatakan, wa arina manasikana. Dan tunjukkan kepada kami, wahai Tuhan, bagaimana cara kami beribadah, bagaimana cara kami melaksanakan manasik ibadah kami. Wa arina manasikana wa tub alaina. Dan berilah kepada kami taubat, wahai Tuhan. Innaka anta at-tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau adalah zat at-tawwab yang senantiasa menerima taubat hamba-hambamu. Engkau adalah zat yang maha penyayang. Dalam ayat yang mulia ini yang perlu kita garis bawahi, subhanallah, ungkapan Nabiullah Ibrahim yang mengatakan dalam doanya, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan, terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha penerima taubat, engkaulah yang maha penyayang. Ketika kita perhatikan ayat ini, sungguh kita bertanya-tanya, Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, kenapa kedua-duanya mengatakan, wa tub alaina, wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami. Subhanallah. Idealnya ketika seorang beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, berkorban membangun yakni rumah Allah Subhanahu wa taala, idealnya dia seharusnya yakni berupaya memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan amalan tersebut, mengangkat derajat mereka dengan amalan tersebut. Tapi lihatlah ketika Ibrahim mengatakan wa tub alaina, terimalah taubat kami. Subhanallah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya perkataan Nabiullah Ibrahim wa tub alaina, terimalah taubat kami, bahwasanya dalam segala macam bentuk amal ibadah yang kita lakukan, wallahi banyak sekali padanya berbagai macam unsur-unsur yang mengurangi kesempurnaan ibadah. Perhatikan Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, amalan yang mulia. Tidak selayaknya mereka mengatakan wa tub alaina, tapi mereka mengatakan wa tub alaina, terimalah taubat kami Allah. Subhanallah. Dan itulah ciri-ciri orang mukmin. Orang-orang mukmin senantiasa merasa berbagai macam amalan yang dilakukan dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kurang, yang tidak sempurna, padanya berbagai macam ragam bentuk kekurangan-kekurangan. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali kita selesai melaksanakan ibadah salat, apa yang pertama kali kita ucapkan? Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Bukankah Anda telah beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala? Iya. Kenapa Anda mengucapkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah? Jawabannya, karena setiap mukmin merasa khawatir seluruh amal yang dikerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mukmin khawatir jangan-jangan amalannya dihinggapi riya, jangan-jangan amalannya dihinggapi berbagai macam ragam penyakit-penyakit amalan. Dia khawatir jangan-jangan sholatnya tidak khusyuk, jangan-jangan konsentrasi yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala bubar, jangan-jangan dia ingat dunia. Dan semua perkara ini membuat seorang mukmin khawatir Allah Subhanahu wa taala tolak amalannya, sehingga dia mengatakan selepas sholat kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan itu pula lah yang membuat Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wasalam mengucapkan kata-kata Rabbana, yakni dalam ucapan beliau wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami. Semoga engkau, wahai Tuhan, engkaulah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Pelajaran kepada kita agar jangan pernah kagum dengan segala macam amalan yang kita buat. Dan tidaklah setiap orang setiap kali beramal menyembah Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah ampunan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahannya dalam beribadah, kekurangannya, ketidaksempurnaannya dalam ibadah. Selainnya begitulah yang diperbuat oleh orang-orang mukmin. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara.

0: Salaf, mutiara salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Aisha radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم.
7: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
8: Fatwa mukhtar.
9: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
10: Kaifa yakunu al-'abdu muwaffaqan wa ma asbab at-tawfiq?
11: الجواب يا أخي السائل وفقنا الله وإياك, يكون العبد موفقا إذا اجتهد في طاعة الله واجتهد في اجتناب معاصيه وسأل الله دائما وأبدا بصدق وإخلاص أن يوفقه ويهديه ويسدده وعمل الأسباب الموجبة لذلك, فإن الله عز وجل قريب من عبده مجيب لسؤاله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالرشاد هو الهداية والتوفيق, ومن أعظم أسباب التوفيق التواضع للحق والصدق في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أودع الله أعظم الأدعية التي يحتاجها المسلم في سورة الفاتحة التي يقرأها في كل ركعة من صلاته سواء كانت فريضة أو نافلة, وهو قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية إلى الصراط هي التوفيق للمسلم في حياته كلها جملة وتفصيلا إلى ما يحبه ويرضاه. فليستحضر كل مسلم ومسلمة عظمة هذا الدعاء في صلاته, وحري بمن كان هذا حاله أن يوفقه الله ويجيب دعاه الذي في هذه السورة العظيمة. وبالله التوفيق.
12: Usaha atau cara untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang hamba untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal, dan apa sebab-sebab untuk memperolehnya? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau mengatakan, seorang hamba akan dikaruniai taufik oleh Allah Azza wa Jal jika dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan juga bersungguh-sungguh meninggalkan semua kemaksiatan, senantiasa meminta kepada Allah ketulusan, keikhlasan di dalam beragama ini, agar Allah memberinya taufik. Allah Azza wa Jal memberinya petunjuk dan menuntunnya untuk mengamalkan sebab-sebab tersebut. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jal maha dekat dengan semua hambanya, dan Allah Azza wa Jal berjanji akan mengabulkan permintaannya. Di dalam firman Allah Azza wa Jal, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Rasyad yang dimaksud di dalam ayat ini la'allahum yarsyudun adalah hidayah dan taufik. Dan di antara sebab taufik yang paling besar adalah tunduk kepada al-haq, melakukan yang hak, tulus di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Fatihah sebuah doa yang paling agung, doa yang diperlukan oleh manusia, yang dibaca setiap rakaat dalam salatnya, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Hidayah, jalan yang lurus, yaitu taufik bagi seorang muslim dalam seluruh aspek kehidupannya, baik dalam urusan yang sifatnya global ataupun yang terperinci kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Setiap muslim dan muslimah hendaknya menghadirkan keagungan doa ini di dalam solatnya, sehingga layak jika Allah Azza wa Jal memberinya taufik dan mengabulkan doanya yang ada dalam surat Al-Fatihah tersebut. Wallahu ta'alam.
8: Fatwa Mukhtar.
9: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: Ihdinas siratal mustaqim.
4: Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.

0: tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam. Ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Enggak akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Gak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus soleh atau udah jelas dari Quran, gak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus soleh.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Al-Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyadu an la ilaha ilallah adahu la syarika lah. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kajian Fikul Usrah, bimbingan bersama Ustaz Khalid Samudi Alsi, dari bab ta'aruf, kitbah dan nikah. Dalam format rekaman kami pilihkan untuk kita murojaah berkaitan dengan kaidah-kaidah, tata cara, adab sebelum kita memutuskan menikah. Semoga bermanfaat kajian ini, dan kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwal wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja, ahlan wa sahlan. Pada pagi berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahan taufiknya dan juga demikian banyak nikmatnya yang selalu dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga bisa terus tafaqquh fid din untuk terus belajar mengenai konsep-konsep Islam tentang fikih usrah, tentang kehidupan rumah tangga yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebahagiaan seorang manusia di dunia ini sebelum nantinya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkannya juga di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hari ini kita akan coba untuk melanjutkan apa yang sampaikan terdahulu ketika kita mendapatkan istri kita tidak sesuai dengan sifat-sifat yang kita inginkan. Maka tentunya seorang yang mengambil keputusan untuk memilih, ya, tentunya akan berusaha mencari yang terbaik. Tidak hanya sekedar mendapatkan ala kadarnya. Kita ingin mendapatkan sebaik mungkin istri kita agar nanti tidak menjadi PR atau menjadi pekerjaan rumah kita setelah menikah. Semakin bagus pilihan kita, akan semakin baik juga dan semakin mudah juga kita dalam membina rumah tangga kita. Sehingga banyak ulama yang mengatakan bahwa awal pendidikan rumah tangga adalah ketika memilih pasangan hidup tersebut. Nah, Islam memberikan kepada kita sebuah konsep ta'aruf, konsep saling kenal antara laki-laki dan wanita. Sebab dalam sebuah rumah tangga atau pernikahan ada di sana syarat sah pernikahan adanya ridha dari kedua belah mempelai. Artinya sang laki-laki ridha untuk menikah menikahi sang wanita, dan juga sebaliknya sang wanita ridha menerima laki-laki sebagai suaminya. Untuk menciptakan ini semuanya, maka tentunya Islam memberikan konsep yang cukup jelas, cukup rinci, ya, karena memang ini merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang manusia, yaitu konsep berkenalan dengan calon istri tersebut. Dalam konsep yang kita ketahui bersama, ya, ada pepatah yang sudah tidak asing di kita semua, ada tidak kenal maka tidak sayang. Demikian juga yang lainnya. Karena itu akhirnya banyak orang yang salah paham, akhirnya memandang bahwa kita harus kenal dengan pasangan kita yang akan menjadi pasangan rumah tangga kita. Itu adalah hal yang benar. Islam pun tidak sama sekali melarang sang laki-laki mengenal perempuan atau sebaliknya. Bahkan menganjurkan untuk saling kenal, agar supaya nantinya bisa membuat rumah tangga lebih mudah dan lebih langgeng. Demikianlah perkenalan ada. Tapi tentunya dengan koridor syariat. Islam mengatur dengan detail permasalahan hal ini. Misalnya, harus mengenal siapa calonnya, namanya, kemudian agamanya, kemudian akhlaknya, sampai bentuk fisiknya. Ini semua dalam rangka yang Nabi sampaikan dalam hadis Bukhari bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana ketika ia mengatakan khatabtu imra'atan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal nadarta ilaiha, aku mengkhitbah melamar seorang wanita, lalu Nabi tanya, apa kamu telah melihatnya atau melihatnya? Beliau mengatakan kutullah, tidak, aku tidak melihatnya. Artinya percaya saja, dan karena yang mereka menikah bukan karena nafsu semata, bukan juga karena kecantikan, mereka melihat kepada agama, sehingga yang penting agamanya baik. Namun kata Nabi Muhammad SAW, unzur ilaiha fa innahu ajdaru ayu dawa bainakuma, lihat kepadanya ya, karena itu akan lebih mudah untuk melanggengkan antara kalian berdua. Artinya akan membuat rumah tangga lebih mudah dari ketika kedua saling mengenal sebelum mengambil keputusan untuk berkumpul di sebuah pernikahan. Ta'aruf ini ya, tidak harus dengan pacaran. Ya, seperti kita lihat sekarang banyak orang alasan berpacaran hanya alasannya agar kenal dengan pasangan kita. Agar kita nanti tidak membeli kucing dalam karung. Ya. Kita katakan bahwa berkenalan dibolehkan dalam syariat Islam, namun tidak dengan cara seperti itu. Sebab biasanya ketika dia berpacaran, ya, itu akan banyak melanggar syariat Islam. Baik ya, dalam hubungan keduanya berkhulwat, kemudian juga kadang-kadangnya menampakkan sebagian auratnya kepada pasangannya, bahkan kadang-kadang ada kebohongan di sana. Sang laki-laki akan tampil dengan tampilan yang sempurna dan berusaha menutupi kekurangan yang dimilikinya. Dan banyak perempuan berusaha bagaimana tampil semenarik mungkin agar sang laki-laki mau mencintai dia, mau memiliki dia. Dan ini akhirnya timbul permasalahan ya, yang cukup banyak. Perzinahan terbuka dan lain sebagainya. Nah, Islam tidak memutus itu semuanya. Islam memberikan sebuah konsep ya, bahwa perkenalan antara pasangan yang akan menempuh biduk rumah tangga perkara yang penting dan mendapat perhatian dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Namun caranya juga harus sesuai dengan syariat-syariat. Misalnya dengan mencari informasi yang ada melalui perantara atau melalui teman-temannya atau melalui kerabatnya atau langsung ya, sang wanita, sang pria atau sang wanita bisa berkenalan dengan kerabat yang ada. Misalnya laki mungkin minta ibunya untuk melihat ya, tapi kan juga misalnya sang perempuan ya, bisa melihat melalui wali-walinya, sehingga akan muncul di sana sebuah pandangan yang bersifat objektif ya, objektif, dan nanti akan memberikan hasil yang mendekati realistis daripada berpacaran. Nah, dengan adanya ini semuanya, maka kita dapatkan seorang itu ya, harus mengenal pasangannya agar lebih mudah untuk langgeng sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, Islam membuat konsep namanya An-Nadhar. Artinya melihat kepada pasangan yang akan menjadi yang akan berjalan bersamanya dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Nah, nadhar ini ya, para ulama rahimahullah ta'ala menyampaikan tentang hukum nazar ini dalam dua pendapat. Yang pertama mengatakan hanya mubah, artinya ya, itu perkara yang hanya boleh, boleh juga enggak, boleh juga dilakukan. Itu pendapatnya mazhab Hanabilah dan dirajikan oleh Syekh Sa'di dalam kitabnya Minhajus Salikin, dengan mengatakan walau ayandura ila al-makhtubah, bolehnya orang melihat yang akan dia pinang tersebut. Namun kalau kita melihat pada dalil yang ada, maka muncul pendapat yang kedua, mazhabnya jumhur ulama yang mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dan yang rajin insyaallah taala, pertama karena ada perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadisnya Jabir bin Abdullah, juga hadisnya Mughirah bin Syu'bah, ya, yang Nabi memerintahkan kita untuk melihatnya. Beliau mengatakan idza khataba hadukum imra'atan faqadir ayandhura ilaiha falyandhur ila ma tad'u nikaha. Kalau kamu ingin mengkhitbah ya, atau menikahi seorang wanita dan mampu untuk melihatnya, mampu, maka lakukanlah, maka lihatlah. Demikian juga dalam hadisnya Mughirah bin Syu'bah, di mana Nabi kita Muhammad SAW juga menegur beliau ketika beliau mengatakan khatabtu imra'atan, aku menikahi seorang wanita, ya, kemudian Nabi anadrata ilaiha, apa kamu pernah melihat dia? Qultu la, saya berkata tidak. Maka Nabi katakan untur ilaiha, perintah untuk melihat, ya, atau untuk melihat kepada sang wanita. Kenapa? Dengan fa'innahu ajdaru ayu dama bainakuma, karena itu lebih mudah untuk langgeng dalam pernikahan kalian berdua. Menunjukkan bahwa ada perintah Nabi, dan pada asalnya perintah itu kalau melihat pada hukum fikihnya adalah wajib. Namun karena di sana ada para sahabat yang juga tidak melihat, Nabi tidak melarang atau memarahi mereka, bahkan juga perintah ini bersifat irsyad, ya, bersifat bimbingan. Dan kata ulama usul, bila ada perintah di sebuah konteks bimbingan ataupun arahan, maka hukumnya hanya sunnah. Dan ini yang akan saya lihat cukup rajih, sebagaimana terjadikan oleh Syekh Muhammad Salah Utsaimin dan banyak ulama lainnya, Jawa Ibn Hajar dan yang lain-lainnya, merujuk kepada pendapat sunnahnya melihat kepada calon wanita yang akan kita nikahi tersebut. Ini jelas dengan demikian bahwa Islam ada di sana bukan hanya mengenal informasi, tapi juga melihat orangnya. Melihat orangnya, ya. Jadi akan terkumpul dua informasi-informasi yang bersifat pengetahuan, ya, dari berita, dari orang yang kenal, siapa temannya, bagaimana kehidupan bersama tangga-tangga rumahnya, kemudian bagaimana kehidupan orang tuanya, kehidupan jadi rumahnya, akan tampak sebagai sebuah informasi. Tapi juga ini akan nampak bila, akan sempurna bila dilihat kepada bentuk orang yang akan dinikahi, sehingga akan menunjukkan suatu kemantapan. Dan pernikahan, nazar ini dalam pernikahan adalah gunanya untuk yad'u ila nikaiha, yang melihat kepada hal-hal yang nanti mampu membuat ia mau menikahi sang wanita tersebut. Sehingga seorang laki-laki yang melihat, jangan melihat kesempurnaan. Tidak ada wanita yang sempurna. Namun mencari, ada enggak yang mampu untuk membuat kita tertarik untuk menikahinya. Lihat bahwa kesempurnaan tidak mungkin ada pada diri manusia. Ya, yang ini punya kelebihan, namun ada kekurangannya. Dan bila kita berkekurangannya, tidak akan dapatkan istri yang kita inginkan. Namun dengan melihat ini akan nampak apa yang jadi kelebihan calon itu, sehingga ia akhirnya mau menikahinya, karena dengan itu akan mudah untuk lebih mencintai istri tersebut, dan juga akan mudah untuk membimbing dia kepada yang terbaik dan lebih baik insyaallah ta'ala. Oleh karena itu, tidak sangsikan lagi bahwa Islam punya konsep perkenalan yang cukup indah tanpa harus melanggar dan berdosa. Namun hasilnya akan efektif dengan cara membuka informasi yang didapatkan dari sekitar orang tersebut, dari keluarganya, dari tangganya, dari teman-temannya, dari sahabat karibnya, karena memang itu akan lebih efektif. Ya, orang yang pernah bersabar bersamanya akan nampak bagaimana aslinya orang tersebut, dan seterusnya. Kemudian dengan melihat langsung orangnya akan lebih melengkapi informasi tersebut, sehingga akan berkumpul informasi dan kenyataan yang akan membimbing kita kepada kebaikan dan kemudahan dalam membangun rumah tangga yang kita idam-idamkan, yang penuh dengan cinta, kasih sayang, dan ketenangan, sakinah di sana. Ulama rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa an-nazar atau melihat kepada wanita yang akan kita pinang atau sedang dipinang, ya, itu memiliki waktu. Dibolehkan dilakukan sebelum meminang atau sebelum khitbah. Sebab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terjadi adanya wanita yang ingin menghibahkan dirinya, sebagaimana dalam hadisnya Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu anhu, kata beliau, anna mar'atan ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, ji'tu li ahbalaka nafsi, fa nadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fas'ada nadhara ilaiha wa sawwabah thumma tata'a ra'sahu, falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha shay'an jalasat, faqama rajul min ashabihi faqala, ya Rasulullah, illam yakun laka biha haja fazawijniha. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di mana kata Sa'ad bin Sa'id bin Sa'ad, ada seorang wanita menjumpai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku untukmu. Maka Nabi melihat kepada seorang wanita tersebut, ya, melihat ke atas, kemudian melihat ke bawah. Kemudian Nabi menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan ketika seorang wanita mengetahui bahwa Nabi, bahwa ia tidak bisa memberikan, Nabi tidak membutuhkan dia, maka dia pun duduk. Kemudian bangunlah seorang sahabat Nabi, ya, dan mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau tidak punya hadir kepada dia, maka nikahkan dia kepadaku. Ini terjadi natar ini adalah ketika sebelum khidbah. Ketika sebelum khidbah. Demikian juga ternyata, ya, boleh juga setelah khidbah. Sebagaimana disampaikan oleh Mughirah ibn Syu'bah, ya, beliau mengatakan, khatabtu mar'atan faqala li Rasulullah SAW, anadharta ilaiha? Qultu la. Qala fangdur ilaiha fa innahu ahra ayu dama bainakuma. Kata Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, aku meminang seorang wanita. Lalu Rasulullah mengatakan, apakah engkau telah melihat dia? Faqultu, aku jawab, tidak. Maka beliau mengatakan, fangdur ilaiha, lihat dia. Fa innahu ahra ayu dama bainakum, karena jadi pantas lebih mudah untuk langgeng di antara kalian berdua. Sangatlah dalam hadis yang mulia ini, ya, di mana Nabi kita Muhammad SAW merintahkan kepada Mughirah bin Syu'bah untuk melihat, dan ini terjadi setelah Mughirah bin Syu'bah melamar wanita tersebut. Hadisnya sesuai kalau Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Shahihah. Dengan demikian, maka tampak sekali kebolehan kita melihat sang wanita yang akan kita nikahi sebelum khitbah ataupun setelah khitbah. Lalu akan muncul pertanyaan yang berikutnya, apakah yang boleh dilihat dalam dalam nazar ini? Karena kita ketahui bahwasanya pada asalnya laki-laki tidak boleh melihat kaum wanita, ya, yang bukan mahramnya. Tapi dibolehkan ketika ada hajat seperti ini. Para ulama rahimahullah telah menyampaikan khilafnya tentang permasalahan ini. Ada yang mengatakan hanya wajah dan telapak tangan saja. Ada yang mengatakan boleh semua tubuhnya yang mampu memberikan ia untuk bisa menikahinya. Karena Nabi mengatakan untuk ila ma yad'u nikahaha. Lihatlah kepada apa yang membuat seorang itu mau menikahinya. Dan ada yang mengatakan bahwa itu yang dibolehkan hanya yang biasa ada di rumah ketika hari-hari biasa pada wanita-wanita yang tentunya salihat di rumah tersebut. Artinya yang dibolehkan adalah wajah, ya, artinya leher ke atas, kemudian telapak tangan, kemudian betis ke bawah. Yang biasa ada ketika sang wanita tinggal di rumahnya mengenakan pakaian yang sopan di rumah tersebut. Dan inilah yang menjadi pendapatnya madzhab Hanabilah, dan dia adalah raji insyaallah taala, karena adanya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang yatakhabba melihat calon wanita yang akan ia pinang di kebunnya untuk melihat keadaan sang wanita tersebut. Tentunya bila ia melihat tidak diketahui, maka otomatis dia melihat yang biasa tampak dalam kehidupan wanita itu di rumahnya. Inilah pendapat yang rajih dari pendapat para ulama rahimahullahu ta'ala. Kemudian setelah itu, ya, kita tahu bahwasanya kita hanya dibolehkan melihat yang biasa tampak pada sang wanita ketika ia ada di rumahnya. Ya. Dan tentunya tinjauannya adalah kepada sang wanita yang tentunya umum dan menjadi adat sedat yang baik-baik. Kemudian, apakah ketika melihatnya harus dengan izinnya, ataukah boleh tanpa izinnya? Di sini para ulama mengatakan bahwa dibolehkan melihat sang wanita tanpa izin atau tanpa sepengetahuan wali dan sang wanitanya. Karena yang pertama, syariat tidak merintahkan dan mensyaratkan izin dari wanita ataupun walinya ketika melihat. Yang kedua, ya, kita bisa melihat bagaimana sukarnya seorang ketika ingin melihat harus dengan izin sang wanita. Sehingga tujuan daripada adalah untuk mengetahui, ya, sesuatu yang bisa membuat sang laki-laki bisa mempertahankan rumah tangganya dan bisa kemudian hidup dengan bahagia bersama sang istrinya tersebut. Karena memang di antara tujuan menikah melihat adalah membuat hubungannya semakin lengket, semakin baik di sana. Demikian kita lihat bagaimana beberapa hal ini memberi kata isyarat dan cukup jelas bahwa Islam itu memberikan petunjuk-petunjuk yang cukup indah untuk membina rumah tangga kita. Ya, tidak hanya sekedar mengenal nama, mengenal sikap dan tingkah lakunya, namun juga diminta untuk melihat dengan jelas agar ia bisa segera menikahinya dan bisa yu'dama bainahuma, menjadikan itu sebagai sebab untuk menjadikan hubungan suami istri itu langgeng, kekal ataupun awet dalam rumah tangganya, sehingga akan tumbuh rasa suka sejak sebelum adanya akad pernikahan, bahkan sebelum adanya lamaran. Demikian juga, ya, ini penting untuk mengambil keputusan apakah akan melanjutkan hubungan itu ataukah memutuskannya setelah itu. Oleh karena itu, Islam memberi kepada kita sebuah anjuran agar betul-betul kita semua tidak menyesal setelah adanya pernikahan tersebut. Berat bila kemudian kita merasa kecewa lantaran kita tidak mengetahui calon istri kita karena kita tidak mau melihat yang itu dibolehkan oleh syariat Islam. Alhamdulillah, kita pada percobaan yang terdahulu menyampaikan tentang masalah khidbah, bagaimana lamaran dan bagaimana masalahan yang ada seputar lamaran. Tentunya seorang yang sudah melamar akan masuk dalam sebuah proses yang namanya akad pernikahan. Tentunya seorang muslim yang memahami dengan benar pernyataan para ulama, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ilmu itu harus mendahului perkataan dan perbuatan, maka itu akan memiliki sebuah motivasi untuk belajar bagaimana mengenal hal-hal yang membuat sah tidak sahnya akad pernikahan. Ya, tentunya ini semua membutuhkan kepada kita sebuah upaya untuk menggali bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan rukun dan juga syarat pernikahan. Pada hari ini kita coba untuk menyampaikan tentang rukun pernikahan yang sampaikan para ulama rahimahullahu ta'ala. Para ulama menyampaikan bahwa rukun pernikahan ada tiga. Yang pertama adalah adanya dua pasangan yang tidak ada di sana penghalang untuk keabsahan sebuah pernikahan. Maksudnya adalah bahwa bila seorang itu ingin menikah, maka sang laki-laki dan perempuan bukanlah keluarga, bukanlah satu nasab. Ya, artinya mahram yang dia itu karena nasab, atau mahram karena pernikahan atau pernikahan orang tuanya, atau mahram karena menyusui. Bila dia adalah mahram, sebagai ketahui yang mu'abbad, maka pernikahannya tidak sah, karena tidak ada rukun di sana. Atau dia adalah wanita yang masih dalam masa iddah, ya, atau wanita yang dia itu masih memiliki suami. Ya, maka ini semua adalah membatalkan pernikahan. Tidak sah pernikahan yang seperti ini. Ya. Demikian juga, bila pernikahannya itu beda agama. Ya, beda agama adalah sebuah bentuk alasan yang menghalangi seorang melakukan akad yang sah dalam pernikahan. Bila ini sudah ada, tidak adanya penghalang-penghalang pernikahan ini, maka rukun yang kedua adalah adanya ijab. Ijab ini adalah pernyataan dari wali kepada mempelai laki-laki bahwa ia telah menyerahkan dan menikahkan anaknya atau maulahnya atau anak yang jadi wali dia, ya, yang dia belinya itu kepada sang mempelai laki-laki. Biasanya dengan ucapan angkahtuka wa zawadtuka bi fulana atau bi bibnati fulana, ya, bi mahar kada wa kada. Dengan bahasa Arab. Kadang-kadang boleh dengan bahasa Indonesia juga mengatakan saya nikahkan anak saya ini, ya, bernama fulana, ya, dengan anda, dengan mas kawin ini dan itu kontan. Namanya ijab. Semua yang keluar dari ungkapan wali, ya, yang menikahkan anaknya kepada laki-laki namanya ijab. Namanya ijab. Dengan lafad yang menunjukkan adanya keriduan orang tua untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut. Ya. Kemudian ijab ini tentunya harus sama dengan qabul. Yang ketiga adalah qabul. Ya. Yaitu lafad yang disampaikan oleh sang mempelai laki-laki, dia menjadi walinya, itu kepada sang mempelai laki-laki. Biasanya dengan ucapan angkahtuka wa zawadtuka bi fulana atau bi bibnati fulana, ya, bi mahar kada wa kada. Dengan bahasa Arab. Kadang-kadang boleh dengan bahasa Indonesia juga mengatakan saya nikahkan anak saya ini, ya, bernama fulana, ya, dengan anda, dengan mas kawin ini dan itu kontan. Namanya ijab. Semua yang keluar dari ungkapan wali, ya, yang menikahkan anaknya kepada laki-laki namanya ijab. Namanya ijab. Dengan lafad yang menunjukkan adanya keriduan orang tua untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut. Ya. Kemudian ijab ini tentunya harus sama dengan qabul. Yang ketiga adalah qabul. yaitu lafaz yang disampaikan oleh sang mempelai laki-laki untuk menerima ijab dari

0: menikahkan anaknya kepada laki-laki namanya ijab. Namanya ijab. Dengan lafad yang menunjukkan adanya keriduan orang tua untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut. Ya. Kemudian ijab ini tentunya harus sama dengan qabul. Yang ketiga adalah qabul. Ya. Yaitu lafad yang disampaikan oleh sang mempelai laki-laki untuk menerima ijab dari orang tua ataupun wali sang wanita tersebut. Sehingga akan muncul di sana ijab dan qabul. Dan semuanya harus diungkapkan dalam bentuk perkataan yang dipahami oleh kedua belah pihak. Dan ada di sana pernyataan menikahkan anak tersebut dan menerima pernikahannya. Tidak perlu harus satu nafas bagaimana ada sebagai tempat ya, yang haruskan aja satu nafas. Kalau enggak senapas, putus, gagal ijabnya atau qabulnya. Ini adalah sesuatu yang beratkan dan itu tidak ada sama sekali dasar tentang hal itu. Karena yang namanya ijab adalah menyampaikan kepada sang laki-laki di majlis tersebut ya, apa yang diinginkan oleh sang wali untuk menikahkan anaknya kepada sang laki-laki tersebut. Nah, itu bisa putus nafasnya, bisa dua kali nafas, tiga kali, tetapi tidak sampai berpisah majlis. Demikian juga yang menerima qabul pun demikian juga, tidak harus satu nafas. Tapi yang harus adalah kesamaan antara ijab dengan qabul. Jadi kalau qabul ijab mengatakan saya nikahkan namanya fulana misalnya Aisyah atau namanya misalnya Fatimah ya, binti fulan, jawabnya saya terima nikahnya misalnya Zainab, maka tidak sah. Karena apa? Karena tidak sama antara ijab dengan qabul. Harus sama ijab dan qabul. Ya, artinya satu hal yang sama, yang nerima apa yang diijabkan oleh orang tua tersebut atau walinya tersebut. Nah, tiga rukunnya ada pada sebuah pernikahan, maka dia memenuhi rukun-rukunnya. Bila tidak ada, maka pernikahannya tidak sah sejak awal. Jadi, tidak ada sama sekali manfaatnya pernikahan yang tidak memenuhi rukun-rukunnya ini. Demikianlah kita lihat bagaimana Islam menyampaikan ini kepada kita semua agar kita semua memperhatikan dengan seksama perkara-perkara yang bisa membuat pernikahan itu sah dan tidak. Kenapa demikian? Karena punya risiko. Bila kemudian ternyata pernikahan itu tidak memenuhi syarat sama, tidak memenuhi rukun-rukunnya, maka pernikahannya tidak sah. Dan kalau enggak sah, maka hubungannya ada sebagai konsekuensi dari pernikahan itu tidak akan dianggap sebagai ibadah, bahkan adalah bentuk dosa yang diperbuat oleh kedua mempelai tersebut. Karena pernikahan yang sah tidak bisa menghalalkan kemaluan ya, dan tidak juga menghalalkan sang istri menjadi istri. Ini berbahaya sekali. Ya. Maka orang yang ingin menikah harus kembali melihat ini semua, meneliti, jangan sampai kita itu menikah wanita yang masih menjadi milik orang lain. Atau menikah wanita yang masih mu'taddah, masih masa iddah, atau yang lainnya. Yang itu merupakan penghalang-penghalang pernikahan yang ada dalam syariat Islam. Karena itu, marilah kita semua berusaha untuk memperhatikan hal ini dengan baik, bahwa ijab dan qabul perkara yang sangat penting dalam pernikahan dan juga adanya di sana pasangan suami istri atau pasangan istri yang dia itu tidak ada penghalang membuat ia tidak sah pernikahannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudah kita untuk lebih faham syariat dan mampu untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufik. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Khalid Sambudi LC Fikul Usrah. Kami di kesempatan pagi hari ini menghadirkan pembahasan berkaitan dengan persiapan sebelum kita menghadirkan pernikahan.

atau hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam pernikahan, bab ta'aruf, mengenai khitbah dan akad nikah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semuanya dalam melewati hal-hal tersebut, khususnya dalam pernikahan, baik itu yang ada di keluarga kita, untuk putri atau putra kita, dan kita bisa memberikan kebaikan dengan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Kita tanamkan hal-hal tersebut agar tidak tergerincir dalam hal-hal yang bisa menyebabkan mereka terjerumus dalam kemaksiatan. Terima kasih atas kebersamaannya dan semoga diberkahi pertemuan kita. Selanjutnya kita kembali simak jeda juga beberapa tilawah Al-Qur'an Karim Mubarakah ke ruang lar Anda. Kami ucapkan selamat menikmati.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul,
4: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
6: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata: aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
7: Al-Quran.

101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Nurun minal Qur'an.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatun min ashabihi بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
3: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafarah atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري.
5: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Radio Roja.
6: لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ
7: إِذَاعَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
1: Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Dalam apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat,
0: hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Ya akhirati hasanah
4: wakilah azabannar. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu salawati al-khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 times. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
8: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan, serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Nurun minal Qur'an.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang
0: menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري.
5: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, أنتم بصحبة هاي كواليتي من القاهرة لنواصل معكم الاستماع للمصحف الشريف مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي ويحتوي على جزء عام مع الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul,
4: qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
5: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Rawahul Bukhari.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dengan menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, saat ini pukul 10 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Setelah kita simak beberapa tilawah Al-Qur'an Karim dan jeda yang kami hadirkan ke ruang tanah Anda, semoga dapat menjadikan kebaikan, keberkahan dan kebermanfaatan untuk kita semuanya dalam menambah semangat kita untuk memperdalam dinul Islam ini, menjalankan amalan-amalan ketaatan dan menjauhi segala larangan Allah. Kita akan jauh lebih dalam lagi untuk membekali diri, menambah ilmu, menyimak dan mengikuti kajian dan bimbingan bersama Ustaz Abu Ihsan Hafizallahu Ta'ala Tarbiyah Jinsiyah, yaitu pendidikan untuk anak-anak kita. Pada kesempatan kali ini kami hadirkan dari menanamkan rasa malu, yaitu menutup aurat, di mana saat ini sebagian dari kita terpapar dengan tontonan-tontonan, dengan tuntunan-tuntunan dari orang-orang yang tidak menutup aurat, sehingga itu tertanam kuat dalam pikiran anak-anak kita dan menjadi idola bagi mereka, bahkan dan menjadi orang-orang yang ditiru. Sebaiknya kita membekali diri dalam mendidik mereka dengan mengikuti kajian ini. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa, sahabat Raja, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Pagi ini kita kembali bisa hadir dalam program kajian Islam ilmiah masih bersama buku Tarbiyah Jinsiyah. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pokok bahasannya. Terakhir kita membahas salah satu sifat malu yang harus kita ajarkan atau kita tanamkan pada anak-anak kita adalah malu kepada malaikat. Ya, sebelumnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam bab menanamkan sifat malu pada anak, ada beberapa metode pembelajaran yang harus dilakukan oleh pendidik orang tua dalam bab ini, dalam bab menanamkan rasa malu kepada anak. Di antaranya adalah hendaknya orang tua bisa menjadi teladan contoh dalam hal sifat malu ini, sehingga anak bisa menyaksikan secara langsung aplikasi nyata akhlak mulia ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang terpenting adalah, yang sangat pokok adalah malu melakukan hal-hal yang buruk dan hina, apalagi di depan anak, ya. Misalnya, ya, membuka aurat ketika berada di ruang publik misalnya, ya. Nah, ini akan meruntuhkan, ya, nilai-nilai rasa malu yang kita sampaikan kepada anak. Maka ini harus kita jaga dan harus menjadi orang tua atau pendidik harus menjadi teladan dalam hal sifat malu ini. Ya, nah, jadi minimal orang tua atau pendidik harus menjaga image ataupun penampilannya di depan anak. Ya, karena mereka pasti akan menjadi sorotan, ya, anak-anak mereka atau anak didik mereka. Nah, maka jadilah teladan yang baik, ya, jadilah contoh yang baik dalam hal sifat malu ini, dalam hal rasa malu ini. Ya, berikutnya yang kedua adalah biasakan anak menjaga aurat, ya. Mungkin ada kelalaian anak-anak, ya. Mungkin mereka merasa masih kecil, ya, sehingga kadang-kadang mereka lalai dalam hal menjaga aurat. Nah, dalam hal ini ayah bunda pendidik harus memberikan contoh teladan, ya. Nah, artinya merapikan penampilan anak, misalnya dia menampakkan aurat, ya, walaupun mungkin anak itu belum mukallaf, ya. Ya, artinya ya belum ada sanksi dosa atas mereka, ya, karena masih kecil. Tapi ya untuk menanamkan kesadaran untuk menjaga aurat itu ya harus dari sejak dini, ya. Nah, karena ini nggak bisa dadakan. Banyak anak-anak yang sudah mukallaf, ya, sudah baligh, ya, biasa dan tidak merasa risih tersingkap dan terbuka auratnya, ya. Nah, atau bahkan dengan sengaja memang membuka aurat, ya. Maka menjaga aurat ini adalah salah satu kesadaran yang harus ditanamkan sejak kecil, ya. Malu, ya, nampak auratnya. Apalagi yang disebut sebagai al-auratul mughalladhah, aurat vital. Nah, ini ya harus punya kesadaran yang tinggi dalam hal menjaga aurat vital, ya. Nah, demikian. Karena itu adalah kehormatan manusia, ya. Dia enggak boleh menampakkannya kecuali kepada orang yang boleh dia tampakkan aurat vitalnya kepadanya, yaitu pasangan hidupnya. Ya. Nah, kemudian dalam hal ini juga ya orang tua tentunya jangan mengumbar aurat di depan anak, ya. Nah, ini adab yang harus dicontohkan di rumah misalnya, ya. Selain kita memerintahkan mereka untuk menjaga aurat, ya, kita juga harus membudayakan itu di lingkungan rumah, ya. Jadi tidak biasa menunjukkan atau menampakkan aurat, ya. Minimal batas-batas aurat yang penting, ya. Nah, demikian, ya. Misalnya laki-laki, ya, dari pusar ke lutut, kan gitu, ya. Wanita sekujur tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, itu di rumah. Ya, mungkin penampilan di luar ya mungkin berbeda. Tapi di rumah ya kita juga harus menjaga kesopanan, ya. Nah, demikian. Itu termasuk nilai-nilai adab yang harus dibudayakan di rumah. Karena pendidikan itu harus berangkat dari rumah. Karena anak akan menunjukkan apa yang dia dapat, pendidikan yang dia dapat di rumah. Ya, kalau kita lihat anak-anak di luar, ada anak-anak yang tidak begitu peduli dengan masalah auratnya, ya mungkin begitulah dia, ya, ya kondisi yang dia dapat di rumah. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk anak laki-laki, ya, ketika keluar rumah, biasakan sejak kecil menutup aurat dengan benar, ya. Aurat laki-laki adalah dari pusar sampai ke lutut. Membiasakan mereka berpakaian yang rapi dan sopan, ya, karena kita manusia beda dengan hewan. Ya, manusia punya rasa malu, ya, manusia punya etika, punya adab, punya akhlak, ya, ada batasan-batasan pantas dan tidak pantas. Beda dengan hewan, ya. Nah, maka ya kesadaran berpenampilan yang baik itu ya memang harus dibiasakan sejak kecil. Ya, dibiasakan sejak kecil. Nah, demikian, ya, sehingga ini akan menjaga marwahnya, ya, harga dirinya, ya, kehormatan dirinya. Nah, itu anak laki-laki. Adapun anak perempuan, ya, maka ini harus lebih ketat lagi. Ya, kalaulah laki-laki saja ya sudah, ya, memang harus ditekankan sejak dini, ya, sejak kecil untuk ketat dalam menjaga auratnya. Ya, lebih-lebih lagi anak perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan beda dengan anak laki-laki dari hal resiko yang akan dia terima. Mungkin ada sebagian laki-laki atau anak laki-laki yang lalai, ya, dalam menjaga auratnya. Ya, dan itu bukan hal yang baik tentunya. Tapi konsekuensi atau resiko yang dia terima tidak sebesar dan tidak seburuk ya, apabila itu terjadi pada seorang wanita. Maka bagi yang punya anak wanita, nah maka mereka harus lebih ketat lagi di dalam menanamkan kesadaran menjaga aurat ini kepada mereka dari kecil, ya. Maka harus mengajarkan dan melatih mereka sedini mungkin agar berpakaian dengan syar'i. Jadi bukan sekedar menutup aurat saja, ya, bagi wanita. Ada kriteria kita katakan pakaian syar'i. Ya misalnya pakaian itu tidak menjadi perhiasan baginya, ya, menarik perhatian ya kaum laki-laki kepadanya, tidak ketat, tidak transparan, tidak ya menunjukkan ataupun menampakkan lekuk tubuhnya dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, bukan pakaian syuhrah, dan pakaian itu menutupi auratnya dengan baik. Ya menjulurkan jilbabnya, ya. Ya sekarang kan ada yang dikenal dengan sebutan jilbab gaul, kan begitu, ya. Nah, tentunya itu tidak memenuhi kriteria syar'i. Jadi untuk anak perempuan maka bukan sekedar menutup aurat, yang penting tertutup, enggak. Ada syarat-syarat khusus bagi anak perempuan, bagi kaum wanita. Ya tidak seperti ya mungkin kaum laki-laki, ya. Nah maka dari itu kesadaran ini harus dibangun dari kecil. Ya pertama dia harus tahu batasan aurat bagi kaum wanita. Ya ada hal yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Ya, nah yang diperselisihkan misalnya wajah dan kedua tangan apakah masuk batasan aurat atau tidak. Yang disepakati adalah bahwa menutup wajah dan tangan itu adalah lebih utama, ya. Tapi apakah menjadi syarat dan apakah masuk batasan aurat? Nah, ini yang diperselisihkan. Nah, maka ya dibiasakan untuk menutup auratnya dengan mengikuti batasan syar'inya. Bukan hanya sekedar nutup aurat saja, ya. Tapi dia lihat kepantasannya, ya. Seperti misalnya, ya. Yang sering dilupakan oleh kaum wanita, bahwa pakaian wanita itu tidak boleh menjadi perhiasan, karena dia tidak boleh menampakkan perhiasannya. Misalnya gelang kakinya, perhiasan antingnya, dan lain sebagainya, itu harus tersembunyi, kecuali kepada orang-orang yang boleh, ya, untuk melihatnya, mahramnya misalnya. Selain itu nggak boleh, ya. Jadi, bagaimana jika pakaian itu justru menjadi perhiasan bagi dirinya, hingga dia menjadi daya tarik manusia, ya, orang-orang akan menyorotkan pandangan kepadanya. Nah ini tidak memenuhi kriteria pakaian syar'i. Ya, Syekh Al-Albani telah menulis satu buku yang berjudul Jilbab Mar'ah Muslimah. Nah di situ dijelaskan kriteria pakaian syar'i untuk kaum wanita. Ya, jadi ya banyak yang mungkin memiliki persepsi yang salah, keliru, bahwa yang penting tertutup. Mau ketat, mau transparan, mau ini, apakah pakaian itu pakaian syuhrah, pakaian yang menarik perhatian laki-laki dan lain sebagainya, itu tidak diperhatikan. Nah ini tentunya asumsi ataupun persepsi yang salah dan keliru, ya. Nah itu belum sempurna dalam menutup auratnya. Nah, jadi ya harus diperhatikan itu, ya. Nah karena banyak sekarang ini juga orang yang pakai jilbab, ya, tapi ya itu betul-betul pakaian untuk show off, ya, memang untuk menarik orang untuk melihatnya, untuk mendekatinya, ya. Nah sementara pakaian wanita ya nggak seperti itu, ya. Ya seharusnya tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini tentunya harus disampaikan kepada anak perempuan, ya, dari kecil, ya, sehingga itu menjadi suatu kita katakan menjadi dasar dan acuannya di dalam berbusana, ya, dalam hal memilih busana, dalam hal membeli busana, ya. Jadi dia tidak melihat faktor-faktor yang lain, ya, misalnya sekarang ini banyak anak-anak perempuan melihat, wah ini pakaian yang viral misalnya, atau ini pakaian yang sedang tren misalnya, pakaian ini yang sedang ya apa namanya, yang sedang banyak diminati misalnya. Jadi dia bukan, apalagi ya banyak kaum wanita juga yang lebih mementingkan mode ya daripada apakah pakaian itu syar'i atau tidak. Ya, ya bagi mereka yang penting adalah penampilannya modis begitu ya. Nah, ya ini ya, mungkin mindset yang salah. Ya, maka anak-anak harus dibentuk pandangannya tentang pakaian syar'i untuk kaum wanita. Jadi artinya ya untuk buat anak perempuan itu aturan-aturannya lebih detail dan lebih ketat. Ya, karena apa? Karena resiko yang mereka terima apabila mereka tidak memperhatikan batasan-batasan syar'i ini sangat fatal dan mengerikan. Ya, karena mereka diintai oleh syaitan. Ya, Nabi juga mengatakan apabila wanita itu keluar istasyarah syaitan, maka syaitan pun akan mengintainya, menjadikannya sebagai alat bahan untuk merusak manusia. Ya, nah. Ya, begitu Nabi menyampaikan tentang resiko ya seorang wanita jika tidak memperhatikan penampilannya. Idza kharajatil mar'ah istasrafa syaitan. Syaitan akan memantaunya. Syaitan akan mengintainya. Ya. Karena Nabi juga mengingatkan dalam satu hadis, ittaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kamu terhadap fitnah dunia, dan juga hati-hati kamu terhadap fitnah wanita, ya fitnah wanita, ya karena wanita itu adalah aura, artinya semua yang ada pada wanita itu memang menarik perhatian, ya maka batasan-batasan yang diberikan di dalam Islam itu sangat ketat, ya. Nah itu untuk kemaslahatan manusia dan untuk menjaga kehormatan wanita dan melindungi mereka dari potensi-potensi kejahatan. Nah, demikian. Nah, kemudian berikutnya adalah tekankan kepada anak supaya menjaga ekstra ketat ya yang disebut sebagai aurat vital, bagian aurat vital atau dalam istilah fikih al-aurah al-mughalladah, yang tidak boleh terlihat sama sekali kecuali oleh pasangan hidupnya kelak. Ya. Kecuali untuk pasangan hidupnya kelak, yaitu suaminya atau istrinya, ya. Nah, selain itu nggak boleh hatta orang tua, ya. Maka nggak boleh kita nampakkan aurat vital ini kepada hatta kepada orang tua, ayah, bunda, ya. Apalagi orang-orang lain yang boleh melihatnya hanya pasangan hidupnya kelak, ya. Nah, jadi ini harus diberi kesadaran, ya, pemahaman tentang hal ini. Ya, jadi ada di sana aurat-aurat yang mungkin kalau tersingkap mungkin masih bisa dimaklumi. Misalnya kadang-kadang kita pakai celana tersingkap, ya terangkat atau tersibak, tertiup angin hingga nampak pahanya. Ya, ya. Tapi bukan dari awal sudah dia nampakkan pahanya ya. Kadang-kadang kan terjadi juga, tapi itu masih bisa dimaklumi. Tapi tidak dengan aurat vital. Ya, ini menunjukkan kehormatan bagi seseorang. Bahkan kalau orang itu tidak ya peduli dengan kondisi ya aurat vitalnya ini, apakah tertutup, terlindungi atau tidak, apakah terlindungi dengan baik atau tidak, maka itu menunjukkan kekurangan akalnya. Ada sesuatu yang salah pada akalnya ini. Ya kalau ada orang yang ya tidak peduli apakah aurat vitalnya tertutup atau tidak. Dan ini kan hal yang sangat serius, ya. Nah, maka ya kesadaran ini harus dibangun dari kecil tentang aurat vital ini. Beda dengan bagian-bagian tubuh lainnya. Itu kehormatan yang sangat penting ya, mendalam bagi seseorang. Ya, bagaimana dia menjaga aurat vitalnya itu supaya tidak terlihat sama sekali, hatta kepada ayah bundanya. Satu-satunya orang yang boleh melihatnya adalah pasangan hidupnya. Ya, orang yang boleh digaulinya, dia bergaul, berhubungan intim dengannya. Selain itu tidak boleh. Ya, nah demikian. Maka yang boleh memandikan jenazah lawan jenis itu hanya pasangan hidup. Seperti suami memandikan jenazah istri, istri memandikan jenazah suami. Adapun anak enggak boleh memandikan jenazah anak laki-laki, enggak boleh memandikan jenazah ibunya. Ya, atau seorang ayah enggak boleh memandikan jenazah putrinya begitu, ya. Nah, karena ketika memandikan jenazah akan ya tersingkap, ya. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Ya, nah yang boleh memandikan lawan jenisnya itu hanya pasangan hidup. Ya, maka ini harus diberikan sejak dini, ya, kesadaran ini sehingga dia betul-betul menjaga itu. Lain halnya untuk kondisi-kondisi darurat, ya, itu tidak masuk dalam pembicaraan, ya, karena ya kondisi darurat itu kan kondisi yang tidak ya kita kan tidak umum, ya. Kita bicara ini kondisi yang normal, ya, bukan kondisi darurat. Ya, maka itu harus betul-betul dijaga oleh dirinya, ya, oleh si anak ini. Dari kecil dia sudah punya kesadaran itu, ya. Nah, demikian. Dan itu menunjukkan kesempurnaan akal sebenarnya. Orang yang enggak peduli dengan terbuka, tersingkap atau tidaknya aura vitalnya itu menunjukkan kelemahan akal. Ya, nah maka jangan heran kalau orang gila dia tidak peduli dengan aura vitalnya. Ya, nah itu tanda-tanda ya kegilaan juga. Ya, maka orang yang sudah tercabut fungsi akalnya seperti orang gila atau pikun, ya maka dia tidak menjaga lagi aura vitalnya. Tapi itu kan dimaklumi karena gila atau pikun. Tapi orang yang masih normal, ya tanda kenormalannya itu adalah bagaimana dia peduli dan sungguh-sungguh dalam menjaga dan menutup, ya, melindungi aurat vitalnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, kemudian yang terakhir dalam bab ini adalah dalam hal metode pembelajaran berkaitan dengan menanamkan rasa malu kepada anak adalah dalam berbagai kesempatan, ya, selalu ingatkan anak, ya, kepadanya akan pentingnya punya rasa malu. Nah, ini dalam berbagai kesempatan, ya. Kadang-kadang nasihat itu kan kita nggak tahu momentumnya yang tepat, ya. Maka kalau ada momentum yang tepat, sampaikan. Ya, kadang-kadang kan kita nggak tahu, ya, di saat kapan atau bilakah hati manusia itu lembut untuk menerima kata-kata kita, ya. Hatinya melunak untuk mendengarkan nasihat kita. Maka manfaatkan momen-momen yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan pesan ini kepadanya, yaitu tentang pentingnya memiliki rasa malu, ya. Nah, demikian itu yang berkaitan dengan bab menanamkan rasa malu pada anak, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita sampai kepada bab berikutnya, yaitu tentang mengajarkan kepada anak adab meminta izin atau adabul istidzan. Nah, ini juga harus pelajaran yang harus kita berikan kepada anak. Mungkin jangan tunggu, ya, jangan tunda. Oh, itu nanti diajarkan di sekolahnya. Pertama, ya, belum tentu juga ada pelajaran itu di sekolah. Ya, kalaupun ada, alangkah lebih baiknya jika pelajaran ini sudah dia dapat di rumah. Karena banyak orang tua, ya, mungkin mereka berpikiran, ya, sudah pelajaran seperti ini, perkara seperti ini nanti dia dapatkan di sekolah. Ya, mungkin dia dapat di sekolah, tapi ya tentunya, ya, tidak sama pelajaran yang didapat oleh anak di rumah dengan yang dia dapat di sekolah, walaupun materinya, materi pelajarannya sama. Ya, selalu lebih berkesan, nempel, ya, melekat pelajaran yang diterima di rumah. Mungkin kita dulu, ya, pernah, ya, merasakan itu. Kita dapat nasihat dari orang tua di rumah, dapat nasihat juga dari guru di sekolah. Bobotnya itu beda, ya. Nah, apa yang dia didapat oleh anak di rumah itu betul-betul spesial karena dia merasa ada kekhususan di situ. Beda dengan anak itu mendengarkannya di majelis ilmu di luar sana atau di sekolahnya, ya, dari gurunya atau ustadznya. Ya, maka jangan diserahkan bulat-bulat semua hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran agama ini kepada pihak luar sekolah, ya, dengan alasan wah saya nggak tahu. Banyak orang tua yang beralasan seperti itu, wah saya nggak ahli, yang nggak dituntut kita untuk bisa, untuk jadi S1, S2, S3, jadi LC, MA atau dokter untuk menyampaikan hal-hal yang sederhana ini kepada anak. Itu kadang-kadang orang tua menahan diri karena dia merasa nggak mampu. Nah, di sini ya sejujurnya ya bukan ketidakmampuan, tapi ketidakmauan. Ya, ketidakmauan orang tua untuk menyampaikan hal-hal yang mendasar ini kepada anak. Padahal ya ini bukan perkara yang susah untuk disampaikan ke anak. Ya, nah bisa disampaikan oleh para orang tua kepada anak, ya. Nah, demikian. Jadi sekali lagi ya, poros utama pendidikan itu adalah pendidikan rumah. Walaupun anak ini akan dapat pelajaran yang sama di sekolah, karena dia akan disekolahkan, kan begitu ya. Karena anak ini perlu sekolah supaya dia bisa berinteraksi dengan banyak jenis manusia, kan begitu ya. Ada maklumat-maklumat yang mungkin ya nggak didapat oleh si anak di rumah, ya. Tapi pelajaran-pelajaran agama yang dasar, ya seperti misalnya kemarin kita bicara tentang penanam akidah, ya itu bisa dilakukan oleh orang tua di rumah, ya. Ya, nah demikian. Jadi enggak harus dia punya kita katakan ilmu yang tinggi, yang apa namanya, yang jelimet ya, yang rumit untuk menyampaikan hal-hal yang sederhana ini kepada anak-anaknya. Ya, nah demikian. Jadi ajarkan anak tentang adab meminta izin atau adabul istidhan. Ya, baik ketika ya misalnya masuk ke kamar orang tuanya, ya ke kamar saudaranya, apalagi masuk ke rumah orang lain, ya. Nah, misalnya memulainya dengan ucapan salam, lalu minta izin untuk masuk, ya bahwa salam itu bukan berarti izin untuk masuk. Ini budaya di sini ya. Kalau sudah salam itu, walaupun belum dijawab sudah nyelonong aja gitu. Ya, hatta kita dapat jawaban salam dari pemilik rumah misalnya. Kita mengucapkan salam, assalamualaikum misalnya. Dapat sahutan dari dalam, waalaikumsalam. Itu bukan belum berarti izin untuk masuk. Ya, karena budaya yang berlaku di sini itu kalau udah dapat jawaban salam itu boleh masuk, masuk aja. Bahkan kadang-kadang, ya belum ada jawaban karena dia sudah assalamualaikum, masuk aja. Ya, nah jadi salam itu bukan tidak identik dengan minta izin masuk. Ya. Nah demikian. Nah ini kan banyak ya, terutama kita ya apa namanya punya budaya, mungkin ya budaya timur ya. Ya kadang-kadang di satu lingkungan itu karena merasa sudah sangat dekat gitu ya, sehingga adab istidhan ini pun dikesampingkan. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi secara fitrah ini akan memberikan pemahaman kepada anak bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak layak ya untuk dia lihat. Terlebih ketika ayah ibunya sedang berdua di dalam kamar misalnya. Ya mungkin si anak nyelonong saja. Itu kan mungkin dia beranggapan, oh ini kan kamar ayahku dan ibuku. Nah cuma dengan menanamkan pelajaran ini kepada anak, dia mengerti bahwa ada kondisi yang dia nggak boleh, ya dia harus menjaga pandangan matanya, ya karena ya istidhan ini ya disyariatkan di ajli basar. Nabi SAW bersabda ya dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, fa innamal istidhan minan nadar. Sesungguhnya disyariatkan meminta izin ini kepentingannya adalah untuk menjaga pandangan mata. Ya, karena hati-hati dengan pandangan mata, ada ungkapan di luar sana dari mata turun ke hati ya. Nah, maka ada trik pedagang. Ya, trik pedagang itu ya apa namanya, yang penting lihat barangnya dulu kan begitu ya. Nah, karena ya pedagang tahu ya, orang yang sebelumnya enggak ada niat beli ketika lihat barangnya, ada jadi niat untuk beli. Ya, maka itulah pengaruh pandangan mata ya. Jadi dikatakan bahwa an-nazar sahm min sihamil iblis, bahwa pandangan mata itu adalah salah satu panah dari panah-panah iblis, artinya dimanfaatkan oleh iblis ya untuk memasukkan was-was ya, bisikan-bisikan yang berbahaya ataupun yang membinasakan kepada anak Adam itu ya. Nah, seperti itu. Maka ada ungkapan di luar sana, dari mata turun ke hati. Artinya apa? Suatu yang kita lihat mungkin biasa saja, tapi setelah dia terlihat, maka dia gak biasa, karena dia terekam dalam hati kita, dalam pikiran kita, susah untuk dihapus ya. Apalagi ini masalahnya adalah yang kita lihat itu adalah sesuatu yang haram, tidak boleh dilihat ya. Nah, maka ya pengaruh pornografi ya kepada kesehatan mental seorang itu sangat besar, melebihi ya kita katakan narkoba ya, yang sama-sama menyerang otak, tapi pornografi itu bisa menjadi dopamin bagi otak sehingga ketagihan lebih daripada narkotika ya. Nah, demikian, karena narkotika mungkin masuk lewat darah ya, sementara pornografi ya dia nggak pakai kabel lagi, dia wireless ya istilahnya, langsung masuk lewat pandangan mata ya. Beda dengan narkoba, minuman keras yang sama-sama merusak otak ya, tapi kan itu lewat darah ya, agak panjang prosesnya itu, walaupun ujungnya sama, rusak otak dibuatnya ya. Tapi pornografi atau narkolema, narkotika lewat mata yaitu pornografi, itu ibaratnya sambungan wireless ya, tanpa kabel lagi, langsung ke otak dia ya, lewat pandangan mata. Seberapa dekat mata dengan otak? Sangat dekat sekali. Ya, melebihi apa? Ya, kita katakan saluran-saluran lainnya seperti narkotika, miras, khamr ya, yang mana itu semua diharamkan karena menjaga akal manusia. Tapi kan prosesnya panjang gitu ya, masuk dulu ke perut, diproses hingga akhirnya ya sampai ke otak juga dia. Prosesnya banyak. Tapi narkotika lewat mata itu tetangganya otak, mata itu ya, langsung dia tanpa kabel ya ke otak langsung, dan luar biasa daya rusaknya ya, sudah dibuktikan lewat penelitian ya, pada otak yang terpapar pornografi ternyata kerusakannya lebih parah daripada otak yang terpapar narkotika ataupun narkoba ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena ya bagian otak yang rusak karena pornografi itu adalah prefrontal cortex-nya, otak bagian depan, bukan otak kanan, otak kiri, otak belakang, tapi otak depan yang bagian yang paling rusak karena pengaruh paparan pornografi itu. Itu semua karena pandangan mata. Maka ya memang untuk menanamkan kesadaran menjaga pandangan mata itu ya, salah satunya disyariatkan istidzan dalam Islam. Ada syariat istidzan. Sehingga memang dari kecil ya, anak itu ya terbiasa untuk menjaga pandangannya. Ya, nah tidak kita katakan sembarangan ya, masuk sana masuk sini sehingga terlihat. Awalnya terlihat memang. Ya, tapi dia akan memberikan pengaruh. Ya. Ya, walaupun yang terlihat itu adalah orang tuanya sendiri. Ya, atau saudaranya sendiri. Ya, nah, tapi yang namanya mata, ya tadi kita kata tangga otak, ya, langsung ke otak dia, wireless lagi tanpa kabel seperti narkotika yang harus lewat aliran darah ini. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah jadi berapa banyak perbuatan keji itu terjadi karena pandangan mata yang liar. Ya, maka ada perintah untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan mata. Sebagaimana halnya penyimpangan-penyimpangan seksual ya, ya perilaku seksual yang menyimpang, atau disebut juga dengan istilahnya al-ishku ya dalam Islam, penyakit isyak, ini salah satu ya kita katakan penyakit hati ya, isyak ini ya. Ya, ya isyak itu adalah penyakit ya yang berkaitan dengan penyimpangan orientasi seksual. Ya, nah itu isyak. Mulai dari yang paling ringan sampai yang paling parah. Tingkatan itu ya, virus isyak ini. Ya, nah penyakit isyak ini. Dan itu banyak terjadi dan semua itu karena ya satu saluran ya, yaitu mata. Ya. Salurannya cuma satu yaitu pandangan mata. Maka perlu untuk ya mengajarkan, menanamkan kesadaran ya untuk menjaga pandangan mata. Ya, bukan hanya dengan ghadul basar tapi salah satunya adalah ya melalui syariat istizan. Ya, adab-adab meminta izin. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, jadi jelaskan juga pada mereka bahwa ucapan salam itu berbeda dengan istizan sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya. Nah, apabila anak telah mengucapkan salam dan salamnya telah dijawab, maka ia harus terlebih dulu meminta izin untuk masuk. Bila pemilik rumah atau pemilik kamar mengizinkan, barulah dia boleh masuk. Jika tidak, maka dia harus menahan diri dan tidak masuk ya. Nah, maka Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu. Ya. Tempat khusus yang bukan itu tempatmu, kamar misalnya, sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Jadi ada istinas, ada salam ya, ya taslim, mengucapkan salam. Yang dibikin itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat ya. Nah, demikian. Jadi dalam ayat ini Allah membedakan antara salam dengan istidhan ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dalam hal ini, dalam hal masalah meminta izin ini, Islam membagi usia anak menjadi beberapa fase ya. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang berkaitan dengan masalah ya fase-fase usia anak berkaitan dengan istidhan ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu dulu ya materi kita pada kesempatan pagi ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Demikian ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman dari pembahasan menanamkan rasa malu dengan nutup aurat, tarbiyah untuk anak-anak kita, di mana hal yang terpenting menjaga dari ketergelinciran di dalam perbuatan penyimpangan dan kemaksiatan menuruti hawa nafsu, yang ini bisa muncul dari rasa ingin tahu dan mengumbar keinginan tahu dari mata kita. Dan hendaknya mulai dari dini kita mengajarkan kepada putra-putri kita pentingnya menutup aurat, menjaga rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai seorang hamba senantiasa setiap waktu yang kita lewati dalam perjalanan hidup kita ini diawasi oleh Allah, dan kelak kamu akan dipertontonkan apa yang telah engkau kerjakan. Itu yang ditanamkan pada anak-anak kita, dan hendaknya engkau malu pada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berharap untuk mendapatkan taufik hidayah dan petunjuk agar bisa melalui cobaan-cobaan dari kemaksiatan, dari tontonan-tontonan yang saat ini acap kali memberikan dampak yang buruk kepada anak-anak kita karena proses otak mereka yang masih sangat belum bisa mencerna dengan baik, hingga mereka melihat, menjadikan itu sebagai panduan, menjadikan itu sebagai hal yang luar biasa dan mempraktekannya. Hendaknya senantiasa lisan kita membimbing mereka, memberikan nasihat-nasihat, sharing agar terwujud kebaikan dalam pertumbuhan anak-anak kita. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya, dan kita akan simak kembali beberapa tilawah Al-Qur'an Karim memberkah ke ruang dengar Anda.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

0: tolong,
1: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Beliau ditanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, "Berjihad di jalan Allah." Beliau ditanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, "Haji yang mabrur." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: 101.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an. وننزل

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fi ma afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya. Roja 756 kHz.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
2: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
4: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun 'alaih.

0: Sound.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
1: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
5: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Musa radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
7: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
1: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
2: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
3: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
0: Masalah hati orang menerima atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
3: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan.
3: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah Engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang, karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang, karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
9: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
3: Radio Roja
10: للذاكرين والذاكرات
11: إذاعة القرآن الكريم.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala?
4: Roja 756 kHz.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
0: مطيرة سلف مطيرة سلف Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun min al-Quran.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
3: Radio Roja.

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah lagi maha penyayang,

0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka, siksa yang amat berat.

Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka, siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta.

Dan bila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok." Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar.

Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah, kecuali orang-orang yang fasik. Yaitu, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana."

Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah memberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.

Dan kami berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak, lagi baik, di mana saja kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang

Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut tunduk.

dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan Al-Quran yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa.

Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang

Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab Taurat? Maka tidakkah kamu berpikir,

Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya. Dan tidaklah mereka akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu, terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu, dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikannya. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahanmu sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah, ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima tobatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Karena itu, kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu, kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur.

dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kelak, kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu, kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik.

Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh, tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sobi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang di dalamnya, agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka, kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi.

Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil.

Mereka menjawab, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu?" Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman, bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya lagi menyenangkan orang-orang yang memakannya."

0: Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Dan sesungguhnya kami, insya Allah, akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu." Musa berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat, tidak ada belangnya." Mereka berkata, "Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya." Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
1: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: أعوذ بالله من الشيطان

0: كثيراً.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah

0: Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui.
1: FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khaba'd. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar di Roja dimanapun anda bisa menyimak siaran kami. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum semuanya di kesempatan kali ini bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja. Telah kita ikuti, simak dan pelajari bersama beberapa program, khususnya kajian dan bimbingan ilmiah yang disampaikan para asatidah. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu, keberkahan serta kebermanfaatan untuk kehidupan kita di dunia ini, untuk bekal kita di akhirat nanti. Dan berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Fidallahu Ta'ala dari pembahasan tentang surga dan neraka. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. إخوة sekalian, kita akan membahas beberapa hadis, dan hadis tentang akhirat ini menjadi setidaknya sebab orang bisa menganggap bahwa dunia ini tidak, bukan tujuan. Kita bayangkan orang belajar, kemudian belajarnya semangat. Kalau tidak hati-hati, orang juga bisa salah niat. Sampai para ulama mengatakan ada dua hal yang bisa yutghi. Bisa yutghi itu artinya membuat orang kelewatan, melampaui batas. Yang pertama uang, harta. Yang kedua ilmu. Ilmu itu bisa membuat orang berlebihan, betul-betul nyombong jadi, kemudian rakus jadi. Artinya rakus benar, ada orang yang rakus itu. Entah rakus dalam masalah belajarnya atau rakus setelah dia punya ilmunya. Tapi yang jelas orang kalau tidak hati-hati memang gampang keplesetnya. Ya, sehingga mudah-mudahan kita ini bisa belajar ya. Kadang kita mikir orang sudah punya duit banyak, sudah banyak, tapi dia masih tetap pengen nambah kan? Pengen nambah gitu. Dan akhirnya kalau mati gak ada harganya. Saya pernah lewat di bangunan tinggi sekali. Itu DKM yang ngajak anak itu bilang, ini punya satu orang. Lewat gitu. Ini yang ngembangin tuh ini sudah. Pokoknya daerah ini yang punya. Terus orangnya sekarang di mana? Sudah mati. Ya sudah. Mati masa dibawa gedungnya? Kan gak mungkin. Andai saja orang ini punya tradisi. Anda tahu katanya tradisi sebagian keyakinan mereka kalau mati itu duitnya dibawa. Ya, jadi kasurnya didandaninnya dia, masukin pakai tempat yang mewah, bahkan bikin kamar yang enak gitu. Emangnya bisa untuk nyogok malaikat? Enggak bisa kan? Ya, dimasukin semua juga yang enggak akan bisa. Ya kan bisa. Jadi orang sehebat apapun pernah juga punya rumah mewah, ada kamar khusus, kamar utama, kemudian ada barang-barang yang dipilih untuk koleksi. Kadang orang pengen seperti itu, selama tidak berlebihan memang mubah. Selama tidak berlebihan itu semuanya mubah. Mau baju yang pengen dibedain, mau tempat tidur, mau fasilitas, silahkan aja. Tapi kalau mati kan ditinggal semua itu. Tapi ya itu, kalau kita mikir itu, subhanallah, berarti masa depan kita itu betul-betul yang itu gitu. Kalau akhirnya juga tidak ada manfaatnya, Allahu musta'an. Mudah-mudahan kita bisa memupuk dan mempersiapkan, menabung. Allah menyatakan wa tazawwadu, ya, cari bekal. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidur sampai membekas di badannya, Umar bin Khattab nangis lalu mengatakan, kenapa antum tidak berdoa? Itu orang-orang raja-raja itu nyaman sekali, nyaman gitu, enak hidupnya. Kata Nabi SAW, awa fi syakkin anta yabna al-khattab, haulai qawmun ujjilat lahum hasanatuhum fid dunya. Apa kamu ragu ya, dengan agama ini? Kalau mereka memang biasa kayak begitu, kebaikan mereka di dunia aja, jadi didahulukan, setelah itu gak dapat apa-apa mereka. Nah, yang khawatir kan kita di dunia gak dapat, di akhirat gak dapat. Ini miskin dunia akhirat, merana sekali kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa lebih baik ya. Dan kalau kita bilang orang di zaman sekarang ini, kalau dibilang miskin ya, saat miskin-miskinnya orang sekarang mungkin jadi orang paling mewah di zaman Nabi SAW. Ya, di zaman Nabi SAW ada orang gak punya baju itu, cuman sarung tok, satu pakai sarung. Jabir bin Abdullah kayak begitu, beliau pakai pakaian sampai di mepet-mepet kan, sampai kata Nabi SAW, ini apa pakai gaya begini ini baju ini? Ini karena bajuku sempit ya Rasul. Kata Nabi SAW, in kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dayyiqan fattazir bih. Kalau memang agak lebar, bisalah dipakai selendang, dipakai gaya begini, taruh di sini nutup depan, kanan, belakang, atas, bawah. Kalau sempit, pakai sarungan sudah. Artinya baju itu-itu aja gitu. Bahkan Umar bin Khattab pernah pakai baju kelihatan kayak lebih bersih. Ditanya oleh Nabi SAW, jadidun am ghasil, ini baju yang baru atau cuma dicuci? Karena dicuci kan juga kelihatan cerah gitu. Kita bayangkan subhanallah, baju sebagian kita ini rusaknya bukan karena sering dipakai, sering dicuci. Sehari ganti, besok ganti lagi ya. Subhanallah. Tapi artinya itu juga boleh, daripada kita pakai baju bau kan. Cuma maksudnya kalau kita bandingin sama orang sebelum kita gitu, kita gak ada apa-apanya. Dan semakin berat cantolannya, biasanya semakin berat ibadahnya ya. Orang kalau miskin itu bisa bersyukur, bisa bersabar ya, bisa berdoa, bisa hadir pengajian ya. Tapi kalau terlalu sibuk kayanya itu berat. Bersyukurnya berat, untuk ngaji berat. Jadi bersyukur kita ini sudah dikasih segini, sudah alhamdulillah. Kita kemarin ngobrol tuh sama sebagian ikhwah itu, ada orang sudah kaya, itu bagi-bagi apa namanya, investasi ya. Tuh ada 1 hektar berapa miliar tuh, ini bagi ini 1 berapa hektar itu berapa miliar. Masya Allah, itu kita miliar itu apa gak ngerti ya. Alhamdulillah kita syukuri. Kalau ngerti nanti jangan-jangan gak bisa ngaji ya. Jadi Allah paling tahu lah kita ini seberapa kemampuan kita gitu. Orang bilang mending kaya bersyukur kan daripada miskin bersabar. Kata siapa? Susah itu ya, susah ya. Tapi ala kulli hal ya, kita ngaji aja. Mau kaya, mau miskin, mau dalam kondisi apapun, kita berusaha untuk belajar agar kita lebih bijak dan bisa beribadah dengan maksimal. Baik ikhwah sekalian, pembahasannya seperti yang ana share ya, mungkin sebagian antum sudah dapat itu. Ada 4 hadis pada bab pertama tentang gambaran neraka ya, gambaran neraka di akhirat. Ini kita sebutkan, ini semua teori. Karena memang ini alam gaib. Alam gaib orang gak bisa berbicara kecuali dengan wahyu. Gak ada yang tahu. Kalau orang terlalu nantang, nanti kita ketemu di neraka. Ya salam, subhanallah, berani banget ya. Ya kayak orang-orang yang bilang nanti di kuburan, kalau begini nanti gini aja, nanti gini aja. Subhanallah, gak ngerti kuburan tuh. Padahal kalau tempat gelap aja dia lari kan. Disuruh datang kuburan aja, cuman datang ke kuburan aja mungkin takut dia sendirian. Gimana kalau dikubur nanti? Kemudian dikubur juga akan ditanya sama Allah. Subhanallah. Ini orang kalau takut ya, semakin punya iman, dia akan semakin hati-hati ngomong. Yang lancang omongannya itu biasanya karena gak punya ilmu. Ya, sayangnya yang dengerin mereka ini lebih banyak gitu. Ya, orang kalau ngaji jarang yang dengar. Orang dengar, sabar, ada dalil. Konten-konten orang membual kayak gitu itu. Dilihat sampai berapa ribu gitu kan. Subhanallah, memang beda orang itu ya. Ya, wahyu itu berat. Wahyu itu berat kalau dipelajari, bahas Al-Qur'an, bahas hadis itu orang kok enggak tertarik sekali. Cuman lihat bis aja itu di konten siapa ya dari umur 50 tahun enggak pernah lihat bis. Tapi yang nonton gara-gara yang tidak manfaat, apalagi yang berbahaya. Kayak tadi itu omongan-omongan begitu. Nah, kita katakan kaidahnya para ulama bilang, sesuatu yang gaib kita enggak boleh berbicara kecuali dengan wahyu. Ya, mau dalam masalah hari kiamat, surga, neraka, kemudian kehidupan para malaikat, para nabi dan seterusnya, kita harus memiliki standar wahyu. Baik, 4 hadis. Babun fi syiddati harri nari jahannam. Tentang pedihnya panas neraka jahannam. Wa bu'di qa'riha, dan dalamnya neraka. Bahkan ada yang mengatakan kenapa dikatakan jahannam. Ada yang mengatakan karena jahnamah itu artinya gelap. Ada yang mengatakan karena dalam sekali sampai dikatakan jahannam. Wa ma ta'khudhu minal mu'adzabin, dan bagaimana neraka ini memperlakukan penghuninya. Baik. Disebutkan hadis yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70 alf zimam ma'a kulli zimamin 70 alf malakin yajurrunaha. Pada hari kiamat neraka jahannam ini akan dipampangkan. Pada hari itu neraka kelihatan luasnya, memiliki 70.000 tali. Ya, zimam itu artinya kan tali. Dan apa namanya, ini barangkali adalah tempat untuk mengendalikan ya. Ini istilahnya. Nah, 70.000 tali, dan tali ini dipegangi satu tali oleh 70.000 malaikat. Berarti tinggal ngalikan kan? 70.000 kali 70.000, ini baru talinya ya. Nerakanya bagaimana? Ini kita akan bahas bagaimana besarnya neraka. Kemudian orang yang dimasukkan dibuat besar. Orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka akan disiksa. Dan masing-masing siksaan itu akan diberikan di badan-badannya, agar dia semakin sempurna penyiksaannya digedekan badannya, agar per badan ini ngerasakan. Kita bayangkan orang kalau dibunuh selesai, orang dibunuh rampung sudah. Seperti Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau akan disiksa, beliau khawatir, jangan-jangan aku berubah pendapat nanti. Aku saat ini gigih mengatakan Al-Quran kalamullah, tapi kalau aku disiksa aku khawatir sekali kalau aku akhirnya kesakitan, kemudian aku murtad atau pindah madhab gitu. Maka kata Al-Gujunya, aman Abu Abdillah, sekali pukul pingsan antum. Kata Imam Ahmad, alhamdulillah tenang ana. Sekali pukul bisa pingsan, bahkan bisa mati. Karena pukulan itu kalau seandainya dipukulkan kepada unta, untanya bisa mati katanya. Nah, sekarang dipukulkan ke Imam Ahmad. Imam Ahmad bilang ketika dengar itu, alhamdulillah, berarti ana tidak perlu khawatir berubah pendapat. Karena kalau dipukul tek, pingsan, udah habis. Nah, masalahnya kalau enggak pingsan-pingsan, enggak sakit-sakit dan enggak mati-mati, dia punya merasakan penyiksaan itu. Ini khawatirkan begitu. Kayak orang bilang, ana pengen jihad syahid masuk surga. Iya, kalau langsung mati syahid. Kalau ketangkep dulu sama musuh, kemudian dimutilasi dulu, kemudian dia disiksa-siksa dulu. Orang mati mau dipotong-potong sudah mati dia. Maka sampai ada syair Arab ketika Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi membunuh lawan politiknya, sahabat Nabi SAW, Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, disalib. Disalib itu bukan dibentuk salib begini, tapi di atas apa namanya kayu, dipermalukan. Setelah mati dia betul-betul tusuk-tusuk di apa. Sampai ada syair mengatakan, orang sudah mati itu tidak akan ngaruh mau diapa-apain juga. Tapi yang repot itu kalau ada orang masih hidup, disiksa, ditoel-toelin dulu itu, lidahnya ditarik, dipotong, kemudian matanya ditusuk, kemudian badannya dicabik-cabik. Ada penyiksaan kayak begitu. Ada orang-orang yang kejam kayak begitu. Dan subhanallah, kalau lihat sejarah itu memang tempat-tempat penyiksaan yang mengerikan itu kita gak bisa bayangkan. Baik, di neraka bukan hanya orang digitukan, dibesarkan badannya. Dibesarkan badannya agar masing-masing dari anggota badan merasakan penyiksaan itu. Ini belum, nanti kita lihat. Hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu adam juz'un min 70 juz'an min harri jahannam. Api yang kita pakai sekarang untuk membakar manusia, membakar semua kebutuhannya, ini hanya 1/70 dari neraka jahannam. Ini yang dimaksudkan bukan hanya api yang kita lihat bisa membakar saja, tapi semua tegangan, semua yang digunakan dengan butuh daya api yang termasuk listrik, ini termasuk ini. Dan memang tidak bisa dibayangkan, akhirat tidak bisa dibayangkan. Ya, kalau gede sudah tidak bisa dibayangkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar, itu surga. Tidak bisa dibayangkan. Dalam hadis yang sahih, Allah Azza wa Jal menciptakan 100 rahmah. Inna Allah Azza wa Jal khalaqa mi'ata rahmatin thumma anzala wahidatan minha biha yatarahamu jami'ul khalq. Atau kama qala sallam, Allah menurunkan atau Allah menciptakan 100 rahmah, kasih sayang. Dibikin 100 kasih sayang, yang satu diambil, diturunin di dunia. Ini dipakai untuk semua makhluk agar mereka bisa saling menyayangi. Hatta innal ba'ira la tarfa'u ra'saha an ibniha hatta la tadussa 'alayha. Sampai ada seekor unta mengangkat kakinya agar tidak kena anaknya ketika anaknya mau menyusu, agar tidak keinjek anaknya. Ini diambil dari satu rahmah yang tadi diciptakan Allah Azza wa Jalla. Diciptakan Allah untuk seperti itu. Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang wanita di apa namanya? Rampasan perang. Kalau sudah perang kan biasanya semua ada tawanan, ada rampasan, ada apa, termasuk ada perempuan di situ. Perempuan lagi nyari anaknya. Anaknya enggak tahu kemana, dicari di antara kumpulan rampasan itu. Dapat dia, langsung dibekap, di apa namanya, dipeluk, disayang-sayang begitu. Nabi SAW melihat dan para sahabat. Lalu Nabi SAW menyatakan, aturawna an hadhil mar'ah tulqi waladaha finnar. Apakah mungkin kalau kalian lihat ya, perempuan ini akan melempar anaknya ke api? Qalu la ya Rasulullah, enggak bakal. Kata Nabi SAW, lallahu ashaddu rahmatan bi'ibadihi min hadhihi al-mar'ati biwaladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Jadi Allah itu suka kita bertobat, istighfar, kita beribadah. Allah suka, padahal Allah enggak butuh. Allah tidak butuh. Nah, ini dari satu rahmah yang Allah turunkan. Nah, sekarang api yang kita pakai untuk listrik, kebutuhan ini sampai dipakai membakar-bakar, diambil tenaganya, energi apa segala macam, itu cuma satu api saja. Satu api saja. Itu yang Allah ciptakan. Kemudian sisanya di neraka. Kata Allah Azza wa Jalla, ini masih disimpan 69-nya di sana. Lalu para sahabat mengatakan, qalu wallahi in kanat lakafiyah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, satu aja sudah panasnya na'udzubillah. Panasnya na'udzubillah. Qal fa innaha fuddilat 'alayha bi 69 juz'an kulluha mithlu harriha. Nanti neraka jahannam itu masih akan dilipatkan 69 kali. Semua 69 kali itu masing-masing seperti yang satu tadi, dibetul-betul lipat kalikan. Dilipat kalikan. Subhanallah, kita enggak bisa bayangkan. Sudah berarti panas kayak apa? Na'udzubillah sudah. Pokoknya kita hanya bisa minta agar kita dilindungi dari Allah. Dilindungi Allah dari siksa api neraka. Karena Kita enggak bisa kebayang sudah. Dan subhanallah, dulu para ulama ada dinukil dari mereka, kalau akan bermaksiat diambil api, dibakar dulu tangannya, panas. Ah, enggak kuat anaknya meneraka, enggak berani bermaksiat. Coba orang zaman sekarang, maksiat-maksiat sudah tahu ada neraka, cuek aja kan. Ini memang kekuatan iman kita itu segitu. Kita tahu bahwa ini tidak boleh, tapi kita masih kalah dengan hawa nafsu. Memang iman kita itu perlu dipompa. Ya, hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, beliau mengatakan, "Kunna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam au ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh sami'a wajbatan." Ini kata Abu Hurairah, pernah kami satu hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kami mendengar suara barang jatuh. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Tadruna ma hadza?" Nabi sallallahu menyatakan, "Kalian tahu enggak ini apa?" Qal qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kita bilang Allah dan Rasul-Nya yang tahu. Dan ini seperti kita sering sampaikan, kata-kata Allah wa rasuluhu a'lam itu disampaikan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Adapun beliau sudah wafat, kita hanya boleh mengatakan Allahu a'lam. Nabi sallallahu tidak tahu perkara gaib, apalagi sudah wafat. Masih hidup saja enggak tahu perkara gaib, apalagi sudah wafat. Qala hadza hajarun rumiya bihi finnar mundzu 70 kharifa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini suara batu yang dilemparkan ke dalam api neraka sejak 70 tahun. 70 tahun yang lalu, fahuwa yahwi finnaril an, sekarang sampai di bawahnya, baru nyampe di dasarnya. Hatta intaha ila qa'riha, ini nutuk nih sekarang, kena dasarnya. Jadi tingginya atau dalamnya itu 70 tahun. Berjalan 70 tahun dan itu batu. Dilempar batu serat, sampai 70 tahun baru nyampe di dasarnya. Itu yang Nabi SAW bilang. Abu Talib radhiyallahu an, beliau dapat syafaat Nabi SAW. Ini satu-satunya syafaat untuk orang yang tidak beriman. Sisanya enggak boleh, enggak dapat. Meskipun yang kasih syafaat Nabi enggak mempan. Satu-satunya yang dapat syafaat dari orang non-muslim, Abu Talib saja. Dalam sahih, dalam hadis yang sahih dikatakan, "Inna Abu Talib kana yunafihuk wa yaghdabu lak." Engkau dibela dulu sama Abu Talib. Beliau sampai marah untuk antum. Apa kira-kira antum bisa memberikan manfaat untuk Abu Talib? Kata Nabi SAW, "Na'am, wala'allahu tanfa'uhu syafa'ati, fayuj'alu fi dhahdahin min nar, yablughu ka'baihi, yaghli minhu dimaghuhu." Iya. Bisa jadi dia mendapatkan syafa'atku. Dia akan mendapatkan syafaatku, diletakkan di tempat neraka yang paling dangkal, cuman sampai telapak kaki saja, tetapi ubun-ubun di atas ini mendidih. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena syafaatku, masuk dia ke kerak neraka. Ini yang kerak neraka ini, 70 tahun ini baru nyampe di dalam. Ini kalau cuman bolongan tok saja itu, bolongan aja ngeri. Orang masuk sumur gak pernah ada di dunia ya. Mungkin sudah tembus ke Amerika kalau kita bikin sumur 70 tahun 14 masuk sana. Tapi subhanallah, ini dalamnya seberapa? Gak kebayang memang. Gak kebayang. 70 tahun batu dilemparkan belum nyampe-nyampe. Subhanallah. Ini dalamnya. Dan semua penyuh siksaan. Baik, ini di dalam riwayat dikatakan, "Hadza waqa'a fi asfaliha fasami'tum wajbataha." Ini sekarang batunya sampai ke paling bawah dan kalian dengarkan suaranya. Ini wahyu juga. Kalau bukan karena berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah, maka enggak bisa ada orang nyampaikan. Ini suara apa? Apakah mesti kedengaran? Wallahu a'lam. Dan apakah kedengaran dua kali? Juga tidak ada riwayat. Betul-betul itu hanya sekali. Untuk apa juga batu dilempar yang sepanjang 70 tahun baru didengar suaranya oleh Nabi SAW dan para sahabat? Wallahu a'lam. Yang jelas ini semua berkaitan dengan alam gaib. Nabi SAW dengar. Para sahabat juga setelah itu tidak pernah mendengar. Tetapi ada beberapa riwayat menunjukkan ada orang disiksa. ada orang disiksa. Menunjukkan bahwa memang ini benar, sekarang sudah ada, dan semuanya kembali kepada wahyu. Nabi SAW melihat di mimpi. Mimpi itu wahyu. Mimpinya Nabi SAW. Maka apa yang disampaikan, kita imani saja. Masuk akal, tidak masuk akal, dipercaya. Baik. Hadis yang keempat. Nabi SAW menyatakan, عن سمرة رضي الله عنه أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول سمرة رضي الله عنه ini سمرة بن جندب beliau cerita mendengar Nabi SAW bersabda إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه di antara penduduk neraka ada yang terbakar sampai dua mata kakinya wa minhum man ta'khudhuhu ila hujzatihi sebagian mereka dibakar sampai di pinggangnya. Al hujzah itu adalah tempat ngikat sarung di sini. Wa minhum man ta'khudhuhu ila unuqihi sebagian mereka api itu sampai di leher. Dalam riwayat lain dikatakan wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila rukbatayhi ada yang sampai lutut wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila tarquwatihi sebagian mereka sampai lehernya dan ini macam-macam tergantung dosa-dosanya. Ahlus sunnah meyakini bahwa orang yang bertauhid dia akan diselamatkan dari kekalnya di neraka. Adapun dia masuk atau tidak, kemudian kapan dia lama atau tidak di dalam neraka, ini terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Istilahnya tahtal masyiah. Kalau Allah berkehendak orang ini akan dimasukkan ke neraka, dicuci dulu, maka itu sudah merupakan keadilan, kebijaksanaan Allah. Kalau akan diampuni, maka itu merupakan murni kasih sayang dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dua-duanya ada. Dua-duanya dicontohkan di dalam hadis. Ada orang yang kita kenal dengan hadis bitaqah. Hadis bitaqah itu hadis kartu. Ketika ada orang yang sudah melihat catatan semuanya jelek, 99 sijilat, kulluha maddal basar, masing-masing dari laporan kartu itu jelek semua isinya sejauh mata memandang. Jumlahnya 99. Dia sudah melihat hatta idza ra'annahu qad halak, dia sudah binasa, sudah pasrah. Ternyata ditimbang dengan satu kartu la ilaha illallah fatarat bihis sijillat, ternyata semua catatan itu kalah, terbang semua, kalah dengan la ilaha illallah. Kata Allah azza wajalla innaka la tudzlam, kamu tidak akan dizalimi. Artinya ini merupakan kemurahan Allah. Orang ketika bertauhid, Allah mudah saja untuk memaafkan, mengampuni. Qad satartuha laka fid dunya wa ghafartu lakal yawm, dulu di dunia tak tutupi, sekarang aku ampuni. Ini terserah Allah. Tapi ada juga jahannamiyun. Jahannamiyun itu orang-orang yang sampai di neraka sudah betul-betul habis, sudah kayak hampir jadi arang, dia baru keluar dimasukkan ke dalam surga. Artinya dia diselesaikan dulu semua kesalahannya, dibersihkan. Dan dulu pernah kita bahas, tidak boleh ada penduduk neraka masuk neraka kalau dia masih punya urusan dengan salah satu calon penghuni surga. Kebalikannya sama, tidak boleh ada seorang penghuni surga masuk surga sampai urusan dia dengan salah satu penghuni neraka selesai. Artinya urusan itu akan diselesaikan, hisabnya sempurna dulu. Kalau sudah sempurna baru silahkan masing-masing menuju jalannya, tapi akan diselesaikan perhitungannya hari kiamat seperti itu. Tidak ada yang hilang dari catatan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini gambaran kecil ya, yang disebutkan tentang siksa api neraka, kemudian orang-orang yang masuk di dalamnya. Sekarang yang disebutkan ini ada sekitar 10 hadis ya, yang berkaitan dengan para penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, disebutkan babu an-naru yadkhuluha al-jabbarun wal jannatu yadkhuluha ad-du'afa. Neraka itu akan dimasuki oleh orang-orang sombong. Sementara surga akan dimasuki oleh orang-orang yang lemah. Berarti milih mana kita? menjadi orang yang lemah atau menjadi orang yang kuat. Ya, pengen kuat, kuat iman, kuat fisik, kuat ekonomi, kuat apanya ya, nanti kita bersyukur. Pengennya kayak gitu. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtajjatin naru wal jannah. Neraka dan surga akan berdebat, berdiskusi. Dalam riwayat yang berikutnya dikatakan tahajjatin nar wal jannah, masing-masing menunjukkan argumennya. Bagaimana ini surga dan neraka ngomong? Ini ngomong beneran atau kiasan? Kira-kira yang mana? Ya, sebenarnya lebih memperdebatkan itu tidak bermanfaat. Ya, kita percaya saja ketika memang Nabi SAW menyebutkan ini, maka benar ini terjadi. Faqalat hadhihi yadkhulunil jabbaruna wal mutakabbirun. Kata neraka, kok yang masuk ke tempatku orang-orang sombong gitu. Waqalat hadhihi yadkhulunid du'afa wal masakin. Yang masuk di tempatku adalah orang-orang miskin, orang-orang lemah. Faqala Allahu 'azza wa jalla li hadhihi anti 'adzabi u'adzibu biki man asya'. Allah berfirman kepada neraka, kamu itu hukumanku. Aku akan menghukum sebagian hambaku dengan kamu, ya terserah aku. Wa rubbama qala usibu biki man asya'. Ini artinya sama. Aku kalau pengin menghukum, aku akan hukum pakai kamu. Kemudian waqala li hadhihi, Allah berfirman kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya, sedangkan kamu adalah rahmatku. Aku akan merahmati hambaku dengan kamu siapapun yang aku sukai, dan ini termasuk rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah. Rahmahnya apa? Rahmat yang sesuai dengan sifat Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, entah itu kepada semua makhluk apalagi kepada orang-orang beriman. Tetapi hidayah hanya diberikan kepada orang beriman. Kemampuan untuk beribadah hanya diberikan kepada orang beriman. Sementara orang yang tidak beriman bukan berarti dicekek langsung mati, menderita sepanjang masa, enggak. Allah Maha Pengampun, dan Allah kasih mereka rezeki, punya anak juga, sukses juga itu. Sukses juga. Maka dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan, la ahada asbaru min adza sami'ahu min Allah. Tidak ada siapapun yang sabar dalam mendengar celaan, cercaan, ejekan daripada Allah. Tidak ada yang lebih sabar. Allah yang paling sabar. Yad'una lahul walad wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Allah dibilang macam-macam, dibilang Allah punya anak. Padahal Allah sudah mengatakan apa? Lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan, tidak diperanakkan, tidak diberi punya anak. Anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah. Bagaimana Allah punya anak sementara Allah tidak punya istri? Nah, tapi ada saja orang bilang begitu, Allah punya anak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala diejek dengan ejekan yang seperti itu, tetap ngasih mereka hidup, nafas, sehat, rezeki, malah kaya-kaya yang bilang begitu. Gimana ini? Ada yang salah. Istidraj, na'udzubillah. Allah Azza wa Jal bisa mengulur-ulur ketika Allah akan mengambil, menghukum, sudah tidak tersisa sama sekali. Tapi maksudnya Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmah, dan Allah menciptakan rahmah. Jadi kalau ditanya misalkan, jadi rahmah ini makhluk atau sifat Allah? Ada sifat Allah, tapi ada yang makhluk. Ada yang makhluk. Allah menciptakan rahmah memang. Tetapi rahmat yang ada pada Allah adalah sifat yang betul-betul merapat, melengkap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan berbeda memang rahmat yang itu dan rahmat yang ini, tidak harus sama. Ya. Allah Azza wa Jalla memiliki sifat. Sifat itu kok ada kesamaannya dengan sifat makhluk? Itu hanya sama nama. Dan sama nama itu artinya seseorang juga paham. Allah turun ke langit dunia. Loh, turun itu kan manusia, sifat makhluk. Apakah Allah turun seperti makhluk gitu? Nah, ini hanya kesamaan arti. Dan para sahabat ketika mereka diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir." Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Para sahabat pahamnya apa? Pahamnya Allah turun untuk memberi perhatian kepada orang yang bangun malam. Man yad'uni fa astajibalah, man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfirani fa aghfiralah. Siapa yang minta ampun, tak ampuni, yang minta kepadaku tak kasih, yang berdoa tak kabulkan. Berarti ada perhatian lebih untuk orang yang bangun malam di sepertiga terakhir. Ini dipahami para sahabat. Ada orang kurang kerjaan, mereka bilang kalau Allah turun langitnya kosong. Ini kan kurang kerjaan. Kesimpulan dari siapa ini? Dulu para sahabat tidak sampai mikir ke situ. Kok antum mikirnya ke situ? Ya, artinya dia sebenarnya berusaha untuk membersihkan, mensucikan Allah dari penyamaan dengan makhluk. Tapi mereka sendiri sudah menyamakan. Kenapa? Kalau seandainya mereka tidak menyamakan, mereka gak akan bakal punya bayangan nanti langit kosong. Langit kosong itu karena dia sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya. Kalau Pak Mudir, direktur utama perusahaan, mau makan siang, kantornya bisa kosong. Dia keluar sama ajudannya, kantornya kosong. Gak mungkin dia membelah diri, satu makan, satu ngantor, itu gak ada. Ya. Tapi kalau Allah kita katakan seperti itu namanya nyamain sama makhluk. Itulah orang pada bilang kebingungan. Allah gak turun, karena kalau turun itu sama dengan makhluk. Dan nanti kalau dia turun, maka langitnya kosong. Itulah kamu, kebingungan sendiri. Siapa yang bilang Allah turun seperti turunnya makhluk? Allah Azza wa Jalla turun dengan sifat turun yang sesuai dengan Allah. Loh, ya itu gimana yang sesuai dengan Allah? Anda bisa tanya. Dulu para sahabat dan para ulama salaf tidak bertanya. Tapi mereka percaya turun itu artinya turun lawan naik. Lawan katanya naik. Ya. Allah Azza wa Jalla memiliki rahmah. Dan antum tahu, rahmah itu kasih sayang. Rahmah itu kasih sayang. Disebutkan Allah itu lebih penyayang kepada hambanya daripada seorang wanita kepada anaknya. Tidak bakal dilempar ke api. Ya. Tapi subhanallah, sebagian orang juga kurang kerjaan. Dibilang rahmah itu kan sifat lemah lembut. Lemah lembut. Sehingga sifat lemah lembut itu justru milik orang yang lemah seperti perempuan. Kalau laki-laki gak harus punya seperti itu. Dan ini diyakini banyak orang. Diyakini banyak orang. Kalau seorang terkenal sebagai pahlawan, ahli pedang, kemudian dia justru menjadi pembesar untuk ratusan bahkan ribuan pasukan, gak pantas dia punya sifat itu. Maka sebagian sahabat mengingkari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam cucunya meninggal, kok nangis? Nabi sallallahu nangis. Iya, dalam hadis yang sahih, dalam sahih Muslim, Nabi sallallahu nangis ketika tapi cucunya, anak dari salah satu putrinya meninggal dan digendong begini sakarat. Itu dalam kondisi nafasnya tersengal-sengal itu digendong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu enggak bisa apa-apa. Akhirnya meninggal. Nabi SAW menangis. Ada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, pembesarnya suku Khazraj. Dia melihat, "Mahadha ya Rasulullah, kok antum nangis?" gitu. Kata Nabi SAW, "Innaha rahmah ja'alaha Allahu fi qulubi ibadih." Allah menciptakan rahmah ini, diletakkan di hati para hambanya. Nabi SAW mencium kepala Hasan atau Husain. Ada orang Arab, Badui. Dia lihat, "Taqabbiluna sibyan?" Kalian cium kepala anak-anak kalian. Aku punya 10 anak. Innali ashra minal walad ma uqabbil minhum ahad. Aku tidak pernah cium salah satu dari mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awa amliku laka an naza'allahu min qablika ar-rahmah?" Aku bisa apa kalau Allah sudah cabut rahmah dari hatimu? Ini bentuk dari rahmah, kasih sayang. Orang tua mencium anak. Nah, ini semua kan kasihan, sifat lembut, perhatian, gitu kan. Nah, sebagian orang meyakini apa? Allah itu jadi lemah kalau memiliki sifat rahmah. Karena orang yang punya sifat rahmah biasanya yaitu yang lemah-lemah kayak perempuan atau orang-orang rakyat jelata. Kalau orang pendekar kan gak mungkin nangis gitu, kayak aib banget nangis gitu. Ternyata Nabi SAW nangis. Nah, mereka bingung itu. Baik, sekarang Allah Azza wa Jal, Allah memiliki sifat rahmah. Gimana Allah punya rahmah? Loh, sekarang dalam Al-Quran dikatakan begitu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanir Rahim. Lalu mau apa mereka? Mereka katakan maksud rahmah di situ adalah iradatul ihsan atau al-ihsan. Dia pengin berbuat baik. Atau keinginan untuk berbuat baik. Iradatul thawab, keinginan untuk memberi pahala. Loh, ini kan namanya takwil. Apakah Allah seperti itu? Ini malah merubah maknanya, malah merubah arti. Allah turun ke langit dunia, mereka katakan nanti langitnya kosong. Terus bagaimana? Yang turun itu rahmatnya. Yang turun ke dunia rahmatnya. Loh, kok rahmatnya turun cuma sepertiga malam terakhir? Bukankah rahmat Allah turun setiap saat? Termasuk hujan kan? Termasuk rahmat Allah. Gak harus nunggu sepertiga malam terakhir. Kemudian dalam hadis dikatakan, Allah mengatakan, yang minta tak kasih, yang minta ampun tak ampuni. Berarti rahmat yang ngomong. Gak cocok lagi itu. Ya, artinya ini merupakan sesuatu sifat yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang surga menjadi rahmat Allah azza wa jalla. Surga termasuk bentuk kasih sayang yang digunakan Allah untuk memberikan pahala untuk umat-umatnya atau untuk hamba-hambanya, ya, dikatakan seperti itu. Tayyib. Ini disebutkan Allah azza wa jalla mengatakan kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya, engkau adalah rahmatku dan aku bisa merahmati hambaku siapa yang aku kehendaki. Walikulli wahidatin minkuma mil'uha, di antara kalian berdua masing-masing sudah ada isinya, enggak usah rebutan, masing-masing punya jatah. Dalam riwayat disebutkan, qalatin nar usirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirin, kok aku banyak diisi oleh orang-orang sombong, orang-orang yang penguasa atau betul-betul jabar, punya kekuatan begitu. Wa qalatil jannatu fama li la yadkhuluni illa du'afa'un nasi wasaqatuhum wa ajazuhum. Nah, surga juga bilang, kenapa yang masuk ke tempat aku atau ke surga ini hanya orang-orang lemah, orang-orang yang tidak terpandang. Sakot itu artinya jatuh. Maksudnya menurut pandangan masyarakat mereka tidak berharga. Jadi menurut orang penilaiannya ini biasa-biasa aja. Ternyata mereka justru yang masuk surga. Wa ajazuhum, orang yang lemah. Lemah maksudnya apa? Disebutkan Imam Nawawi rahimahullah, lemah dalam urusan dunia. Entah ekonominya, entah status sosialnya, orang tidak menghargai. Nanti ada tafsirannya. Di akhir hadis ini dikatakan, fa amman nar fala tamtali, neraka nanti tidak penuh-penuh. Subhanallah, dia tinggi, dalam maksudnya, kemudian lebar sekali. Dia tidak akan penuh-penuh. Fa yadau qadamahu 'alaiha, maka Allah akan meletakkan kakinya di dalam neraka itu. Fataqul, baru neraka akan bilang qat qat. Ada cara menafsirkan atau mengharokati qat qat atau qatin qatin. Ya, artinya cukup cukup. Fahunalika tamtali, baru saat itu neraka penuh. Fayuzwa ba'duha ila ba'd, pojok ke pojok ngumpul ketemu setelah dimasukin kaki Allah. Baik, Allah punya kaki. Kenapa enggak? Memang hadis ini Nabi SAW pakai bahasa jimat. Bahasa jimat itu tidak bisa dipahami. Jadi ngomong bahasa yang dicampur sama lafaz-lafaz yang tidak dipahami. Sengaja itu. Itu dari sejak di bukunya para ulama sampai sekarang, kalau kita lihat itu yang di film-film juga itu. Ya, ini kalau kita masa datang ke rumahnya dukun, berarti kita enggak punya tauhid. Tapi kalau orang-orang yang cerita itu sampai dibikin film itu karena memang rata-rata menggambarkan aslinya. Itu yang sampai diomongkan itu gak bisa dipahami. Memang itu kebiasaan mereka. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam omongannya jelas, ada maknanya. Kalau orang bilang Al-Quran artinya hanya Allah yang tahu, ya malah salah, ini bahaya. Allah turunkan Al-Quran untuk dipelajari, dipahami, diamalkan. Kalau tidak tahu artinya bagaimana? Dan dulu para sahabat ketika Al-Quran ini mereka bingung artinya apa, tanya Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari mengatakan, kuntu as'alun Nabi SAW kulla syai'in la a'rifu. Aku tanya kepada Nabi SAW semua yang aku tidak paham. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan manuqishal hisab halak, orang yang dihisab oleh Allah pasti dia binasa. Maka aku tanya, loh Allah kan bilang fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Allah mengatakan ada sebagian orang dihisab dengan hisab yang mudah. Kok antum bilang pasti hancur orang yang akan dihisab sama Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innama dzalika al-'ard, itu hanya ditampakkan, kesalahan dia ditampakkan, enggak sampai ditanya. Kalau sampai ditanya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam manuqisal hisab halak, orang yang betul-betul ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban, hancur sudah dia. Nah, artinya para sahabat bertanya, kalau ada lafaz Al-Qur'an yang mereka tidak tahu. Ibnu Abbas sampai tanya, bukan tanya tapi dia baru tahu, oh ternyata makna fatir itu artinya menciptakan. Aku dengar justru ketika ada orang Arab Badui rebutan sumur, salah satu dari mereka mengatakan ana fatartuha, aku yang bikin sumur ini. Oh, fatir itu artinya membuat. Para sahabat meriwayatkan itu karena mereka tahu masing-masing dari lafaz Al-Qur'an ada artinya untuk diamalkan. Tahu ada orang bilang, "Oh enggak, di Al-Qur'an itu lafaz-lafaz kosong dari arti." Kan bahaya itu. Hadis juga sama. Jadi Allah Azza wa Jalla Rahman tapi bila rahmah. Rahman artinya kan punya rahmah. Tapi mereka bilang enggak, kalau yang itu enggak artinya. Loh, gimana berarti? Kosong dari arti. Ini juga bahaya. Maka dalam hadis ketika disebutkan Allah Azza wa Jalla meletakkan kakinya, apakah perlu ditakwil? Enggak perlu. Dulu para sahabat mereka tidak membantah, tidak bertanya, ya Rasul, ini kaki atau kekuatan atau apa begitu. Ya. Ada sebagian ahli takwil mengatakan kaki itu tidak diartikan kaki, yang ini kan di sini dikatakan fayadu qadamahu, maka Allah meletakkan qadamnya. Mereka bilang qadam itu artinya taqaddamahu. Taqaddama itu artinya yang duluan masuk neraka. Maksudnya bagaimana? Jadi Allah Azza wa Jal ketika akan membuat neraka itu penuh, maka Allah akan mengambil orang-orang yang berhak dimasukkan ke dalam neraka duluan. Dimasukkanlah seperti itu sampai penuh nerakanya. Ini takwil, tapi kan gak nyambung. Karena orang yang masuk ke dalam neraka duluan kan sudah masuk. Masa diambil lagi, dimasukkan lagi? Apa manfaatnya untuk menunjukkan neraka yang penuh akhirnya? Jadi takwilnya gak nyambung ini. Tapi mereka bilang begitu. Nah, ada yang mengatakan dalam riwayat ini fayadu rijlahu, Allah meletakkan kakinya. Sama dengan arti qadamahu, tapi dengan lafaz yang berbeda. Rijl, rijl itu kan kaki artinya. Lalu mereka takwil lagi. Ada yang mengatakan, oh enggak, rijl itu riwayatnya lemah. Lalu dikatakan, loh ini dalam Sahih Muslim, Allah meletakkan rijlnya dalam neraka. Ini dalam Sahih Muslim, masa dikatakan lemah? Oh enggak, yang benar itu sahih riwayatnya, tapi ditakwil seperti takwil yang tadi. Yang diletakkan itu bukan kaki Allah, tapi kakinya penghuni neraka. Kaki penghuni neraka bisa membuat neraka penuh itu gimana ceritanya? Wong badannya yang digedikan aja, disiksa di dalamnya aja, neraka masih kosong. Masa setelah itu kakinya demikian diciptakan kaki-kaki lagi gitu. Nah, jadi kan takwilannya kan tidak pas gitu. Maka dikatakan di sini maka neraka tidak penuh-penuh sampai Allah akan meletakkan kakinya di dalamnya, maka dia langsung penuh, kemudian mengatakan qatin qat, ya sudah penuh-penuh ya, seperti ini neraka. memang luas sekali. Baik, hadis yang kedua disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, la tazalu jahannam yulqa fiha wa taqulu hal min mazid hatta yad'a rabbul izzati fiha qadamah. Neraka jahannam akan mengatakan terus, ada tambahan enggak? Ada tambahan, ayo masukin terus, terus. Masih luas, tempatnya masih kosong. Kemudian sampai Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah meletakkan kakinya, fayanzawi ba'daha ila ba'd, sampai pojok ke pojok rapat. Ya, dia ketekuk. Sudah dimasukin kaki Allah Azza wa Jalla, maka ketekuk dia. Wa taqul qat qat bi'izzatika wa karamik. Maka neraka mengatakan, cukup ya Rabb, cukup. Demi keagungan, kemuliaan dan kedermawananmu. Wala yazalu fil jannati fadlun. Surga sama. Surga ini masih banyak kosongnya. Ya. Hatta yunshi Allahu laha khalqa. Sampai nanti Allah akan menciptakan makhluk untuk langsung masuk surga. Kok enak gitu ya. Kita di dunia enggak usah bayanginnya, enggak sudah. Sekarang kita beribadah saja. Alhamdulillah kita sudah belajar hadis ini. Berarti memang surga Allah itu lebar. Selama ada orang tidak melakukan kesyirikan, insya Allah masuk. Bahkan ada kabar gembira juga. Nabi SAW menyiapkan syafaat. Ada syafaat untuk orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, fahiya na'ilatun insya Allah man mata min ummati la yushriku bi syai'a. Atau la yushriku bihi syai'a. Semua umatku dapat syafaat itu. Tapi yang mati tidak menyekutukan Allah. Nah syafaat itu dapat. Nah syafaat itu macam-macam. Syafaat ini ada orang yang mau masuk neraka, enggak jadi. Ada yang sudah masuk neraka, dimentaskan. Ada yang belum masuk surga, masuk surga. Ada yang sudah dalam surga, naik derajatnya. Syafaat macam-macam itu. Macam-macam. Insya Allah kita dapat selama kita insya Allah bertauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira. Seperti itu. Baik, surga ini akan tetap luas, masih banyak yang kosong. Kemudian hatta yunshi Allahu laha khalqan fayuskinahum fadlal jannah. Allah akan menciptakan makhluk yang tidak pernah ada di dunia untuk memenuhi isi-isi surga. Dulu pernah kita bahas itu. Orang terakhir yang masuk surga, terakhir banget dan paling rendah dia kedudukannya. Yuqalu dzaka adna ahlil man ahlil jannati manzila. Orang terakhir masuk surga yang paling rendah itu derajatnya. Itu seperti orang yang akan, yang dulu pernah kita sebutkan dalam Sahih Muslim, orang mendapatkan 10 kali lipat dunia seisinya yang sekarang. Ya, innalaka fiha mithlu apa namanya? Mithlu ardi wa asharata amsalha. Kamu punya 10 kali lipatnya dunia dan seisi yang sekarang. Baik. Kemudian disebutkan dalam lafaz yang berbeda, yabqa minal jannati ma syaa Allahu an yabqa. Sebagian tempat surga ada yang memang tersisa. Tsumma yunshi'ullahu ta'ala laha khalqan mimma yasha', lalu Allah akan menciptakan makhluknya yang ia kehendaki untuk mengisi kekosongan itu. Hadis ketiga, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, untuk menunjukkan kekekalan di neraka dan di surga. Ini akidah Ahlussunnah sebenarnya. Surga, neraka, kekal. Ini merupakan akidah Ahlussunnah dan tidak perlu diperdebatkan lagi karena dalilnya sudah banyak. Orang baca Al-Qur'an sudah baca khalidina fiha, ada yang tambahin lagi abada, kekal. Dan ahlu sunnah sudah meyakini setelah surga dan neraka tidak akan habis. Lalu ada orang bikin tulisan, ternyata surga dan neraka tidak kekal. Yang aneh, kok ya ada yang baca, bahkan jadi bestseller. Ini kan yang salah siapa ini? Ya mestinya ada orang nulis tentang Al-Qur'an, sudah cuekkan saja begitu. Baik. Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu bersabda, "Yuja'u bil maut yaumil qiyamati ka'annahu kabshun amlah." Nanti pada hari kiamat, kematian akan dipanggil oleh Allah, didatangkan dalam bentuk kambing yang putih. Dikatakan amlah itu, ada yang mengatakan ahli tafsir atau ahli hadis, putih bersih. Ada yang mengatakan putih campur hitam. Dan itu justru menunjukkan kesempurnaan kambing. Kambing itu kalau warnanya ada putih kemudian hitamnya, cantik kata mereka. Ya. Kemudian ini kematian dipanggil oleh Allah, sengaja dipertontonkan dalam bentuk kambing. Fayuqafu bainal jannati wan nar, ini dalam sebuah riwayat ditambahi, maka kambing ini akan diletakkan antara surga dan neraka. Artinya orang semua yang di neraka dan di surga biar bisa melihat. Fayuqalu ya ahlal jannati hal ta'rifuna hadza? Maka Allah mengatakan kepada penghuni surga, wahai para penghuni surga, kalian tahu enggak ini? Kenal enggak? Fayashra'ibuna wa yanzurun. Nanti pada hari kiamat, kematian akan dipanggil oleh Allah, didatangkan dalam bentuk kambing yang putih. Dikatakan amlah itu, ada yang mengatakan ahli tafsir atau ahli hadis, putih bersih. Ada yang mengatakan putih campur hitam. Dan itu justru menunjukkan kesempurnaan kambing. Kambing itu kalau warnanya ada putih kemudian hitamnya, cantik kata mereka. Ya. Kemudian ini kematian dipanggil oleh Allah, sengaja dipertontonkan dalam bentuk kambing. Fayuqafu bainal jannati wan nar, ini dalam sebuah riwayat ditambahi, maka kambing ini akan diletakkan antara surga dan neraka. Artinya orang semua yang di neraka dan di surga biar bisa melihat. Fayuqalu ya ahlal jannati hal ta'rifuna hadza? Maka Allah mengatakan kepada penghuni surga, wahai para penghuni surga, kalian tahu enggak ini? Kenal enggak? Fayashra'ibuna wa yanzurun, mereka pada ngelongok-ngelongok gini. Yarfa'una ru'usahum, kepala mereka

nar, ini dalam sebuah riwayat ditambahi, maka kambing ini akan diletakkan antara surga dan neraka. Artinya orang semua yang di neraka dan di surga biar bisa melihat. Fayuqalu ya ahlal jannati hal ta'rifuna hadha? Maka Allah mengatakan kepada penghuni surga, wahai para penghuni surga, kalian tahu enggak ini? Kenal enggak? Fayashra'ibuna wa yanzurun, mereka pada ngelongok-ngelongok gini. Yarfa'una ru'usahum, kepala mereka di tengok-tengokkan gini. Mereka ingin lihat, kemudian mereka melihat, wa yaquluna na'am hadzal maut, mereka mengatakan iyalah, semua tahu ini karena pernah lewat semua. Ini kan kematian. Wa yuqalu ya ahlan nar hal ta'rifuna hadza? Lalu Allah akan mengatakan juga kepada penduduk neraka, hai penduduk neraka, kalian kenal enggak ini? Fayashra'ibuna wa yanzurun, mereka juga melihat, ngelongok-ngelongok begini sambil melihat. Wa yaquluna na'am hadzal maut, iya, ini kematian. Dan dalam riwayat dikatakan semuanya sudah pernah melewati ini, begitu. Maka tidak ada yang tidak kenal mati. Qala fayu'maru bihi fayudzbah. Maka kematian dalam bentuk kambing itu akhirnya disembelih. Disembelih untuk tanda. Setelah itu tidak ada lagi yang mati. Summa yuqal ya ahlal jannati khuludun fala maut wa ya ahlan nari khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, setelah ini kalian kekal di dalamnya, maka kalian tidak ada mati-matinya lagi. Kemudian penduduk neraka juga sama, setelah ini kalian kekal, enggak ada lagi mati-mati. Kemudian disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, wa anzirhum yaumal hasrah idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Berilah mereka peringatan Muhammad tentang hari penyesalan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan putuskan semua perkara. Mereka tidak tahu, mereka tidak perhatian, dan mereka memang tidak beriman. Wa asyara biyadihi ila dunya. Nabi SAW membaca ayat itu sambil nunjuk ke dunia. Ketika mereka di dunia, diberi peringatan. Diberi peringatan, hati-hati nanti hari kiamat begini-begini. Mereka tetap dalam keadaan lengah, tidak mau belajar. Wa fi lafaz, dalam riwayat lain dikatakan, yudkhilullahu ahlal jannatil jannata wa yudkhilu ahlan narin nar thumma yaqumu muadzinun bainahum. Dalam hadis yang sama, di awalnya ada lafaz, ketika Allah sudah memasukkan penghuni surga ke dalam surga, penghuni neraka ke dalam neraka, lalu Allah akan menyuruh salah satu malaikatnya menyeru, wahai penduduk surga, kalian kenal ini apa enggak? Jadi yang menyeru itu adalah malaikatnya. Baik. Ini dalam hadis Abu Sa'id. Dalam hadis Abdullah bin Umar nomor 4 sama artinya. Idza sara ahlul jannati ilal jannati wa sara ahlun nari ilan nar. Kalau para penduduk surga dan neraka sudah masuk ke tempatnya masing-masing. Utiya bil mauti hatta yuj'ala bainal jannati wan nar, kematian didatangkan di antara dua tempat itu. Thumma yuzbahu thumma yunadi munadin ya ahlal jannati la mauta wa ya ahlan nari la maut. Dikatakan seperti yang kita sebutkan tadi, fayazdadu ahlil jannati farahan ila farahihim wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Penduduk surga tambah bahagia. Setelah mereka bahagia, tambah senang, karena mereka sudah setelah ini sudah enggak ada lagi yang capek. Ini semuanya sudah tinggal enaknya. Kemudian tambah penduduk neraka, yang tadi sudah sedih, tambah sedih lagi. Rasakan sudah. Itu orang kalau sakit, dia masih berharap sembuh. Tapi kalau orang mati kan gak bisa berharap hidup lagi. Nah, sekarang kalau di dunia kayak begini, di akhirat orang gak bisa berharap mati lagi. Ketika orang sakit kadang-kadang, sudah matilah aja aku gitu. Iya, ini kalau di dunia, padahal mati belum tentu lebih enak kan. Itu lebih enak. Orang tapi nyangkanya kalau mati sudah selesai semuanya. Padahal kalau mati masih ada yang lebih panjang. Ini kalau sudah pasti masuk neraka, dia mau mati gak bisa. Loh, matinya sudah disembelih, sudah gak bisa lagi ada mati. Dulu pernah mati semuanya. Baik, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ini mulai dijelaskan tentang penyiksaan ya. Penduduk neraka ini juga akan dibuat besar badannya. Tadi yang kita sebutkan, biar mereka merasakan penyiksaannya lengkap semua badannya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirsul kafiri au nabul kafir.

0: mithlu Uhudin. Jadi giginya orang kafir ini dirs. Dirs itu gigi yang di belakang. Ya. Dirs itu gigi apa namanya ini? Hah? Geraham ya. Sampai ada istilah dokter sekarang bilang dirsul aql. Dirsul aql itu gigi bungsu. Ya, itu yang di belakang itu. Jadi ini menggigi yang di sini. Ini dikatakan itu atau nab. Nab itu gigi taring. Tapi yang penting giginya orang kafir akan dibuat sebesar gunung Uhud. Giginya segitu, orangnya seberapa? Kalau dalam hadis tentang penduduk surga, mereka akan diciptakan 60 hasta. 60 hasta ya tidak sampai segunung Uhud kan giginya maksudnya. Kalau giginya segunung Uhud, orangnya seberapa berarti? Alhamdulillah sudah, gak kelihatan sudah. Kita bayangin aja udah gede sekali kan. Loh, kalau gunung Uhud yang kita lihat itu tuh dari gigi. Jadi gigi banyak sekali, kayak gunung Uhudnya banyak. Lah orangnya seberapa? Nah itu nanti akan disiksa sama Allah. Rasakan sudah. Kalau kita kadang-kadang, itu kapan orang Yahudi mati? Ya waktunya. Kalau sudah waktunya mati, nanti sudah ditunggu ini sama malaikat-malaikat ini sudah. Kayaknya sudah nunggu gitu. Ya. Ini dikatakan bahwa giginya penduduk neraka itu akan dibuat besar oleh Allah sampai sebesar gunung Uhud. Wa ghiladu jildihi masiratu thalas. Terus kulitnya ditebelkan. Ditebelkan sampai seperti perjalanan 3 hari. Loh, tebel sekali. Enggak kebayang ya. Tapi kita beriman saja sudah. Kita beriman. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, tidak sampai kufur. Ini orang kafir yang disebutkan. Jadi kulitnya ditebalkan sampai setebal perjalanan 3 hari. Ini berarti tebal sekali dan semua kulitnya itu biar merasakan. Gitu. Biar merasakan penyiksaan. Dalam riwayat Abu Hurairah juga dikatakan, ma baina mankibayil kafiri finnar masiratu thalathati ayyamin lirrakibil musri'. Antara 2 pundak orang kafir, dari pundak sini sampai pundak sini, seperti perjalanan 3 hari dengan perjalanan kuda yang cepat. Perjalanan yang cepat sekali itu berarti berapa? Kalau 80 kilo itu sehari semalam. Ini kalau seandainya perjalanan biasa. Kalau perjalanan cepat anggap misalkan 100 kilo, berarti 300 kilo. Wow, ini sampai sini 300 kilo. Gedenya seberapa? Gak usah dibayangkan, itu sifatnya orang kafir di neraka. Na'udzubillah. An Harithata ibn Wahbin annahu sami'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal. Dari sahabat Harithah, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Mau gak aku tunjukkan kalian bagaimana penduduk surga? Qalu bala. Iya ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullu dha'ifin mutadha'if. Setiap orang lemah dan dianggap lemah. Ini bisa diartikan seperti ini. Diharakati mutadha'if artinya dia mutawadhi'. Mutawadhi' itu orang yang merendah dan dia tidak sombong itu. Atau mutadha'af. Mutadha'af itu artinya dipandang lemah oleh masyarakatnya. Enggak punya apa-apa. Orang kalau enggak punya apa-apa kan enggak dihargai. Orang kalau kaya atau dia pejabat atau apa, orang itu hormatnya sampai ruku. Silakan, Pak, ruku. Padahal sholat aja kadang-kadang enggak gitu. Coba antum enggak kenal. Alhamdulillah. Antum bayangkan orang yang gajinya puluhan juta kemudian ketemu atasannya, wah, hampir sujud dia. Karena duit puluhan juta itu dapat dari yaitu tadi. Antum gak punya hubungan apa-apa, bebas. Hakikat kebebasan itu kayak begitu. Kita punya penghambaan kepada Allah saja, tidak punya rasa butuh kepada sesama. Tayib, kita punya relasi kerja. Masa kita gak bisa punya teman untuk saling kerjasama? Iya, tetapi jangan sampai terbelenggu sampai menjadi budaknya. Jelek sekali, hanya gara-gara uang akhirnya kita sampai tidak punya harga diri. Baik, ini dikatakan bahwa orang yang sering dianggap lemah di tengah masyarakat itu nanti menjadi sifat penghuni surga. Lau aqsama 'alallah la abarrah. Kalau dia bersumpah, Allah penuhi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau dia berdoa, dia akan dikabulkan Allah. Bahkan ketika ada orang yang memang sumpah. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat. Bibinya ngamuk mukul seorang perempuan. Ini bibi dia. Namanya Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Bibinya Anas bin Nadhr mukul seorang perempuan sampai giginya rompol. Ini hebat-hebat juga ini kayaknya ibu-ibu itu. Kalau berantem sampai rompol giginya. Nah, ini si perempuan mengadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul nih rompol. Akhirnya ana enggak mau damai. Ana mau kisos. Akhirnya Anas Ibn Nadhr ini lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, gini aja, didamaikan aja gimana? Enggak mau. Keluarga si perempuan bilang, kita mau dikasih duit berapa enggak mau. Pokoknya rompolin juga giginya. Anas Ibn Nadhr mengatakan apa? Kata beliau, atuksaru saniyatur Rubai'. Nah, ini apa? Ini namanya Rubai'. Rubai' ini bibinya. Apakah gigi bibiku akan dirompolkan? La wallah, la tuksaru saniyatuha. Enggak, demi Allah, enggak boleh itu digitukan. Maksudnya enggak boleh itu, enggak mungkin gitu. Tapi dia ngomong, wallahi gitu. Tahu-tahu keluarga si perempuan ini luluh. Karena Nabi SAW mengatakan kepada Anas, ya Anas, kitabullah al-qisas. Ya Anas, kamu harus terima ketentuan dalam syariat itu, ya qisas. Kalau memang mereka tidak mau berdamai, qisas sudah. Gigi tawan, gigi gitu. Lalu dia mengatakan, atuksaru saniyatur rubai'. La wallah, la tuksaru saniyatuha. Dia bersumpah begitu, tiba-tiba keluarga si penuntut ini, yang korban tadi, tahu-tahu langsung luluh, langsung memaafkan. Langsung memaafkan. Loh, ini gimana caranya ini? Nabi SAW kemudian mengatakan, inna min ibadillah law aqsama 'ala Allah la abarra. Di antara hamba Allah kalau bersumpah atas nama Allah, Allah langsung kabulkan dia. Kondisinya bibi dia itu pelaku. Tapi sekarang ketika dituntut, nah, dia harus menunaikan kan? Dia jadi pesakitan kan? Nah, sekarang Anas langsung mengatakan dengan sumpah itu ternyata Allah kabulkan. Sehingga lawannya langsung memaafkan. Enak sekali. Coba di antara antum yang punya kasus itu, coba bersumpah atas nama Allah, dikabulkan apa enggak? Nah, ini penghuni surga ternyata ada yang sifatnya kayak begini. Enggak dikenal, orang anggapnya sapa toh ini gitu. Dikenal enggak, hebat enggak, pengalaman, duit apalagi. Zaman sekarang katanya kamu mau kaya apa bahlulnya kalau punya fulus jalan. Katanya begitu. Semua bisa diatur gitu. Nah, subhanallah. Ini disebutkan dalam hadis yang lain nanti. Ini kemudian lanjutnya, ala ukhbirukum bi ahli nar. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian bagaimana sifat penghuni neraka? Qalu bala, iya ya Rasulullah. Qala kullu utullin jawazin mustakbir. Penduduk neraka itu sifatnya mustakbir, itu sombong. Utul itu orang yang memang kata-katanya pedes. Mau benar, mau salah, pedes banget. Na'udzubillah. Ya. Jawad itu lawannya jawad. Jawad itu artinya dermawan. Tapi kalau jawad ini orang yang jamu'un manu'. Kalau minta, kayak yang iya-iya oh gitu. Kayak emang betul-betul dia butuh sekali. Tapi kalau dimintai orang pelitnya na'udzubillah. Jelek banget kan? Nah, ini penduduk neraka begitu. Dikatakan kullu utullin jawadin mustakbir. Ini orang-orang yang di neraka ini rata-rata sifatnya sombong, suka minta tapi enggak mau ngasih, kemudian memang pedes-pedes omongannya begitu. Dalam hadis dikatakan, hadis Abu Hurairah nomor 7 itu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rubba ash'atha madfu'in bil abwab. Banyak orang yang penampilannya compang-camping karena sederhana dia, miskin dia. Enggak sempat, kalau orang miskin itu sampai memikirkan penampilan kan enggak sempat. Tapi justru orang kelebihan duit itu yang mikir macam-macam kan. Nanti bajunya harus ganti, perlu apa itu namanya? Skincare itu, skincare enggak pernah bayangin skincare itu apa itu. Yang orang bisa makan sudah alhamdulillah. Dikasih, ini apa? Ini apa? Ini cara makainya gimana? Orang kan banyak kayak begitu. Ya. Tapi ada orang yang sampai dikatakan di antara penghuni surga itu ash'ath, rambutnya compang-camping, acak-acakan, madfu'in bil abwab. Kalau dia mau ngetuk pintu enggak dibukain. Artinya kenapa? Enggak dihargai. Antum tahu, kalau ada orang yang mau masuk bersama pejabat, yang dipersilahkan masuk siapa? Orang yang berkepentingan dan paling dekat sama pejabatnya. Kita masuk seret, mau masuk, berhenti. Rasanya gimana? Alhamdulillah kita bersyukur masuk masjid gak di tengah. Tapi gak ada yang masuk masjid, sedikit yang mau masuk masjid tuh. Ya, tapi kayak gitu. Orang artinya ada orang ketika akan bertemu dengan orang penting atau siapa yang dia penginkan sering ditolak. Tolak begitu. Bahkan madfu' bil abwab, pintunya ditutup. Cek, sudah. Kita di luar begitu. Ini dikatakan madfu'in bil abwab, mereka yang sering pintunya ditutup begini, didorong. Itu penghuni surga kayak ini. Lau aqsama 'alallahi la abarrah. Tapi begitu dia bersumpah, Allah dengar sumpahnya. Tadi itu kayak yang tadi contohnya. Kalau dia bersumpah ternyata Allah akan berikan. Habis ditutup pintunya langsung bersumpah. Ya, tapi ala kulli hal, ini gambaran ya, sebagian penduduk surga seperti itu, sebagian penduduk neraka seperti itu. Berarti yang penting di sana, bukan di sini. Di sini mungkin kita enggak dikenal, enggak apa-apa. Atau kita enggak punya jatah banyak, enggak apa-apa. Kita tahu hadis Umar radhiyallahu anhu, haula ujjilat lahum hasanatuhum fid dunya. Mereka itu kebanyakan orang-orang yang didulukan keenaannya di dunia. Kita seadanya sudah alhamdulillah. Dan yang paling gampang biar kita bersyukur, melihatnya ke yang lebih sederhana. Gara-gara kita melihat ke atas itu, kita akhirnya susah bersyukur gitu. Sudah punya rumah, lihat orang yang punya istana, ya saya repot ya. Orang sudah punya mobil, melihatnya yang punya bis. Ya, kalau seandainya kita bersyukur melihat ke bawah, kita wah bahagia sekali gitu. Wallahu a'lam bissawab, ini dapat kita pelajari. Selanjutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu wasallam baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين 100.1 FM رجاء منبر جهاية سنة
1: Ikhwati salam alaikumullah sahabat Roja dimanapun anda berada. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah edisi siang disampaikan oleh Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah dalam pembahasan dari hadis tentang surga dan neraka. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Saat ini pukul 14:13 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Mustafa Ruat Al-Azawi di Surat Al-Imran dengan nomor urut surat ketiga. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: أحسن الله إليكم أبو أحمد يقول فضيلة الشيخ يغفل كثير من الناس عن بعض الأمور التي تتعلق بحياته فقد قرأت في حديث بمعناه إذا أصبح العبد فإن الأعضاء تذكر الإنسان تقول له إن استقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا.
4: نعم هذا حديث صحيح. ما من يوم إلا والأعضاء تكفر اللسان تكفر اللسان يعني تحذره تقول له اتق الله تحذره وتأمره اتق الله فإن بك إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. فهذا يدل على أهمية هذا اللسان وما يتحرك به. على الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يحركه ولا يتكلم إلا بما فيه نفع دنيوي عاجل أو أخروي آجل. فهذا هو المسلم الذي يحفظ لسانه. نعم.
5: Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Ada seorang penanya yang bernama Abu Ahmad. Beliau berkata, wahai fadilatul syekh, banyak di antara manusia yang lalai dari perkara-perkara kehidupannya. Saya pernah membaca sebuah hadis yang maknanya, apabila seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, kalau seandainya engkau istiqamah wahai lisan, kami akan istiqamah. Kalau seandainya engkau menyimpang, maka kami pun akan menyimpang. Maka Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala menjawab, betul, hadis itu hadis yang sahih. Di mana tatkala seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya akan mewanti-wanti lisannya, akan mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, wahai lisan bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Diwanti-wanti dan diperintahkan oleh anggota tubuhnya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan kita sangat bergantung kepada dirimu. Kalau seandainya kamu istiqamah maka kita akan istiqamah. Namun kalau seandainya kamu menyimpang, kita pun akan ikut menyimpang. Maka hadis yang mulia ini merupakan dalil akan pentingnya nilai lisan bagi seorang hamba. Pentingnya apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Dan hendaknya seorang manusia senantiasa berusaha menjaga lisannya. Jangan sampai dia berbicara menggunakan lisannya kecuali dalam perkara yang memang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Dan itulah hakikat seorang muslim. Itu orang yang senantiasa berusaha menjaga kebaikan lisannya.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
9: dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah SAW
6: melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ardh, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi warahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan. Ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini. Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi immateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min azkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't, a'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min azkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baik.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yang mulia.

dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.

tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, demikian juga hamba sahaya. Nabi SAW, beliau juga pernah menyampaikan dalam sabdanya, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, wa ashara bis sababati wal wusta, wa farraja bainahuma syai'a. Antara aku dan orang yang mengurus, yang menanggung anak yatim, kedudukannya kelak di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan antar keduanya. Sehingga mengasuh anak yatim termasuk akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa orang yang tidak mau memuliakan anak yatim termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam firman Allah Azza wa Jalla, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Tahukah kalian orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal la tukrimuna al-yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim. Dan kalian tidak saling mengajak untuk memberikan makan kepada orang miskin. Sehingga memuliakan anak yatim dengan cara mengajarkan adab kepada mereka, membimbing dan memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka, karena mereka telah kehilangan bapak dan ibu mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan saudara yang mau membimbing dan mau mendidiknya, dan yang terberbuat baik kepadanya serta memberikan kasih sayang kepada mereka dengan cara yang syar'i. Inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap anak-anak yatim tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang yang mau menyelewengkan harta mereka. Memberikan ancaman kepada orang yang menyelewengkan harta mereka. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka, dan jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kalian makan harta mereka dicampur dengan harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan makan harta mereka adalah dosa yang besar. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka adalah orang yang makan api sepenuh perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Oleh karenanya, memuliakan dan berbuat baik kepada anak yatim, insyaallah ini adalah termasuk berbuat baik kepada diri sendiri dan juga kepada keturunan. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhsha alladheena law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah kalian takut kepada Allah. Hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi yang Anda lakukan sekarang ini berarti Anda sudah berbuat baik kepada anak yatim. Adapun istri Anda tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan anak yatim yang bukan mahram, kecuali jika anak tersebut sudah diasuh dari kecil, ya, dari bayi, lalu disusui sebelum 2 tahun, minimal 5 kali susuan agar bisa menjadi mahramnya. Karena dengan memberikan asinya kepada anak yatim tersebut sebanyak 5 kali, berarti dia menjadi anak susuannya. Namun jika tidak menyusuinya sebelum 2 tahun, dan tidak sampai 5 kali susuan, ya, atau tidak sampai 5 kali susuan, maka dia bukan mahramnya. Wallahu ta'ala a'lam. Fatwa mukhtar. Fatwa para

0: مع أهل السنة والجماعة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
7: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Waqfir.

dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: فضل كفالة اليتيم ما هو؟ وإذا كفلت يتيما وكبر فهل زوجتي تراه إذا كان لا يقرب لها؟
3: إكرام اليتيم خلق عظيم. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم بجهتين وأشبع السبابة والوسطى. فإكرام اليتيم خلق طيب. وقد أبين الله أن الذي لا يكرم اليتيم هو الذي يكذب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الآية. وقال جل وعلا: كلا بل لا تكرم اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين. فإكرام اليتيم بتربيته وتأديبه والإنفاق عليه وسير مصالحه فقد الأب والأم، فإنه بأمس الحاجة إلى إخوان المسلمين ليربوا صدعه ويربوا جراحه بالإحسان إليه والعطف عليه والرحمة له وتأديب الشرعي. هذا هو الواجب. وفي فضل عظيم قد حذر الله من الابتلاء بأموالهم فقال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. وقال: إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكرم اليتيم وأحسن إليه يحسن الله إليك وإلى ذريته. قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما هو علاقة بك فإن جزاك الله أنت محسن، أنت محسن وبادل المعروف وزوجتك ذلك، لكنه لا لأنك بناتي أو زوجتك لا تنشب له إلا إذا أرضعته زوجتك وهو أقل من الحولين. أما إذا ما أرضع فوق الحولين فليس الزوج محرما له بل هو أجنب عنها. إنما علاقة الإحسان والمعروف. أما يكون محرما لها فلا بد أن ترضعه خمس رضعات قبل أن يكون الحولين.
4: Apa keutamaan mengasuh anak yatim, dan apabila nanti anak yatim tersebut sudah dewasa, apakah boleh bagi istri saya melihatnya jika tidak ada hubungan mahram dengan anak yatim tersebut?
5: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh,
4: memuliakan anak yatim termasuk akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, demikian juga hamba sahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah menyampaikan dalam sabdanya, ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Antara aku dan orang yang mengurus, yang menanggung anak yatim, kedudukannya kelak di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan antar keduanya. Sehingga mengasuh anak yatim termasuk akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa orang yang tidak mau memuliakan anak yatim termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam firman Allah Azza wa Jalla, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Tahukah kalian orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim dan kalian tidak saling mengajak untuk memberikan makan kepada orang miskin. Sehingga memuliakan anak yatim dengan cara mengajarkan adab kepada mereka, membimbing dan memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka, karena mereka telah kehilangan bapak dan ibu mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan saudara yang mau membimbing dan mau mendidiknya, dan yang terberbuat baik kepadanya serta memberikan kasih sayang kepada mereka dengan cara yang syar'i. Inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap anak-anak yatim tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang yang mau menyelewengkan harta mereka. Memberikan ancaman kepada orang yang menyelewengkan harta mereka. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira." Dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Dan jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kalian makan harta mereka dicampur dengan harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan makan harta mereka adalah dosa yang besar. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka adalah orang yang makan api sepenuh perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Oleh karenanya, memuliakan dan berbuat baik kepada anak yatim, insyaallah ini adalah termasuk berbuat baik kepada diri sendiri dan juga kepada keturunan. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhsha alladheena law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afa khafu 'alayhim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah kalian takut kepada Allah. Hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi yang Anda lakukan sekarang ini berarti Anda sudah berbuat baik kepada anak yatim. Adapun istri Anda tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan anak yatim yang bukan mahram, kecuali jika anak tersebut sudah diasuh dari kecil, ya, dari bayi, lalu disusui sebelum 2 tahun minimal 5 kali susuan agar bisa menjadi mahramnya. Karena dengan memberikan asinya kepada anak yatim tersebut sebanyak 5 kali berarti dia menjadi anak susuannya. Namun jika tidak menyusuinya sebelum 2 tahun dan tidak sampai 5 kali susuan, ya, atau tidak sampai 5 kali susuan, maka dia bukan mahramnya. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam azakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan sore yang berbahagia ini, kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama, Radio Roja Merbar Cahaya Sunnah. Saat ini pukul 16:14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah mermani aktivitas di sore hari Anda, disampaikan oleh Ustadz Mubarok Ba Mu'alim LCMHI Fidahullah dalam pembahasan dari Syarah Riyadus Salihin, keutamaan dan anjuran berzikir mengingat Allah. Kami yang bertugas menjawabkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih dapat bertemu dan dapat saling memberi sesuatu yang insya Allah kita harapkan bermanfaat bagi umat dan bagi diri kita. Nah, pembahasan kita insya Allah pada kesempatan yang baik ini masih bersama kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana kitab ini ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Semoga Allah merahmati beliau dan rahmat yang luas. Pembahasan kita masih pada bab tentang keutamaan berzikir dan anjuran untuk kita senantiasa berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis terakhir yang kita bahas adalah hadis Ummul Mukminin Juwairiyah bintil Harith radhiyallahu anha, salah seorang dari istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu anha. Yang mana pada kesempatan yang lalu sudah dibahas tentang zikir yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, karena ketika Nabi AS akan pergi mengerjakan sholat subuh, ketika itu Juwairiyah radhiyallahu anha sedang berzikir sampai Rasulullah SAW kembali dan beliau tetap berada di tempat sholatnya, yakni Juwairiyah radhiyallahu an. Sehingga Nabi AS kemudian mengajarkan kepada istri beliau, ya, kepada Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha, agar mengucapkan yaitu kalimat-kalimat yang seandainya ditimbang kalimat-kalimat itu, maka kalimat tersebut telah memadai apa yang diucapkan oleh Juwairiyah radhiyallahu anha semenjak Nabi SAW keluar dari rumahnya ke masjid sampai kembali, yaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallah, subhanallah wa bihamdih, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ini contoh yang pertama. Jadi ada beberapa cara, kaifiyah atau apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam membaca, mengucapkan kalimat ini setiap hari di pagi hari tiga kali. Subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimatih. Kemudian yang kedua, subhanallah wa bihamdih adada khalqih, subhanallah wa bihamdih ridha nafsih, subhanallah wa bihamdih zinata arshi, Subhanallah bihamdi midada kalimati. Ini cara yang kedua. Dengan mengulangi subhanallah wa bihamdi. Kalau yang pertama tadi, tanpa pengulangan subhanallah wa bihamdi. Cukup satu kali. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ya, jadi kalimat subhanallah wa bihamdi hanya satu kali diucapkan di depan. Ini mungkin seorang ketika dia tergesa-gesa, ada urusan yang harus dia kerjakan, maka dia baca dengan yang singkat ini. Ya. Kemudian yang kedua, dengan mengulangi kalimat subhanallah wa bihamdi. Ya, subhanallah wa bihamdi adada khalqihi. Subhanallah wa bihamdi ridha nafsihi. Subhanallah wa bihamdi zinata arshihi. Subhanallah bihamdi midada kalimatihi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga yaitu seorang mengucapkan subhanallah, subhanallah adada khalqihi, subhanallah adada khalqihi, subhanallah adada khalqihi. Kemudian subhanallah ridha nafsihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah ridha nafsihi. Subhanallah zinata arshi, subhanallah zinata arshi, subhanallah zinata arshi. Subhanallah bidada kalimati, subhanallah bidada kalimati, subhanallah bidada kalimati. Jadi ini diucapkan yaitu tiga kali. Ucapkan setiap kalimat ini tiga kali. Baik. Dalam ucapan ini tentu kita melihat bahwa kalimat-kalimat ini semua adalah pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mensucikan Allah azza wa jalla. Ketika seorang mengatakan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji hanya miliknya. Adada khalqihi, sebanyak ciptaannya. Dan tidak ada yang mengetahui ciptaan Allah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi seorang mengucapkan demikian banyaknya. Dia memuji Allah ta'ala dan dia mensucikan Allah ta'ala sejumlah ciptaannya. Dan Allah terus menciptakan. Ya. Kullu yawmin huwa fi sya'an. Allah setiap hari Allah itu sibuk dengan yakni ciptaannya, dengan hamba-hambanya, dengan makhluk ciptaannya. Ya. Oleh karena itu Allah taala la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allah tidak pernah ya ngantuk dan tidak pernah tidur. Allah mengurusi hamba-hambanya atau ciptaan-ciptaannya yang maha luas ini. Ya, nah, maka seorang mengucapkan subhanallah wa bihamdi adada khalqihi, maha suci Allah dan segala puji hanya milik Allah, sejumlah bilangan makhluknya. Dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah ta'ala. Ya, kemudian yang kedua, wa ridha nafsihi. Subhanallah wa bihamdi ridha nafsihi. Maha suci bagi Allah, ya, dan segala puji hanya miliknya, sesuai dengan keridhaan dirinya. Ya. Sesuai keridhaan dirinya. Ini juga satu hal yang tentu tidak terbatas. Ya. Kita melihat dalam kalimat ini, ya, bahwa seorang mengucapkan maha suci Allah, segala puji hanya milik Allah, sesuai dengan keridhaan Allah dan keridhaan dirinya terhadap pujian ini. Ya. Maka ini pun satu ucapan yang sangat dahsyat, yang luar biasa, yang mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, subhanallah bihamdi wa zinata arshihi. Subhanallah bihamdi zinata arshi. Maha suci Allah, ya, dan segala puji hanya milik Allah, zinata arshihi. Seberat timbangan arshnya. Ya, dari sini, atau dari hadis ini, para ulama menyebutkan bahwa makhluk Allah yang paling berat adalah arsy. Ya. Makhluk Allah ya, yang paling berat timbangannya adalah arsy. Singgasana Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah berada di atasnya. Bagaimana Allah berada di atas singgasananya? Wallahu a'lam. Kita tidak mengetahuinya. Tetapi Allah memberitahukan kepada kita. Dan kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis awa. Allah yang Maha Pemurah, dia berada di atas arsy-Nya, di atas singgasananya. Seperti apa? Jangan ditanya. Dan jangan kita menggambarkan Allah Ta'ala atau sifat-sifat Allah Ta'ala sama dengan sifat makhluknya. Tidak. Kita harus yakin keberadaan Allah di atas arsy-Nya bukan berarti Allah membutuhkan arsy. Ya. Allah tidak membutuhkan arsy. Tapi seluruh makhluknya termasuk arsy membutuhkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini akidah salaf. Aqidah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Aqidah yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Diajarkan oleh sunnah Rasulullah SAW. Yang mana para sahabat berpegang teguh kepadanya. Ya, kepada aqidah ini. Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala berada di atas arsy-Nya. Ya, tetapi jangan ditanya bagaimana. Ya, karena kita tidak mengetahui. Tetapi kita beriman. Dan kita meyakini. Ya, bahwa Allah berada di atas arsy-Nya. Allah tidak menyatu dengan hamba-hambanya. Allah tidak menyatu dengan makhluk-makhluknya. Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Ya. Allah yang maha sempurna dengan segala sifat-sifatnya. Dengan kebesarannya dan keagungannya. Allah tidak bersatu, tidak menyatu dengan hamba-hambanya. Tidak menyatu dengan makhluk ciptaannya. Ya, maha suci Allah dari itu semuanya. Ya, ini adalah akidah Al-Quran dan Sunnah, akidah para Anbiya dan para Rasul, akidah para Salafus Saleh, dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Allah menginformasikan kepada kita bahwa Allah berada di atas arsy. Kewajiban kita beriman. Ya. Bukan kemudian kita benturkan dengan akal kita yang sempit. Akal kita yang bisa pikun. Akal kita yang bisa lupa. Akal kita yang bisa lalai. Akal kita yang memiliki keterbatasan. Yang dia tidak mampu memikirkan sesuatu. Ya, yang di luar jangkauannya. Ya, oleh karena itu, kewajiban seorang mukmin dia beriman kepada ayat-ayat Allah. Ya, Quran dan Sunnah. Ya, demikian pula ayat-ayat sifat Allah. Kita beriman semuanya. Kita tetapkan bagi Allah Ta'ala. Dan tidak menyerupakan Allah dengan siapapun dan apapun. Karena kita tidak mengetahui Allah laisa kamitslihi syai'un. Wa huwa as-sami'ul basir. Tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini keyakinan kita, ini akidah Al-Qur'an dan Sunnah, ini akidah para anbiya, para rasul dan ini akidah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Makanya Allah memuji para anbiya karena kebenaran akidah mereka. Ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, Rabbul Izzah. Yang memiliki keperkasaan dari apa-apa yang mereka sifatkan. Ya. Allah maha suci dari semua yang disifatkan oleh makhluk-makhluknya. Ya. Dari hal-hal yang tercela, dari hal-hal yang tidak sepatutnya dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Allah maha suci dari itu semuanya. Kemudian Allah memuji para anbiya. Dan Allah menyatakan bahwa mereka selamat. Wassalamun alal mursalin. Dan keselamatan atau salam sejahtera bagi para rasul. Ini menunjukkan bahwa mereka berada di atas jalan kebenaran. Akidah para anbiya, akidah para rasul, ibadah para anbiya, ibadah para rasul adalah benar. Demikian pula dakwah mereka adalah dakwah yang benar. Akhlak mereka adalah akhlak yang mulia. Para anbiya dan rasul. Makanya Allah memuji mereka. Dan Allah menyatakan keselamatan bagi mereka. Wassalamun alal mursalin. Dan salam sejahtera untuk para rasul. Para rasul Allah Ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bacaan ini. Ya, subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi sampai pada zinata arsyi. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa arsy Allah adalah makhluk Allah yang paling berat. Makanya disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya bahwa kata Nabi alaihi salatu wasalam, aku diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan tentang malaikat pembawa arsy. Malaikat pembawa arsy itu antara pundak mereka, ya, dan ujung telinga mereka ini, ya, itu jaraknya sejarak 700 tahun perjalanan, ya. betapa besarnya para malaikat itu. Bagaimana? Wallahu a'lam. Kita tidak mengetahui. Ini informasi dari Rasulullah SAW. Kita wajib mengimaninya. Tidak usah kita gambarkan dengan akal kita yang sempit, ya, dan akal kita yang terbatas, ya. Kalau makhluk Allah demikian besarnya, bagaimana dengan yang menciptakan makhluk yang besar itu? Ya, maka Allahu Akbar. Allah zat yang terbesar. Tidak ada yang menyerupai Allah. Tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian subhanallah wa bihamdi midada kalimatihi. Maha suci Allah dan segala puja yang milik Allah, midada kalimatihi, sebanyak tinta yang mencatat ilmu Allah, yang mencatat kalimat-kalimat Allah. Dan itu telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, seandainya pohon-pohon menjadi pulpen dan lautan menjadi tinta untuk mencatat, ya, ilmu Allah, mencatat kalimat-kalimat Allah, maka akan habis itu semuanya. Bahkan seandainya didatangkan 7 kali lautan yang ada di seluruh muka bumi ini dijadikan sebagai tinta untuk mencatat kalimat Allah, maka semua akan habis. Semua akan habis dan kalimat Allah, ilmu Allah tidak akan habis. Ya, maka dengan kita pelajari hal-hal seperti ini akan menambah keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kebesarannya, keagungannya, kekuasaannya. Maka dari itu seorang mukmin, seorang muslim ketika dia menghadapi suatu masalah di dunia ini, ingat ada zat yang maha besar. Dia yang memberikan jalan keluar. Dia yang maha kuasa, dia yang maha agung, dia yang maha pemberi dan seterusnya. Maka dengan demikian seorang akan tenang hidupnya dalam menghadapi apa yang dihadapinya di dunia ini. Kita tidak usah gusar. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci Islam dan kaum muslimin, biarkan mereka berbuat. Kita tugasnya adalah menjalankan agama Allah dengan sebaik-baiknya, melaksanakan perintah-perintah Allah yang menjadi kewajiban kita, dan menjauhi larangan-larangan Allah yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kalau terjerumus dalam dosa, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang seyogianya yang lebih utama bagi seorang wanita. Dia di rumahnya memiliki tempat sholat, ya, yang khusus, atau di kamarnya, ya, di tempat yang tertutup. Itu lebih afdal daripada di tempat yang lainnya dari bagian rumahnya. Ya, karena sholat seorang wanita di dalam rumahnya lebih utama, lebih afdal daripada sholatnya di masjid kampungnya. Ya, oleh karena itu seorang wanita dianjurkan dan lebih afdal dia sholat di tempat sholatnya di rumahnya. Ya, kita melihat juga di sini Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha, beliau setelah sholat beliau duduk di tempat duduknya berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini contoh-contoh dari ummahatul mukminin, dari ibu-ibu kita, ya, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita seyogianya tempat sholatnya di rumahnya. Ya. Kemudian dianjurkan berzikir setelah sholat dan duduk di tempat sholatnya sampai misalnya terbitnya matahari. Setelah kurang lebih 15 menit, 20 menit terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, yaitu sholat duha di awal waktu. InsyaAllah dia pun mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW, yaitu pahala umrah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya seorang ketika dia keluar dari rumahnya, dia mengucapkan salam, ya, atau dia bertanya kepada keluarganya atau melihat keadaan mereka. Kemudian pula ketika kembali ke rumahnya, dia melihat keadaan mereka sebagaimana Rasulullah SAW memperlakukan kepada istri-istri beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian juga dianjurkan, ya, bagi seorang pemimpin rumah tangga untuk dia selalu mengingatkan keluarganya agar berzikir pada Allah Ta'ala, agar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah anugerahkan kepada mereka. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan zikir yang baru kita dengar tadi itu, yang mana memiliki pahala yang besar, ganjaran yang besar, seorang duduk berzikir dengan zikir yang lain sepanjang waktu yang disebutkan dalam hadis ini, itu cukup dengan zikir ini telah menyamai apa yang diucapkan oleh seorang ketika dia berzikir dengan zikir ini. Subhanallah bihamdi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ya, kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kita cukup dengan zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kita membuat lagi zikir-zikir yang lain, ya, dari kepala kita atau dari guru kita. Hadis-hadis Nabi sallallahu sudah mencukupi untuk kita mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita tidak perlu dengan zikir-zikir bid'ah yang dibuat-buat oleh manusia. Tidak ada yang lebih dari Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih dari Rasulullah SAW. Ya, maka apa yang diajarkan oleh beliau, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Itulah yang hendak kita pelajari, kemudian kita amalkan. Bukan zikir-zikir yang dibuat oleh manusia. Ya, dari rekayasanya, atau dari manapun dia mendapatinya. Ya, yang kadang-kadang jauh dari makna yang sebenarnya. Maka apa yang diajarkan oleh Nabi alaihissalam dari azkar, zikir-zikir, hendaknya itu yang kita amalkan. Dan zikir yang baru kita dengar tadi ini salah satu dari zikir di pagi hari. Salah satu dari zikir di pagi hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari أبو موسى الأشعري رضي الله عنه dari نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. Perumpamaan orang yang berzikir ya kepada Rabbnya. Ya, perumpamaan seorang yang dia selalu berzikir kepada Allah, kepada Tuhannya, dan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, masalul hayyi wal mayyiti. Perumpamaannya sama dengan seorang yang hidup dan seorang yang mati. Orang yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala diumpamakan oleh Nabi Alaihissalam sebagai orang yang hidup. Dan orang yang tidak berzikir kepada Allah Ta'ala diumpamakan sebagai orang yang mati. Ya. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa rawahu Muslimun, dan juga hadis semacam ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, faqal, kata beliau bahwa Nabi alaihi wasallam bersabda, ya, masalul baiti alladhi yuzkaru Allahu fihi, perumpamaan rumah yang ada zikirnya dalam rumah itu, yakni orang-orang penghuni rumah itu selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Wal baiti alladhi la yudhkaru Allahu fihi, dan rumah yang tidak ada zikirnya pada Allah, penghuninya tidak pernah berzikir pada Allah, mathalul hayyi wal mayyiti, perumpamaannya sama dengan seorang yang hidup dan seorang yang mati. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar radio televisi Roja, dimanapun Anda berada, hadis ini merupakan peringatan betapa pentingnya berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada sebagian ulama yang menyebutkan, ya, kebutuhan hati. Hati kita ini kebutuhannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ibarat kebutuhan ikan akan air. Ya, ibarat kebutuhan ikan akan air. Ikan itu kalau dikeluarkan dari air, dia akan mati. Ya. Kalau dimasukkan dalam air, dia akan hidup. Nah, demikian pula hati manusia. Hati itu akan hidup kalau dia senantiasa berzikir pada Allah Ta'ala. Dia akan hidup hati itu. Ya. Akan hidup iman yang ada dalam hati seorang. Akan hidup keikhlasan yang ada dalam hati seorang. Akan hidup ketakwaan yang ada dalam hati seorang. Akan hidup rasa takutnya kepada Allah Ta'ala yang ada dalam hati seorang mukmin. Ya, dan semua amalan-amalan hati akan hidup apabila seorang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hati ini akan hidup. Tetapi tatkala seorang dia lupa kepada Allah, dia lalai kepada Allah, dia tidak mengingat Allah, maka dia ibarat ikan yang dikeluarkan dari air yang dia akan mati. Maka hati yang lalai kepada Allah, yang tidak berzikir kepada Allah Ta'ala, ini adalah hati-hati yang mati. Na'udzubillah. Maka dari itu perumpamaan yang diberikan oleh Nabi Alaihissalam sangatlah tepat. Sangatlah tepat. Yaitu seorang yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala sama dengan orang yang hidup. Ya, dan seorang yang tidak berzikir kepada Allah Ta'ala sama dengan seorang yang mati. Maka mari kita tentukan diri-diri kita. Apakah kita mau sebagai seorang yang betul-betul hidup di muka bumi ini? Hidup yang sebenarnya? Ataukah kita ini seorang yang hidup di muka bumi ini? Namun pada hakikatnya kita adalah mati. Ya. Yaitu dengan kita berzikir pada Allah Ta'ala, kita akan hidup. Dan kita melalaikan Allah Ta'ala, tidak berzikir pada Allah Ta'ala, berarti kita adalah mati. Amwat. Mayat-mayat yang berjalan di muka bumi ini. Ya. Karena tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini menunjukkan keutamaan berzikir pada Allah Azza wa Jalla. Dan juga disebutkan di sini tentang perumpamaan yang kedua, ibarat rumah. Rumah yang di sana ada zikirnya pada Allah Ta'ala, ada baca Al-Qur'annya, ada zikir pagi petangnya, ada sholatnya, ya, di rumah itu, maka insya Allah rumah itu akan hidup. Hidup dan keimanan pada Allah Ta'ala. Hidup dan rahmat dan barokah dari Allah Ta'ala. Namun rumah yang jauh dari ayat-ayat Allah. Jauh dari orang-orang yang sholat dalam rumah itu. Jauh dari zikir pada Allah Ta'ala. Maka rumah ini akan ibarat neraka. Ibarat neraka. Ya. Rumah akan panas. Rumah yang penuh dengan musik. Na'udzubillah min dzalik. Dari pagi musik. Siang musik. Sore musik. Malam musik, mau tidur musik, na'udzubillah min dzalik. Ada orang, ya, na'udzubillah min dzalik. Ketika dia akan meninggal, ya, dalam keadaan sakaratul maut, dia meminta agar anaknya menyanyikan lagu yang disukainya. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kita mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari su'ul khatimah. Dari mati yang jelek. Ya. Jadi ketika dia akan meninggal, minta dinyanyikan lagu. Padahal kita dianjurkan untuk menuntun orang yang akan meninggal itu kalimat la ilaha illallah. Kita dituntun atau diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam agar apabila ada saudara kita yang akan meninggal, hendaknya kita tuntun dia dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kamu sekalian kalimat la ilaha illallah. Ya. Karena kata beliau, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dia meninggalkan dunia ini, di akhir ucapannya dia mengucapkan la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Dia mendapatkan husnul khatimah, mati yang baik yang diidam-idamkan oleh setiap orang yang beriman pada Allah dan beriman pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini memberikan peringatan kepada kita agar senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati orang-orang beriman selalu berzikir pada Allah. Mereka mengingat Allah. Allah yakni selalu dalam ingatan mereka. Dalam hati mereka, mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini akan tenang. Hidup akan tenteram. Kalau kita banyak berzikir pada Allah Ta'ala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir pada Allah, hati akan tenang, jiwa akan tenang. Maka dari itu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, apabila ingin hidup tenang, diperbanyak zikir pada Allah Ta'ala. Ya. Ketenangan itu bukan dengan kekayaan. Tidak. Justru kadang-kadang kekayaan itu membuat seorang tidak tenang. Saking kayanya. Memikirkan hartanya. Memikirkan bagaimana kalau dia meninggal nanti. Sesudah matinya. Diapakan hartanya ini. Ya. Tetapi kalau seorang menjadikan kekayaannya adalah zikrullah, maka dia akan tenang dalam hidup ini. Akan tentram dalam hidup ini. Dunia mau kiamat, silahkan kiamat. Kiamat harga naik, harga turun. Kiamat dolar naik, dolar turun. Itu silahkan. Dia tidak memikirkan hal itu. Ya, karena dia selalu ingat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, berzikir pada Allah ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh para salaf dahulu. Sebagian dari salaf mengatakan. Zikrullahi dawa'un. Berzikir pada Allah ta'ala itu adalah obat. Wa zikrun nasi da'un. Dan mengingat manusia, ya, fulan, fulan, fulan, itu penyakit. Penyakit. Ya, maka sembuhkanlah penyakit kita dengan banyak berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin pada Allah azza wa jalla. Ya, Allah tempat kita mengadu. Allah tempat kita memohon. Allah tempat kita, yaitu untuk mendapatkan rahmat dan ketentraman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin dia tenang dalam hidupnya. Ya. Seorang mukmin karena yakinnya pada Allah ta'ala, dia tenang dalam hidupnya. Kita tidak perlu takut dengan ekonomi kita. Karena Allah telah menentukan rezeki seseorang. Apa yang akan masuk dalam perut kita, tidak mungkin nyasar ke perut orang lain. Apa yang akan masuk ke dalam perut kita, ke dalam mulut kita ini, tidak mungkin pindah ke orang lain, ke mulut orang lain, ke perut orang lain. Sudah ditentukan oleh Allah ta'ala. Dan seorang tidak akan mati meninggalkan dunia ini kecuali kalau rezekinya sudah habis, selesai. Ya. Kalau rezekinya sudah habis, maka dia akan meninggal. Sudah saat umurnya memang ditentukan oleh Allah, artinya rezekinya selesai sampai di situ. Selama masih ada rezekinya, maka dia belum mati. Selama masih ada rezekinya di dunia ini, maka dia tidak akan mati. Kematian itu bersamaan dengan habisnya rezeki seseorang yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan kadang-kadang tidak sedikit terjadi seorang yang dia sakit dalam keadaan koma. Koma selama 1 bulan, 2 bulan, tiba-tiba sadar. Ketika dia sadar, keluarganya senang. Alhamdulillah, ayah kami, ibu kami, saudara kami sudah sadar. Apa yang diminta ketika sadar itu? Dia mengatakan haus. Minta dimasukkan air ke mulutnya. Maka diberikanlah air. 1 sendok, 2 sendok. Setelah minum air itu, ditelannya air itu, tahu-taunya meninggal. Apa artinya? Ketika dia dalam keadaan koma, masih ada rezekinya yang belum masuk dalam perutnya. Yaitu 1 sendok air atau 2 sendok air. Dan dia tidak akan mati kecuali setelah 1 sendok air atau 2 sendok air itu masuk ke dalam perutnya. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, wahai orang-orang yang memiliki Allah, jangan ragu dengan kehidupan ini. Jangan ragu dengan rezeki Allah ta'ala. Bekerjalah, berusahalah, berbuatlah. Tapi jangan ragu pada Allah dan segala yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya. Yang harus kita takut, kita khawatir, itu amal perbuatan kita. Ya, dosa-dosa kita yang kita lakukan. Ini yang harus kita khawatir. Harus kita tangisi. Ya, untuk kita bertobat dan minta ampun pada Allah ta'ala. Adapun masalah rezeki, Allah yang mengaturnya. Allah yang memberikannya. Ya, maka tidak usah cara-cara yang kotor, cara-cara yang tidak benar dalam mencari rezeki, kita lakukan untuk yang menghalangi orang lain, untuk memutuskan rezeki orang lain, tidak. Jadi kita harus yakin semua rezeki itu ada datangnya dari Allah Ta'ala. Kalau ada rezeki kita yang terkesan itu diputus, sebetulnya tidak. Tapi itu perintah dari Allah, teguran dari Allah Ta'ala kepada kita. Untuk apa? Agar kita introspeksi diri kita. Agar kita introspeksi diri kita. Dan kita muhasabatun nafs. Mengapa demikian? Ya. Oh, aku banyak dosa. Aku banyak maksiat. Aku diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ambil hikmah dari itu semuanya. Maka jangan mengadu pada manusia. Jangan curhat kepada manusia. Jangan curhat kepada jamaah. Tidak ada gunanya. Ya. Curhat kepada jamaah kajian kita tidak ada gunanya. Tidak akan ada penyelesaian. Ya, curhatnya kepada Jalla Jalaluhu yang berada di atas ars singgasananya. Mohonlah kepada Dia. Dia di atas singgasananya dan Dia dekat dengan kita. Dia Maha melihat. Dia bersama kita. Semua yang ada dalam kehidupan kita Allah mengetahuinya. Padahal Allah di atas singgasananya, di atas arsy-Nya, tapi Allah bersama kita. Dia melihat hati kita. Dia melihat gerak-gerik kita. Dia melihat rumah tangga kita. Dia melihat keluarga kita. Ya. Maka dia tempat mengadu yang sebenarnya. Dia tempat mengadu yang sebenarnya. Ya, bukan kepada selainnya, apalagi kepada orang-orang mati. Ya, ke kuburan-kuburan, ngapain ke kuburan untuk mengadu pada orang mati? Kalau ziarah sekedar ziarah silahkan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur. Jadi karena iman mereka masih lemah. Nah, setelah iman para sahabat, iman kaum mukminin kuat, Rasulullah SAW menyuruh untuk ziarah ke kuburan. Karena apa? Akan mengingatkan kematian. Seorang ketika dia melihat kuburan, dia ingat, aku akan seperti mereka ini. Ya, cepat atau lambat, mau atau tidak, ridho atau tidak, aku akan seperti mereka yang telah meninggal ini. Nah, itu hikmah dari ziarah kubur. Kemudian hikmah kedua, mendoakan orang yang telah meninggal. Semoga Allah mengampuni mereka. Semoga Allah merahmati mereka. Semoga Allah melapangkan kuburan mereka. Semoga Allah melindungi mereka dari azab kubur. Mendoakan mereka. Bukan kita minta dari mereka. Ya. Bukan kita mohon dari mereka. Ya fulan, aku dalam keadaan sulit. Ya, tolonglah aku. Berikan jalan keluar pada aku. Ini jelas syirik pada Allah Ta'ala. Syirik pada Allah Ta'ala. Tapi mintalah pada Allah. Jangan minta kepada orang mati, siapapun dia. Mintalah kepada Allah dan jangan minta kepada orang yang telah berada di dalam kuburannya. Orang yang telah mati. Ya. Mereka didoakan. Kita mohon Allah kepada Allah ampunan untuk mereka. Rahmat untuk mereka. Bukan meminta dari mereka. Ini akidah kita. Ini tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang dengannya Allah menurunkan Al-Quran. Menurunkan kitab-kitab Allah. Yang dengan tauhid ini pula Allah mengutus para rasulnya. Adalah untuk menegakkan tauhid di muka bumi ini. Agar semua manusia menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berzikir kepada Allah Ta'ala akan menenteramkan hidup seseorang. Menenteramkan ke hatinya. Ya, ketenangan dalam dirinya di saat dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu perbanyaklah zikir kepada Allah. Ya. Dan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW sangat banyak. Tidak perlu kita membuat zikir-zikir baru. Produk-produk baru dalam zikir tidak diperlukan. Ya. Tapi kalau dunia diperlukan. Produk baru untuk dunia ini diperlukan. Dan terus akan diproduksi hal-hal yang baru di dunia ini. Tapi agama tidak. Sudah cukup. Sudah sempurna. Ya. Semua masalah akidah, ibadah, adkar, ya, muamalah dan yang lainnya. Semua sudah sempurna. Karena Allah yang menyempurnakannya. Maka tidak perlu ada produk-produk baru di dalam agama ini. Ya. Dalam ibadah, dalam azkar, dalam akidah. Tidak memerlukan produk baru. Karena sudah sempurna. Siapa yang menyempurnakannya? Rabbul Izzati. Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atnamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku pada kalian. Dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Maka apa yang sudah diridhoi oleh Allah. Ya, yaitu Islam yang sempurna ini. Jangan kita merusak. Jangan kita menambahi atau menguranginya. Tapi amalkan, lakukanlah, berimanlah, jalankanlah. Ya, insyaAllah hidup kita akan berkah. InsyaAllah akan dapat husnul khotimah. Kalau kita berjalan di atas Islam yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban seorang mukmin untuk mengucapkan raditu billahi rabban, aku ridho Allah sebagai Rabbku, sembahanku yang tidak sembahan kecuali Dia, wa bil islami dinan, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, yaitu Islam yang diturunkan kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, wa kemudian wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan, dan aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Ini yang patut kita tanamkan dalam diri kita, yang kita hidup di atasnya dan kita harapkan juga mati di atasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung pada prasangka hambaku kepada aku. Jadi Allah ta'ala tergantung sangkaan hambanya kepada Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku akan bersamanya. Allah bersama hamba ini, akan Allah menolongnya, membelanya. Idza dzakaroni, kalau dia berzikir mengingat aku. Fa in dzakaroni fi nafsihi, kalau dia mengingat aku dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, aku akan mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakaroni fi mala'in, dan apabila hambaku berzikir mengingat aku di tengah keramaian orang, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, aku akan menyebut hamba ini di sekelompok yang lebih mulia, yang lebih baik dari kelompok orang yang dia bersama mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini ya mengajarkan namanya adalah hadis qudsi. Hadis qudsi yaitu redaksinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis ini Allah mengajarkan hamba-hambanya dan mendidik mereka agar supaya senantiasa husnul dzan kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah taala. Dan itu seyogianya, seharusnya seorang mukmin kepada Allah taala, berprasangka baik kepada Allah. Jangan pernah kita su'udzon pada Allah taala, tapi berbaik sangka kepada Allah taala. Karena Allah mengatakan, ana inna dzanni abdi bi, aku tergantung pada prasangka hamba-Ku kepada aku. Ya. Maka berprasangka baiklah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Allah taala, wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku akan bersamanya selama dia berzikir pada aku. Ini anjuran untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan tetap mengingat dan kepada seorang hamba. Fadhkuruni adzkurkum, fashkuruli wa la takfurun. Fadhkuruni adzkurkum, Allah mengajarkan hamba-hambanya dan mendidik mereka agar supaya senantiasa husnul dzan kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah taala. Dan itu seyogianya, seharusnya seorang mukmin kepada Allah taala, kita berprasangka baik kepada Allah. Jangan pernah kita su'udzon pada Allah taala, tapi berbaik sangka pada Allah taala. Karena Allah mengatakan, ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung pada prasangka hamba-Ku kepada aku. Ya. Maka berprasangka baiklah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Allah taala, wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku akan bersamanya selama dia berzikir pada aku. Ini anjuran untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan tetap mengingat dan kepada seorang hamba. Fadhkuruni adzkurkum, fashkuruli wa la takfurun. Fadhkuruni adzkurkum. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah mengatakan,

عز وجل. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan bersamanya selama dia berzikir pada aku. Ini anjuran untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah akan tetap mengingat dan kepada seorang hamba. Fadhkuruni adzkurkum washkuru li wa la takfurun. Fadhkuruni adzkurkum. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah mengatakan, maka ingatlah kalian pada aku. Adzkurkum, niscaya aku akan mengingat kalian. Ya. Washkuru li wa la takfurun. Dan bersyukurlah kalian kepada aku dan jangan kalian kufur kepada aku. Jangan kufur ini nikmat. Ya, tapi bersyukurlah pada nikmat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Jadi Allah bersama seorang hamba kalau hamba itu selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Fa in dzakarani fi nafsihi, kalau hamba itu berzikir pada aku dalam dirinya, ini hatinya selalu ingat pada Allah, ya, lisannya selalu basah mengingat Allah Ta'ala, dzakartu fi nafsi, aku akan ingat dia, ya, hamba ini dalam diriku. Ya. Aku akan selalu ingat hamba ini dalam diriku. Karena dia selalu ingat pada Allah dalam dirinya. Maka dia, Allah pun mengingat dia dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa in dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kalau hambaku ini ya berzikir pada Allah, ya, mungkin didengar zikirnya oleh sebagian orang yang dia di tengah-tengah keramaian, dia berzikir pada Allah Ta'ala, maka Allah pun akan menyebut dia, ya, mengingat hamba ini, dan Allah sebutkan hamba yang berzikir ini kepada malak, sekelompok, ya, yang lebih mulia dari mereka, yaitu malaikat. Allah akan menyebut Fulan bin Fulan, dia berzikir pada aku. Ya. Allah sebutkan, Allah beritahukan kepada para malaikat. Yang dengan demikian, malaikat mendoakan orang itu. Ya. Jadi, hadis ini menjelaskan pada kita tentang atau anjuran untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau seorang sendirian mengingat Allah, itu ya mungkin lebih banyak. Tetapi kalau seorang di tengah keramaian, kelalaian, ya, biasanya lupa pada Allah Ta'ala. Ya, kita kalau ada acara-acara yang menyenangkan, menggembirakan, kebanyakan kita lupa pada Allah Ta'ala. Ya. Maka itu hendaknya seorang berupaya selalu ingat, mengingat Allah kapan dan dimanapun dia berada. Ya, selama ada kesempatan untuk berzikir pada Allah Ta'ala, berzikirlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, kata Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufarridun. Qalu, wa mal mufarriduna ya Rasulullah? Adz-dzakirun Allah katsiran wadz-dzakirat. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqa al-mufarridun. Telah menang, ya. Telah menang orang-orang yang mufarridun. Kata al-mufarridun. Jadi orang-orang yang semacam orang-orang yang unggul, orang-orang yang pemenang, ya. Mereka telah menang. Ya, al-mufarridun. Para sahabat bertanya, qalu, wa mal mufarridun ya Rasulullah? Apa sih yang dimaksud dengan al-mufarridun wahai Rasulullah? Jadi mereka pun ya bertanda tanya tentang makna dari al-mufarridun. Maka dijawab oleh Nabi alaihi wasallam, yang dimaksud dengan al-mufarridun adalah adz-dzakirun Allah katsiran wadz-dzakirat, yaitu orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah. Baik laki-laki maupun wanita. Yang banyak berzikir mengingat Allah, mereka disebut dengan al-mufarridun. Ya. Dan ini pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah orang-orang yang menjadi pemenang. Ya. Pemenang adalah orang-orang

0: lalu berzikir pada Allah Ta'ala. Ya. Mereka menjadi pemenang. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang anjuran untuk senantiasa berzikir pada Allah Ta'ala. Ya, perbanyak berzikir, baik laki-laki maupun wanita. Ya, termasuk wanita di saat dia tidak sholat misalnya. Datang bulan, atau ketika dia nifas, sesudah melahirkan. Ya, wanita tidak sholat. Di saat dia haid, dia tidak sholat. Di saat dia nifas 40 hari misalnya, dia tidak sholat. Ya. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh seorang wanita yang dalam keadaan demikian? Dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Tidak ada ulama yang melarang seorang wanita berzikir di saat dia dalam keadaan haid. Yang ada khilaf dalam masalah membaca Al-Quran, memegang mushaf, memegang Al-Quran, membacanya. Itu ada khilaf di antara ulama. Tetapi berzikir kepada Allah Ta'ala bagi seorang wanita dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, ya, tidak ada ulama yang melarangnya. Maka dari itu, ya, perbanyak berzikir pada Allah Ta'ala. Ya, orang berzikir pada Allah Ta'ala akan tenang. Dan itu betul. Apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala bahwa la dizikrillahi tatma'innul qulub. Ya, berzikir kepada Allah akan memberikan ketenangan, ketentraman dalam hati. Ini adalah sesuatu yang hak. Justru orang yang lalai dari mengingat Allah, jauh dari Allah, jauh dari mengingat Allah, ini yang hidupnya tidak tenang. Selalu gelisah. Selalu gelisah. Tidak nyaman. Walaupun hidupnya dari sisi materi nyaman. Hartanya cukup. Ya, kekayaan cukup. Semua ada. Tetapi dia tidak mendapatkan ketenangan. Karena jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengingat Allah Azza wa Jalla adalah penawar bagi hati yang penyakit. Hati yang berpenyakit. Baik sembuh, berzikir pada Allah Ta'ala. Atau hati yang mati. Agar dia hidup, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah. وعن جابر رضي الله عنه قال أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بركاته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكو مندengar رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدا أفضل الذكر لا إله إلا الله رواه الترمذي وقال حديث حسن ذكر yang paling afdal yakni secara mutlak. Zikir yang paling afdal itu adalah mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ya. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis Hasan. Yang baik sanadnya. Ini menunjukkan tentang keutamaan berzikir itu. Zikir yang paling utama adalah mengucapkan kalimat tauhid. Kalimat tauhid yang tidak diputus, dipotong-potong. Tapi la ilaha illallah. Karena ada sebagian orang memutus kalimat ini. Ya. Nanti la ilaha, kemudian illallah, illallah, illallah. Nanti kemudian huwa, huwa, huwa, huwa, hu, hu, hu. Ya. Tidak. Ucapkan kalimat tauhid yang sempurna. Itu baru namanya kalimat tauhid. Jangan diputus-putus. Jangan dipotong-potong. Ya. Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oleh para sahabat beliau. Juga demikian. Oleh karena itu kalimat sempurna ini, jangan dipotong. Katakanlah kalimat la ilaha illallah. Berzikirlah dengan memperbanyak la kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid. Karena dia secara mutlak adalah afdalul dzikri. Ya, afdalu adzikri. Masih ada zikir-zikir yang lain. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, empat kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di atas lisan, berat dalam timbangan, paling dicintai oleh Allah Ta'ala, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Banyak zikir-zikir itu. Tapi secara mutlak, afdalul zikri, la ilaha illallah. Ya, afdalul zikri, la ilaha illallah. Maka perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jangan nunggu ada acara tertentu, baru baca la ilaha illallah. Tidak. Sewaktu-waktu seorang baca. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Jadi ini menunjukkan kalimat tauhid. adalah kalimat yang paling afdal diucapkan oleh seorang hamba. Ya, maka perbanyak mengucapkan kalimat tauhid yang diketahui maknanya. Tidak sekedar mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu apa artinya. La ilaha illallah itu artinya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Artinya semua sembahan yang disembah selain Allah itu adalah batil. Tidak benar. Tidak boleh disembah. Tidak berhak disembah. Siapapun dia dan apapun dia. Selama disembah selain Allah, maka sepersembahan itu adalah sebuah kebatilan. Ya. Yang berhak disembah hanya Allah. Yang berhak diibadahi hanya Allah. Dan itu pun yang ibadah-ibadah Allah perintahkan. Seorang menyembah Allah bukan dengan semaunya. Bukan dengan sesukanya. Tidak. Ada tuntunannya. Ada ajarannya. Makanya Allah mengutus para rasul. Allah mengutus para anbiya. Untuk apa Allah mengutus para rasul? Para anbiya. Dan terakhir Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan pada manusia bagaimana mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka ibadah bukan hal yang dibuat-buat semaunya kita. Ibadah bukan sesuai selera kita. Ya. Tapi ibadah adalah ketentuan. Ibadah adalah ajaran. Ibadah adalah tuntunan dari Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibadah ketentuan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beribadah pada Allah Ta'ala setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib kita beribadah pada Allah sesuai dengan syariat, ajaran, tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak boleh kita mengikuti syariat yang lain. Ya. Ibadah kepada Allah akan sah, akan diterima oleh Allah Ta'ala kalau kita mengerjakannya, ya, setelah kita ikhlas pada Allah, harus sesuai dengan ajaran, tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang beliau perintahkan, yang beliau anjurkan dalam masalah berkaitan dengan ibadah, kerjakanlah. Apa yang beliau larang dan beliau tidak mencontohkannya, maka jangan lakukan. Ya. Maka jangan lakukan. Supaya ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Karena Allah menyuruh kita untuk mengikuti beliau. Allah menyuruh kita untuk menjadikan beliau sebagai contoh teladan. Bukan yang lainnya. Maka kewajiban orang seorang, kewajiban kita adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun selain Rasulullah sallam, tidak ada kewajiban untuk kita mengikutinya. Kecuali kalau dia mengikuti Rasulullah sallam. Tapi kalau dia membuat sesuatu kemudian kita diajarkan, lalu kita disuruh untuk mengikutinya, bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh mengikuti orang itu. Karena kita wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang patut kita pahami, patut kita tanamkan dalam diri kita. Maka dengan belajar insyaallah kita mendapat ilmu. Ya, dengan terus belajar kita mendapat ilmu dan kita akan tenang. Seorang kalau dia beragama di atas ilmu, ya, ilmu yang benar Quran dan sunnah dan pemahaman para salaf, ya, pemahaman para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka dia akan tenang dalam beragama ini. Tetapi kalau dia beragama, dia tidak tahu. Yang penting aku terima dari guruku, katanya begini. Amalkan ini pada malam Jumat, pada malam Sabtu, pada malam Selasa. Baca ini sekian kali, baca ini 1000 kali, baca ini sih. Ya. Kasihan. Ya. Dan kita sia-siakan waktu kita. Umur kita terbatas. Maka terus belajar menuntut ilmu, agar kita beribadah kepada Allah di atas ilmu. Dan amal kita betul-betul, kita amalkan di atas ilmu. Bukan dari diri kita. Tapi dengan ilmu. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina. Wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-kalimatu at-tayyibah. Alam tara

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا السائل يا شيخ يقول في الحديث قل ربي الله ثم استقم، لماذا حدد الاستقامة بهذا؟
3: لأن القول بدون استقامة لا يفيد. قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فلا يكفي القول فالقول الطيب والقول المشروع لا يكفي بدون عمل. نعم.
4: Ada seseorang yang bertanya ya Fadilatul Syekh, di dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakan Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Kenapa keistiqomahan seseorang dibatasi dengan ucapan tersebut? Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, kata beliau, karena ucapan yang tidak dibangun di atas keistiqomahan tidak akan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan mereka istiqamah. Maka ucapan yang baik, ucapan yang disyariatkan tidak cukup bagi seorang hamba tatkala tidak dibarengi dengan amalan.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku. Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: hal-hal yang bisa melembutkan hati saya. Secara khusus tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat sulit bagi saya untuk menangis. Baik tatkala saya menghadiri khatam Al-Qur'an di hari-hari biasa ataupun khatam Al-Qur'an di akhir Ramadan atau yang lainnya. Maka Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, obati hati Anda dengan menghadirkan hati tersebut tatkala Anda membaca Al-Qur'anul Karim atau tatkala Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah untuk menghadirkan hati Anda tatkala Anda membaca Al-Qur'anul Karim sehingga hati tersebut akan mampu mengambil faedah dari apa yang Anda baca. Dan di antara caranya adalah mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah isti'adzah sebelum Anda membaca Al-Qur'anul Karim. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim." Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Yang artinya, maka apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
1: Nurun minal Qur'an.
3: Wa nunazzi

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ما بعد. إخواتي السلام عليكم الله، sahabat Roja. الحمد لله، senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua di kesempatan Sabtu malam yang berbahagia ini. Kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama, Radio Roja Menebar Cahaya Sunnah. Saat ini pukul 18:13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin ilmu usul tafsir disampaikan oleh Ustadz Dr. M.H. Hasan Nasrullah Hafizahullah. Kajian ini diadakan setiap Sabtu pekan ke 1, maksud kami pekan ke 5 di kesempatan ini. Dan kajian terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat. Silakan bagi Anda yang ingin menghadirinya secara langsung di Masjid Jami Al-Barkah, Jalan Transyogi, Kilometer 9, Nomor 756, Cilengsi, Bogor. Nah, ikhwati Islam, jazakumullah, menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak tilawah, maksud kami jeda Radio Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. Seratus poin satu FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخوة الإسلام رحمكم الله. الحمد لله segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang menciptakan kita, yang menciptakan orang-orang sebelum kita, yang menjamin rezeki seluruh makhluknya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang memberikan kepada kita petunjuk sehingga kita memahami bahwasanya hidup ini adalah perjuangan. Hidup adalah berjuang untuk meraih kesuksesan. Sukses adalah ketika seorang selamat dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surganya, فَقَدْ فَازَ, maka sungguh dia telah sukses. Itulah hakikat kesuksesan yang sebenarnya. Adapun kehidupan dunia, kita selagi masih bernafas, masih hidup, kita masih pada fase atau proses perjuangan. Jangan merasa sukses. Kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita senang dengan kajian, ketika kita suka dengan majelis ilmu, ketika kita masih semangat untuk sholat berjamaah, maka ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Dan ini juga merupakan cobaan. Apakah kita mau bersyukur, kemudian berusaha untuk mempertahankan kenikmatan yang besar ini, kenikmatan hidayatul ilm dan hidayatul amal, ketika kita bisa mengetahui kebenaran dan kita bisa menjalankan kebenaran, maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Dan tentunya kita berusaha untuk mempertahankan kenikmatan tersebut. Jangan sampai membuat kita ujub. Jangan sampai membuat kita merasa lebih baik dari yang lain. Perjuangan belum selesai. Kalau orang sudah meninggal dunia, saat itu orang sudah enggak lagi beramal. Saat itu seorang sudah tiba saatnya untuk menikmati hasil jerih payah, capek dia ketika di dunia. Tetapi selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beraktivitas, untuk beramal, maka perjuangan belum selesai. Jangan membuat kita tertipu. Merasa memiliki teman-teman yang soleh, kemudian merasa, oh kita ini pasti sukses. Bukan jaminan. Kita ingat kisah Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau menjelang wafat. Dikisahkan oleh putranya sendiri, Abdullah. Abdullah bin Ahmad, bin Imam Ahmad ini melihat ayahnya sesekali pingsan, sekali sadar, sesekali pingsan, sekali sadar, menjelang wafatnya. Kemudian ayahnya mengatakan, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, la ba'd, la ba'd, belum, enggak, atau yang semakna. Dan diulang-ulang terus. Ketika ayahnya sadar,
putranya bertanya, ya abati, wahai ayahanda, apa sih yang tampak di hadapan engkau? Maka Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan bahwasanya muncul setan, kemudian dalam kondisi membawa sepatu Imam Ahmad atau menggigit jarinya, kemudian mengatakan, ya Ahmad fuddani, wahai Ahmad, kau sungguh sudah sukses, saya kalah. Kamu hebat, kamu menang. Saya yang kalah. Tujuannya apa? Seolah-olah membuat Imam Ahmad ini merasa sukses, merasa ujub. Jadi setan berusaha untuk menggelincirkan manusia saat-saat seorang menjelang kematian. Dan itu adalah kesempatan yang terakhir bagi setan. Kalau orang masih sehat, digoda, terjatuh pada perbuatan maksiat, masih ada kesempatan bertobat. Tapi orang sudah menjelang akhir hayat, maka setan berusaha benar-benar mengerahkan seluruh tenaganya untuk menggelincirkan manusia saat sakaratul maut, saat orang benar-benar menghadapi sesuatu yang luar biasa. Orang sudah sakit, kemampuan akal mulai berkurang. Kemudian ditambah lagi dengan datangnya setan menyerupai orang-orang yang tercinta. Terkadang menyerupai seorang ayah, seorang ibu, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Mengganggu manusia. Sehingga jangan pernah merasa ujub, jangan pernah merasa sukses. Namun kita semua berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berikan kepada kita kecintaan terhadap ilmu, maka ini salah satu tanda yang baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Ketika Allah Azza wa Jal menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka seorang itu akan difaqihkan terhadap agama. Dan faqih maksudnya, seperti yang dijelaskan oleh sebagian ulama, adalah ketika seorang itu memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Kalau sekedar berilmu, tapi ternyata ilmunya enggak berdampak pada perilaku seseorang. Tahu kebenaran, enggak mau menjalankan kebenaran. Tahu kebatilan, tidak mau meninggalkan kebatilan. Maka mirip dengan orang Yahudi. Mereka yang punya ilmu tapi enggak mau mengamalkan ilmunya. Orang enggak tahu musibah. Menjalankan kemaksiatan karena enggak tahu maka itu musibah. Kok bisa enggak tahu kalau itu maksiat? Tetapi ketika seorang tahu maka musibah lebih besar. Tapi akhwatul Islam rahimakumullah, mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Apapun kenikmatan yang kita dapatkan, kita berusaha untuk tetap sadar bahwasanya itu semua merupakan kenikmatan dari Allah. Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita. Bisa cinta terhadap ilmu, bisa belajar, bisa beribadah, semua itu merupakan kenikmatan Allah Azza wa Jalla. Taib ikhwatul Islam rahimakumullah. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat-ayat Al-Qur'an Karim, surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Secara umum, ayat-ayat ini menjelaskan tentang tiga golongan manusia. Yang pertama, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang disifati dengan keberuntungan dan kesuksesan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang sukses. Kemudian yang selanjutnya, kelompok yang kedua adalah orang-orang kafir yang tidak beriman sampai akhir hayat. Maka ancaman bagi mereka adalah azabun alim, azab yang pedih. Kelompok yang ketiga adalah berkaitan tentang orang-orang munafik. Waminan nasi mayyakulu amanna. Waminan nas, dari sebagian manusia. Enggak dijelaskan apakah termasuk kelompok mukmin atau orang kafir. Kalau yang sebelumnya dijelaskan, hudan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jelas lafadznya lil muttaqin. Kemudian ayat yang berkaitan dengan orang-orang kafir, Allah jelaskan innal ladzina kafaru. Jelas. Adapun yang berkaitan dengan orang-orang munafik, wa minan nas, dari sebagian manusia. Mereka adalah orang-orang yang menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran di hati mereka,
Dan Allah menafikan keimanan mereka. Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan ciri-ciri mereka dan permisalan. Permisalan tentang mereka orang-orang munafik. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.

tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ayat ini diawali dengan sebuah seruan. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Ayat-ayat sebelumnya menjelaskan golongan manusia, tiga golongan manusia, mukmin, kafir, dan munafik. Dan ayat ini berkaitan dengan seluruh umat manusia, mencakup yang tiga tadi dan yang lainnya. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Yang memanggil, yang menyeru adalah Allah Jalla wa'ala. Yang diseru adalah ya kita semua manusia, yang merasa manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang akan disebutkan setelahnya adalah sesuatu yang sangat penting. Karena diawali dengan apa? Dengan panggilan. Enggak langsung dijelaskan perintahnya apa? Enggak. Tapi diawali dengan panggilan, ditujukan kepada seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, u'budu rabbakum, sembahlah rabb kalian. Maksudnya adalah kita semua manusia diperintahkan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kita ini kepada Allah Jalla wa ala saja. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan perintah yang paling besar adalah at-tauhid. Larangan yang terbesar adalah syirik. Ketika menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Kemudian sembahlah rabbakum. Rabbmu. Rabb kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia bisa kita artikan Tuhan. Tetapi lebih jelasnya penafsirannya itu adalah huwal khaliq al malik al mudabbir li syu'uni khalqihi. Kurang lebih disebut Rabb ketika menciptakan, kemudian menguasai, merajai dengan kekuasaan yang sempurna. Kemudian al-mudabbir li syu'uni khalqihi, yang mengurus, merawat, memberi rezeki seluruh urusan makhluknya. Ini disebut sebagai Rabb. Makanya kalau ada selain Allah Subhanahu wa taala mengaku sebagai Rabb. Tinggal dilihat apakah dia menciptakan? Apakah dia menguasai? Apakah dia benar-benar mengurus semua urusan yang ada di bawah kekuasaan dia. Contoh misalkan Fir'aun. Fir'aun mengaku sebagai Rabb. Faqala ana rabbukumul a'la. Sebelumnya mengatakan ilah, sesembahan. Tapi kita berbicara dari sisi Rabb. Perbuatan sang pencipta. Perbuatan Rabb. Yaitu menciptakan, kemudian menguasai dan sebagainya. Fir'aun, apakah dia menciptakan kaumnya? Tidak. Dia enggak menciptakan. Apakah dia menguasai? Iya, dia menguasai. Akan tetapi kekuasaannya sangat terbatas. Ketika Nabi Musa alaihissalam membunuh salah seorang Kipti, beliau pergi ke daerah namanya Madian. Kata orang Madian, najauta minal qaumiz zalimin, kau sudah selamat dari orang-orang yang zalim. Maksudnya adalah Fir'aun, karena memang Fir'aun terkenal dengan kezalimannya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Madian itu di luar kekuasaan Fir'aun. Fir'aun memang punya kekuasaan, tetapi kekuasaannya sangat terbatas. Kemudian apakah Fir'aun juga mengurus seluruh urusan masyarakatnya atau kaumnya? Mungkin sebagian urusan Fir'aun ikut ngurusin, tapi gak semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya Fir'aun bukan Rabb.
Kemudian selanjutnya, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, maksudnya manusia, menciptakan kalian wahai manusia. Khalaqakum artinya menciptakan atau menjadikan sesuatu yang awalnya enggak ada menjadi ada. Jadi bukan misalkan ada sesuatu, ada bahan diambil, kemudian dijadikan satu, itu menyusun. Allah subhanahu wa ta'ala mewujudkan sesuatu yang awalnya enggak ada menjadi ada. Dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu menciptakan sesuatu yang awalnya enggak ada menjadi ada, maka Allah juga mampu untuk mengembalikan kehidupan manusia kelak di hari akhirat yang sebelumnya sudah pernah diciptakan di dunia. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Ini kembali ke khalaqakum. Kum maksudnya adalah ketika khitab kepada umat ini, berarti orang-orang yang sebelum kalian, sebelum umat ini, maksudnya adalah seluruh umat sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita semua, seluruh umat manusia, untuk menyembah Allah azza wa jal. La'allakum tattaqun, yang menciptakan kalian, yang menciptakan orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Jadi kata-kata la'allakum ini menunjukkan sebab, adanya sebab akibat. Menyembah Allah saja itu bisa menjadikan seorang meraih derajat ketakwaan. Dan kita tahu bahwasanya takwa itu adalah kedudukan yang sangat tinggi. Kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan di dalam ayat lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah azza wa jal, di antara orang-orang yang beriman itu adalah atqakum, yang paling bertakwa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan bagi mereka, orang-orang yang bertakwa, dengan berbagai macam janji atau balasan-balasan yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan tentang surga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga selangit sebumi, seluas langit dan bumi, u'iddat, disediakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Kemudian di dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah bersama mereka orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam ayat lain Allah jelaskan, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat An-Naba, inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi mereka orang-orang yang bertakwa, bagi mereka orang yang bertakwa, mafaza, tempat kesuksesan, maksudnya adalah surga. Taib, ikhwatal Islam rahimakumullah, dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah ketika seorang mengakui atau mengetahui, mengakui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb, yang menciptakan, yang memberi rizki, yang merawat dan mengurus semua urusan makhluknya, maka mestinya seorang hamba mengesakannya. Ketika seorang mengakui maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala merupakan Rabb, Rabb yang menciptakan, yang demikian, mereka meyakini perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka pun juga harus mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan manusia, dengan perbuatan mereka atau dengan perbuatan hamba. Jadi ketika seorang mengakui perbuatan-perbuatan Allah, seharusnya mereka juga beriman kepada Allah dengan apa? Perbuatan hamba tersebut. Ketika seorang mengakui Allah subhanahu wa ta'ala demikian, tetapi ternyata dia tidak beriman dengan perbuatan dia. Artinya ketika ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit, bumi dan sebagainya, mereka mengatakan Allah azza wa jalla. Tetapi prakteknya
amalan dia, dia masih menyembah yang lainnya. Maka di sini berarti ada kontradiksi. Kalau kalian, wahai orang-orang Quraisy, orang-orang kufar Quraisy, mengakui Allah Azza wa Jalla adalah yang menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian, menciptakan langit dan bumi, kenapa kok kamu menyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya? Berarti di sini ada kesalahan yang sangat fatal. Di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Ubudu rabbakum," sembahlah Rabb kalian. Adapun yang lainnya seperti berhala-berhala yang terbuat mungkin dari batu atau dari yang lainnya, mereka sama sekali enggak menciptakan, enggak mengawasi, enggak menguasai, enggak memberi rezeki dan sebagainya. Kenapa kok disembah? Baik. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah ketakwaan itu merupakan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan itu enggak akan diraih kecuali ketika seorang hamba benar-benar membersihkan hatinya dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Karena di sini dikaitkan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, dikaitkan dengan apa? Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Kemudian akhirnya la'allakum tattaqun, supaya seorang bisa meraih ketakwaan, maka dia harus hanya menyembah Allah saja. Ini jelas sekali. Ketika seorang ingin meraih derajat yang tinggi, berarti dia harus membersihkan hatinya dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Kemudian yang berikutnya di antara pelajaran dari ayat ini adalah pentingnya seorang untuk memperhatikan masalah ibadah. Seperti yang sudah kita jelaskan bahwasanya, ya ayuhan nas, awal ayat ini diawali dengan seruan. Ayat ini diawali dengan seruan, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Kemudian perintah tadi itu enggak ditujukan untuk seorang fulan, fulan atau kabilah-kabilah tertentu, tidak, tetapi ditujukan kepada seluruh umat manusia. Meskipun tidak seluruh umat manusia menjawab seruan ini. Hakikat ibadah atau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan tujuan hidup. Jadi hakikat tujuan hidup adalah hanya beribadah kepada Allah. Dan beribadah atau mengesakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak memandang tempat dan tidak memandang waktu. Artinya posisi kita menghambakan diri kepada Allah itu memang selama kita masih hidup. Karena memang hidup kita untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita semuanya adalah untuk Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang memilah dan memilih melihat kondisi menghambakan diri kepada Allah, misalkan ketika dalam kondisi terdesak misalkan. Nah, ini mirip seperti orang-orang Quraisy, orang kufar Quraisy. Mereka ketika berada di atas lautan, di atas bahtera, fa idza raqibu fil fulki da'aw Allah mukhlishina lahuddin. Falamma najahum ilal barr idzahum yusyrikun. Kalau mereka dalam kondisi benar-benar bahaya, mereka kembali kepada Allah, minta keselamatan hanya kepada Allah. Tetapi falamma najahum ilal barri idzahum yusyrikun, ketika Allah sudah selamatkan mereka sampai ke daratan, akhirnya lupa daratan, kembali berbuat syirik. Dan ini juga mirip seperti Fir'aun. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan bala cobaan, dikasih belalang, kemudian katak, kutu yang merusak tanaman-tanaman, kemudian airnya dirubah menjadi darah dan sebagainya. Mereka kebingungan, mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Udu' lana rabbaka bima 'ahida 'indak, la in kashafta 'anna rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Kalau musibah ini hilang, maka Fir'aun berjanji mau beriman. Tetapi ternyata ketika musibahnya sudah hilang, kembali Fir'aun kepada kezaliman, kemaksiatan, kefasikan dan sebagainya, kembali kepada kekufuran. Ketika Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun, falamma adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Ketika sudah tenggelam, kembali dia mau beriman, mengatakan tidak ada sesembahan kecuali sesembahan Bani Israil. Jadi kalau dalam kondisi lapang berbuat kezaliman, kekufuran,
kemusyrikan dan sebagainya. Tetapi ketika dalam kondisi bahaya, baru mengingat Allah atau kembali kepada Allah. Ini mirip seperti orang-orang kafir Quraisy atau seperti Fir'aun. Sikap seorang mu'min adalah terus menghambakan diri ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Yang terakhir, ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk beribadah, maka Allah azza wa jal juga tidak membiarkan kita bingung bagaimana cara beribadah. Tidak. Tapi Allah jalla wa ala jelaskan kepada kita cara beribadah, sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah sesuai dengan yang diperintahkan. Dan itulah yang akan bernilai di sisi Allah jalla wa ala. Allah turunkan Al-Qur'an sebagai pedoman, Allah utus Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan syariat ini supaya kita bisa mengesakan Allah, menjalankan perintah Allah sesuai dengan yang diperintahkan. Jadi bukan yang penting beribadah kepada Allah, adapun caranya sesuka kita misalkan, dicampur adukkan dengan entah dengan adat atau dicampur aduk dengan keinginan kita. Tidak. Hidup ini ada aturan mainnya. Taib. Berarti hidup ini adalah untuk Allah. Kemudian ikhlas membersihkan hati kita untuk Allah Azza wa Jal. Begitu juga ketika beribadah, kita berusaha untuk mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Allah menurunkan pedoman dan mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita mewujudkan diri ini sebagai seorang hamba. Bagaimana menghambakan diri ini kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang selanjutnya ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An

Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, yang menjadikan bumi ini terhampar. Ini kembali kepada ayat yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semua untuk menyembah Rabb. Rabb kalian yang menciptakan kalian, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, dan yang menjadikan bumi ini terhampar. Jadi alladzi di sini kembali kepada Allah, alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'an, dan menurunkan dari atas maa'an, air. Maksudnya adalah hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dengan air hujan tadi, minas samarati, buah-buahan macam-macam, rizqan lakum, rizki untuk kalian semua. Fala taj'alu lillahi andada, oleh karena itu janganlah kalian menjadikan untuk Allah azza wajal andada, jamak dari nid, maksudnya adalah sekutu-sekutu, atau menjadikan selain Allah setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Baik, ikhwatul Islam rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi ini terhampar. Allah Subhanahu wa taala yang menyediakan bumi, yang menciptakan bumi, kemudian desain bumi ini cocok untuk ditinggali oleh manusia. Seperti yang disebutkan di dalam surat An-Naba, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami, kata Allah azza wajalla, yang menjadikan bumi ini mumahadan. Mumahadan ya maksudnya tidak miring, kemudian posisinya itu benar-benar nyaman, adanya gravitasi bumi dan sebagainya, membuat seorang itu bisa nyaman tinggal di atas bumi, mau beraktivitas, mau pergi kemana-mana mudah. Seandainya posisi bumi itu miring, misalkan kemana-mana manusia harus jalan miring kayak kambing di tebing gitu, susah hidup ini. Kita bisa bercocok tanam dengan mudah. Itu semua yang menyediakan adalah Allah Jalla wa'ala. Kemudian selanjutnya, was-samaa'a binaa'a, yang menjadikan langit sebagai atap bagi kita semua. Di dalam surat An-Naba, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa banaina fawqakum sab'an syidada. Jadi yang membangun atap yang tinggi, luas, besar, tanpa tiang, dengan penciptaan yang sempurna, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia beraktivitas di bumi ini enggak ada perasaan takut kejatuhan langit, atau misalkan tiba-tiba langitnya rusak, robek misalkan, atau bolong tiba-tiba, enggak ada. Karena yang menciptakan langit adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa anzala minas samai ma'an, dan yang menurunkan dari as-sama. Jadi as-sama dalam kalimat ini maksudnya adalah ketinggian, bukan as-sama yang sebelumnya. As-sama yang sebelumnya maksudnya adalah langit, langit yang sangat luas. Adapun yang berikutnya, wa anzala minas samai ma'an, maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan dari atas. Karena as-sama itu juga bisa diartikan langit atau bisa diartikan al-ulu, ketinggian. Dan kita tahu bahwasanya hujan itu enggak turun dari langit yang maksudnya adalah atapnya bumi atau angkasa, tidak. Tapi turunnya adalah ya di bawah atmosfer, atau dari awan, atau dari ketinggian. Wa anzala minas samaa'i maa'an, dan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air hujan dari langit, maksudnya adalah atasnya, bukan langit yang di atas atau di luar angkasa. Fa akhraja bihi, akhraja maksudnya adalah mengeluarkan atau menumbuhkan. Kalau akhraja yakhruju, keluar. Kalau akhraja yukhriju, artinya mengeluarkan. Bihi, dengan air hujan tadi, atau dengan sebab air hujan tadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan atau menumbuhkan minas samarat, berbagai macam buah-buahan. Rizqan lakum,
rizki bagi kalian seluruh umat manusia. Oleh karena itu, fala taj'alu, maka jangan sampai kalian wahai seluruh umat manusia menjadikan lillahi, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, andadan, sesuatu yang setara dengan Allah azza wa jalla. Entah itu sesama manusia, entah itu bangsa jin atau malaikat atau nabi atau benda mati, batu, pohon dan lain sebagainya. Enggak boleh. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Sedangkan kalian wahai manusia mengetahui bahwasanya yang menciptakan langit adalah Allah, yang menjadikan atau menjadikan bumi ini terbentang luas adalah Allah Azza wa Jal. Kalian tahu bahwasanya yang menurunkan air hujan adalah Allah, yang menumbuhkan tumbuhan buah-buahan adalah Allah. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah Azza wa Jal sekutu-sekutu atau sesuatu yang setara. Karena kalian sudah mengetahui bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah Azza wa Jal, yang menciptakan itu semua tadi adalah Allah. Kemudian, ikhwatul Islam rahimakumullah. Dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi ini layak untuk dihuni. Tetapi ingat, dikembalikan kepada ayat tadi, Allah memerintahkan kita untuk apa? Menghambakan diri ini kepada Allah Azza wa Jalla saja, bukan kepada yang lainnya. Dan kita enggak perlu khawatir nanti buminya enggak cukup, kalau orangnya tambah banyak nanti sempit misalkan, berarti harus KB misalkan. Enggak usah khawatir. Kenapa? Karena Allah yang menjadikan bumi ini untuk manusia. Ketakutan misalkan kemudian bikin kaplingan di Mars misalkan. Repot ya. Di Mars enggak ada nasi, enggak ada nasi uduk, enggak ada apa macam-macam, susah hidup di sana. Kalau mau hidup ya sini di dunia ini. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. Tugas kita adalah apa? Beribadah kepada Allah Azza. Itu aja. Tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Adapun bumi ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan fasilitas buminya, isinya, dan sebagainya. Untuk manusia, bahkan binatang-binatang atau tumbuhan, semua ditundukkan untuk manusia. Tugas manusia adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan air hujan. Ini merupakan salah satu rahmat dan kasih sayang Allah kepada seluruh umat manusia tadi. Kemudian Allah turunkan hujan dari atas, minas sama. Jadi hujan itu bukan dari bawah, kalau dari bawah namanya air mancur atau mata air. Tetapi ketika Allah turunkan hujan dari atas, maka dataran yang tinggi atau dataran yang rendah semuanya kebagian hujan. Adapun misalkan air mancur sangat banyak sekali misalkan, maka terkadang justru menimbulkan madarat. Menimbulkan banjir, merusak tanaman dan sebagainya. Kemudian bentuk air hujan seperti yang kita saksikan, bentuknya apa? Istilahnya tipis, airnya itu tipis ya. Kotorot, tetesan-tetesan air. Bukan seperti gelondongan es batu atau batu atau kayu dan sebagainya, sehingga menimbulkan madarat. Tetapi ketika air hujan itu bentuknya tipis atau rintik-rintik atau seperti tetesan-tetesan air, maka itu akan menyebabkan manfaat yang besar, memberikan manfaat kepada seluruh umatnya. Ini juga merupakan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika turun hujan kita bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kemudian mengatakan bahwasanya yang menurunkan hujan, yang menghentikan hujan itu selain Allah misalkan. Maka ini berbahaya. Ini kesalahan yang sangat fatal. Allah subhanahu wa ta'ala sudah turunkan hujan menjadi nikmat bagi seluruh umat manusia. Ternyata sebagian manusia mengatakan yang menurunkan hujan selain Allah azza wa jalla. Baik. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini juga isbatul asbab, adanya sebab akibat di dalam kehidupan ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, Allah menumbuhkan bihi
Dengan apa? Dengan hujan. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya sebab akibat itu berlaku di dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menumbuhkan tumbuhan tanpa hujan. Tetapi ketika Allah Jalla wa ala mentakdirkan sesuatu, Allah juga mentakdirkan sebabnya. Maka kita pun juga meyakini adanya sebab akibat. Kalau kita pengin sukses di akhirat, maka beriman dan beramal saleh. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Orang pengin masuk surga, maka beriman dan beramal saleh, jangan kemudian berpangku kepada takdir. Mengatakan kalau sudah takdirnya neraka ya sudah neraka, enggak usah salat misalkan. Urusan dunia kita menjalankan hukum sebab akibat. Apalagi urusan akhirat pun juga kita harus meyakini adanya sebab akibat. Kemudian menisbatkan sesuatu pada sebabnya itu sebenarnya boleh. Fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum. Ketika kita misalkan sakit, dibantu, ditolong oleh dokter, maka kita katakan ya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi perantara atau sebab siapa? Misalkan dokter. Jadi bukan disembuhkan oleh dokter, tidak. Kemudian kalau kita katakan misalkan saya dibantu oleh dokter misalkan, begitu saja, itu juga boleh. Karena memang kenyataannya dokter membantu kesembuhan kita. Yang gak boleh adalah ketika kita mengatakan kita disembuhkan oleh Allah dan dokter. Dengan kata-kata dan. Kalau sudah dan berarti kan setara. Gak boleh. Tapi kalau kesembuhan kita misalkan disembuhkan oleh Allah kemudian dokter, maka yang seperti itu boleh. Misalkan kita katakan Ahmadullah atau Ashkurullah thumma Ashkuru dokter misalkan. Berterima kasih kepada Allah yang menyembuhkan, kemudian kepada dokter. Itu enggak apa-apa. Tetapi kalau Ashkurullah wa Ashkuru dokter, Ashkuru tabib misalkan, enggak boleh. Karena kata-kata wau atau dan itu seolah-olah menyetarakan. Dan tentunya enggak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita katakan asykurullah tsumma asykuru asykurukum misalkan, itu boleh. Wallahu alam. Kemudian yang selanjutnya di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini adalah seorang perlu menjelaskan kepada yang lainnya, menjelaskan sebab. Di sini Allah jelaskan sembahlah Rabb kalian, ubudu rabbakum. Kemudian Allah jelaskan allazi khalaqakum walladzina min qablikum, yang menciptakan kalian, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, yang menjadikan bumi terhampar, yang meninggikan langit, yang menurunkan air hujan dan sebagainya, sehingga manusia itu sadar Allah yang demikian demikian demikian, maka tidak pantas seorang hamba menyembah selain Allah. Sebabnya jelas. Baru jelaskan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Begitu juga dengan kita, ketika kita memerintahkan seorang, mengajak seorang kepada kebaikan, kita jelaskan sebabnya. Atau misalkan kita ingin mendidik putra-putri kita misalkan. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, lakukan ini, lakukan itu. Kita jelaskan sebabnya. Jangan hanya sekedar pandai menghukum, bukan pandai. Atau menghukum dengan cara yang enggak tepat misalkan. Menghukum, memukul, memarahi dan sebagainya. Sedangkan anak kecil itu kadang-kadang belum faham. Belum faham sebab akibat, belum faham aturan. Atau misalkan ketika orang tua sudah menjelaskan. Baik, anak kecil faham apa enggak? Jangan sampaikan sudah saya katakan seperti ini, baik. Dia faham atau tidak? Karena kemampuan menerima informasi orang sudah dewasa dengan anak kecil itu kan gak sama. Terkadang ketika seorang sudah emosi, memaksa anak kecil yang belum paham seolah-olah dia sudah paham, kemudian dihukum. Apalagi sampai memukul. Ini dikhawatirkan pukulan itu bukan mendidik, tapi hanya sekedar melampiaskan amarah. Dan anak itu merupakan anak itu, lakukan ini, lakukan itu.

tertib, dia paham atau tidak. Karena kemampuan menerima informasi orang sudah dewasa dengan anak kecil itu kan gak sama. Terkadang ketika seorang sudah emosi, memaksa anak kecil yang belum paham seolah-olah dia sudah paham, kemudian dihukum. Apalagi sampai memukul. Ini dikhawatirkan pukulan itu bukan mendidik, tapi hanya sekedar melampiaskan amarah. Dan anak itu merupakan anugerah. Anak itu merupakan anugerah yang indah, yang sangat indah. Kalau seorang bisa mendidik anaknya, kemudian menjadi anak yang soleh dan solehah misalkan, yang akan mendapatkan manfaat dari kesolehan anak itu siapa? Ya orang tuanya. Yang akan mendoakan orang tuanya siapa? Ya anak yang soleh tadi. Maka kita semua berusaha untuk memperhatikan hak anak tersebut. Taib, ikhwatal Islam rahimakumullah. Kita lanjutkan ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah."

0: sadiqin. Jika kalian ragu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala bina, meragukan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi surah, maka datangkanlah satu surah mim mithlihi yang semisalnya. Wad'u syuhada'akum, dan panggillah, ajaklah seluruhnya, saksi-saksi selain Allah Subhanahu wa taala, teman-temannya semuanya, in kuntum shadiqin, jika kalian memang benar, jika kalian termasuk yang benar. Baik, ini sudah azan. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Barakallahu fikum.
1: Demikian ikhwati Islamazakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab usul tafsir di pembahasan tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-21 hingga 23. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan kita pun berusaha untuk mengamalkannya. Insyaallah akan dilanjutkan di sesi kedua setelah sholat isya. Berikut kita akan simak kumandang azan sholat isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الصحابة.
1: قال الرسول، قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم.
3: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري.
4: Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau pun marah, dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
4: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: إله آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
4: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
5: Al-Islam a'azzani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
6: Berkata Abdullah bin Abbas, qul khairan taghnam awiskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, innal abda la yatakallam bikalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam sab'ina kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dia anggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah, akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
6: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
4: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
6: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Ikhwati islam wa jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah sesi kedua, pembahasan dari kitab usul tafsir bersama guru kita Ustaz Dr. M.H. Hasan Nasrullah Hafizahullah di pembahasan tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-23. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.

0: طيب اخوات الاسلام رحمكم الله. Ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, wa in kuntum fi raibin, jika kalian dalam keraguan. Maksudnya adalah ayat ini tertuju kepada orang-orang yang menjadikan sekutu atau menjadikan atau menyetarakan makhluknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat sebelumnya dijelaskan fala taj'alu lillahi andada, janganlah kalian wahai manusia menjadikan setara sesuatu atau makhluknya setara dengan Allah Subhanahu wa taala. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Wa in kuntum fi raibin, jika kalian wahai orang-orang yang menjadikan bagi Allah Azza wa Jal makhluk-makhluk yang disetarakan dengan Allah Azza wa Jal, jika kalian ragu-ragu terhadap apa yang diturunkan, mimma nazalna ala abdina, terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Maksudnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan adalah Al-Qur'anul Karim. Kalau kalian enggak percaya atau ragu-ragu terhadap Al-Qur'anul Karim yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bisurah. Silakan bikin satu surat aja seperti yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau seperti Al-Qur'anul Karim. Kemudian silakan panggil seluruh orang-orang yang pintar, istilahnya cendekiawan-cendekiawan, atau panggil seluruh jin dan manusia semuanya, silahkan kerjasama, kemudian bikin satu surat saja kalau kalian benar. Baik, dari ayat ini, kita bisa ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membela nabinya. Senantiasa membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah ayat atau sebuah surat, tiba-tiba mereka enggak percaya. Dan orang yang enggak percaya macam-macam bentuknya. Ada yang ya sekedar enggak menerima atau enggak mau mendengarkan. Ada juga yang membantah. Membantah kemudian menuduh dengan tuduhan-tuduhan, berbagai macam tuduhan yang enggak benar. Nah, ini merupakan pembelaan Allah terhadap Rasulnya. Kalau memang kalian benar, enggak mau percaya, ragu-ragu terhadap yang saya bawa, yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kalian, kepada orang-orang Quraisy, maka bikin aja. Bikin seperti Al-Quran. Dan ini merupakan tantangan. Tantangan bagi mereka, orang-orang Quraisy yang mereka itu adalah orang-orang Arab yang fusoha. Yang mereka benar-benar Arab. Bahasanya masih murni dan belum tercampur dengan yang lainnya. Artinya mereka benar-benar fasih dalam bahasa Arab. Jadi kalau mereka saja enggak bisa, apalagi selain mereka. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala jelaskan mimma nazalna ala abdina, yang kami turunkan kepada hamba kami. Dan statusnya adalah hamba kami. Dan predikat atau julukan hamba, hamba Allah itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ana 'abd. Sesungguhnya aku adalah hamba. Maksudnya adalah hamba Allah. Faqulu 'abdullah wa rasuluh. Katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusannya. Ketika seorang benar-benar menghambakan diri ini kepada Allah Azza wa Jalla saja, maka pada hakikatnya seorang itu merdeka. Terbebas dari berbagai macam bentuk penjajahan atau perbudakan. Akan tetapi ketika seorang hamba menghambakan diri ini kepada selain Allah, pada hakikatnya dia sedang terikat dengan apa? Dia enggak merdeka. Dia terikat dengan perbudakan kepada sesama makhluk. Tapi kalau sudah benar-benar, ketika seorang sudah benar-benar memurnikan penghambaan kepada Allah, maka itulah hakikat kebebasan dan kemerdekaan yang sebenarnya. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala jelaskan mimma nazzalna ala abdina, yang kami turunkan. Yang namanya menurunkan, yang turun itu berarti sesuatu dari atas ke bawah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ulu. Pelajaran yang selanjutnya, Al-Quran merupakan mukjizat. Meskipun satu surat, meskipun pendek, meskipun sedikit, maka itu merupakan mukjizat. Dan mukjizat atau tantangan ini berlaku sampai detik ini dan sampai akhir zaman. Dalam ayat lain, kalau memang kalian mengqul in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira, seandainya seluruh manusia, jin dan sebagainya semuanya kerjasama untuk bikin seperti Al-Qur'an, maka tidak akan pernah bisa. Jadi tantangan seperti ini sudah didengar oleh orang-orang Quraisy saat itu dan tidak ada yang bisa membikin meskipun cuma satu surat. Kalau ada yang berusaha mencoba, ya mungkin akan menjadi bahan tertawaan. Dari zaman dulu sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an benar-benar mukjizat dan ini merupakan kebenaran Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang yang enggak faham terhadap Al-Qur'an, mengatakan Al-Qur'an itu banyak kesalahannya, begini dan begitu, itu menunjukkan dia enggak faham Al-Qur'an. Karena orang-orang sejak zaman dahulu yang mereka benar-benar faham terhadap bahasa Arab enggak bisa mencari kekurangan Al-Qur'an. Mereka hanya bisa mengatakan apa? Oh, itu perkataan dukun, perkataan setan misalkan, atau itu ya sekedar dongeng dari umat-umat terdahulu. Tapi mereka enggak bisa menjelaskan kesalahan Al-Qur'an, enggak bisa. Disuruh bikin seperti Al-Quran. Kalau memang Al-Quran seperti mereka katakan dongeng orang terdahulu, mestinya mereka bisa bikin dongeng itu. Tapi mereka gak bisa. Jadi kalau ada orang yang muncul di zaman ini kemudian bisa menemukan kesalahan Al-Quran, itu menunjukkan bahwasanya orang itu yang tidak paham terhadap Al-Quran. Seandainya benar-benar dia mau memahami Al-Quran, berusaha untuk mencari kesalahan Al-Quran, kemudian memahami, benar-benar paham, semakin paham semakin mendapatkan petunjuk. Taib. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Inilah yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Dr. M.H. Hasan Nasrullah Hafizahullah atas pembahasan dari kajian rutin ilmu tafsir di penjelasan tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-21 hingga 23. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan tentunya semoga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ikhwat Islam jazakumullah, saat ini pukul 19:35 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Mustafa Ruad Al-Azawi di Surat Al-A'raf dengan nomor urut surat ke-7. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Al-Qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
2: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
3: Wa amman utiya kitabahu bishimali.
2: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
3: walam adri ma hisabiyah,
2: ya laytaha kanatil qadiyah,
3: ya laytaha kanatil qadiyah.
2: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,
3: halaka anni sultaniyah,
2: hartaku tidak berguna.
3: Khudhuhu faghulluh, khudhuhu faghulluh,
2: khudhuhu faghulluh, thumma al-jahima salluh,
3: thumma al-jahima salluh.
2: Ambil, tangkap, masukkan.
3: Amman utiya kitabahu bishimali.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ikhwati Islam, wa'azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan suatu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Irsyadus Sahib ila bayani masa ini dalil talib, ilmu dasar dalam bab jual beli berkaitan dengan bab gadai. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim, wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, kita insyaAllah melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Irsyadus Sahib ala Masaili Dalil Talib. Kitab aslinya Dalil Talib ditulis oleh Syekh Mar'i Al-Karami, dan Irsyadus Sahib syarahnya ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Karim bin Ali An-Namlah rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Sebelumnya telah kita jelaskan tentang akad salam, dan akad salam bagian dari akad dain, jual beli tidak tunai, di mana pembayaran dilakukan tunai di majlis akad keseluruhan, sedangkan barang diserahkan nanti pada waktu yang diperkirakan harganya pada umumnya berbeda dengan yang tunai. Bisa jadi sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Dan objeknya barang tersebut disifati dengan sifat yang mundhabit, yang jelas. Ya. Karena ini akad tidak tunai, di mana pembeli memberikan uang tunai, maka tentu perlu ditopang dengan akad pengaman, dinamakan dengan akad penjaminan. Itu dia diantaranya adalah bab ar-rahan, akad gadai, yang insyaAllah akan kita bahas pada kesempatan ini.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah wa ta'ala. Bab ar-rahan wa yasihu bi syarati khamsah. Bab ar-rahan dan sahnya akad rahan apabila terpenuhi lima syarat. Kaunuhu munajjazan, yaitu terwujud atau terselenggara, tertunaikan dan tidak tergantung. Wa kaunuhu ma'al haqqi au ba'dahu, dan tertunaikan bersamaan dengan akad jual beli atau setelahnya. Wa kaunuhu mimman yasihhu bai'uhu, dan orang yang berakad akad rahan sah di dalam akad jual beli. Wa kaunuhu mulkuhu, dan rahan atau barang gadai adalah miliknya. Aw ma'lunan lahu fi rahnihi, atau dia diberikan izin untuk menggadaikannya. Wa kaunuhu ma'luman jinsihi wa qadrihi wa sifatihi, dan objek yang digadaikan diketahui secara jenisnya, kadarnya dan sifatnya atau spesifikasinya. Naam.
4: Ya. Al-muallif Syekh Mar'i Al-Karami, beliau tidak menjelaskan definisi tentang rahan karena dianggap sudah jelas. Biasanya para ulama untuk sesuatu yang sudah jelas mereka tidak bertele-tele. Langsung saja beliau menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan tentang pembahasan tersebut. Secara umum, para ulama mengatakan bahwa rohan adalah harta yang dijadikan, harta yang diserahkan oleh pihak yang berhutang kepada pemberi hutang sebagai jaminan atas hutangnya. Yang pihak pemberi hutang berhak mengeksekusi barang tersebut dengan menjualkan kepada pihak ketiga dan mengambil hak piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Bila ada sisa dari hasil penjualan, diberikan kepada yang berhutang atau pemilik barang gadai tadi. Bila kurang, si hasil penjualan barang gadai kurang, maka pihak yang berhutang wajib melunasi sisa hutangnya, tetapi tanpa ada barang gadai lagi. Itu dia akad gadai, akad rohan. Dan akad rohan Allah Azza wa Jal menyatakan dalam kitabnya bahwa ini adalah akad yang boleh. Allah mengatakan, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba farihanum maqbuda. Allah Azza wa Jal berfirman, bila kalian melakukan transaksi tidak tunai, akad salam, dan kalian berada dalam perjalanan dan tidak menemukan notaris di tengah jalan di perjalanan tersebut, maka kata Allah, ambil barang jaminan yang diterima saat itu juga. Di sini Allah mengatakan farihanum maqbudah, barang jaminan yang diserah terimakan. Sebagian para ulama, dan ini merupakan mazhab Abu Hanifah, bahwa pembatasan Allah dengan menyebutkan jika kalian dalam perjalanan, makna implisitnya kalau tidak dalam perjalanan, artinya Anda transaksi, Anda mukim di sini, Anda bertransaksi di sini tidak tunai, ya, menurut mazhab Abu Hanifah tidak boleh meminta barang jaminan, karena Allah menyebutkan jika kalian dalam perjalanan, kalian tidak dalam perjalanan, kalian kondisinya mukim. Ya. Dinamakan dengan mafhum asyarat. Ya. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa penyebutan di sini tidak ada mafhum, atau kalaupun ada mafhum, tapi bertentangan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum makna implisit itu bisa dipakai bila tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain yang lebih kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan transaksi gadai, beliau berada di Madinah. Bagaimana yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman min yahudiyyin wa rahanahu dir'ahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli gandum kepada seorang Yahudi dan Rasulullah gadaikan kepadanya baju besinya. Dan ini menunjukkan Rasulullah bukan dalam safar, ya. Dan ini pendapat ini yang rajih, bahwasanya Allah menyebutkan itu berdasarkan kebiasaan, kebiasaan mencari penulis akad itu kalau Anda dalam perjalanan susah mencarinya. Karena itu ambil barang gadaian. Tidak pun susah juga boleh ambil barang gadaian. Allah tidak menyatakan hal ini berurutan, bahwa pertama, karena ini lanjutan dari ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Wahai orang-orang beriman, bila kalian berakad tidak tunai, dan ini akadnya adalah akad salam, maka tulislah. Perintah tulis di sini tidak menunjukkan wajib, tapi irsyad, anjuran untuk Anda berakad dengan tenang dan baik. Karena Anda dalam akad salam menyerahkan uang penuh. Anda membeli umpamanya beras sebanyak 1 ton. Serah terima nanti umpamanya di tanggal 27 Ramadan. Tujuan Anda untuk beras zakat fitr umpamanya mau dijual. Ya. Sekarang Anda beli, masih ada 2 bulan lagi, Anda beli dengan akad salam, anggap 1 ton harganya adalah 10 juta rupiah atau 15 juta rupiah. Anda menyerahkan uang 15 juta cash di majelis akad. Tidak boleh tunda. Siapa yang menjamin pihak penjual yang menerima uang 15 juta akan menyerahkan beras pada tanggal 27 Ramadan itu sebanyak 1 ton dengan spek yang sudah jelas, namanya jenisnya rojo lele, kemudian dan lain-lain, tingkat kadar kekeringannya sekian, tingkat patahnya sekian persen, dan seterusnya. Maka Anda menyerahkan 15 juta, Anda butuh akad untuk mengamankan transaksi tadi. Anda mintalah dari dia, kata Allah, dituliskan. Ya, dituliskan. Dituliskan zaman dahulu, zaman Rasulullah penulis tidak banyak. Penulis transaksi itu dan bahkan yang bisa nulis tidak banyak. Maka jumlah mereka sedikit untuk pengamalan akad tadi. Ketika dalam perjalanan susah, ya, jalan rombongan kafilah dagang ada 30, 40 atau 100, jarak tempuh umpamanya 1000 kilometer. Kemungkinan terjadi dalam perjalanan itu transaksi tidak tunai. Ya, di antara mereka tidak ada yang bisa menuliskan akad. Maka Allah menganjurkan untuk ambil dari si penjual, penjual barang salam, ambil dari dia rihanum maqbudah, barang gadaian yang diterima. Ya. Itu dia akan gadai tadi, firman Allah dalilnya, dan perbuatan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan juga dalam perbuatan Nabi Sallallahu alaihi wasallam banyak hikmah di situ, banyak pelajaran yang bisa dipetik, bahwa boleh bertransaksi dengan non muslim dan Rasulullah sudah melakukannya. Walau Rasulullah Yahudi selalu memerangi kaum muslimin dari masa dahulu sampai sekarang. Tapi boleh bertransaksi? Boleh. Boleh juga Anda tidak mau beli? Boleh. Sebagaimana boleh bertransaksi, boleh juga Anda tidak mau bertransaksi. Tidak wajib harus bertransaksi. Ya, tergantung pilihan Anda. Kemudian, di mana Rasulullah menggadaikan baju besinya. Di sini berarti boleh akad gadai. Rasulullah menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminannya. Ya. Ini dikatakan oleh al-muallif, sah akad gadai tadi apabila terpenuhi 5 syarat. Pertama, akadnya munjazan, langsung tidak dikaitkan dengan sesuatu. Kalau dia mengatakan, saya gadaikan kepadamu rumah saya jika nanti kita bertransaksi tahun depan, transaksi pembelian tidak tunai pada tanggal 1/1/2026. Ini tidak sah. Ya. Karena sebagaimana jual beli tidak sah mu'allak, maka talazumnya, konsekuensinya mengakibatkan akad gadai juga tidak sah. Karena kaidahnya kullu ma jaza al-bai'u jaza al-lahnu fi, segala sesuatu yang boleh dilakukan transaksi jual beli boleh dilakukan transaksi gadai pada objek tersebut. Itu syarat yang pertama. Wa kaunuhu ma'al haqqi qablahu aw ba'dahu. Yaitu syarat yang kedua, akad gadai itu ada hak ya para pihak kepada pihak lanjut selainnya. Maka berarti dalam akad amanah yang tidak ada hak. Hak itu akad jual beli di antaranya. Jual beli, Anda menyerahkan uang. Anda berhak mendapatkan barang yang Anda beli. Ya, maka ada hak Anda di situ. Adapun kalau akad mudharabah atau akad wakalah, tidak ada hak Anda di situ. Anda mewakilkan, tolong belikan saya ini. Ya, tidak ada hak Anda di situ. Maka hukumnya menjadi tidak boleh kecuali untuk menutup risiko dari sisi lain. Seperti Anda mewakilkan kepada dia, tolong jualkan barang saya. Saya punya produk XYZ, tolong jualkan dari saya sekian, selisihnya kalau bisa jual lebih dari itu selisihnya untukmu. Ini akad wakalah. Ya. Dikhawatirkan bukan dijualkannya, dibawa larinya, kabur barang Anda. Ya. Akad wakalah kan bukan jual beli, ada hak Anda pada dia tidak ada. Ya. Karena dikhawatirkan, maka Anda meminta dari awal, boleh kamu datang, ada orang, Pak, produk Bapak boleh saya jualkan, saya bawa mau jualkan. Boleh, tapi beri saya barang gadaian. Apa barang gadaiannya, Pak? Anda punya apa di rumah? Punya motor? Punya, Pak. Taruh motor Anda dan surat-suratnya di sini. Ya, bila terjual barang, kemudian Anda, yang terjual Anda serahkan ke saya uangnya sesuai kesepakatan. Yang tidak terjual Anda kembalikan dalam kondisi apapun, Anda tidak menanggung resiko. Ya, ini barang jaminan, silakan tarik lagi, ambil lagi. Bila terjadi resiko, kita lihat. Resikonya bila ada unsur kelalaian Anda, maka saya berhak mengambil ganti rugi dari resiko atas kelalaian tersebut. Bila resikonya bukan atas kelalaian, saya tidak akan eksekusi barang jaminan Anda. Ya, ini dinamakan dengan akadnya akan amanah. Baik, jaminan itu sebelum akad atau sesudahnya. Atau sesudah akad. Tapi biasanya kalau Anda setelah sesudah akad baru Anda minta barang jaminan, biasanya masih mau enggak dia pembeli atau penjual yang tidak tunai? Mungkin dia enggak mau. Maka sebaiknya pada saat berakad atau sebelumnya? Ya, kalau sebelumnya masalah bolehnya boleh, tapi untuk mengamankan hak para pihak. Ya. Kemudian syarat yang kedua, bahwasanya ini dari pemilik yang sah kalau dia menjual. Pemilik barang yang menggadaikan adalah kalau dia orangnya menjual barang sah. Berarti syarat orangnya apa? Orangnya syaratnya dimiliki. Yang lain. Apa syarat orangnya? Baligh, berakal dan cerdas. Kan orangnya. Ya. Syarat orangnya baligh, berakal dan cerdas. Kalau orang datang ke Anda, Pak, ajarkan saya, bimbing saya mau ikut UTBK atau mau ikut tes masuk perguruan tinggi. Bimbing saya belajar mata pelajaran matematika. Ya. Nanti insyaallah saya bayar. Nanti kamu enggak bayar, Nak. Tak jaminan. Anak ini umur masa perguruan tinggi, umur belum baligh. Ya. Dia minta bimbingan, umurnya kelas 6 SD. Jaminannya apa? Kata si bapak, dikasihnya handphone. Sah anak kecil menjual handphone? Tidak sah. Ya. Atau tadi masuk perguruan tinggi, tapi orangnya biasanya gampang ketipu, tidak rusyd, tidak cerdas mengelola harta. Ini juga tidak sah dia melakukan transaksi gadai. Wa kaunuhu milkuhu, kemudian objek gadai adalah miliknya atau diizinkan dia untuk menggadainya. Ya, si penjual tadi meminta karena transaksinya besar, enggak umpamanya beli berasnya 100 ton dengan nilai umpama 80 juta. Dia setor tunai 80 juta. Dia minta jaminannya tanah dan rumah senilai 100 juta umpamanya. Ini si penjual salam, tidak ada, belum punya, dia masih ngontrak. Dia pinjam sertifikat tanah dan rumah saudaranya. Katanya, untuk apa? Saya tidak minta modal ke Anda untuk bisnis. Tidak minjam modal juga ke Anda. Hanya minjam sertifikat. Mau saya jaminkan ke pihak yang saya bertransaksi dengannya. Nah, kalau ada risiko dieksekusi, ya dijualnya. Terus ya saya bayarkan dah nanti. Kami memang ada uang. Ya, insya Allah dimudahkan Allah lah. Bantulah saya. Hah? Kalau gitu kamu kasih juga ke saya jaminan. Lah saya cari jaminan, kamu minta jaminan ke saya, gimana ceritanya? Kalau kamu gak percaya, udah saya cari yang mau dah. Akhirnya pergi ke kakaknya atau ke orang tuanya, alhamdulillah orang tuanya mau. Ya. Ini sertifikat rumah orang tua. Boleh dijaminkan? Boleh bila orang tua mengizinkan. Namun dalam prakteknya ini bisa? Bisa kalau orang tuanya menulis surat kuasa, ya, bahwa ini rumah ini saya kuasakan dengan surat-suratnya kepada anak saya Fulan bin Fulan. Dia akan menjadikannya sebagai jaminan atas transaksi bisnisnya. Bila terjadi investasi, saya menyetujui dan memberikan kuasa kepada pihak lawan transaksi anak saya untuk dieksekusi, untuk dijualkan ke pihak keempat kan ya. Transaksi dua orang, yang punya rumah satu orang, tiga kan, ke pihak ke lain lagi, ke pihak keempat, dan hasil penjualannya untuk menutupi hutang anak saya kepada pihak pembeli. Tadi dalam kasus salam. Bisa difahami? Ini boleh. Dan prakteknya bisa seperti tadi kalau buat surat kuasa. Baik. Kemudian ini persyaratan keempat. Persyaratan terakhir. Wakaunuhu ma'luman jinsuhu wa qadruhu wa sifatuhu. Bahwa barang gadaian tersebut haruslah jelas. Harus diketahui. Untuk mengetahui suatu barang, bisa dengan dilihat, dengan diindrai, bisa dengan dilihat, diraba, ya, dicium atau didengar, non indra-indra, ya, untuk pengetahuan yang lainnya, bisa juga dengan spesifikasi. Dia bawa surat-suratnya, dia katakan rumahnya ini spesifikasinya. Juga bisa. Jenisnya jelas, jenisnya jaminannya adalah properti. Qadruhu ukurannya jelas, kadarnya jelas, tanahnya umpamanya 250 meter persegi, bangunan di atasnya umpamanya 175 meter persegi. Sifatuhu, sifatnya adalah tanah kapringan, perumahan, dan rumah adalah rumah, jenisnya sifatnya adalah rumah hunian atau rumah tempat tinggal. Ini syarat untuk keabsahan akad gadai tadi, ada 5.
5: Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair. Telah kita simak bersama penjelasan dari 5 persyaratan dalam akad rahan. Dan langsung kita berikan kesempatan bagi ikhwan yang ingin bertanya di majlis ini. Ada yang mau bertanya? Fadhlah, silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan bagi teman-teman yang tadi ikut pelatihan tidak sempat bertanya.
5: Fadhlah. Bonus.
0: Nama saya Junaidi. Domisili Setu, Bekasi.
5: Silakan.
0: Ya. Mau tanya terkait tentang talak, Ustaz. Talak.
4: Pernikahan maksudnya?
0: Iya, Ustaz.
4: Perceraian.
0: Iya. Ini ada titipan.
4: Depending aja kalau talak.
0: Gimana sih?
4: Depending pertanyaannya depending, kalau talak. Ya, tanyakan ke Ustaz pakar talak.
0: Oh, tanya, Ustaz.
4: Soalnya ada yang lain. Ini khusus pertanyaan muamalat atau khusus tentang gadai? Allahu akbar.
5: Dengan siapa? Dari mana?
6: Assalamualaikum, Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh. Nama anak Karta, tinggal di Kampung Tengah, Ustaz. Anak boleh bertanya tentang masalah wakaf, Ustaz?
4: Silakan.
6: 2 tahun yang lalu, anak dikasih amanah sama teman, rahimahullah, terkait masalah wakaf yang sudah berjalan selama 2 tahun. Seiring
4: Anda dikasih amanah wakaf, maksudnya apa?
6: Wakaf tanah, Ustaz.
4: Anda coba ulang, teman tadi punya tanah.
6: Punya tanah.
4: Lalu apa ucapan dia?
6: Sebelum beliau meninggal, dia pengen mendirikan salah satu yayasan tahfiz.
4: Pengen, terus?
6: Qadarullah tidak terwujud karena dia seburu meninggal. Namun keinginan itu dari pihak keluarganya menginginkan bahwa ini harus jadi tanah sebagai tanah untuk mendirikan pondok tahfiz, Ustaz.
4: Terus?
6: Nah, tanah itu sekarang
4: mereka,
6: ini...
4: keluarga dari akhir tadi menguasakan apa kepada Anda?
6: Secara lisan tidak ada tulisan, dan alhamdulillah anak dengan keluarganya pun sudah kenal baik, Ustaz. Nah, alhamdulillah tanah ini sudah ada bangunan, Dan sekarang sudah berjalan hampir 2 tahun kurang lebih. Namun yang Ana mau tanyakan terkait masalah, karena itu sertifikat masih atas nama pribadi rahimallah. Nah, sampai saat ini dititipkan dari salah satu lembaga, dan sampai saat ini si sertifikat ini belum dibalik nama ke atas nama yayasan, Ustaz. Dan Ana khawatirnya ini karena masih sertifikat atas nama pribadi, khawatir disalahpergunakan, Ustaz. Nah, yang jadi pertanyaan Ana, bolehkah Ana ambil dulu itu sertifikat, tapi tanah itu dan bangunan itu sampai sekarang digunakan, silahkan aja digunakan, tapi Ana mau ambil sertifikatnya dulu selama dari pihak yayasannya itu menyelesaikan persyaratan-persyaratannya itu, Ustaz.
4: Ini yang berwakaf berarti adalah keluarga teman Anda,
6: ya,
4: bukan teman yang wafat tadi.
6: Ya.
4: Masalah pahalanya apakah dihibahkan kepada teman Anda, wallahu a'lam. Tapi yang berwakaf keluarganya. Tinggal Anda katakan mereka sudah berikrar wakaf atau belum.
6: Kenapa, Ustaz?
4: Para pemilik tanah dan bangunan ini, keluarga teman Anda tadi yang sudah meninggal rahimahullah, ini kan tanah milik keluarganya.
6: Yes, Dad.
4: Ya, itu mereka sudah mengikrarkan wakaf atau belum?
6: Sudah, Ustaz. Baik secara lisan maupun tulisan sudah diikrarkan.
4: Bunyi tulisannya apa?
6: Mereka mengikhlaskan bahwa itu tanah memang diwakafkan dari semua ahli waris, menyetujui dengan tanda tangan.
4: Semua ahli waris? Oh, semua ahli waris?
6: Ahli waris si ini, bapaknya ini kan sudah meninggal, Ustaz. Teman anak ini, bapaknya kan sudah meninggal. Nah, si ahli waris ini menyetujui bahwa tanah itu untuk diwakafkan, Ustaz.
4: Mereka semuanya setuju diwakafkan untuk?
6: Untuk ya sesuai keinginan dari orang tuanya, pengen membangun salah satu yayasan pondok tahfiz, Ustaz.
4: Kan sudah ada. Mau dijadikan pondok.
6: Ya, tapi qadarullah tidak terwujud, Ustaz. Nah, makanya tanah.
4: Sebentar. Ini kalau pondok, rumah enggak pondok.
6: Mondok, Ustaz, karena di situ yang dipakai untuk usus ahwat, jadi ahwat itu mondok di situ.
4: Tanahnya luas berapa meter persegi?
6: Lupa, Ustaz, ya. Ya itu sih kalau dirupiahkan sih kisaran 1 miliaran, Ustaz.
4: Ya. Wallahu a'lam. Kalau wakafnya adalah untuk pondok tahfiz tanahnya, ya tentu ini berarti lembaga pendidikan resmi. Konotasi pondok tahfiz itu resmi. Kecuali kalau rumah tahfiz tidak perlu berizin pendidikan. Ya, kalau rumah tahfiz izinnya ya tidak ada izin. Yayasan doang.
6: Apa, Ustaz, yang Ana mau pertanyakan, sampai saat ini kan si sertifikat belum dibalik nama, Ustaz.
4: Iya. Itu tergantung mereka, keluarga ahli waris, ahli yang pemilik tanah tadi dan bangunan, apakah mereka betul mau berikrar, mau. Tanyakan ke mereka, boleh saya uruskan?
6: Nah, terakhir Ana diskusi dengan pihak ahli waris, justru mereka kekhawatiran kalau karena sampai saat ini ketika ditanyakan ke yayasan tersebut, karena dari pihak si ahli waris mewakafkan itu semua persyaratan sudah terpenuhi, Ustaz, tapi mereka alasannya sampai saat ini belum jelas, Ustaz. Yang kami
4: sebentar. Berarti dia menunjuk nazir. Pengelolanya adalah yayasan X, bukan yayasan Anda.
6: Iya, Ustaz.
4: Terus, bolehkah mereka menarik kembali gitu?
6: Iya, tapi dengan satu catatan, tetap tempat silahkan ditempati, Ustaz. Cuman hanya kekhawatiran aja dari pihak ahli waris, Ustaz.
4: Ya. Nazir wakaf, mereka adalah pihak yang menerima wakalah. Dan kalau wakalahnya tercatat, itu dan ada waktu tertentu atau ada persyaratan tertentu, maka dia mengikat dengan waktu dan persyaratan tadi. Kalau tidak, maka pihak pemilik para wakif bisa membatalkan sepihak. Karena akad wakalah tidak mengikat. Yang membatalkan bukan Anda.
6: Ya, Ustaz.
4: Tetapi mereka para pemilik lahan tadi, ya, minta, mereka mengatakan ingin membatalkan itu, Anda hanya membantu menguruskan.
6: Berarti ya. Boleh Ustaz, untuk boleh. Sementara diambil dulu sertifikat Ustaz.
4: Membatalkan status yayasan tadi sebagai nazir pengelola wakaf karena wan prestasi umpamanya.
6: Iya.
4: Ya, mereka tidak melakukan kegiatan peralihan sertifikat wakaf. Ya, ketika itu dicabut dulu. Itu boleh.
6: Boleh, Ustaz. Alhamdulillah. Satu lagi pertanyaan boleh, Ustaz?
5: Satu lagi, siapa?
4: Satu lagi. Ya. Satu lagi.
6: Afwan Ustaz, Anas sehari-hari di pasar Ustaz, karena Anas pernah melakukan satu kesalahan menurut beliau gitu kan.
4: Menurut beliau itu siapa?
6: Katakanlah setiap hari saya mengambil barang ke si A Ustaz.
4: Supplier? Ngambil atau beli?
6: Beli Ustaz, beli.
4: Tunai?
6: Enggak, ambil setelah jualan store gitu Ustaz.
4: Beli pembayaran nanti atau bawa dulu, resiko pemilik barang yang menanggung, Anda tinggal store uang atau seperti apa?
6: Semua ditanggung sama Ana Ustaz.
4: Hah?
6: Semua ditanggung sama Ana. Istilahnya Ana pagi ngambil itu sore.
4: Itu bukan store namanya, bayar.
6: Yes,
4: beda kan?
6: Yeah.
4: Bahasa itu mempengaruhi makna.
6: Oh gitu Ustaz.
4: Ya iyalah. Antum kecil dibilang besar, padahal itu kecil, berubah nggak warnanya?
6: Oh gitu. Ya, Anas pagi mengambil, sore bayar.
4: Pagi Anda beli dan
6: ya,
4: terima barang,
6: ya,
4: pembayarannya
6: sore. Habis nggak habis kita bayar full, katakanlah seperti itu. Nah, suatu ketika ada pesanan barang yang notabene yang harganya.
4: Pesanan barang ke Anda.
6: Iya, ada pesanan barang ke Ana.
4: Anda sudah jual ke si pemesan?
6: Belum, Ustaz. Jadi gini,
4: pesanan
6: jadi Ana
4: tidak mengikat.
6: Jadi Ana enggak ngambil ke yang biasa Ana ambil, Ana ngambil di tempat lain karena lebih murah. Itu secara adab apa hukumnya boleh, Ustaz?
4: Sebentar. Anda ada pesanan maksudnya apa tadi?
6: Ana ada pesanan.
4: Apa?
6: Apa namanya? Pesanan barang yang biasa ngambil di sini, Ana enggak ngambil di sini, Ustaz. Di yang biasa Anda ngambil.
4: Pertanyaan Anda tadi, Anda mengatakan Ana ada pesanan.
6: Ya, Ana ada pesanan.
4: Anda dari pihak ketiga.
6: Dari pihak ketiga.
4: Antara Anda dengan pihak ketiga jual beli atau tidak?
6: Jual beli Ustaz, jual beli Ustaz.
4: Padahal Anda tidak punya barang.
6: Nah, yang jadi
4: sebentar.
6: Kenapa Ustaz?
4: Hukum permasalahannya kasusnya panjang. Anda tadi ada yang pesan dan pesan mengikat. Padahal Anda tidak punya barang.
6: Bukan Ustaz, gini Ustaz.
4: Bukan.
6: Jadi gini, Ana tiap hari ngambil di si A.
4: Terus beli.
6: Bukan. Beli di si A. Nah, ketika Ana ada pesanan barang.
4: Pesanan ini Anda bukan jual.
6: Jual. Jual.
4: Ya, jual tapi Anda belum punya barang.
6: Belum. Belum, karena Anda belum ngambil.
4: Anda belum jual atau?
6: Belum jual, baru dia pesan dulu.
4: Nanti saya bilang antum jual, iya jual.
6: Ya, belum. Dia menanyakan, ada barang inikah, harganya berapa gitu kan.
4: Ya, nah, Anda jawab.
6: Anda jawab, insya Allah ada. Tapi Anda belum nerima uang Ustaz, belum. Belum nerima uang.
4: Insya Allah ada, itu Anda sudah menjual namanya.
6: Oh gitu Ustaz.
4: Anda punya, sedang ada enggak barang di Anda?
6: Ada tapi kapasitasnya nggak banyak, Ustaz. Bentuknya, jenisnya ada tapi nggak banyak.
4: Iya, ketika Anda ada itu berarti semuanya atau sedikit. Dia beli 1 ton, insya Allah ada.
6: Iya.
4: Berarti di Anda 1 ton atau 10 kilo.
6: Katakanlah adalah 10 kilo, Ustaz.
4: Iya, bohong namanya, akhi.
6: Oh gitu Ustaz.
4: Ya iyalah, dia beli satu ton Anda bilang ada, oh itu ada di toko orang. Tidak boleh Anda jual barang yang ada di toko orang.
6: Oh itu Ustaz.
4: Paham?
6: Paham Ustaz.
4: Maka yang saya katakan tadi, Anda katakan seharusnya ketika dia, akhi saya mau beli beras ini sebanyak satu ton. Anda cuma ada 10 kilo. Anda katakan, sekarang saya belum memiliki. Saya cari dulu, saya tidak okekan pesanan Anda, tidak deal.
6: Ya, kalau akadnya seperti itu, Ustaz.
4: Bentar dulu. Kalau sudah seperti itu, tadi Anda jelaskan, enggak, saya jelaskan, ya, Anda bilang seperti itu, pusing saya. Sabar dulu, sabar.
6: Iya.
4: Ya, saya cari dulu, nanti setelah dapat dan barang sudah di tangan saya, baru saya hubungin Anda, mau deal silahkan, mau cancel, enggak jadi pun enggak ada masalah setelah barang di tangan saya. Paham?
6: Paham, Ustaz.
4: Ya udah, kalau sudah seperti itu, terserah antum. Tapi itu penjelasan yang betulnya. Lanjut.
6: Iya Ustaz, enggak, tadi persis yang Ustaz sampaikan
4: ya,
6: tadi.
4: Ya udah, lanjut.
6: Ya, sekeren Ustaz.
4: Terus, pertanyaan ya, apa lagi?
6: Enggak, yang tadi Anda tanyakan kan gini Ustaz, adabnya itu baik apa enggak gitu ketika...
4: Enggak ada masalah.
6: Enggak ada masalah.
4: Anda Ustaz. Dengan supplier pertama kan enggak terikat, setiap ada pesanan harus beli dari saya. Ada pernyataan itu?
6: Enggak ada.
4: Ya udah selesai urusannya.
6: Boleh ya Ustaz ya. Sekeren Ustaz.
4: Tidak ada masalah artinya boleh.
6: Ya.
4: Boleh itu artinya halal. Alhamdulillah. Ya.
6: Assalamualaikum Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi. Praktisi pasar ya repot kita.
5: Jazakallahu khair barakallahu fiik. Silakan Pak. Kami terima kembali. Dengan siapa dari mana Pak?
7: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Saya Nur Basuki dari Bogor.
4: Ya kalau
7: saya punya teman, dia memproduksi makanan snack. Kemudian
4: Bapak produsen makanan?
7: Bukan teman saya.
4: Hah?
7: Teman. Saya, tetangga saya, dia memproduksi snack. Kemudian barang itu saya promosikan ke teman-teman saya di kantor. Kemudian teman saya yang di kantor, Pak, saya pesan ini, jumlah ini. Kemudian saya katakan, baik, pesanan saya teruskan kepada si pembuat. Kemudian si pembuat menyetujui, kemudian membuatnya, diserahkan kepada saya bayar tunai kepada si pembuat, kemudian saya serahkan kepada si pemesan, kemudian memesan membayar kepada saya, ditambah dengan margin keuntungan. Apakah transaksi itu
4: sah? Pada saat teman Bapak pesan,
7: ya.
4: Bapak sudah mengatakan boleh harganya sekian, begitu?
7: Belum. Jadi saya katakan kepada si pemesan, saya teruskan pesan ini kepada pembuatnya.
4: Berarti tidak ada transaksi jual beli?
7: Belum.
4: Tidak ada harga?
7: Belum.
4: Terus?
7: Nah, kemudian,
4: setelah diokekan oleh si produsen harga sekian,
7: iya,
4: Bapak sampaikan harga sekian
7: kepada si pemesan.
4: Ya, pemesan, dan sekalian barang diserahkan.
7: Iya.
4: Mereka ngasih sebesar itu dan ngasih fee untuk Bapak.
7: Iya.
4: Pertanyaannya,
7: apakah transaksi itu sah, halal atau tidak?
4: Transaksinya halal, cuman masalah fee ini berarti hadiah. Kalau mereka tidak ngasih, Bapak tidak berhak menagih. Karena Bapak sebagai profesional, agen tunggal atau agen resmi produsen tetangga, atau sebagai karyawan teman di perusahaan. Sebagai teman kan ya?
7: Iya, sebagai teman.
4: Iya. Dia beda kalau Anda menjadi penengah, kalau Anda profesional. Profesional itu urufnya dia berbayar. Seperti umpamanya agen properti. Kalau Anda datang ke kantor agen properti, ada rumah kosong. Iya Pak, ini. Dilihatin speknya. Kemudian dibantunya Anda menelponkan atau di Anda langsung menelponkan. Terima kasih Ibu. Ya. Lalu tahu-tahu besok Anda deal dengan pemilik rumah beli atau sewa. Itu agen properti biasanya minta ke Anda. Biasanya sekian persen dari nilai transaksi. Itu tidak ada masalah karena dia memang profesinya berbayar, bukan profesi gratisan. Ya, memang dia profesi seperti itu. Ada kantornya, kemudian ada karyawan, ada biaya operasional. Tentu dalam hal ini wajib Anda bayar. Beda kalau umpamanya Anda tanya orang duduk-duduk nongkrong-nongkrong, sini ada rumah kosong. Oh itu. Tunjukin. Lalu Anda deal dengan pihak pemilik rumah tadi, baik beli atau sewa. Lalu kemudian dia datang kepada ketua pintu, Pak Fee. Fee apa? Marketing. Marketing apa? Kenapa waktu itu nanya ke kita? Itu bukan fee marketing, itu fee menjawab. Jawab ngomong pun ada fee. Apakah orang setiap bertanya, dia jawab ada fee? Enggak kan ya? Berarti tidak ada urufnya. Ya, dalam hal ini kalau dia maksa, ya apa boleh buat bagi Anda, ya terpaksa yang berdosa dia. Dia tidak mendapatkan uang yang halal. Itu yang saya katakan tadi. Biasanya sesama teman kantor tidak berbayar kan ya? Atau berbayar?
7: Hah? Biasanya sih tidak.
4: Nah, kalau tidak, kalau dia ngasih, alhamdulillah, hibah, Anda tidak berhak menagih. Kecuali Anda katakan, saya bantu belikan, kasih saya fee sekian ya. Itu lain hal. Atau kepada produsen tetangga Anda tadi. Pak, ya, saya ada pesanan dari teman-teman kantor ini, ya, bisa kasih fee untuk saya. Itu halal. Kalau dia bilang, oh iya gak apa-apa Pak, saya memang sudah sediakan kok untuk orang-orang yang membantu terhubungnya dengan para konsumen. Jelas?
7: Baik. Yang kedua, apabila saya merubah akadnya bukan sebagai broker tapi sebagai penjual langsung, ketika teman saya pesan, saya mengatakan tunggu dulu, baru kemudian saya pesan kepada pembuatnya.
4: Ini tidak, kalau dalam muncul akad Bapak ini, produksinya, camilannya apa Pak?
7: Dia berupa snack bakso goreng yang harus diolah terlebih dulu.
4: Anda bisa menjualnya walau Anda belum memiliki, karena ini barang produksi. Dinamakan dengan istisna al-mawazi. Ya, tapi bukan dengan bawa gambar, dengan spek. Ya. Atau Anda bawa sampel. Ya. Seperti ini, bukan ini yang saya jual, ini mah gratisan. Tapi seperti ini speknya. Kalau dia bilang, saya maunya pedes Pak. Pedesnya dua kali ini, setengah ini, atau 2,3 dari ini. Pusingan tuh, 2,3 dari ini. Ya tambahkannya.
7: Baru kemudian saya pesan kepada pembuatnya.
4: Ini tidak, kalau dalam akad Bapak ini, produksinya, camilannya apa Pak?
7: Dia berupa snack bakso goreng yang harus diolah terlebih dulu.
4: Anda bisa menjualnya walau Anda belum memiliki, karena ini barang produksi. Dinamakan dengan istisna al-mawazi. Ya, tapi bukan dengan bawa gambar, dengan spek. Ya. Atau Anda bawa sampel. Ya. Seperti ini, bukan ini yang saya jual, ini mah gratisan. Tapi seperti ini speknya. Kalau dia bilang, saya maunya pedes Pak. Pedesnya dua kali ini, setengah ini, atau 2,3 dari ini. Pusingan tuh, 2,3 dari ini. Ya, ya tambahkannya cabenya berapa? Cabai biasa tambahkan 2 kali 3-nya.

0: Anda bawa sampel, ya, seperti ini, bukan ini yang saya jual, ini mah gratisan. Tapi seperti ini speknya. Kalau dia bilang, saya maunya pedes pak, pedesnya dua kali ini, setengah ini, atau 2,3 dari ini. Pusingan tuh, 2,3 dari ini. Ya, ya tambahkannya cabenya berapa, cabai biasa tambahkan dua kali tiganya. Ya, maka itu bisa Anda transaksikan dengan dia, dia Anda minta uang cash di awal pun boleh. Sudah dapat untung pun boleh.
1: Dibayar di belakang juga tidak apa-apa, Ustaz.
0: Di belakang juga boleh, karena ini istisna bukan salam, tidak mesti harus bayar di depan.
1: Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan.
0: Allah ibarik fiik.
2: Alhamdulillah. Jazakallah khair, akhi. Jelas. Baik, kita berikan kesempatan selanjutnya, sudah ada yang telepon yang menunggu.
3: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
3: Saya Zulfikar Abnugraha dari Jakarta Pusat.
2: Baik, Pak Zulfikar, silakan pertanyaannya.
3: Saya mau bertanya, saya kan sempat beli rumah, Ustaz, sebeli tanah 77 meter, lalu menghadap notaris. Lalu saya beri dengan harga 85 juta. Tapi pas di notaris ditengahkan, notaris dibuat PPJB, lalu saya disuruh notaris membayar sebesar 65 juta. Terus penjual pihak A ini dibikinlah PPJB. Kalau sampai pada setahun kemudian tidak bisa memecahkan surat hak miliknya menjadi hak saya, itu terkena penalti saat kemungkin. Lalu pada saat setahun kemudian,
0: sebentar.
3: 65 juta saya sudah terima, beliau gagal memecahkan suratnya. Nah, di surat PPJB itu kalau misalkan gagal memecahkan, beliau denda dengan per meter itu 200 ribu per meter. Tapi pada saya membayar lunasnya setelah 20 juta itu lunas. Nah,
2: langsung pertanyaannya saja, Pak.
3: Nah, yang saya ingin pertanyakan, Ustaz. Nah, ini kan penjualnya tidak berhasil memecahkan. Apakah denda penalti yang sebesar 200 ribu per meter itu halal bagi saya atau enggak, Ustaz? Syukron.
0: Uang Anda sudah kembali yang 65 atau belum?
3: Belum, Ustaz. Belum kembali.
0: Iya, baik.
2: Disimak jawabannya, Pak Zulfikar.
0: Insyaallah. Pertama, dalam transaksi jual beli sifatnya mengikat kecuali dengan persyaratan. Tadi persyaratannya bila tidak berhasil menjual atau memecah sertifikat, ada terjadi jual beli apa tidak? Tadi dia bilang terjadi. Terjadi ada denda. Bagaimana terjadi ada denda, dia tidak bisa diserah terimakan. Ya. Maka ini akadnya dari awal batil, karena dia tidak bisa menyerahkan objek barang kepada pembeli. Ya, karena syarat transaksi barang itu barang memungkinkan untuk diserah terimakan. Sekarang dalam saat mereka melakukan transaksi antara penjual dan pembeli tanah ini, tidak bisa diserah terimakan, karena menyerah terimakan tanah, ya, yaitu dengan dua hal. Pertama, dengan diserahkan fisiknya kepada pembeli dan surat legalnya, yaitu sertifikat hak kepemilikan. Ketika itu tidak berhasil, berarti terjadi gharar. Kalau terjadi gharar, akadnya batil. Penjual berhak mengambil semua uangnya. Apakah pakai penalti? Tidak ada penalti. Sekarang berharap uang Anda kembali 65 juta sudah cukup. Belum tentu dia juga bisa mengembalikan, Anda minta lagi penalti.
2: Baik. Jazakallah khairan mafhum. Alhamdulillah. Demikian Pak Zulfikar, semoga menjadi pencerahan. Ada yang bertanya kembali di majlis? Allah, akhi. Allah. Ini dia. Allah, silakan. Bukan dengan akad talak, ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam terkasih.
1: Ini anak kan sebagai agen sebuah minuman, Ustaz. Minuman di

0: Minum apa?
1: Istok, air mineral.
0: Ah,
1: ya, nah,
0: air mineral.
1: Ya, ketika ada yang pesan, itu saya ke distributor, misalnya 10 dus, saya bayar cash, nah itu nggak ke saya, Ustaz, langsung ke konsumen. Pihak ketiga itu belum dobet atau gimana, Ustaz?
0: Sebentar, ya. Yang menjual ke customer Anda, transaksi akadnya,
1: ya,
0: ya, dengan spesifikasi.
1: Air ini, misalnya ya, yang gelas dan
0: terus pembayarannya dia langsung ke pemilik produsen.
1: Enggak, dia ke saya. Hah? Yang konsumen, saya ke distributor langsung bayar cash.
0: Sebentar, antum ke distributor beli cash.
1: Iya, beli cash.
0: Terus,
1: nah saya jual ke konsumen, tapi barang enggak ke saya langsung dari produsen distributor langsung ke konsumen saya gitu, Ustaz.
0: Enggak lewat Anda.
1: Enggak lewat saya.
0: Asalkan dengan spesifikasi, akadnya boleh, tetapi tidak lewat Anda, itu akan merugikan Anda. Anda belum menerima, kemudian karena risikonya siapa yang tanggung? La qadarallah, air sampai rusak kondisinya, ya si penjual, si distributor mengatakan, ini fotonya kami kirim bagus.
1: Risiko yang nanggung saya, Ustaz, sebagai agen. Saya hanya enggak mau nganter aja soalnya repot gitu kan. Misalnya 10.
0: Anda
1: gitu.
0: Terima dahulu tanda tangan semuanya. Ya. Ini Anda sekarang bisa bilang risiko saya. Kalau 1 atau 2 dus, kalau 1000 dus Anda juga tanggung risiko. Ya, bukan Anda rugi saja. Anda habis harta Anda yang ada kalau ada. Kan jadi repot.
1: Solusinya gimana, Ustaz?
0: Solusinya Anda terima dahulu, suruh dia lewat di rumah Anda, sudah terima, lihat barang, kan ada surat jalan, sudah terimanya, tanda tanganin, lalu bilang, antar ke pihak konsumen saya, ini alamatnya.
1: Apa, Ustaz, kalau misalnya saya ada di depan rumah konsumen, boleh enggak, Ustaz? Saya terima di sini, boleh, Ustaz?
0: Boleh. Karena dengan demikian, berpindah risiko ke Anda, sudah.
2: Alhamdulillah, cukup jelas ya. Barakallahu fiik. Kita terima satu penelpon terlebih dahulu, sudah ngantri. Silakan, akhi. Silakan.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
3: Dengan hamba Allah Jawa Barat.
2: Ustaz. Baik, silakan pertanyaannya.
3: Ustaz, ini anak kan usaha catering, Ustaz.
0: Masyaallah.
3: Jadi kalau ada dari satu perusahaan pesan tapi melalui karyawannya yang pesan ke anak, pesan makanan beberapa menu, dia minta rincian, kemudian anak sudah buat rincian sekian, terus dia setuju, baik setuju, kemudian setelah nanti ada pembayaran, kalau anak kasih fee buat yang karyawan pesan ke anak, itu boleh hukumnya, Ustaz, sebagai uang terima kasih gitu, Ustaz?
0: Sebentar. Dia ini ditunjuk dan digaji oleh perusahaannya atau digaji. Ini tidak ada hubungan dengan perusahaan?
3: Dia ada hubungan dengan perusahaan.
0: Enggak, maksud saya, dia karyawan memang untuk pembelian barang?
3: Dia sebagai yang memesan, bantu memesan gitu aja, Ustaz.
0: Kalau bantu memesan, bukan job desk-nya dia dan bukan digaji untuk itu. Pamannya dia bagian IT. Cuman karena dia bilang saya kenal catering yang bagus. Tolong ya, dong
3: itu,
0: kamu transaksikan ya, dan uang kami bayar semuanya. Ya. Tidak ada masalah, Anda berikan fee kepada dia.
3: Oh, nah Ustaz, baik ya. Iya. Baik.
2: Cukup jelas, Pak?
3: Cukup jelas. Syukran jazakallah, Ustaz.
0: Allahu akbar.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Fadhol ya, akhi. Dengan siapa dari mana, Pak?
4: Bismillah. Saya dengan Hasmil dari Depok, Ustaz. Pertanyaannya, tadi ada Ustaz ada ngomong gadai rumah orang tua, kita minjem sertifikat tanah orang tua untuk menggadaikan. Akhirnya, misalnya terjadi wan prestasi untuk dijualkan ke pihak keempat tadi kan, Ustaz. Ini yang Anda mau tanyakan tuh, ini dikhawatirkan nanti adanya bentuk ketidakadilan. Kalau misalnya anaknya itu gak cuma satu gitu loh Ustaz, ada beberapa. Apakah itu jadinya misalnya yang menggadaikan itu anak yang pertama gitu loh. Dan sudahlah akhirnya rumahnya tergadaikan, uang prestasi dan kejual. Itu jadi hutang gitu apa gimana ya Ustaz ya?
0: Jadi kan orang tuanya meminjamkan, bukan menghibahkan.
4: Iya, taip. Jadi jatuhnya hutang ya?
0: Ya iyalah, meminjamkan. Gitu ya.
4: Dan misalnya lagi nih, misalnya yang anak pertamanya tadi, ya sudah akhirnya dia kan terhutang, dan itu jadi hutangnya dia, walaupun akhirnya belum sempat mencicil hutangnya ke orang tua, mungkin sudah meninggal gitu misalnya. Sudah
0: meninggal siapa?
4: Yang anak pertamanya tadi.
0: Ya, hutang enggak berakhir dengan meninggal.
4: Gitu ya, Ustaz.
0: Apakah hutang berakhir dengan meninggal? Enggak kan? Kalau hutang berakhir dengan meninggal, Nabi bilang, apakah dia ada hutang? Ada ya Rasulullah, sholatkan. Saya enggak mau sholatin. Kalau sudah selesai hutangnya, Rasulullah pasti sholatkan. Dan Rasul dalam hadis lain mengatakan, orang yang wafat dalam syahid, dia awal tetesan darahnya menghapuskan seluruh dosanya kecuali hutang.
4: Nah ini berkaitan juga tadi, jadi ada contoh ya, hibah. Ini Anda pernah dengar dari ustaz-ustaz lain. Jadi jika orang tua memberikan hibah kepada anaknya, tidak adil gitu Ustaz, tidak rata. Nanti jikalau orang tuanya sudah meninggal, yang hibah tadi yang dibagikan kepada, misalnya dia punya anak tuh 3 atau 4 orang dan dia memberikan hibah itu kepada salah satunya saja, ya anggaplah properti seperti mobil atau rumah kayak gitu loh, dia tidak adil, maksudnya hanya diberikan kepada anak yang pertama saja kayak gitu Zat. Anda pernah dengar bahwasanya nanti ketika orang tua itu meninggal itu berlaku hukum waris terhadap hibah itu, apakah benar Ustaz?
0: Tergantung para anak-anak yang lain. Ini kan mereka terzalimi. Kalau mereka merasa ikhlas, ya karena mungkin mereka alhamdulillah secara finansial sudah bagus dibandingkan yang penerima hibah, mereka mungkin mengikhlaskan, tidak ada masalah. Tapi kalau mereka tidak mengikhlaskan, iya. Jadi waris kalau tidak berdampak kepada berdosanya orang tua pemberi hibah. Karena Rasulullah tidak mau menjadi saksi dalam hibah yang tidak adil dari orang tua ke anaknya.
4: Intinya kalau boleh kita singkat. Maksudnya gini Ustaz, anak-anak yang tadi terzolimi yang tidak mendapatkan rata tadi, sebaiknya anak-anak yang lain itu apa ya, kalau kita sudah mengerti itu, ya sudah kita ikhlaskan saja untuk menolong orang tua kita tadi saat yang sudah meninggal. Seperti itu saatnya.
0: Enggak
4: untuk bakti enggak? Enggak juga.
0: Itu mah tergantung orang. Orang per orang tidak bisa ada generalisir.
4: Maksudnya enggak jadi indikator. Maksudnya, oh ini, berarti dia enggak apa-apa, masih punya hak gitu ya saatnya.
0: Dia ada hak di situ. Tapi kalau dia ingin tanazul karena kondisi keuangannya baik, mungkin dia mau tanazul, mau tidak menuntut. Tapi kalau kondisi keuangannya juga dia sedang butuh, haknya dia, boleh dia minta. Itu saya katakan tadi, tidak bisa dikatakan baiknya yang mana. Tergantung kondisi. Dan kondisi tidak bisa kita pastikan. Terkadang bukan masalah ekonomi saja, masalah kecemburuan para keluarga yang lain. Mungkin istrinya bilang, kamu ada hak, ya adik kamu dapat, kamu enggak. Saya enggak ikhlas katanya.
4: Itu termasuk Seth, kayak gitu Seth?
0: Ya iyalah.
4: Oh gitu ya. Enggak maksudnya kan.
0: Karena kalau andai diambil oleh saudaranya ini, haknya dia tentu istrinya bakal dapat.
4: Yang Anda tanyakan tuh apa ya, terhadap si orang tuanya ini yang sudah meninggal Ustaz, maksudnya biar melancarkan gitu loh. Jadi apakah bentuk bakti, termasuk bentuk bakti kalau kita sudahlah, sebenarnya kita ada agak, misalnya ada kejanggalan, ngeganjal, tapi karena kita melihat khawatir orang tua kita jadi tersiksa. kayak gitu loh. Ya sudahlah, kita ikhlasin. Itu bagaimana, Ustaz?
0: Bagus.
4: Bagus ya, mendingan kayak gitu aja. Taip.
2: Taip. Cukup ya, Ki.
4: Cukup.
2: Barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp dari pendengar Roja Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan hukum wakaf kontrakan bangunan, Ustaz. Misal, ada sebuah bangunan yang diniatkan oleh pewakaf mewakafkan selama durasi waktu 5 tahun kepada sebuah lembaga pendidikan. Secara pandangan syariat, apakah diperbolehkan?
0: Dalam hal ini, wakaf temporer, wakaf berjangka waktu tertentu, dalam hal ini khilaf perbedaan para ulama. Mazhab Malikiyah mengatakan boleh, mazhab para ulama yang lain mengatakan tidak boleh. Karena wakaf adalah litta'bid untuk selamanya. Tapi wallah ta'ala a'lam, walaupun dia secara literasi sedikit ulama yang mengatakan, tetapi secara kaidah umum, ya, bila hukum asal mu'amalat boleh, dan wakaf adalah mu'amalat. Tidak ada larangan Nabi SAW dalam wakaf waktu temporer 5 tahun, setahun atau 2 tahun, atau bersyarat, daerah sini qadarullah belum ada masjid, ini bangunan saya, rumah saya belum dikontrak-kontrak orang, ya alhamdulillah bisa digunakan untuk sholat, ada ruangan besar, pakai untuk masjid selama belum ada masjid. Ya, masjid namanya wakaf. Berarti dia wakafkan temporer bersyarat, atau dia katakan dengan waktu selama 5 tahun. Setelah itu dia cabut. Boleh, tidak ada masalah. Allahu a'lam.
2: Jazakallahu khair. Demikian pendengar Roja Bandung, semoga bermanfaat. Kami angkat pertanyaan kembali via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalam.
2: Hukum gadai rumah kontrakan dengan nilai 50 juta rupiah selama setahun, dan pemilik kontrakan menawarkan pemasukan uang kontrakan sebesar 3,6 juta per bulan menjadi hak pemilik uang selama setahun tersebut, dan akan mengembalikan uang 50 juta utuh kepada pemilik uang dengan sukarela. Bagaimanakah sistem gadai seperti ini, Ustaz?
0: Ini bukan gadainya yang bermasalah. Yang bermasalah adalah pinjam uang 50 juta, dikembalikan 50 juta plus manfaat sewa selama uang belum kembali. Manfaatnya itu bisa jadi 100%, bisa 200%, bisa jadi 30%, tergantung kapan kemampuan si pemilik barang gadaian. Ya, maka ini murni riba dan diharamkan dalam syariat. Solusinya buat akad sewa juga. Ya, saya butuh uang sekian, saya sewakan, imbalannya adalah saya sewakan rumah kontrakan ini kepada Anda selama sekian waktu, yang waktu itu menguntungkan bagi si pemilik dana ini. Artinya, kalau harga normalnya uang 10 juta itu untuk kontrak 1 tahun, agar si pemilik uang mau, dia mengatakan, kamu bisa saya sewakan kepada kamu setahun setengah. Untung berapa persen? 50%. Ya. Nah, setahun setengah boleh kamu pakai, manfaatnya boleh kamu sewakan juga. Setelah setahun setengah, uangmu tentu habis, namanya sewa-menyewa. Bukan gadai. Itu solusi terbaiknya. Allah mengatakan, وَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى. Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Ketika pinjam uang di sini mengandung unsur riba, akadnya adalah jual beli menjadi halal. Solusinya seperti disewakan tadi, jual beli jasa. Wabillahi taufik. Sewa ada uang balik lagi. Antum sewa jasa naik pesawat umrah 10 juta pulang pergi. Setelah sampai Indonesia dapat lagi 10 juta. Alhamdulillah. Ya, sewa jasa pendidikan kuliah kedokteran 500 juta sampai selesai. Setelah tamat uang 500 juta kembali lagi. Alhamdulillah. Ini transaksi dengan beliau khusus.
2: Masih ada waktu.
0: Baki asyadaka.
2: Kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp dan kami mohon maaf bagi pendengar dan pemerhati roja. Kami akan angkat satu pertanyaan saja dari beberapa pertanyaan yang disampaikan. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah transaksi di mana uang saya dipinjam sebesar 55 juta rupiah. Lalu orang tersebut memberikan jaminan sebuah mobil. Dan ketika saya bertanya, mobil tersebut ternyata masih kredit dan pajaknya aman katanya. Lalu setelah beberapa bulan dapat info, ternyata pajak belum dibayar dan setoran pembayaran 2 bulan ada tunggakan. Dan mobil akhirnya diminta ditarik oleh debt collector. Ustaz. Akhirnya selesailah. Apakah saya berhak ambil uang saya ke orang tersebut karena dia menipu dan juga termasuk hutangnya?
0: Tergantung itu kendaraan berapa lama di tangan Anda. Dan hitung dengan nilai sewanya. Sewa kendaraan tadi anggap umpamanya per bulan 5 juta. Kalau di tangan Anda 10 bulan selesai sudah. Ya, ya udah selesai, enggak perlu Anda minta lagi karena sudah selesai. Ya. Tapi kalau belum ada hak sisa hak Anda, minta sisa hak Anda. Anda umpamanya andai sewa tadi pada umumnya nilai 5 juta sudah Anda pakai 1 bulan kemudian disita sisa. Berarti ada sisa uang Anda 45 juta lagi, tagihkan ke dia 45. Ya. Wabillahi taufik. Maka sebelum berakad perhatikan dengan baik. Ya. Aman atau tidak untuk ini dijadikan barang gadai. Maksud Anda nutupin hutang, malah Anda yang dikejar debt collector. Karena di tangan Anda. Ya. Wabillahi taufik.
2: Jazakallah khair. Ada yang ingin bertanya di majelis? Yang lain? Antum. Fadhil. Sebentar. Dari mana dengan siapa, Pak?
5: Assalamualaikum. Saya Pak Muhdar dari Kota Wisata. Saya mau tanya terkait dengan hadis larangan jual
2: beli. Mendekat, Pak.
5: Ini sih. Terkait dengan hadis larangan jual beli di masjid. Kita sering kalau lagi duduk di masjid buka-buka HP terus melakukan transaksi e-banking. Saya butuh penjelasan batasan pembayaran yang bisa dilakukan dari dalam masjid tanpa itu disebut transaksi. Saya kasih contoh, biasa kita nawar barang di luar. Belum terjadi transaksi itu kan. Terus kita lagi di masjid menunggu sholat isya. Terus yang punya barang tiba-tiba dealkan. Deal pak, boleh dengan harga sekian. Ketika kita langsung mentransfer uangnya dari e-banking, apakah itu termasuk kita bertransaksi dari dalam masjid?
0: Ya.
5: Itu, demikian Ustaz.
0: Iya, termasuk.
5: Gak boleh Ustaz.
0: Enggak
5: boleh.
0: Ya kalau termasuk tidak boleh. Harusnya ketika ada itu dan Anda buru-buru, keluar dulu dari masjid.
5: Siap.
0: Keluar ke tempat yang bukan masjid, dealkan. Karena ucapan deal itu, ya saya setuju dan ini saya transfer ya. Itulah yang akad kobulnya. Jelas? Tapi kalau sekedar pembayaran di masjid, bukan berakad, akadnya di luar. Ya, Anda sebelum ke masjid masih di jalan sambil jalan di rumah, tapi hati-hati. Enggak di rumah aja lah, jangan di jalan bahaya. Di rumah Anda sudah deal. Oke. Insyaallah ntar saya transfer. Ya, Pak, kata dia, ya ini udah deal, tinggal transfer.
5: Ah,
0: ya.
5: Paham.
0: Anda di masjid mentransfer doang, enggak ada masalah. Karena bukan itu jual beli. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir bahwa Jabir menjual untanya kepada Rasulullah dengan pembayaran nanti di Madinah. Maka setelah tiba di Madinah, Jabir menemui Rasulullah dan bertemu di masjid. Kata Jabir, faqadhani wa zadani. Rasulullah membayar utang pembelian unta dan beliau lebihkan dari transaksi pembayarannya dari harga yang disepakati. Ini berarti sekedar pembayaran bukan akad. Artinya bila ada orang yang berakad mungkin dengan teman-temannya di luaran, lalu menuju suatu tempat yang di sana dekat dari tempat penjual. Dia bilang, kamu nanti kajian ya di situ atau sholat di situ? Iya, saya sholat di situ. Nanti saya serahkan barang di parkiran ya. Boleh.
5: Boleh.
0: Ya, kalau barangnya kecil, tidak masalah juga serahkannya di masjid. Kalau gede ya, masjid bukan tempat ya, taruh barang dagangan.
5: Baik, terima kasih banyak Ustaz.
2: Alhamdulillah, jazakallah khair Pak, barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
2: Ustaz, saya bekerja sebagai marketing di perusahaan swasta sewa gedung untuk acara-acara seperti wisuda, pameran, seminar, konferensi, rapat perusahaan, pernikahan. Namun dalam sewa gedung tempat Ana bekerja juga sering beberapa kali disewa oleh pihak acara konser musik dan acara ibadah non-muslim. Juga ada penjualan menu food favorit dan salah satu menunya adalah minuman alkohol. Bagaimanakah sikap yang harus saya ambil saat sebagai karyawan marketing yang tugasnya menawarkan, memasarkan sewa gedung untuk acara dan penjualan makan dan minuman, dan saya sudah mengaji dan merasa gelisah terkait tentang hal ini. Mohon nasihatnya.
0: Allah barik fiik. Pertama, Anda sebagai marketer itu wajib memarketingkan untuk manfaat yang mubah, bukan yang haram. Yaitu manfaat yang haram seperti yang Anda sampaikan dalam pertanyaan Anda, beberapa poin itu adalah manfaat yang haram. Tidak boleh Anda membantunya dalam bentuk menyediakan tempat untuk mereka berbuat maksiat tadi. Tetapi bila Anda memarketingkannya dengan cara yang halal saja, ada pihak lain atau mereka langsung bertransaksi dengan perusahaan Anda tanpa melalui Anda. Ada penjualan jasa tempat yang tidak halal tadi, tentu berefek kepada gaji Anda. Ya, berapa persen pendapatannya yang tidak halal Anda keluarkanlah. Dan khawatirnya kalau besar persentasenya tidak halal, kan capek juga antum kerja setiap hari, tapi banyak pendapatan yang tidak halal disedekahkan ke fakir miskin, padahal Anda penting juga. Maka wallah telah alam, bila kasusnya lebih banyak jasa yang tidak halalnya, lebih baik Anda cari, ya, bekerja cari rezeki Allah dengan cara yang Anda yakini halal. Wabillahi taufik.
2: Nah, Ustaz, jazakallah khair, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir. Semoga Allah berikan kemudahan bagi yang bertanya, dan sebagai kesimpulan serta ikhtitam, silakan Ustaz.
0: Ikhwani wa akhwati fillah, akad yang menggunakan akad gadai sebagai pengikut dalam Islam adalah berkaitan dengan hak, agar tidak hak hilang hak orang yang bertransaksi tadi. Ini tidak ada masalah. Terkadang kita sering mengabaikannya, padahal Allah membolehkan di dalam kitabnya. Kita kadang enggak enakan, wah dia pinjam uang enggak minta jaminan. Padahal mungkin untuk minta jaminan. Ya. Maka ini tentu akan merugikan Anda yang memiliki piutang. Maka semaksimal mungkin Anda menerapkan syariat Allah. Ya. Maka tentu lebih baik untuk kehidupan dunia Anda dan akhirat Anda dan finansial Anda. Wabillahi taufiq.
6: الكلمة الطيبة ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: Ikhwati shalom wa jazakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah edisi malam disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Irsyadus Sahib Ila Bayani Masaili Dalili Talib, ilmu dasar dalam bab jual beli berkaitan dengan bab gadai. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, terkhusus bagi kita dalam melakukan muamalah sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Muhammad Siddiq Al-Minsawi di Surat Al-Anfal dengan nomor urut surat ke-8. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: نور من القرآن.
3: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal-muhajiru man hajara ma naha Allah anhu. Rawahul Bukhari.
8: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
9: إذ قالوا

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: Al-Mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول يا شيخ: هل الإنسان مخير أم مسير؟ والآية تقول: إنا هديناه النجدين.
3: نعم، الإنسان مسير من جهة أقدار الله التي تجري عليه، فهو مسير لا حيلة له فيها، وهو مخير من جهة أفعاله، جهة أفعاله هو، فإنه يفعل بمشيئته وإرادته ويقدر على الفعل وعلى الترك، فهو مخير في أفعاله، مسير في أقدار الله التي تجري عليه.
4: فضيلة الشيخ، ada sebuah pertanyaan: apakah seorang hamba musayyar, tidak memiliki kehendak, ataukah dia mukhayyar, diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan ayat Al-Quran mengatakan, wahadainahu najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan jalan keburukan. Maka fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, dari satu sisi, yaitu dari sisi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang hamba musayyar karena dia berjalan di atas takdir yang telah Allah tentukan atas dirinya. Namun dari sisi perbuatan si hamba tersebut, maka dia mukhayyar, dia diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang melakukan sebuah perbuatan dengan kehendak yang dia miliki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehendak serta kemampuan kepada seorang hamba untuk mengamalkan atau meninggalkan sebuah perbuatan. Maka seseorang dikatakan mukhayyar, memiliki kehendak dari sisi perbuatan yang dia lakukan. Dan seseorang dikatakan musayyar dari sisi takdir Allah yang memang sudah Allah takdirkan atas orang tersebut.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja, terima kasih atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini dari pagi hingga malam harinya untuk tetap setia menyimak dan mengikuti program yang kami hadirkan. Tentunya semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Melengkapi perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Anas Burhanuddin MA Fidhahullah dalam pembahasan dari wasiat Syughra Ibnu Taimiyah dengan tema Akhlakul Karimah atau perbuatan baik. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، masih bersama kajian kitab Al-Wasiyah Al-Sughra, wasiat kecil, karya Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Ini adalah sesi ketujuh dari kajian ini. Pada sesi keenam telah kita kaji bersama bahwasanya salah satu kebaikan yang bisa menghapuskan keburukan-keburukan kita adalah musibah-musibah yang menimpa kita, kalau kita bisa menghadapinya dengan sabar dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari musibah yang menimpa itu. Kemudian juga telah kita kaji bersama pentingnya menggabungkan antara kesalehan pribadi dengan kesalehan sosial sebagai pengamalan dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan perlakukanlah manusia dengan perlakuan yang baik. Juga bahwasanya intisari dari akhlakul karimah dan akhlak yang baik adalah berlaku baik kepada sesama, tidak hanya kepada orang-orang yang sudah baik kepada kita kemudian kita membalasnya dengan kebaikan, tapi juga membalas orang-orang yang berlaku buruk dan zalim kepada kita dengan kebaikan-kebaikan, menyambung kerabat yang memutuskan tali silaturahim, memaafkan orang yang mendolimi kita. Ini adalah akhlakul karimah terbaik. Dan juga bahwasanya intisari dari akhlakul karimah adalah bersegera melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang menerima dan lapang dada. Ini adalah intisari dari kajian sesi ke-6. Hari ini kita akan melanjutkan kajian ini, dan pada sesi yang ke-7 ini kita akan melengkapi pembahasan tentang akhlakul karimah untuk kemudian berpindah kepada pembahasan tentang pentingnya mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, adapun penjelasan bahwasanya akhlakul karimah termasuk takwa dan termasuk dalam wasiat Allah Azza wa Jal yang diberikan kepada seluruh hamba-hambanya. Penjelasannya adalah bahwasanya takwa kepada Allah itu mencakup segala apa yang Allah perintahkan, baik yang hukumnya wajib maupun yang sunnah. Juga mencakup semua apa yang Allah larang, yakni menghindari apa yang Allah larang, baik yang hukumnya haram maupun yang hukumnya makruh saja. Jadi takwa mencakup ini semuanya. Takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah, baik yang hukumnya wajib seperti menegakkan sholat, menunaikan zakat, kemudian melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Ini adalah ketakwaan yang wajib, menjalankan perintah yang sifatnya wajib, atau yang berupa amalan-amalan yang sifatnya sunnah seperti mengerjakan sholat sunnah rawatib, qiyamul lail, puasa sunnah. Ini diperintahkan dan hukumnya sunnah. Juga mencakup meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang hukumnya haram seperti syirik, bid'ah, kezaliman, zina, riba, khamr, maupun yang sifatnya makruh, misalnya minum dengan berdiri, kemudian juga membungkukkan badan sebagai penghormatan. Ini juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian besar ulama membawanya kepada makna makruh, karena ini larangan dalam bab adab. Maka inhina atau membungkukkan badan ya, sebagai bentuk penghormatan kepada orang lain yang tidak sampai derajat rukuk atau sujud. Kalau rukuk dan sujud hukumnya haram, hukumnya lebih tegas lagi pelarangannya. Tapi inhina yakni membungkukkan badan sebagai wujud hormat yang tidak sampai derajat rukuk. Inilah yang dimaksud dalam hadis Anas bin Malik, yalqa ahaduna akhahu ayanhanila, seorang di antara kami berjumpa dengan saudaranya, apakah dia boleh untuk membungkuk sebagai penghormatan baginya? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, la, tidak. jangan dia membungkuk untuk menghormati saudaranya. Nah, hadis ini dibawa oleh para ulama kepada membungkuk yang tidak sampai derajat ruku'. Ya, jadi ini yang seperti ini hukumnya adalah makruh menurut jumhurul ulama. Nah, ini semuanya adalah penjabaran dari taqwa. Dan akhlakul karimah juga ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib misalnya adalah jujur dalam memberikan penilaian kepada saudara kita. Kemudian tidak memutuskan silaturrahim, menjawab salam, ini adalah akhlakul karimah yang sifatnya wajib. Dan ada juga yang sifatnya sunnah, seperti menjawab salam, mengucapkan salam ketika berjumpa dengan orang lain, memasang wajah yang cerah saat berjumpa dengan mereka, yang membantu orang lain. Ini adalah akhlakul karimah yang sifatnya sunnah. Maka jelaslah bahwasanya akhlakul karimah ini termasuk dalam taqwa. Maka termasuk dalam wasiat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada seluruh hambanya, baik yang hidup di zaman sekarang maupun orang-orang terdahulu. وَلَقَدْ وَصَيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Dan telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian, juga kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Maka takwa kepada Allah mencakup juga akhlakul karimah. Ini penjelasan yang pertama. Jadi takwa mencakup semua perintah, yakni menjalankan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Nah, termasuk di situ adalah akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah masuk dalam taqwa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian taqwa ini juga mencakup dua hak. Hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah hak-hak manusia, hak-hak hamba. Dan akhlakul karimah mencakup yang kedua. Jadi hamba inilah yang lebih identik dengan akhlak dan perlakuan baik kita kepada sesama. Jadi karena takwa kepada Allah mencakup hak Allah dan mencakup hak manusia, maka otomatis akhlakul karimah masuk ke dalam takwa. Tidak diragukan lagi bahwasanya akhlakul karimah juga terhitung sebagai bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau, karena kadang-kadang takwa itu diartikan sebagai takut dari azab. Takut dari azab yang membuat orang-orang akhirnya menjauhi halal yang diharamkan. Maka akhlakul karimah, memperlakukan orang dengan baik, disebutkan secara khusus dalam hadis Mu'adz. Maksud perkataan beliau ini adalah bahwasanya, kenapa akhlakul karimah dan berlaku baik kepada sesama manusia ini disebutkan secara khusus dalam hadis Mu'adz bin Jabal? Kalau kita mengingat kembali, mereview kembali hadis Mu'adz bin Jabal, kita akan dapatkan ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa'abbi'i sayyiatal hasanata tamhuha, ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Kemudian di akhir hadis Allah menyebutkan secara khusus, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik, perlakukanlah manusia dengan perlakuan yang baik. Di sini disebutkan secara khusus, kenapa? Karena kadang-kadang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu diartikan sebagai takut dari azab Allah. Takwa itu asal katanya adalah dari waqayaqi, yakni melindungi. Melindungi diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari nerakanya. Caranya dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi, takwa itu adalah menghindari murka Allah dan azabnya. Yang kemudian akhirnya kita meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa dengan dalam arti seperti ini, takwa dalam arti menghindari larangan Allah, itu lawannya adalah albir, kebajikan, yang berupa melakukan amalan-amalan soleh dan kebajikan-kebajikan. Jadi sebutkan albir wa taqwa seperti dalam ayat wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Bekerja samalah kalian, saling tolong menolonglah kalian, saling tolong menolonglah kalian dalam bir dan taqwa. Nah, di sini bir artinya adalah melakukan amalan-amalan soleh. Taqwa di sini artinya adalah meninggalkan larangan-larangan. Nah, karena taqwa ini kadang-kadang diartikan sebagai meninggalkan larangan-larangan, maka akhlakul karimah disebutkan secara khusus karena akhlakul karimah ini mewakili amalan-amalan soleh. Dia mewakili kata bir dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Kalau dalam ayat ini ada albir, ada at-taqwa, dan dalam hadis Mu'adz bin Jabal ada taqwa dan husnul khuluq. Jadi takwanya tetap sama. Ada penyebutan takwa di ayat, ada juga di hadis Mu'adz. Tapi kata bir dalam ayat tidak ada dalam hadisnya Mu'adz ini. Dia digantikan dengan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Digantikan dengan memperlakukan manusia dengan perlakuan yang baik. Jadi akhlakul karimah dan memperlakukan manusia dengan perlakuan yang baik disebutkan secara khusus karena dia mewakili unsur bir, unsur melakukan amalan-amalan soleh baik yang wajib maupun yang sunnah. Sedangkan takwa mewakili unsur meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala baik yang haram maupun yang makruh. Nah, jadi di sinilah jawabannya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akhlakul karimah secara khusus. Artinya kita mungkin bertanya, kalau seandainya akhlakul karimah sudah masuk dalam bertakwa, kenapa disebutkan secara khusus? Kalau sudah dicakup, ya berarti dia sudah cukup dengan disebutkan sebagai ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, ini sudah mencakup akhlakul karimah. Maka Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya karena takwa kepada Allah kadang-kadang dimaksudkan sebagai meninggalkan larangan-larangan, maka perlu disebutkan sesuatu yang mewakili unsur melakukan kewajiban-kewajiban dan perintah-perintah. Dan itu dalam hadis ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Perlakukanlah manusia dengan perlakuan yang baik, yang kemudian kita ringkas menjadi akhlakul karimah, akhlak yang baik kepada sesama. Ada hadis lain yang mirip dengan redaksi hadis ini, polanya sama. Yani hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilun nas an-nar?" Wahai Rasulullah, apakah hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi ini mirip sekali dengan redaksi hadis Mu'adz bin Jabal. Kalau dalam hadis Mu'adz bin Jabal Nabi Muhammad SAW mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta, di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkan taqwallah, sama kata-katanya, sama, hanya saja di sana disebutkan sebagai kata kerja, di sini kata benda. Ittaqillaha haitsuma kunta, di sini taqwallah, perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Oh, saya tadi salah menyebutkan hadisnya. Ya, redaksinya adalah ma aktsaru ma yudkhilun nasa aljannah. Wahai Rasulullah, apa perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Tadi saya menyebutkan neraka, ya ini sepulisan ya. Keceplosan salah, mohon maaf. Dan salahnya fatal karena harusnya surga, saya menyebutkan neraka. Jadi saya ulang, yang benar adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ma aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannah?" Wahai Rasulullah, apa perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taqwallahi wa husnul khuluq." Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi taqwallah di sini senada dengan potongan pertama hadis Mu'ad bin Jabal, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Sedangkan husnul khuluq di sini senada dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'ad, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Dan perlakukanlah manusia dengan perlakuan yang baik. Ya, jadi husnul khuluq itu termasuk bagian dari taqwa. Tapi disebutkan secara khusus kenapa? Karena taqwa Allah itu kadang-kadang diartikan sebagai meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu digabungkan antara meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah penjabaran dari taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ditanya, "Wa ma aktsaru ma yudkhilun nas an-nar?" Wahai Rasulullah, apa juga yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Nah, ini baru yang membahas neraka. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ajwafan, al-famu wal farj." Dua rongga. Yang pertama adalah mulut, yang kedua adalah kemaluan. Nah, jadi inilah dua hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyebab terbesar masuknya orang ke dalam neraka. Jadi inilah penjelasan kenapa akhlakul karimah, akhlak yang baik, perlakuan kepada orang lain dengan perlakuan yang baik ini disebutkan secara khusus setelah penyebutan taqwa. Intinya taqwa merepresentasikan atau mewakili tarkul muharramat atau tarkul manhiyat, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan husnul khuluq mewakili imtithalul awamir, melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga kita jawab bahwasanya husnul khuluq ini memang termasuk bagian dari taqwa, tapi disebutkan secara khusus karena sebagai bentuk penegasan saking pentingnya hal ini. Akhlakul karimah itu penting. Perlakuan kepada orang lain dengan perlakuan yang baik itu adalah sesuatu yang sangat penting. Maka perlu untuk ditegaskan, digarisbawahi. Ini mirip dengan pola yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha." Pada malam itu, yakni pada malam Lailatul Qadar, turun para malaikat dan ruh. Ruh di sini adalah malaikat Jibril maksudnya. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mencukupkan diri dengan mengatakan pada malam itu turun para malaikat, ini sudah cukup. Sudah mencakup Jibril karena Jibril adalah bagian dari malaikat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan malaikat secara umum, kemudian menyebutkan Jibril secara khusus untuk menjelaskan keutamaan malaikat Jibril. Bahwasanya beliau adalah malaikat yang istimewa karena beliau adalah malaikat yang paling utama. Nah, ini adalah penjelasan dan jawaban yang lain untuk pertanyaan yang kita sebutkan di depan tadi. Kenapa husnul khuluq atau akhlak yang baik disebutkan secara khusus setelah penyebutan taqwa, padahal dia merupakan bagian dari taqwa itu? Ya, baik, ini adalah penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang intinya adalah bahwasanya taqwa kadang-kadang diartikan sebagai meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan husnul khuluq atau akhlak yang baik itu mewakili pelaksanaan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu, kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengakhiri pembahasan tentang akhlakul karimah dengan menyebutkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Sebab orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Aku dulu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kesempurnaan iman pada kesempurnaan akhlak. Jadi Nabi Muhammad SAW menjadikan kesempurnaan akhlak sebagai tolok ukur kesempurnaan iman seseorang. Maka berarti kita bisa menerapkan hadis ini. Kita bisa mengatakan semakin bagus akhlak seseorang, maka semakin sempurna imannya. Semakin tinggi akhlak seorang mukmin, maka berarti semakin sempurna imannya dan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad SAW menjadikan poin akhlak ini sebagai timbangan dan tolok ukur, sebagai parameter yang kita bisa menilai seseorang. Yakni menilai seseorang dengannya. Maka tidak heran kalau salah seorang ulama mengatakan, "Man zadaka fil khuluqi zadaka fid din." Barang siapa yang lebih baik darimu dalam akhlak, maka dia lebih baik darimu dalam urusan agama semuanya. Ini senada dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan merupakan penjelasan dan kesimpulan yang diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim bersabda, "Inna khiyarakum ahasinukum akhlaqan." Sungguh orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Sementara dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, beliau bersabda, "Innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajata as-sha'imil qa'im." Sungguh seorang mukmin itu bisa mengejar dengan akhlak baiknya derajat orang-orang yang banyak puasa dan banyak qiyamul lail. Allahu akbar. Bisa menjadi shaim, ini orang yang banyak berpuasa. Kata para ulama, maksudnya ini bukan hanya puasa-puasa yang wajib, tapi mereka yang melakukan puasa yang wajib tapi juga memperbanyak puasa sunnah. Al-qa'im, yang qiyam, tidak hanya melaksanakan sholat-sholat yang wajib, tapi juga banyak mengerjakan sholat-sholat sunnah, terutama qiyamul lail. Ini adalah derajat yang tinggi dan merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua kita mencapai level itu. Tidak semua kita mencapai derajat itu, bahkan banyak dari kita yang akan merasa kurang dalam dua hal ini. Puasa sunnah jarang-jarang, qiyamul lail juga tidak begitu bersemangat. Tapi kalau kita merasakan hal yang sama seperti itu, hadis ini bisa menjadi kabar gembira untuk kita. Ternyata akhlakul karimah kita, kebaikan akhlak kita, itu bisa menjadi nilai plus yang bisa membuat kita mengejar ketertinggalan kita dari para ubbad, para ahli ibadah yang banyak berpuasa dan banyak melakukan sholat dan qiyamul lail. Kita mungkin tidak sebaik mereka dalam sholat dan puasa, tapi kalau kita punya akhlakul karimah, maka kita bisa mengejar ketertinggalan kita ini dari mereka. Maka barang siapa yang merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah bukakan untuknya pintu ibadah sosial, dia tidak banyak berpuasa sunnah, tidak banyak qiyamul lail, harta juga tidak banyak, tidak banyak sedekah sunnah, tapi Allah memberikan dia taufik, Allah bukakan untuknya pintu ibadah sosial dalam bentuk yang lain, ya, dengan bisa ramah kepada orang lain, ringan tangan untuk membantu mereka, maka ini adalah pintu kebaikan yang harus dimaksimalkan. Ya, kenapa? Karena Allah sudah bukakan pintu ini untuk Anda. Berarti Anda akan bisa menjalankannya dengan senang hati, dengan ringan, menjadikan ibadah ini sebagai ibadah andalan Anda suatu saat kelak. Dan dengan akhlak yang baik ini, dengan ibadah sosial ini, Anda bisa mengejar ketinggalan Anda dibanding orang-orang yang banyak puasa dan banyak sholat. Maka ini adalah sebuah hiburan dari Rasulullah SAW untuk kita semuanya. Jadi pintu kebaikan itu banyak yang Allah mudahkan untuk banyak puasa, banyak baca Al-Quran, banyak qiyamul lail. Maksimalkan hal tersebut. Ya, perbanyak ibadah-ibadah itu. Allah sudah membukakannya untuk Anda, maka jadikan itu sebagai amalan andalan. Sebaliknya, kalau Allah membukakan untuk kita pintu ibadah sosial, akhlakul karimah, maka maksimalkan ini. Berarti itu akan lebih ringan untuk kita, lebih mudah untuk kita. Maka mari kita optimalkan, kita maksimalkan, sehingga bisa menjadi amalan andalan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa membuat kita mengejar ketertinggalan kita dibandingkan mereka, para ahli ibadah, para umbad yang banyak sholat sunnah dan banyak berpuasa sunnah. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan, dan telah diketahui bersama bahwasanya iman itu keseluruhannya adalah takwa kepada Allah. Iman itu keseluruhannya adalah takwa kepada Allah. Dan penjelasan tentang dasar-dasar takwa, pokok-pokok takwa, serta cabang-cabangnya, ini tidak mungkin dijelaskan di kitab ini. Karena takwa adalah agama seluruhnya. Jadi kadang-kadang kita mendengar istilah iman, ada istilah din atau agama, ada istilah takwa juga. Ini semuanya saling menafsirkan. Ini semuanya kadang-kadang hakikatnya adalah sama. Karena keseluruhan iman adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Agama juga sama seperti itu. Jadi iman adalah agama semuanya, takwa adalah agama semuanya. Dari manapun kita berbicara, dari manapun kita membahas Islam, maka ketemunya ujung-ujungnya adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena itu adalah intisarinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka risalah yang kecil ini yang dinamai beliau sebagai al-wasiyah sughra tidak cukup untuk menjelaskan tentang takwa dengan menjelaskan pokok-pokoknya dan cabang-cabangnya. Tapi seperti kebiasaan beliau di paragraf-paragraf sebelumnya, beliau memberikan kata kunci. Beliau memberikan simpulnya. Maka beliau mengatakan, akan tetapi sumber dari kebaikan dan pokoknya adalah, sumber dari kebaikan dan pokok kebaikan adalah mengikhlaskan ibadah dan isti'anah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi takwa itu luas, iman itu luas, agama Islam itu luas. Tapi kalau kita bertanya tentang sumber kebaikan dan dasarnya atau pokoknya, itu adalah ikhlas semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan juga hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi mewujudkan tauhid dalam bentuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama fi qawlihi ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana kita ikrarkan, kita baca berulang-ulang, paling tidak 17 kali sehari. Yakni dalam sholat kita di setiap rakaat kita membaca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Jadi kalau kita bisa memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan satu ibadah pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka di balik itu akan ada kebaikan-kebaikan karena ini adalah sumber kebaikan. Di bawah itu akan ada cabang-cabang kebaikan karena ini adalah pokoknya. Mewujudkan tauhid tidak hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Orang-orang musyrikin mereka juga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka punya sesembahan-sesembahan yang lain. Meskipun mereka tetap menjadikan Allah sebagai sesembahan yang paling tinggi. Jadi mereka bukannya tidak mengenal Allah, mereka mengenal Allah. Mereka menjadikan Allah sebagai Tuhan yang paling tinggi, tapi masalahnya adalah mereka masih beribadah kepada selain Allah. Mereka masih menyembah selain Allah. Mereka masih memberikan sebagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu cukup untuk membuat mereka digolongkan sebagai musyrikin. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah dosa yang paling akbar dalam agama kita. Jadi seorang mukmin yang baik hanya memberikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dia tidak akan memberikan satu pun bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang salatnya, hajinya, umrahnya, puasanya diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia berdoa kepada selain Allah, maka ini sudah cukup disebut sebagai syirik. Atau dia memberikan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menyembelih, ya dia lupa. Dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga adalah kemusyrikan. Allah tidak ingin itu. Allah Subhanahu wa taala ingin semua bentuk ibadah ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin hamba-Nya memberikan sebagian ibadahnya kepada selain Dia. Jadi kalau ada orang yang bersyahadat kepada Allah, bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, bersyahadat bahwasanya tidak ada, bahwasanya Nabi dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia masih memberikan sebagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak konsisten. Berarti dia belum paham apa itu arti la ilaha illallah. Nah, ini harus kita perbaiki bersama. Nah, kenapa disebutkan ibadah dan isti'anah secara khusus? Bukankah isti'anah juga termasuk bagian dari ibadah? Isti'anah adalah meminta pertolongan. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya isti'anah disebutkan secara khusus. Kenapa? Karena kemusyrikan hamba-hamba Allah itu paling banyak terjadi pada bab ini. Yani bab saat meminta pertolongan. Banyak dari mereka yang ketika sholat, haji, umrah, tawaf, mereka dengan mudah, dengan ringan memberikannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi ketika mereka meminta pertolongan, mereka seolah-olah lupa kepada Allah. Mereka masih memberikan ibadah yang satu ini kepada jin, kepada malaikat, kepada orang yang sudah meninggal, meminta pertolongan kepada mereka ini, bahkan dalam hal yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Meminta kesembuhan kepada selain Allah, meminta rezeki kepada orang yang sudah dikubur. Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya kemusyrikan itu terjadi paling banyak pada ibadah yang satu ini, yaitu ibadah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam keadaan terjepit, yang disebut sebagai istighatsah. Istighatsah adalah meminta pertolongan saat kondisi terjepit. Nah, disinilah ujian yang sesungguhnya. Ada sebagian orang yang ketika terjepit seperti ini, ketika sedang butuh pertolongan, dia justru tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, dia justru malah memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya isti'anah disebutkan secara khusus dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini harus menjadi prinsip bagi setiap muslim. Dia harus menjadikan isti'anahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana dia menjadikan ibadahnya juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Maka isti'anah disebutkan secara khusus untuk penegasan, untuk digarisbawahi. Jangan sampai kita banyak beribadah hanya untuk Allah, tapi ketika sedang butuh pertolongan, ketika sedang terjepit, kita justru malah meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita membaca ayat ini dalam sholat kita, renungi, hayati. Jangan hanya menjadi ucapan yang tanpa arti. Hendaknya kita menghayatinya, mentadaburinya. Oh, kita sudah berikrar bahwasanya semua ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua penyembahan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Semua isti'anah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Maka jangan sampai kita kemudian memberikannya kepada orang lain. Dan ingat, ketika kita sedang butuh pertolongan, ketika kita sedang terjepit dan butuh pertolongan, maka hendaknya yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Juga seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, fa'budhu wa tawakkal alaih. Maka sembahlah Allah dan bertawakallah kepada Dia. Jadi ibadah penyembahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dan pasrah diri juga hendaknya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi ibadah tawakal juga tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan penting bagi kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah. Tentunya setelah kita mewujudkan syaratnya dulu, yaitu ikhtiar, mengambil sebab. Dan kemudian setelah itu kita olah hati kita dengan ibadah tawakal, menyerahkan semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita menutup pintu rumah kemudian menguncinya, maka ini adalah ikhtiar. Agar menjadi sempurna, kita tambahkan ikhtiar itu dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita menggerakkan kunci menutup pintu rumah kita, maka jangan hanya tangan kita yang bergerak, tapi hati kita juga harus bergerak dan beramal, yaitu dengan tawakal. Tangan kita menggerakkan kunci, hati kita bergerak dan olah hati dengan ibadah yang namanya tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Katakan dalam hati, ya Allah, ini adalah ikhtiarku. Aku kunci rumahku. Tidak ada yang bisa menjaga rumahku ini kecuali hanya Engkau, ya Allah. Saat kita keluar dari rumah untuk keperluan kita, ke masjid, ke tempat bekerja, ke tempat kuliah, kita keluar dengan berdoa, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku berpasrah diri, aku tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Masyaallah, ini adalah sebuah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kita keluar rumah, dan ini mengajarkan kita untuk senantiasa tawakal saat kita keluar rumah. Jadi zikir ini jangan hanya menjadi ritual yang kita hafal tapi kita tidak pahami maknanya, yang kita hafal tapi kita lupa untuk menggerakkan hati kita saat mengucapkannya. Jadi jangan hanya mulut kita yang kumat kamit, tapi saat mengucapkannya benar-benar hati kita sedang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan, ya Allah, tidak ada yang bisa menjagaku sepanjang jalanku ini kecuali hanya Engkau. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita sudah hati-hati, tapi ada kendaraan lain, mobil dari arah yang berlawanan, atau motor dari belakang kita, mereka yang tidak hati-hati, padahal kita sudah hati-hati. Maka tidak ada yang bisa menjaga kita saat kita keluar, saat kita di jalan. dan tempat-tempat lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka saat kita keluar rumah hendaknya juga kita hati kita gemuruh dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Zikir ini bisa membantu kita untuk bertawakal kepada Allah. Caranya bagaimana? Caranya mulut kita kumat-kamit mengucapkan zikir ini atau doa ini, sedangkan hati kita gemuruh dengan pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sampai di tempat tujuan, misalnya kita mengunci motor kita lagi, tawakal lagi di situ. Ya, kita gerakkan tuas motor kita sambil mengucapkan dalam hati, tawakkaltu 'ala Allah. Ya Allah, aku pasrahkan ini semuanya kepada-Mu. Maka dengan begitu insyaAllah hati kita senantiasa gemuruh dengan ibadah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita keluar dari rumah dengan membaca zikir ini, maka akan ada yang mengatakan, itu para malaikat mengatakan, laqad hudita wa wuqita, engkau telah mendapatkan petunjuk dan engkau telah dijaga. Maka kita bisa keluar dengan rasa tenang dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita biidznillah taala. Wa fi qawlihi wa 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, hanya kepada-Nya lah aku bertawakal dan hanya kepada-Mu dan hanya kepada-Nya lah aku kembali dan bertaubat. Jadi tawakal adalah salah satu bentuk ibadah, tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memasrahkan diri kepada selain Allah. Sehebat apapun orangnya, sekuat apapun makhluknya, mereka semuanya lemah jika dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridha kalau kita memasrahkan diri kita kepada makhluk-makhluknya, bahkan kepada diri kita sendiri yang lemah. Maka Nabi Muhammad SAW berlindung kepada Allah dari menyerahkan diri kepada diri beliau sendiri. Juga inabah, kembali dan taubat, ini adalah ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Wa fi qawlihi fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lah. Maka carilah rezeki di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. Dalam ayat ini kita diperintahkan untuk hanya mengejar rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang bisa memberikan rezeki, maka bagaimana kita minta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Seharusnya kepada-Nya lah saja kita meminta rezeki. Jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beribadah juga seperti itu. Tidak boleh memberikan ibadah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dan syukur, syukur juga adalah ibadah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mewujudkan tauhid ini, merealisasikan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penghambaan kita kepada-Nya, di mana dengan begitu kita memutus ketergantungan hati kita kepada para makhluk. Jadi kalau kita sudah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada-Nya, tidak menyembah selain Dia, tidak minta pertolongan kepada selain Allah, ya, tidak tawakal kecuali hanya kepada-Nya, tidak taubat kecuali hanya kepada-Nya, tidak mencari rezeki kecuali di sisi-Nya, tidak bersyukur kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka dengan begitu kita bisa memutuskan ketergantungan hati kita kepada para makhluk. Baik dengan mengejar manfaat dari mereka atau beramal untuk mereka. Mengambil manfaat dari orang lain, yakni meminta manfaat, mencari manfaat, mengejar pamrih duniawi kepada orang lain, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang dibolehkan, yakni kalau kita meminta pertolongan dalam hal yang manusia mampu, meminta perlindungan suaka kepada orang yang bisa memberikan suaka. Itu syaratnya, yang pertama makhluknya mampu, yang kedua makhluknya hadir, bukan makhluk yang ada di alam ghaib. Dan makhluk yang hadir ini juga masih hidup. Maka kita boleh meminta pertolongan kepada mereka. Ini bukan meminta pertolongan yang sifatnya ibadah. Meminta pertolongan yang sifatnya ibadah adalah meminta pertolongan dalam hal yang hanya Allah yang mampu. Maka yang seperti itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Meminta perlindungan dari neraka, siapa yang mampu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh meminta perlindungan dari neraka kecuali hanya kepada Allah. Yang bisa memberikan rezeki siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka kita tidak boleh meminta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Yang bisa memberikan kesembuhan siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka kita tidak boleh meminta kesembuhan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dokter, tabib, ruqyah, itu mereka hanya mengobati. Kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh berobat kepada mereka, tapi minta kesembuhannya hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi memutuskan ketergantungan hati kita kepada makhluk sehingga kita tidak mengejar manfaat di sisi mereka, tidak juga beramal untuk mereka. Nah, beramal untuk mereka ini artinya beramal agar dipuji mereka, agar dilihat mereka, agar didengar mereka, agar didengar oleh mereka. Ini semuanya adalah riya atau sum'ah yang membuat amalan kita sia-sia. Maka seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang sejati hanya memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, kemudian hatinya tidak bergantung kepada para makhluk. Dan dengan begitu orientasinya adalah selalu Allah Subhanahu wa taala. Yang diingat pertama kali Allah. Kalau butuh pertolongan, yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau butuh perlindungan, yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertaubat dari kesalahan, dia ingatnya Allah Subhanahu wa taala. Saat butuh untuk pasrah diri, yang dia tuju adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi ini otomatis akan ngikut. Ketika seseorang berusaha untuk mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhid, maka orientasi dia adalah senantiasa Allah, Allah, Allah. Tidak seperti sebagian orang yang saat ada butuh, dia yang diingat adalah jin, dukun, ya, orang-orang yang sudah meninggal, tempat-tempat klinik. Tidak seperti itu. Seorang muslim yang sejati, orientasinya adalah Allah, Allah, Allah. Dia bahkan menghindari meminta pertolongan kepada makhluk, meskipun dalam hal yang dibolehkan. Agar apa? Agar ketergantungannya kepada Allah semakin tinggi. Kebutuhannya kepada Allah semakin banyak. Itu adalah seorang muslim yang sejati. Bahkan sebagian sahabat Rasulullah SAW diriwayatkan, kalau mereka berada di atas tunggangan mereka, kuda, unta atau keledai, kemudian cambuk mereka jatuh ke tanah, mereka itu disebutkan tidak minta tolong kepada orang, tapi mereka turun sendiri untuk kemudian mengambil cambuk itu. Padahal kalau mereka minta pertolongan juga itu hukumnya boleh, tapi mereka melatih diri, berusaha untuk mengurangi ketergantungan kepada orang lain sebanyak orang yang sudah meninggal, tempat-tempat klinik. Tidak seperti itu. Seorang muslim yang sejati orientasinya adalah Allah, Allah, Allah. Dia bahkan menghindari meminta pertolongan kepada makhluk, meskipun dalam hal yang dibolehkan. Agar apa? Agar ketergantungannya kepada Allah semakin tinggi, kebutuhannya kepada Allah semakin banyak. Itu adalah seorang muslim yang sejati. Bahkan sebagian sahabat Rasulullah SAW diriwayatkan, kalau mereka berada di atas tunggangan mereka, kuda, unta atau keledai, kemudian cambuk mereka jatuh ke tanah, mereka itu disebutkan tidak minta tolong kepada orang, tapi mereka turun sendiri untuk kemudian mengambil cambuk itu. Padahal kalau mereka minta pertolongan juga itu hukumnya boleh, tapi mereka melatih diri, berusaha untuk mengurangi ketergantungan kepada orang lain sebanyak mungkin, sebisa mungkin, dan menjadikan orientasi mereka adalah akhirat-akhirat.

mereka, kuda, unta atau keledai, kemudian cambuk mereka jatuh ke tanah, mereka itu disebutkan tidak minta tolong kepada orang, tapi mereka turun sendiri untuk kemudian mengambil cambuk itu. Padahal kalau mereka minta pertolongan juga itu hukumnya boleh, tapi mereka melatih diri, berusaha untuk mengurangi ketergantungan kepada orang lain sebanyak mungkin, sebisa mungkin, dan menjadikan orientasi mereka adalah akhirat, akhirat, dan akhirat. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk bentuk ketergantungan kepada Allah dan orientasi yang penuh kepada Allah ini adalah mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua kebutuhan. Baik itu kebutuhan saat jatuh miskin, saat ada hajat, saat sedang takut, mereka mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Jadi, meminta pertolongan kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah tidak hanya dalam urusan-urusan besar. Urusan-urusan duniawi yang kecil pun, kita dianjurkan untuk memintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti athar riwayat Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau mengatakan, liyas'al ahadukum rabbahu kulla syai' hatta shis'ina lihi idhan qata'. Hendaklah seorang di antara kalian meminta kepada Tuhannya segala sesuatu, termasuk tali sepatunya jika putus. Siapa di antara kita yang berfikir, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah saat tali sepatunya putus? Biasanya kita meminta kepada Allah urusan-urusan besar, dunia, akhirat, ya, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, ya, urusan pekerjaan, urusan kuliah, urusan belajar. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya di antara bentuk kesempurnaan penghambaan kepada Allah dan ubudiyah kita kepada Allah adalah meminta kepadanya segala sesuatu, termasuk yang kecil-kecil seperti ini. Kalau kepada manusia tidak, sebisa mungkin kita mengurangi, karena kalau kita banyak minta kepada manusia mereka akan tidak suka. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia mencintai hambanya yang banyak meminta, banyak berdoa, banyak memohon pertolongan, banyak memohon perlindungan, bahkan termasuk dalam hal-hal yang sifatnya simple dan sederhana. Karena itu benar-benar menunjukkan kesempurnaan tauhid dia kepada Allah dan besarnya penghambaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ubudiyah yang kuat dan besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Juga kalau seseorang tauhidnya sudah kuat, maka dia akan beramal untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan semua yang Allah cintai. Jadi semua bentuk ibadah, baik yang lahir maupun yang batin, yang berupa amalan hati, ucapan lisan atau gerakan anggota tubuh, ini adalah definisi ibadah. Yani semua yang Allah cintai. Seorang hamba yang tauhidnya kuat, imannya tebal, maka dia akan banyak melakukan ibadah-ibadah seperti ini untuk mewujudkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah cinta amalan-amalan ini, maka dia memperbanyaknya. Dan وَمَنْ أَحْكَمَ هَذَا فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُصَفَ مَا يَعْقُبُهُ ذَلِكَ. Dan barang siapa yang sudah menguasai bab ini, maka kita tidak bisa bayangkan betapa banyak kebaikan-kebaikan yang akan mengikuti hidupnya. Nah, jadi kunci dari kebaikan, sumber kebaikan dan pokok kebaikan adalah tauhid kepada Allah Azza wa Jal. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Nah, kalau kita sudah realisasikan ini, kita sudah wujudkan ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam dunia dan akhirat kita. Beliau mengatakan, tidak bisa dibayangkan betapa banyak kebaikan yang akan memenuhi ruang hidupnya, betapa banyak manfaat dan kemudahan yang akan dia temui dalam kehidupan-kehidupannya, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Maka ini adalah buahnya. Ya, tapi kita harus wujudkan sebabnya, sumbernya dan dasarnya. Buahnya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, kemudahan-kemudahan

0: dalam hidup kita. Tapi sebabnya apa? Sebabnya adalah mewujudkan tauhid. Ya, pokoknya adalah merealisasikan tauhid kita. Tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau kita wujudkan itu insyaallah, maka kebaikan-kebaikan ini akan menyusul sehingga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi hamba yang dimudahkan urusannya dalam urusan dunia dan akhirat. Baik, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini pembahasan kita cukupkan sekian. Pembahasan selanjutnya insyaallah akan berbicara tentang amalan terbaik setelah yang wajib. Jadi amalan sunnah yang paling afdol itu apa? Ini akan menjadi pembahasan kita pada sesi yang ke-8 insyaallah. Dan untuk kali ini kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Naam. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan akhlakul karimah atau perbuatan yang baik. Nah, khotbah Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Pertanyaan pertama dari pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari hamba Allah. Ustaz, tetangga saya seorang non muslim dan apakah saya dibolehkan memenuhi keperluannya yang dia minta kepada saya karena dia hidup dalam kemiskinan? Mohon nasihatnya Ustaz, syukron.
0: Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, juga tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Jadi kalau ada seorang kafir atau non-muslim yang punya karakteristik seperti ini, dia tidak memerangi kita dalam agama kita, tidak mengusir kita dari tanah kita, maka Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka. Artinya apa? Artinya kita justru dibolehkan dan dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka, berbuat adil kepada mereka. Dan ini seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada tetangga-tetangga beliau, orang-orang non-muslim yang ada di kota Madinah pada masa beliau. Ketika mereka tidak memerangi, maka beliau berbuat baik kepada mereka. Jadi ada dalil ayat tadi, kita tidak dilarang, bahkan justru malah dianjurkan. Kemudian juga ada dalil, contoh dari Nabi Muhammad SAW, maka mari kita teladani beliau. Bagaimana beliau menjenguk anak Yahudi yang sakit. Ya. Bagaimana beliau berbuat baik kepada orang-orang yang ada di kota Madinah pada waktu itu. Nah, ini adalah teladan untuk kita semuanya. Dan kita berharap, ya, kita berharap kebaikan kita, keramahan kita, kepedulian kita ini bisa menjadi pintu hidayah untuk mereka. Itu adalah harapan kita. Tapi kalau seandainya itu belum terwujud, maka berbuat baik ini sudah ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi kulli kabidin rutbatin ajrun." Ada pahala pada setiap nyawa. Ada pahala pada setiap liver yang basah. Jadi pada setiap organ atau hati yang basah, yang kita bantu, ya, kita beri makan, kita beri bantuan, bahkan pada binatang-binatang yang kita pelihara, itu ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka bismillah, silahkan dilanjutkan apa yang sudah menjadi amal soleh Anda kepada tetangga tersebut. itu dibolehkan bahkan dianjurkan oleh Islam, dan semoga suatu saat bisa menjadi pintu hidayah untuk orang-orang di sekitar Anda. Barakallahu fikum.
1: Nah, terima kasih. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Anak perempuan saya wafat di tahun 2021 di usia 4 tahun 6 bulan. Amalan doa atau bacaan apa yang harus saya lafazkan ketika saya sedang ziarah kubur ke makam anak saya? Bolehkah saya membaca surat Al-Fatihah dan surat 3 kul untuk saya hadiahkan pahalanya untuk anak saya yang sudah meninggal? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Pertama, saya ingin mengingatkan saudara penanya bahwasanya musibah yang Allah ujikan kepada Anda berupa dicabutnya nyawa anak Anda sebelum Anda. Ya, ini adalah ujian yang berat, yang kalau Anda bisa menghadapinya dengan sabar dan ihtisab, maka itu bisa menjadi pengangkat derajat Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, jadi itu adalah ujian yang mengangkat derajat kalau kita bisa sukses untuk menghadapinya. Maka kita bisa berkaca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hampir semua putra-putri beliau itu meninggal sebelum beliau. Maka ini adalah ujian yang sangat berat. Maka tidak mengherankan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsal fal-amsal." Yang paling banyak dan berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang levelnya di bawah mereka, kemudian yang di bawahnya lagi. Seperti itu. Berarti Anda diuji dengan sesuatu yang juga diujikan kepada hamba terbaik dan nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kematian pada usia seperti itu, ya, dalam keadaan belum baligh, maka dia belum ada hisab karena anaknya belum mukallaf. Maka ketika seorang anak kecil yang berusia 4 tahun 5 tahun meninggal dan bapaknya muslim, maka anak yang seperti ini akan menjadi tabungan untuk keluarganya. Maka insyaallah, ya, tanpa lelah payah pun, ya, dalam beramal, maksudnya untuk anak ini, mereka sudah akan menjadi tabungan untuk Anda. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa untuk anak yang masih kecil yang belum dewasa. Yang maknanya adalah bahwasanya kita berdoa kepada Allah agar menjadikan anak ini sebagai tabungan untuk kedua orang tuanya. Nah, dan itu yang akan Anda alami insyaallah. Mereka adalah tabungan untuk Anda. Mereka adalah tabungan amal untuk Anda, dan mereka akan menjadi farad. Ya, farad adalah orang yang mendahului Anda untuk masuk surga, mendahului Anda itu menunggu di sana. Menunggu di surga dan menunggu juga di haud, di telaga. Di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka insyaallah ketika Anda masuk surga nanti, amin, ya. Anak Anda sudah menunggu di sana. Tapi tidak masalah juga kalau kita ingin berdoa untuk mereka dengan doa apa saja, ya, termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menjadikan mereka sebagai tabungan pahala, juga sebagai farad, sebagai orang yang menunggu kita di sana. Kita doakan itu. Juga doa-doa yang lain agar misalnya agar kematiannya tidak menjadi fitnah untuk keluarga yang ditinggalkan, agar kesabaran menghadapi musibah yang kemarin itu bisa berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan doa apa saja, alhamdulillah doa itu babnya luas. Adapun mengirim pahala bacaan, maka ini adalah masalah khilafiyah di antara para ulama. Sebagian ulama membolehkan, ya, tapi mengirim pahala bacaan ini tidak tren di kalangan salafus saleh. Ya, meskipun sebagian ulama membolehkannya. Maka bisa dengan doa, ya, doa itu lebih baik. Dan tidak masalah juga untuk bersedekah atas nama mereka, boleh. Nah, kalau ada kesempatan haji dan umrah, ya, untuk mereka, boleh kita lakukan juga, alhamdulillah. Jadi ada banyak amalan-amalan yang lebih jelas dalilnya, lebih kuat hukumnya, daripada misalnya mengirim bacaan Al-Quran untuk mereka. Ya, maka masih ada banyak hal yang bisa kita pakai, di antaranya doa dan juga melakukan amalan-amalan yang sudah jelas, maksudnya lebih kuat dari sisi pendalilan, seperti menghajikan dia, mengumrahkan dia, bersedekah atas nama dia, berkorban atas nama dia, dan juga adalah yang paling mudah dan paling ringan adalah berdoa untuk dia. Jadi ini adalah pilihan-pilihan yang bisa diambil dalam rangka meninggikan derajat dia dan juga derajat Anda sendiri, alhamdulillah.
1: Nah, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, tafadhol Ustaz.
0: Nah. Ya, baik, alhamdulillah pada sesi ke-7 kajian kita ini kita sudah pelajari bersama tentang pentingnya akhlakul karimah. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan secara khusus akhlakul karimah setelah penyebutan taqwa. Ini menunjukkan pentingnya akhlakul karimah, dan juga beliau menjadikan akhlakul karimah sebagai tolok ukur keimanan kita. Semakin bagus akhlak kita, maka semakin tinggi iman kita. Juga kita pelajari bersama pentingnya tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan hanya beribadah kepadanya dan dengan hanya meminta pertolongan kepada Allah. Ini adalah pokok kebaikan dan sumber kebaikan. Maka kalau kita merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid ini, maka insyaallah akan ada banyak kebaikan yang mengiringi kehidupan kita dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Ini adalah kesimpulan dari kajian kita pada sore hari ini. Wabillahi taufiq.
2: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul. Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
5: Dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la ya'kulanna ahadukum bishimala, wa la yashrabanna biha. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, ha, ya, ayn, sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

Zakaria berkata, "Ya Rabbku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka, ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka, ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

0: Maryam.
1: Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

0: dunia.
1: Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: pun.
1: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.

maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang Nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

0: yang.
1: Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama."

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

0: Ya.
1: Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun. Yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang maha pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

0: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannyalah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi mereka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang maha pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ

Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rabb yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

يعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم

0: wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa TV Roja rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita min sifati ahli jannah. Di antara sifat ahli jannah di dunia ini adalah as-sabru. Mereka memiliki sifat sabar, berhias dengan sifat kesabaran. Barang siapa yang dia ingin meraih jannah, memasuki jannah, maka hendaklah dia berusaha untuk menghiasi kehidupannya dengan kesabaran. As-sabru secara bahasa adalah al-habsu, yaitu kemampuan menahan diri, dan secara istilah adalah sabar dalam mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala. As-sabru ala ta'atillah, sabar dalam mentaati Allah. Kemudian as-sabru ala tarkil ma'asi, sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Was-sabru ala aqdarillah, dan sabar dalam itu menjalani takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka al-jannah dia akan berhias dengan sifat as-sabru, kesabaran ini. Mentaati Allah membutuhkan kesabaran, kan asalnya jiwa lari dari berbagai macam amal-amal ketaatan kurang menarik bagi syahwat. Menjalankan ketaatan itu ibaratnya naik gunung yang harus pakai ekstra tenaga. Sehingga untuk dia bisa terus meniti naik itu membutuhkan kesabaran. Tekad yang kuat, sabar. Sedangkan maksiat itu sangat menarik bagi syahwat. Sehingga ibaratnya kayak batu gelinding dari atas. Untuk tidak gelinding itu harus ada kekuatan penahan. Tidak bermaksiat memang tidak berbuat. Tapi menahan syahwat untuk tidak kemudian terjerumus dalam maksiat itu membutuhkan ekstra kekuatan. Maka membutuhkan kesabaran. Mensikapi berbagai macam takdir, musibah yang tidak menyenangkan membutuhkan kesabaran. Sehingga dia tidak mengeluh, tidak protes, tidak marah. Dia bisa ridha dengan takdir Allah Ta'ala. Itu membutuhkan kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebut di antara sifat penghuni jannah, mereka adalah orang-orang yang memiliki kesabaran dalam mencari keridhaan Allah Ta'ala, dalam mencari wajah Allah Ta'ala. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang mereka bersabar dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan wajah Rabb mereka, menginginkan jannah dan kenikmatan puncaknya yaitu melihat wajah Allah Ta'ala, itu membutuhkan kesabaran. Maka Allah katakan orang mereka berhias dengan sifat ini, jannatu adnin yadkhulunaha, mereka akan memasuki surga Aden, surga yang penuh dengan kenikmatan. Pertanyaannya adalah, kenapa al-jannah di dunia ini dia harus berhias dengan akhlak kesabaran? Yang pertama, karena bersabar itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mewujudkan kesabaran merupakan bagian ubudiyah. Karena setiap perintah Allah berarti itu dicintai Allah, setiap yang dicinta Allah itu adalah ibadah. Sehingga mewujudkan kesabaran adalah mewujudkan ubudiyah. kepada Allah SWT. Yang Allah memerintahkan kita untuk bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kalian dan tingkatkan kesabaran kalian. Ya ayyuhalladzina amanu istainu bisabri wassalah. Wahai orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Dengan sabar dan salat. Sehingga bersabar adalah satu di antara perintah Allah SWT. Dan juga perintah Rasulullah SAW. Nabi pernah menemui seorang wanita yang sedang menangis di sisi kubur. Lalu Nabi mengatakan kepada wanita ini dengan memerintahkan, ittaqillaha wasbiri. Wahai wanita, bertakwalah anda kepada Allah dan bersabarlah. Nabi memerintahkan wanita ini, dia bersabar. Nabi memerintahkan para sahabat, radhiyallahu anhum jami'an, fasbiru hatta talqauni 'alal hawd. Bersabarlah kalian sampai kalian menemui aku di telaga Hawd. Bersabar di atas Islam, istiqomah di atas sunnah Nabi, sampai nanti kita berbahagia ketemu Nabi di telaga Hawd. Maka orang-orang yang mereka merindukan ketemu Nabi dan ingin menikmati telaga Hawd, maka dia berusaha untuk senantiasa bersabar di atas agamanya hingga dia ketemu Nabi di telaga Hawd. Kemudian Nabi pernah memerintah mengutus seorang untuk menemui anaknya yang sedang berkabung dengan yaitu meninggalnya putranya. Kata Nabi untuk disampaikan pada putrinya, inna lillahi ma akhadh. Sungguhnya bagi Allah apa yang Allah ambil. Semua yang kita miliki adalah milik Allah dan kalau Allah ambil kita harus rela. Walahu ma'a'ta, dan baginya apa yang Allah berikan. Apa yang kita dapatkan adalah pemberian Allah Ta'ala. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musanna. Dan segala sesuatu itu ada waktunya, ada batas akhirnya. Batas yang Allah telah tentukan waktunya. Fala tasbir wal tahsib. Maka hendaklah dia yang bersabar dan tidaklah dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi memerintahkan untuk yaitu menghadapi musibah yang sedang dialaminya, yaitu bersabar. Sehingga kenapa lucana di dunia ini mereka berhias dengan kesabaran? Karena sabar adalah di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perintah Rasulullah SAW dan seorang mukmin adalah orang mereka senantiasa samina wa ta'na berusaha untuk mewujudkan setiap perintah Allah dan setiap perintah Rasulullah SAW. Yang kedua, kenapa lujana mereka bersabar? Karena li'annahum alimu annal khaira kulluhu fi sabri. Dia tahu bahwa seluruh kebaikan itu ada pada kesabaran. Orang bersabar pasti dia akan mendapatkan kebaikan. Semua kebaikan didapatkan dengan kesabaran. Tidak sabar, istijal, dia akan terhalang dari mendapatkan apa yang dia ini inginkan. Man istajala bisyai' uqiba bihurmani. Man istajala bisyai qabla awani uqiba bihurmani. Barang siapa yang dia istijal, tergesa-gesa, tidak bersabar. Ini sebelum waktunya, maka dia akan terhalang untuk memetik hasilnya. Orang tidak bersabar dalam ketaatan, maka dia akan terhalang dari mendapatkan surga. Dia tidak bersabar dengan belajar, dengan proses belajarnya, dia akan terhalang dari menjadi seorang ulama. Dia tidak bersabar dengan berlatih, dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Semuanya membutuhkan kesabaran. Untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, hasil akhir yang baik, itu hanya didapatkan dengan dia bersabar. Allah Subhanahu wa taala di antara yang menegaskan dengan ungkapan wala in sabartum lawa khairun lis-sabirin. Jika kalian bersabar, maka sabar itu bagus bagi orang-orang yang mereka bersabar. Kebaikan hanya ada pada kesabaran. Sehingga adalah seorang dia mengusahakan, yaitu bagaimana senantiasa bersabar dalam segala perkara untuk meraih apa yang menjadi buah dan hasil daripada ya ini perkara tersebut. Sebagaimana pula ketika seorang alim menasihati orang yang mereka maftun dengan tampilan korun yang menampilkan glamornya dunia. Korun, orang yang mereka jadikan Allah tamsil buat kita, orang yang lupa dengan Allah, Allah berikan kekayaan berlimpah, ruah, sampai kunci gudangnya aja gak kuat diangkat oleh 70-an orang yang kuat, atau puluhan orang yang kuat, yang menggambarkan tentang alangkah sangat banyaknya harta korun. Orang-orang yang mereka tidak bersabar, tidak berilmu, hatinya ada kecondongan kepada dunia, maka mereka komentarnya bagaimana? Ya laitala nami selama utiya korun, innahu ladu hadin azim. Aduh ya celakanya kita ini, seandainya kita diberikan seperti yang diberikan kepada korun, dia mendapatkan bagian yang sangat ini agung. Mereka ini ahlu dunia. Orang yang bodoh. Orang mereka pandangannya tidak jauh. Orang yang mereka ini lebih banyak memandang dengan hawa nafsunya. Terkagum-kagum dengan tampilan korun yang tampil dengan kemewahannya, dengan glamornya. Dan kita sering begitu. Di kalangan kita manusia, kaum muslimin, terkagum dengan dunia barat yang glamor, yang menampakkan dunia yang hebat. Tetapi lain dengan pandangan orang berilmu, dan ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu, apa nasihat mereka? وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْإِلْمَ. Adapun orang-orang yang mereka berilmu, maka dia mengatakan, وَإِلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَا وَأَمِلَ صَلِحًا. Celaka kalian. Pahala yang ada di sisi Allah bagi orang yang mereka beriman dan beramal saleh itu jauh lebih baik. Dunia bagi orang yang mereka berilmu tahu persis bagaimana Allah dan Rasulnya telah menggambarkan tentang dunia. Dunia itu sehebat apapun, kata Nabi, tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk. Laukana di dunia tak tilu indallahi janaha ba'umbah, masa kalau kafirah syarbatan ma'okamakala. Seandainya dunia itu senilai dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun seteguk. Dunia itu bagi orang berilmu, seperti yang Nabi katakan pula, tidak lebih daripada bangkai kambing yang cacat telinganya. Dunia itu bagi orang berilmu, dia tahu, sebagaimana Nabi gambarkan, bahkan tidak lebih dari tetesan air yang menempel jemari ketika kita celupkan jemari kita ke lautan lalu kita angkat. Dunia itu bagi orang berilmu, sebagaimana Nabi yang telah beritakan, tidak lebih bahkan dari kotoran yang keluar dari perut manusia. Semua penggambaran Nabi menunjukkan tentang hinanya, rendahnya dunia, seandainya dunia untuk dunia, bukan dunia untuk mengantarkan kepada kampung akhirat. Dunia nilainya sangat rendah. Memang menarik sekilas, tapi di balik itu nilainya rendah, kualitasnya rendah, dan sungguhnya sangat sedikit banget. Maka kata alul ilmi, orang yang berilmu ini, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Dan tidaklah akan bisa memiliki sikap yang seperti ini, memandang dunia, hina, rendah, lebih menginginkan. berikan kepada pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mengedepankan iman dan amal salehnya, ini tidak akan terwujud illa sabirun, kecuali oleh orang-orang yang mereka bersabar. Sehingga hanya orang-orang yang mereka bersabarlah yang akan mendapatkan akibat akhir yang baik. Lihat Qarun, apa akibatnya? Allah tenggelamkan Qarun dan harta bendanya ke bumi. Sehingga menjadi pelajaran bagi orang bagaimana mereka dihinakan oleh Allah SWT. Demikian pula ketika Allah menyebutkan tentang kebaikan dan keburukan, itu enggak sama. Wala tastawil hasanatu wala sayi'ah. Tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Orang berbuat baik, orang berbuat buruk berbeda. Keduanya memiliki perbedaan yang sangat, yaitu besar. Maka Allah mengarahkan, kalau kita diperlakukan buruk, balaslah dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'anna waliyyun hamim. Yang tadinya antara Anda dengan dia ada permusuhan, maka berubah menjadi seakan-akan adalah teman karib yang sangat dekat, sangat akrab. Tetapi untuk bisa seperti ini, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin 'adzim. Tidak akan mendapatkan, tidak akan bisa melakukan hal yang seperti ini kecuali orang yang bersabar, tidak akan mendapatkan ini sifat seperti ini kecuali orang mereka memiliki bagian sangat besar. Maka orang yang mereka bisa bersabar itu adanya kebaikan-kebaikan. Dan sangat menakjubkan sikapnya itu. Maka Nabi katakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun. Sangat menakjubkan, mengherankan sikap seorang mukmin, semua perkara yang baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini enggak akan didapatkan kecuali hanya pada orang-orang mukmin. In asabatu sarau syakara fakana khairallah. Kalau dia mendapatkan ini kemudahan, maka kelapangan, dia bersyukur kepada Allah atas nikmat itu baik bagi dia. Wa in asabat udhara sabara fakana khairallah. Kalau dia tertimpa keburukan, maka dia bersabar, maka itu adalah baik bagi dia. Ini adalah hasil daripada kesabaran. Yang ada adalah kebaikan dan kebaikan. Sehingga Nabi pun katakan, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa minasabri. Tidak ada pemberian Allah yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan dengan ketika orang diberikan Allah ini sifat sabar. Yang ketiga, bahwa kenapa ahli jannah di dunia mereka berdiri dengan sifat kesabaran? Li'annahum alimu anna akibata sabri hiya tamkin wa nasr alal a'da. Ahlu jannah tahu bahwa dengan kesabaran itu, akibat akhir daripada kesabaran adalah tamkin wa nasr. Dia akan mendapatkan pertolongan dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Sabar itu, maka tidak akan membahayakan dia makar-makarnya para musuh. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaidum syai'an. Kalau kalian bersabar, kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka makarnya musuh kayak apapun tidak akan membahayakan kalian sedikit pun. Sabar, dia memiliki keteguhan. Dengan tetap dia bertakwa terus kepada Allah SWT, maka akan menjadi kekuatan yang bisa itu menyingkirkan makar-makar musuh sehingga tidak membahayakan mereka makar sehebat apapun. Nabiullah Yusuf bersabar dari makar-makar saudaranya. Dan akibat akhirnya Yusuflah yang mulia dan mereka yang kemudian bagaimana jatuh di bawah Yusuf. Sehingga kata Nabiullah Yusuf ketika menghadapi saudaranya, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi ajral muhsinin. Barang siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyanyikan pahala orang mereka berbuat baik. Berbuat sabar itu adalah termasuk ihsan, berbuat baik. Dan pahala kesabaran tidak akan disia-siakan Allah Ta'ala, termasuk diantaranya ketika Allah mengangkat Yusuf menjadi pejabat negara, yang bahkan saudaranya datang dengan menghinakan diri, meminta, karena ini polisi yang memaksakan begitu. Dan Yusuf, Allah muliakan derajatnya disebabkan karena kesabaran Yusuf dalam menanggung berbagai macam derita tersebut. Kemudian, Nabi ketika menasihati Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di antaranya wa'lam anna nasra ma'asabri, wahai sepupuku ya gulam, nah, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran. Maka Nabi mendidik selama di Mekah bagaimana para sahabat sabar. Penyiksaan-penyiksaan yang mereka dapatkan dari para tuan-tuan Quraisy, Nabi hanya bisa bilang sabrul ala yasir fa inna ma'itakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, tempat yang dijanjikan Allah untuk kalian adalah surga. Sehingga sabar ini kunci untuk mendapatkan yakni kemuliaan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para sahabat dididik bersabar selama 13 tahun di Mekah menghadapi kenyataan pahit. Bagaimana Nabi bersabar menghadapi kesulitan-kesulitan dakwah. Dan semuanya kemudian berbuah dengan kebaikan-kebaikan pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi memberikan keteguhan kepada Khobab yang disiksa orang-orang Quraisy sampai melepuh-melepuh kulitnya. Dengan menceritakan ketika Khobab mengeluhkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ala tastansir lana, ala tad'u lana. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menolong kami? Kenapa tidak mendoakan kami? Kata Nabi SAW, qad kana min qablikum yu'hadu rajul fayughfar lahu fil ardi. Orang-orang sebelum kalian ada yang mereka ini, dia disiksa, dia ditanam tubuhnya di bumi, di tanah. Kemudian fayuja'alu fiha fayuja'u bil minsyar, lalu kemudian dia dipendam di tanah itu. Kemudian diletakkan di atas kepalanya itu minsar, digorok. Kemudian dari batok kepalanya itu digorok krok sampai kemudian menjadi nisfain, menjadi terbelah menjadi dua. Wa yusatu bi amsatil hadid. Ada lagi yang disisir dengan sir besi sehingga ngelokop antara tulang belulangnya dengan tulangnya terpisah. Tapi fama yasuddu dzalika an dini. Itu tidak membuat mereka terhalang untuk tetap mempertahankan agamanya, mereka tidak bergeming. Luar biasa. Nabi mendidik Suhaib, mendidik Khobab untuk betul-betul sabar dengan kenyataan yang sedang dialaminya itu. Kemenangan pasti, pertolongan Allah pasti. Maka Nabi katakan, wallahi demi Allah ya Khobab, layutimannallahu hadzal amra hatta yasira raqib min ansar'a ila hadral maut la yakhafu ila Allah. Demi Allah ya Khobab, benar-benar Allah akan menyempurnakan urusan agama ini sampai nanti ada pejalan yang berjalan berkendaraan dari Son'a ke Hadral Maut, la yakhafu illallah. Enggak ada yang ditakutkan sama sekali kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, wahai kaum muslimin, bersabarlah di atas agama kita. Wahai para duat, bersabarlah di dalam berdakwah. Ikuti tahapan-tahapannya. Ikuti proses itu dakwah. Jangan merubah pola dakwah hanya karena tidak sabar mendapatkan pengikut. Nabiullah Nuh 950 tahun bersabar dengan dakwah akidah dan tauhid. Nabiullah Ibrahim bersabar dengan dakwah tauhid hingga bahkan mereka bersepakat untuk dilimpar di perapian. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW bersabar di atas dakwah tauhid sampai memberikan pertolongannya. Dan jangan sampai kita istijal. Istijal itu akan membuat kacau balunya dan akan memupus harapan-harapan baik kita ketika seorang tidak bersabar. Maka Nabi ingatkan kepada Khobab, walakinakum tasta'jilun, tapi kalian itu tidak bersabar. Kalian istijal. Istijal tidak bersabar. Bersabarlah, sabar kunci untuk mendapatkan kemenangan dan akibat baik dari Allah SWT. Kemudian juga yang kelima, kenapa lujana di dunia mereka bersabar? Karena bersabar itu akan menghasilkan mahabbatullah dan menghasilkan ma'iyatullah. Kecintaan Allah dan ma'iyatullah. Orang kalau dicintai Allah, satu, Allah akan umumkan di hadapan Jibril untuk mencintainya dan malaikat untuk mencintainya. Kemudian, orang yang mereka dicintai Allah, setiap doanya akan dikabulkan Allah. Kemudian kalau dia dicintai Allah, tidak akan mungkin dilimparkan ke dalam jahanam. Dan Allah akan senantiasa menyertai hamba yang bersabar, sehingga dikatakan oleh Allah, wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang bersabar. Kemudian juga, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang yang bersabar. Kebersamaan Allah yang khusus. Karena ada kebersamaan yang umum, kebersamaan rububiyah Allah, Allah mengawasi, Allah melihat, Allah mendengar. Ini adalah kebersamaan Allah yang umum dengan ilmu Allah dan dengan rububiyah Allah Ta'ala. Kebersamaan Allah yang khusus adalah kebersamaan Allah bersama dengan wali-walinya. Sehingga Allah betul-betul akan memberikan pertolongan, pembelaan, betul-betul mengawasi untuk di itu memberikan pelindungannya. Maka bersabar ahlu jannah di dunia bersabar karena dia sangat menginginkan kecintaan Allah dan kebersamaan Allah kepada dirinya. Yang keenam, ahlu jannah mereka bersabar karena dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya minal khusranil mubid, menyelamatkan dari kerugian yang sangat nyata. Karena kerugian itu bersama dengan orang mereka tidak bersabar. Sehingga ketika Allah bicara tentang keberuntungan, keberuntungan di akhirat, wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kerugian yang paling nyata, kerugian yang kampung akhirat. Dan kerugian akan tertutup bagi orang yang mereka ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dengan iman, amal, dakwah, sabar. Nah, sabar ini diantaranya lah kunci yang akan mengantarkan dia selamat dari kerugian. Dan hakikat kerugian lah kerugian, yaitu di kampung akhirat, yaitu kelak. Ketika seorang dia tidak selamat dari jahanam, maka dia betul-betul rugi. Kerugian yang tidak mungkin ditebus. Walaupun dengan emas sebesar bumi, walaupun dengan penduduk, yaitu manusia sepenuh bumi, maka sama sekali tidak bisa ditebus. Yang ketujuh, bahwa diantara kenapa lujana di dunia mereka bersabar, karena imamah fiddin, kepemimpinan agama ini hanya diraih diantaranya dengan kesabaran, ilmu dan sabar. Allah katakan, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kami jadikan diantara mereka para imam-imam yang mereka memerintah dengan bimbingan Allah SWT. Pertanyaannya, kenapa mereka terangkat ke derajat imam lama sobaru ketika mereka ini bersabar? Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka ini sangat yakin dengan ayat Allah Ta'ala. As-sabru wal yakin, as-sabru wal ilm, keyakinan buah daripada sempurnanya ilmu. Dua kekuatan yang akan menggilas manusia, kekuatan syahwat dan kekuatan syubhat. Dua hal ini akan menjatuhkan dan menghancurkan manusia. Syahwat itu dihadapi dengan sabar. Sehingga gejolak syahwat untuk berzina, gejolak syahwat untuk mencuri, gejolak syahwat untuk melampiaskan syahwat haram, ini semuanya dihadapi dengan kesabaran sehingga dia tidak terjerumus dalam perkara itu. Syubhat, kerancuan, rusaknya pemikiran, sehingga dia tidak bisa membedakan antara hak dengan yang batil, ini dihadapi dengan kuatnya ilmu. Sehingga ilmu untuk menghadapi syubhat dan sabar untuk menghadapi syahwat. Sehingga dengan itu dia akan betul-betul naik ke derajat imam, kepemimpinan dalam agama terdepan. Dia ini sabar sehingga tidak terjerumus dalam syahwat. Dengan ilmu dia akan betul-betul bisa menepis segala macam ini bentuk syubhat. Oleh karena itulah, berapa banyak kita ini yang gagal karena enggak sabar. Gagal belajar ilmu karena enggak sabar. Gagal menghafalkan Quran karena enggak sabar. Gagal untuk dia bisa menjadi ini orang yang membiasakan yaqimul lail karena enggak sabar berlatih. Sehingga dengan sabar inilah akan diraihnya derajat yang tinggi dan kepemimpinan agama. Yang kedelapan, bahwa dengan kesabaran itu orang akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Pahala yang tidak ada lagi batasnya. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisabin. Allah akan menyempurnakan pahalanya orang yang bersabar dengan bighairi hisab tanpa ada hitungan lagi. Dilipat-lipatkan tanpa ada hitungannya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Maka betul-betul sabar ini akan mengangkat derajat seorang di antaranya di sisi pahala yang berlimpah ruah akan diberikan Allah kepada orang yang bersabar. Sampai ada orang di akhirat kelak, ahlul afiyah, orang mereka di dunia tidak diuji Allah dengan berbagai macam musibah yang berat, melihat temannya mendapatkan pahala dari Allah, ya waktu ahlul afiyah lau anna julutam qoridat bil maqarid. Dia berangan-angan, seandainya kulitnya disayat-sayat, digunting-gunting, karena melihat betapa sangat besarnya pahala yang Allah berikan kepada ahlul musibah. Sehingga ahlul jannah di dunia mereka berusaha untuk berhias dengan sifat ini kesabaran tersebut. Kemudian, para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, sabar tidak ada tempatnya kita membeli. Sabar tidak bisa kita beli di warung-warung, di mal-mal, di supermarket. Tidak ada juragan yang kita bisa beli kesabaran. Sabar itu didapatkan dengan cara berlatih sabar. Wa ma yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang dia berlatih sabar, maka Allah akan berikan kesabaran. Membutuhkan mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang dia betul-betul bersungguh-sungguh dalam meniti hidayah, dalam menempuh jalan kami, maka akan kami bimbing dia untuk menempuh jalan-jalan kami Allah. Termasuk diantaranya jalan kesabaran. Barang siapa yang dia bersungguh-sungguh mewujudkan kesabaran, Allah akan bimbing dia untuk memiliki perilaku sabar. Mudah-mudahan Allah SWT benar-benar memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa berhias dengan sifat kesabaran, dan mulianya kita dunia dan akhirat hanya akan kita dapatkan dengan kesabaran. Sehingga sabar menjadi senjata yang sangat ampuh bagi seorang mukmin. Maka semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa bisa belajar sabar sampai menjadi orang yang penyabar dan tangguh dalam kesabaran. Demikian para pemirsa rahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah memudahkan kita menjunjung kesabaran dan memudahkan kita meraih jannah dengan berhias ini akhlak sabar, baik sabar dalam kita mewujudkan ubudiah kita kepada Allah, sabar dalam kita meninggalkan berbagai macam kemaksiatan, sabar dalam menanggung derita-derita musibah, dan termasuk sabar dalam kita mewujudkan iman dan berdakwah di jalan Allah SWT. Hanya kepada Allah kita berharap semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak. Dan minta maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة ألم تر

هو الذي يسيركم في البر والبحر

أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم

أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون.

لحق وما

الكتاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده رواه البخاري.
3: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada anaknya dan bapaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خير من القرآن.
1: راديو رجاء منبر شهايا سنة.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Wa anhu radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Nurun minal Qur'an.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bi sohbat high quality min al-Qahir linuwasil ma'akum al-istima' lil-mushaf al-sharif مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. ما هي ضوابط الصبر عند أول مصيبة؟
3: الصبر عند إمساك النفس عن الجزع،
2: نعم،
3: وإمساك اليد من اللطم، لطم الخدود، شق الجيوب، هذا هو الصبر عند المصائب. نعم.
4: Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu tentang hakikat kesabaran di awal musibah yang menimpa seorang hamba. Maka beliau menjawab bahwasanya hakikat kesabaran adalah seseorang menahan jiwanya dari keluh kesah, menahan tangannya dari menampar-nampar pipinya, dari merobek-robek pakaiannya. Itulah hakikat kesabaran seorang hamba di dalam menghadapi musibah yang dia dapatkan.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
6: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
7: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fisabilillah. Muttafaqun alaih.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul.
4: Qala Rasul.
3: Sallallahu alaihi wasallam.
5: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
6: Dari عدي بن حاتم رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
0: مطيرة سلف مطيرة سلف Abu Ali Ad-Dakok rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa kona'ah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman, 'allamal Qur'ana, khalaqal insana, 'allamahul bayan.
0: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

0: dan
1: matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya, dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Iban.
1: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari, dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

dan kepunyaannyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: berfirman,
1: semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Sang
1: semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka, kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu binnawasi wal aqdam.
0: Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka

maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Tuhan.
1: Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabb-Nya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man taba qabla an tatlu' ash-shams min maghribiha taba Allahu alaihi. Rawahu Muslim.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.
1: Nurun min al-Qur'an.
4: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.

0: mubin.
1: Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

0: الصالحين.
1: Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Jangan kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni la yahzunni an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idan lakhasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi'amrihim hadha wa hum la yash'urun.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
1: Waja'u abahum isya'an yabukun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ.

Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

dan perempuan, di mana Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: alim.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, "Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta." Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

0: استعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
1: Istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina.

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.

0: تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: Ya sahibai sijin a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
0: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya.

0: واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf

Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: كان حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.

Yusuf berkata, "Yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."
1: وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: أشهد

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Muntayan Mutiara Nasihat. Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat duniawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata kalau kita melihat nikmat dunia kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha-berusaha dan berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan ni'mat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
8: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
9: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh. Namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
10: Nurun minal Qur'an.
11: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
12: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka jadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
13: Fatwa mukhtar.
14: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
15: Abu Hashim yaqul, يسأل عن شرح الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه.
16: نعم، الحديث واضح أنه لا يجوز أن يسب الإنسان الدهر وهو الوقت، إذا جرى عليه ما يكره فإنه لا ينسب هذا إلى الدهر، وإنما يعرف أنه بسبب ذنوبه فيتوب إلى الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شرع الله الاستغفار والتوبة لأجل هذا الأمر، لأجل أن يقاوم هذا الخطر الداهم، يستغفر ربه ويتوب إليه ويلجأ إليه ليحفظه وليقيه من العقوبات التي تسببها الأعمال السيئة. نعم.
17: أبو هاشم bertanya tentang makna hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana Adam menyakiti diriku. Dia mencela dahar, padahal aku adalah dahar. Di tanganku segala perkara, dan aku yang membolak-balikan siang dan malam." Muttafaqun alaih, hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjawab, hadis di atas maknanya jelas. Itu larangan bagi seseorang untuk mencela masa, untuk mencela waktu. Apabila terjadi perkara yang tidak dia inginkan, maka jangan dia sandarkan hal tersebut kepada masa, Namun hendaknya dia fahami bahwasanya keburukan yang dia dapatkan merupakan bagian dari dosa-dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa yang menimpa kalian dari kesempitan, musibah dan yang lainnya merupakan buah dari dosa-dosa yang kalian lakukan, dan Allah telah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Di antara hikmah terbesar Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan istighfar dan taubat adalah untuk perkara ini, agar setiap hamba mampu mengantisipasi dampak buruk dari dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga dan melindungi dirinya dari hukuman-hukuman yang disebabkan oleh dosa-dosa yang dia lakukan.
18: Fatwa Mukhtar.
19: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min 'adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min 'adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min 'adhab al-qabr. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Nurun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: من فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حافظوا على الصلوات الخمس في أوقاتها، وحافظوا على قراءة القرآن وعلى صيام التطوع ولله الحمد، ولكن ينتابني ببعض الأحيان الخوف من المستقبل، مستقبل المعيشة والرزق، وعلى مستقبل أبنائي ورزقهم، خاصة في هذه الآونة الأخيرة، مما أدخل على نفسي الهم والغم والحيرة. يقول: ما توجيهكم ونصيحتكم لي بهذه الأمور؟
3: هذا من الشيطان، عليك بالاستعاذة من الشيطان. إذا أحسست بشيء من هذا فاستعذ بالله، وأحسن الظن بالله، وتوكل على الله، والله يسر الأمور إن شاء الله لك ولأولادك. نعم.
4: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Fadilatul Syekh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu. Aku selalu mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya. Aku juga terus membaca Al-Qur'an, dan aku juga terus berusaha untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah walillahilhamd. Akan tetapi, dalam beberapa keadaan aku sering dirasuki rasa takut akan masa depan, baik yang berkaitan dengan rizki dan pekerjaan, atau yang berkaitan dengan masa depan anak-anakku, khususnya di akhir-akhir ini, sehingga aku sering merasakan kekhawatiran, kegundahan, dan kebingungan. Sang penanya berkata, apa arahan Anda dan nasihat Anda untukku dalam perkara-perkara ini? Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala menjawab, perasaan ini berasal dari syaitan. Maka hendaknya engkau meminta perlindungan dari gangguan syaitan. Jika engkau merasakan perasaan seperti itu, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baiklah kepada Allah, dan bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan memudahkan perkara-perkaramu dan anak-anakmu insyaallah.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Untayan mutiara nasihat. Nasihat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berada dalam wasiat yang pernah disampaikan Nabi tentang 3 perkara yang membinasakan. Thalathun muhlikat. Ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama, syukhun muta'. Yang kedua, wahawan muttaba'. Yang ketiga, wa'i'jabul mar'i binafsi. Kita telah membahas wasiat yang pertama, yaitu syukhun muta'. Kebakhilan yang dituruti. Asyukh, dikatakan para ulama, ini kebakhilan, puncak kebakhilan atau derajat bakhil yang paling tinggi, suh. Dan ini akan membinasakan yang telah kita sampaikan. InsyaAllah kita masuk pada wasiat yang kedua. Wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keimanan seorang mukmin adalah ittiba'ul wahyi. Mengikuti wahyu. Mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah perintahkan kepada setiap mukmin, kepada kita, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dari syariat terbaik yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala pula mengatakan, waja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kami jadikan Anda di atas sebuah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti syariat tersebut. Maka ini merupakan perkara yang Allah perintahkan agar kita hidup dengan keimanan kita menuju keselamatan dunia akhirat dengan cara mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang akan memalingkan kita dari mengikuti wahyu adalah mengikuti hawa nafsu. Dan sesungguhnya hakikat mengikuti al-hawa, ittiba'ul hawa, adalah sikap mengikuti atau sikap berpalingnya dari wahyu, itulah hakikat sikap mengikuti al-hawa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengikuti apa yang kau serukan ya Rasulullah, maka ketahuilah fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah sungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga hakikat mengikuti atau ittiba'ul hawa adalah berpaling dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh keselamatan, kemuliaan, kewibawaan, ketinggian, derajat hanya pada sikap mengikuti wahyu Allah, syariat Allah, dan kerendahan, kehinaan, kekalahan ada pada sikap mengikuti al-hawa, sehingga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengikuti apa yang kau serukan ya Rasulullah, maka ketahuilah fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah sungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga hakikat mengikuti atau ittiba'ul hawa adalah berpaling dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh keselamatan, kemuliaan, kewibawaan, ketinggian, derajat hanya pada sikap mengikuti wahyu Allah, syariat Allah, dan kerendahan, kehinaan, kekalahan ada pada sikap mengikuti al-hawa, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun melarang, selalu memerintahkan kita mengikuti wahyu, wala tattabi'il hawa.

Para pemirsa yang dirahmati Allah, maka sungguh keselamatan, kemuliaan, kewibawaan, ketinggian, derajat hanya pada sikap mengikuti wahyu Allah, syariat Allah, dan kerendahan, kehinaan, kekalahan ada pada sikap mengikuti al-hawa, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun melarang, sallallahu memerintahkan kita mengikuti wahyu, wala tattabi'il hawa, wala tattabi ahwa'ahum, wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Dengan berbagai macam ungkapan Allah katakan, jangan kalian ikuti hawa nafsu. Jangan kalian ikuti hawa nafsunya orang yang mereka tidak berilmu. Jangan kalian ikuti hawa nafsu mereka orang kafir, musyrik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mengikuti al-hawa, karena ini pasti akan mengantarkan seorang kepada kebinasaan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, thalathul muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Satu di antaranya adalah wahwan muttaba. Ada beberapa kebinasaan, kerendahan, kehancuran, kesengsaraan, dan keburukan yang akan didapatkan oleh orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupan mereka. Satu di antaranya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para pengekor hawa nafsu ini dengan perumpamaan yang sangat buruk, dengan perumpamaan yang sangat jelek. Allah umpamakan mereka dengan anjing. Watslu alaihim naba' alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathal kalbi in tahmil alayya alhas aw tasruku yalhas. Bacakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita kisah orang yang mereka sungguhnya telah aku berikan kepadanya wahyu, aku berikan kepadanya agama, akan tapi apa yang terjadi? Fangsalakha minha, dia pun seakan-akan melepas agama itu sebagaimana melepas baju, dia tinggalkan agama itu. Kemudian ketika dia tinggalkan agama, fa'atba'ahu syaitan, syaitan yang kemudian mengikuti dia, memimpin dia, membimbing dia, sehingga syaitan yang mengarahkan kehidupannya, fakana minal ghawin, maka dia pun termasuk orang yang sesat. Lalu Allah katakan, walau syi'na larafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Sesungguhnya seandainya kami menghendaki, seandainya mereka tetap berdengan agama Allah, seandainya mereka tetap istiqamah dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengendaki mereka itu akan diangkat oleh Allah dengan agama itu. Akan Allah angkat derajatnya dengan agama tersebut. Akan tapi ternyata kata Allah, orang ini justru lebih suka lengket kepada kemauan-kemauan rendahan. Lebih suka lengket di bumi pada kemauan-kemauan rendahan. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Lebih suka mengikuti kepada selera-selera rendah, mengikuti hawa nafsu mereka. Lalu Allah katakan, famatsalu kamatsalil kalbi, perumpamaan untuk orang yang seperti ini, dia bagaikan anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas, anda biarkan atau anda halau, anda halau atau anda biarkan, maka sama saja, dia akan tetap menjulurkan lidahnya sebagai bentuk dia mengikuti kepada kemauannya, hawa nafsunya, kerakusannya. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya anjing binatang yang sangat jorok, binatang yang bakhil dan egois, binatang yang dia lebih suka barang najis daripada barang yang segar, dia jilati duburnya tidak tubuh yang lainnya. Dia seandainya mendapatkan bangkai yang bisa mencukupi 100 anjing, tidak akan dia biarkan kawannya berserikat menikmatinya karena kebakhilan dan kerakusannya. Anjing, kerakusan kepada dunia telah menjadikan dia mengikuti hawa nafsu, selera hawa nafsu mereka. Ini yang pertama, alangkah sangat buruknya, alangkah sangat hinanya orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupannya.

0: Yang kedua, bahwa pengikir hawa nafsu ini, dia termasuk orang yang betul-betul sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khawatirkan dia tidak mendapatkan keberuntungan hidup dan dia akan masuk dalam gelapnya kehidupan kesengsaraan yang ada. Inna mimma akhafu ala ummati, di antara yang aku khawatirkan kepada umatku ini di antaranya syahwatil, ini syahwat, asyahwat al-ghayy fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa, syahwat yang menguasai perutnya, syahwat yang menguasai kemaluannya dan disesatkan oleh hawa nafsu atau hawa nafsu yang menyesatkan. Ini yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang mereka mutabil hawa, orang yang mereka dhal dan mudhil ini tidak layak untuk diikuti sebagai pemimpin. Sangat tidak layak mereka diikuti sebagai pemimpin. Kenapa? Karena memang mereka apabila diikuti hanya akan sesat dan menyesatkan belaka. Dhal wal mudhil. Dia telah sesat dan menyesatkan manusia. Maka Allah katakan, wala tuti man akhfalna qalbahu. Wala tuti. Jangan anda taati. Man akhfalna qalbahu. Orang telah kami lalaikan hatinya. Wattaba hawahu. Dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amru furuta. Dan urusan mereka berantakan. Orang yang lalai hatinya dari Allah tidak layak menjadi pemimpin yang diikuti. Karena kalau dia diangkat sebagai pemimpin yang diikuti tentu akan membawa orang kepada kelalaian kepada Allah dan kelalaian kepada yaumul kiamah, kelalaian kepada agamanya dan kelalaian kepada semua perkara kebaikan. Demikian pula tidak layak diikuti orang yang mereka mengekor kepada hawa nafsunya. Karena orang seperti ini apabila diangkat sebagai pemimpin maka tentu dia akan mengajak manusia mengekor hawa nafsu pula yang akan menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini urusannya berantakan. Dia akan meremehkan, melecehkan agama Allah, urusan dia semrawut berantakan. Maka orang yang demikian tidak layak untuk diikuti, dijadikan sebagai pemimpin. Para pemirsa yang rahmati Allah, demikian pula lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan kepada pengikir hawa nafsu. Sekalipun dia orang yang berilmu, akan tapi kemudian dia apabila dia mutabil hawa, Allah akan sesatkan dia dengan ilmu yang ada pada dirinya atau dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tegaskan di antaranya afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah anda perhatikan orang yang mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sesembahan? Dan Allah sesatkan dia dengan ilmu. Atas ilmu yang dia miliki. Para pemirsa yang rahmati Allah. Maka sungguh mengekor kepada al-hawa. Mengekor kepada hawa nafsu. Sesuatu yang sangat berbahaya. Dan sangat buruk dampaknya dalam kehidupan manusia. Demikian pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dengan jelas, dengan tegas, jangan sampai kita menjadi para pengekor hawa nafsu yang hanya akan mengantarkan pada kebinasaan-kebinasaan kehidupan yang ada. Para pemirsa, maka tidak ada obat yang lebih manfaat bagi seorang mukmin untuk mengobati dari sikap mengekor kepada al-hawa kecuali kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kitabullah merupakan syifaun lima fi sudur dan ittiba'ul hawa merupakan penyakit yang ada dalam hati manusia, dan tidak ada obat yang mujarab, obat yang akan bisa mengobati hati yang berpenyakit kecuali atau melebihi kitab yang sangat agung. Yaitu kitabullah Al-Quranul Kirim. Yang dengan demikian mudah-mudahan seorang hamba, seorang mukmin akan cepat dia bisa mengobati penyakitnya. Dengan dia tentunya memahami, membaca Al-Quran. Dengan penuh tadabbur dan tafahum. Penuh dengan tadabbur, memahami, penuh dengan pemahaman, merenungi maknanya, dan disertai dengan hati yang benar-benar menyiapkan diri untuk mengikuti apa yang telah menjadi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala mukmin. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, "Inna fi dzalika ladzikrat liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Bahwasanya Al-Qur'an hanya akan menjadi obat bagi orang yang mereka memiliki hati yang hidup, memiliki hati yang baik, memiliki hati yang memang siap untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dalam keadaan memasang telinga mendengarkan baik-baik, menyimak, dan dia dalam keadaan hadir, hatinya hadir memperhatikan. Maka dengan demikian Al-Qur'an benar-benar akan menjadi syifa terhadap penyakit ittiba'ul hawa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap mengikuti al-hawa ini. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Di antaranya Rasulullah berlindung dari buruknya akhlak dan mudhillatil hawa, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Karena apabila seorang kehidupan dia dibangun di atas sikap mengekor kepada al-hawa, maka sungguh dia telah memilih jalan kebinasaan dan kehancuran, sebagaimana yang katakan Nabi, salatun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan, satu di antaranya wahawan mutaba, hawa nafsu yang diikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sikap mengikuti al-hawa dan dilunakkan hati kita untuk tunduk dan patuh mengikuti wahyu Allah yang merupakan jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Mudah-mudahan manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Dinul Islam mabniun ala aslain. Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa Nabi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di siang hari. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di malam hari, sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.
5: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah.

Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan, karena mendapat siksaan yang sangat berat.

yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar rasul itu memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Ketika Allah menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, ada suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Wa'id

0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.
1: Waqa

0: indah.
1: Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, 'Ad, Tsamud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui keadaan mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian. Dan mereka berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Allah menyeru kamu untuk beriman, agar Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaan kepadamu sampai waktu yang ditentukan. Mereka berkata, kamu wahai para rasul, hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu hanya ingin menghalangi kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami dahulu. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata.

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidaklah pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami? Dan sungguh, kami akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang-orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada para rasul, "Kami pasti akan binasakan orang-orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah anugerah bagi orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Dan para rasul itu memohon untuk diberi kemenangan. Dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang, lagi keras kepala.

0: yaum.
1: Diteguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan bahaya kematian datang kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin yang keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ.
0: Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sungguh Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: Dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah.

0: Dan di padang mahsyar, mereka semua berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan azab Allah dari kami, walaupun sedikit saja?" Orang-orang yang sombong berkata, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami pun dapat memberi petunjuk kepada kamu. Sama saja bagi kita, kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."
1: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ

Dan berkatalah setan, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahi janjiku kepadamu. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kepadamu, kemudian kamu patuh kepada seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu sejak dahulu, untuk menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah. Sungguh, orang-orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga adalah salam.

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, yaitu kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amin wa ala khabad. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita memuji serta bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa kembali melalui saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Berikut ini kita akan hadirkan kajian ilmiah live bersama Ustaz Mahfud Umri Alsi dari pembahasan kitab Prinsip Dasar Islam. Kami hadirkan kajian ini langsung dari Masjid Riyadhus Shalihin Kota Bekasi. Dan alhamdulillah Ustaz telah hadir serta bersiap untuk menyampaikan pembahasan di kesempatan pertemuan kali ini. Selanjutnya, kepada Ustaz kami persilahkan Faliya Tafadal Maskuron, ya Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para jemaah yang ada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi kita, menjaga kita, memberi petunjuk kepada kita hingga kita berharap diberikan istiqomah sampai kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kondisi husnul khotimah. Kita masih membahas tentang indahnya perintah dan larangan, ya. Kita masih membahas keindahan Islam yang berupa larangan-larangan. Masih poin yang kelima, pada pertemuan yang lalu sudah dibahas Islam melarang sifat takabur, at-takabur, ya, sombong, merasa besar, dengki, ya, sudah dibahas. Lalu ujub bangga diri, hasad, mencela, memaki orang lain dan mengganggu tetangga. Ujub ini, ya, adalah apa? Kagum pada dirinya sendiri. Para jemaah. Jadi ada orang kagum pada dirinya sendiri. Iblis itu pertama kagum, akhirnya sombong. Ya. Orang ketika kagum pada dirinya, setelah itu dia apa? Ya, pada halaman 142, ya. Setelah itu apa? Dia kemudian jadi pembanding. Ya, pertama dia kagum pada dirinya. Kagum pada dirinya itu sudah merupakan dosa besar. Ya. Apalagi jadi pembanding akhirnya apa? Meremehkan orang, para jemaah, ya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Thalasun muhlikatun wa thalasun munjiyatun. Wasalasun kafaratun, ya. Wasalasun darajatun. Amal muhlikat fasyuhun muta wa hawan muttaba wa ijabul mar'i bi nafsihi. Ya. Tiga perkara membinasakan, tiga perkara, ya, menyelamatkan, tiga perkara jadi kafarat, tiga perkara mengangkat derajat. Adapun tiga perkara yang membinasakan, yang pertama, fasyuhun muto, sifat kikir yang diikuti, ditaati, ya. Jadi sifat kikir yang diikuti, jadi sifat. Yang kedua adalah wahawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Nah, hawa nafsu yang dilampiaskan, melampiaskan hawa nafsu. Yang ketiga, wa'ijabul mar'ih binafsihi. Ya. Yang ketiga adalah orang kagum dengan dirinya sendiri. Ya. Orang kagum dengan dirinya sendiri. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani Hasan li Ghairi. Nah, jadi orang yang ujub, bangga dengan dirinya, bangga dengan ibadahnya, bangga dengan hartanya, bangga dengan tampannya, ya. Maka itu semua akan menjerumuskan. Karena disebut dengan salasun muhlikat. Syuhun muto, wahawan mutaba, ya, wa ijabul marih binafsih. Tiga perkara yang membinasakan. Pertama, sifat kikir yang diladenin. Yang kedua, hawa nafsu yang dilampiaskan. Yang ketiga, orang kagum pada dirinya. Ya, pada dirinya di sini, ya pada hartanya, kepada keluarganya, kepada ibadahnya, kepada ketampanannya. Oleh sebab itu, kalau kita melihat, yang mengagumkan disuruh baca apa? Masya Allah, ya. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Supaya apa? Supaya tidak kena ain. Ya. Kagum pada dirinya sendiri itu juga sudah dosa. Ujub, bangga diri. Ya, bangga diri para jemaah. Tapi kalau kita senang bahagia karena nikmat Allah, ya ada masalah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, silakan bicarakanlah. Tapi kalau sudah sampai kagum wah ini. Nah, akhirnya kemudian bangga, biasanya kalau sudah kagum ijabul mar'i bi nafsi, kagum pada dirinya, biasa itu cari pembanding. Nah, ini tidak ada apa-apanya. Ini tidak ada apa-apanya. Akhirnya apa? Masuk ke kibir. Masuk ke sombong. Bukankah iblis membandingkan unsur penciptaan zatnya dengan apa? Dengan Adam. Ya. Dengan dia dengan bangga. Akhirnya apa meremehkan Nabi Adam? Ma mana'aka an tasjud id amartuk? Qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai iblis, kenapa? Apa yang menghalangi dirimu untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Apa kata iblis? Ya saya lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Ini membandingkan. Ya, dia kagum dengan dirinya. Ya, meskipun disebut oleh Ibnu Katsir bahwa iblis itu telah mengkhianati dirinya sendiri. Kenapa? Pada hakikatnya unsur tanah lebih baik daripada unsur api. Api itu membakar tanah sejuk. Membuat tumbuhan yang berkembang. Jadi setan iblis itu sudah mengkhianati dirinya sendiri. Ya, dia kagum dengan dirinya, lalu dia membandingkan dengan yang lain. Nah ini sifat-sifat seperti ini kan sangat lembut masuk ke dalam hati manusia para jemaah. Ya, begitu lembut. Ustaz riya, ujub, kibir, sombong. Oleh karenanya, agar kita memiliki daya tahan, ya, supaya kebal dari semuanya itu, kuncinya takwa. Innal ladina taqau idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Surat Al-A'raf ayat 201. Ya. Sesungguhnya orang bertakwa itu ketika ada bisikan-bisikan jahat dari syaitan, langsung sadar dia, langsung ingat dan menyadari kesalahannya. Seperti kibir, sombong, hasad, dengki, ujub, bangga pada dirinya. Ini. Nah ini saya sudah bangga ini ya. Ini saya sudah kagum pada diri saya sendiri. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Kalau melihat kebaikan, baca. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus solihat. Ya. Karena Nabi SAW idza ra'a ma yuhibbuhu yaqul alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus solihat. Wa idza ra'a ma yaqru yaqul alhamdulillah ala kulli halin. Rawahu al-Baihaqi. Adalah Nabi ketika beliau melihat sesuatu yang menyenangkan, maka beliau membaca alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Luar biasa itu kandungannya. Segala puji bagi Allah, kita enggak pantas dipuji-puji. Kepujian hanya untuk Allah Ta'ala. Alladzi bi ni'matihi, di mana dengan nikmat Allah tatimmus shalihat, sempurnalah segala kebaikan. Ya, melihat anaknya baik, istrinya baik, hartanya baik, usahanya bagus. Diakui bahwa itu semua nikmat Allah. Ya. Akhirnya apa? Jauh dari ujub, apalagi kibr. Ujub itu kan untuk diri, kagum pada dirinya, dan biasanya berlanjut bisikan setan. Akhirnya nyari pembanding, ya, pembanding. Kalau pembanding lebih tinggi, nah, timbul hasad. Oh iya ya, dia masih lebih sukses dari saya. Hasad, ah, paling dia begini, dia bikin makar. Naudzubillah min dzalik. Kalau yang dibandingkan lebih rendah, nah, akhirnya apa? Kibr, sombong. Ya, al-kibru batarul haq wa umtun nas. Yang namanya sombong menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Ya. Hasad, mencela, memaki orang lain dan mengganggu tetangga. Hasad sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, yaitu hasad dengki. Apa itu hasad? At-tamanni bi zawalin ni'mah inda ghairi. Berangan-angan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, itu hasad namanya. Ya. Dan orang hasad ada 4 macam, disebut oleh Syekh Nadi Muhammad Sultan dalam kitabnya Al-Qawaid wa Fawaid minal al-arba'in an-nawawiyah. 1, orang hasad itu dia ingin nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Apakah jabatan, usaha, dan tidak perlu pindah kepada dia. Yang penting dia bangkrut. Ya. Bahasa anak sekarang apa? Yang penting dia mampus. Tidak perlu pindah ke saya, tidak perlu pindah ke dia. Kenapa? Dia sudah punya segalanya. Dia cuma ingin menjadi apa? Kecap nomor 1. Tidak mau ada yang menandingi. Itu paling parah ini, kondisi seperti ini. Lalu bikin apa? Memfitnah dan bikin makar. Ya, itu. Yang kedua, orang dengki, orang hasad, ingin nikmat yang ada pada orang lain hilang. Ya. Dan bisa pindah kepada dia. Nah, hasad biasanya begitu. Di kantor dia kok diangkat, ya, sehingga kedudukannya lebih tinggi, ini hasad. Akhirnya apa? Memfitnah. Ini supaya pindah ke dia, kepada dia yang diangkat. Yang kedua. Yang ketiga, orang hasad itu adalah apa? Orang yang dihinggapi rasa dengki, ya. Tidak senang melihat orang senang. Dan ada orang yang bilang begitu, saya tuh kalau melihat orang senang sedih. Coba sampai segitunya. Saya kalau orang melihat, ini pernah saya nyampe ke saya. Ya. Kalau melihat orang senang sedih. Tapi tidak sampai berbuat makar, cuma tidak senang saja. Masuk yang buruk. Yang keempat, ya, adalah apa? Orang yang dihinggapi oleh rasa hasad, ya. Kemudian ditepis dengan apa? Dengan mendoakan orang yang didengki dengan keberkahan, ya. Ya Allah, berikan keberkahan ya Allah pada usahanya, pada jabatannya, pada keluarganya, pada anak istrinya, pada hartanya. Ketika kita mendoa seperti itu, ya, malaikat yang mendengar apa untukmu seperti itu, ya, sebagaimana hadis Abi Darda dari Muslim, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi ya bi dhahril ghaib illa qala al malak wa laka bimithlin. Rawahu Muslim dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Tidaklah seorang hamba muslim yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya bi dhahril ghaib. Apa bi dhahril ghaib? Dia tidak tahu. Yang didoakan tidak tahu. Ya, bukan depan dia, saya doakan antum ya sebegini. Tidak, di belakangnya. Karena kita iri sama dia. Lalu ya Allah, saya kok iri. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, berikan keberkahan pada hartanya yang dia iri itu tadi. Atau kalau ditambah dengan doa yang lain. Maka apa? Malaikat mengatakan, walaka bimithlin. Untukmu yang seperti itu. Ya. Jadi bagaimana memanage, mengelola sifat dengki yang memang itu merupakan watak dasar manusia. Kenapa Iblis nyusul dari sorga? Karena dengki sama Nabi Adam. Qabil Habil terjadi pembunuhan karena saling dengki. Ya, dengki. Ini. Nah bagaimana? Bahasa orang sekarang apa? Sampah jadi duit ya. Ya, dengki kan sampah. Nah, tapi sama orang-orang yang memulung bisa jadi duit. Nah, kita punya sifat dasar itu, manusia itu. Nah, bagaimana dikelola jadi pahala? Itu bagaimana? Mendoakan orang yang didengki tadi. Malaikat mendoakan. Doa Rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Karena sifat dengki ini luar biasa dampak dan akibatnya bagi keberlangsungan hidup perorangan atau secara masyarakat. Ya Allah, ampuni kami dan orang-orang yang telah merugikan kami dengan keimanan. Jangan sampai kau jadikan pada hati kami ghillan. Ghil, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-bughdhu ya wal hasad. Ghil itu. Al-hikdu wal hasad. Kebencian dan kedengkian. Ghilin. Ya Allah, jangan kau jadikan dari kami kedengkian dan kebencian kepada orang beriman. Nikmat ahi. Ya. Tapi kita biarkan dengki akan merusak diri kita sendiri. Baik secara mental, bahkan bisa secara fisik. Yang biasanya punya tekanan darah naik, enggak mudah naik itu tensinya. Secara mental juga begitu. Tidak akan bisa memperbaiki dia. Ya. Ada ulama menyebutkan dalam syairnya, kul lima dhalla li hasida atadri alaman asa'ta al-adaba asa'ta ala Allah fi hukmihi li'annaka lam tardo li ma wahaba fa'akhzaka rabbi bi'anzadani wa sadda alaika wujuhat tolaba. Kul, katakanlah, lima dhalla li hasida, kenapa engkau dengki, hasad, iri kepada saya? Atadri alaman asa'ta al-adaba, apakah kamu tahu sebenarnya engkau telah berbuat jahat kepada siapa? Ulil adab kepada siapa? Asa'ta ala Allah fi hukmihi. Sebenarnya engkau telah ulil adab, berbuat buruk ya kepada Allah Ta'ala terhadap ketetapan Allah. Li'annaka lam tardoli ma wahaba. Karena engkau tidak ridho, tidak rela dengan karunia Allah yang diberikan padaku. Fa'ahzaka rabbi bi'anzadani. Allah menambahkan apa? Al-hizyu, kehinaan kepadamu. Dengan cara Allah menambahkan apa yang kau dengki. Dengki dengan usaha, wah tambah laris. Dengki dengan jabatannya, iri dengan jabatannya, tambah diangkat. Tambah sedih tidak orang yang dengki? Tambah sedih. Tambah terhina. Fa'ahzaka rabbi. Allah menghinakan engkau. Bi'anzadani. Dengan cara apa? Allah tambahkan yang kau dengki. Wasadda alaika wujuhat talaba, dan Allah menutupi semua celah yang kamu inginkan. Mau bikin fitnah begini enggak bisa. Mau makar begini gagal, gagal maning, gagal lagi. Ya. Ini tidak ada artinya para jemaah. Makanya ini indahnya dilarang dengki itu, hikmahnya. Bukankah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik Madinah, ketika memfitnah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ya berselingkuh dengan Safwan al-Mu'attal, itu semua karena dengki, karena hasad. Itu Abu Amir ar-Rahib, seorang pendeta, juga dengki kepada Nabi karena Nabi banyak yang ikut dakwah beliau ya. Ini oleh karena itu, obatnya apa? Yang nomor 4, ketika dihinggapi rasa dengki, dikelola dengan baik, dengki itu sampah. Jadi duit. Ya, barang rongsok kan jadi duit itu. Bagaimana caranya? Pertama, doakan keberkahan kepada orang itu. Ya. Dan malaikat mengatakan, walaka bimislin, untukmu seperti itu. Kan luar biasa kalau sampai malaikat mengamini. Luar biasa jemaah. Nah, kita tahu karena dalil tadi. Kita punya sikap seperti itu karena Nabi bersabda seperti itu. Yang kedua, kita doa, ya Allah ampuni orang beriman. Dan jangan sampai jadikan di hati saya, Rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Ghil, kebencian dan kedengkian kepada orang beriman. Ini bagaimana? Insya Allah kita sehat. Sehat fisik, sehat mental, insya Allah. dan tidak akan merubah apa-apa hasad itu. Hasad itu cuma boleh pada dua perkara, ya. Ya. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain, ya. Ya. Tidak boleh hasad kecuali dua perkara. Yang pertama, rajulun atahallahu malan fasullitu ala halakatihi fil haq. Pertama, iri kepada orang yang diberi harta oleh Allah dan harta itu dipakai orang tersebut untuk kebaikan, untuk al-haq. Ya. Wa akhar atahallahu hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, orang diberi hikmah, diberi ilmu, dia amalkan ilmunya dan dia ajarkan gitu. Ya. Fi riwayat Al-Qur'an dibaca siang malam berjamaah. Nah, ini itu namanya ghibtah. Ya, itu namanya ghibtah. Mari kita punya sikap seperti itu. Karena memang sifat dengki itu ya sangat rentan bagi setiap orang. Ya. Hampir semua. Tidak ada yang terselamatkan dari sifat dengki. Namun yang dijaga oleh Allah Ta'ala, illa man rahimah rabbuh. Karena nafsu. Wama ubari'u nafsi. Inna nafsa la'amartu bisu illa ma rahimah rabbi inna rabbi ghafur rahim. Aku tidak berlepas diri dari kesalahanku. Sesungguhnya nafsu itu selalu nyuruh untuk berbuat jahat. Termasuk dengki ini. Ya. Kecuali yang dirahmati Allah. Siapa orang bertakwa? Inna alladhina taqaw idha masahum ta'ifu minasyaitan tadakkaru fa'idahum umisirun. Sesungguhnya orang bertakwa itu kalau ada bisikan dari syaitan, bisikan jahat, termasuk dengki, termasuk ujub, termasuk sombong, langsung ingat, langsung sadar dan menyadari kesalahannya. Akhirnya apa? Astagfirullah. Akhirnya apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, berikan keberkahan. Ya Allahumma barik lahu fi ahlihi wa malihi wa manzilatihi wa ahli, doa kan dari sifat dengki. Namun yang dijaga oleh Allah Ta'ala, illa man rahimah rabbuh. Karena nafsu. Wama ubari'u nafsi. Inna nafsa la'amartu bisu illa ma rahimah rabbi inna rabbi ghafur rahim. Aku tidak berlepas diri dari kesalahanku. Sesungguhnya nafsu itu selalu nyuruh untuk berbuat jahat. Termasuk dengki ini. Ya. Kecuali yang dirahmati Allah. Siapa orang bertakwa? Inna alladhina taqaw idha masahum ta'ifu minasyaitan tadakkaru fa'idahum umisirun. Sesungguhnya orang bertakwa itu kalau ada bisikan dari syaitan, bisikan jahat, termasuk dengki, termasuk ujub, termasuk sombong, langsung ingat, langsung sadar dan menyadari kesalahannya. Akhirnya apa? Astagfirullah. Akhirnya apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, berikan keberkahan. Ya Allahumma barik lahu fi ahlihi wa malihi wa manzilatihi wa ahli, doa. Apa kata malaikat? Karena yang didoakan itu tidak tahu. Maka

dengki, termasuk ujub, termasuk sombong. Langsung ingat, langsung sadar dan menyadari kesalahannya. Akhirnya apa? Astagfirullah. Akhirnya apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, berikan keberkahan. Ya Allahumma barik lahu fi ahlihi wa malihi wa manzilatihi wa ahlihi. Doa. Apa kata malaikat? Karena yang didoakan itu tidak tahu. Maka apa? Walaka bimislin. Untukmu seperti itu. Didoakan yang sama oleh malaikat. Malaikat pasti diijabah doanya. Para jemaah, ya. Mencela. Nah, mencela, ya. Itu juga tidak boleh. Dilarang. Karena sudah mencela kan menyakiti orang, meremehkan orang, ya. Bahkan itu akan mengurangi atau menghabiskan amal-amal kita. Sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut, Nabi bersabda, atadruna mal muflis, faqalu al muflisu fina man la darahima lahu wala mata', faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabala an yuqdam 'alaihi ukhidat min khotayahum faturihat 'alaihi tsumma turiha finnar. Rawi Muslim. Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa sebenarnya orang-orang yang bangkrut? Tulis. Para sahabat mengatakan orang yang tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya dirham. Nabi menjelaskan, ya. Jadi beliau bertanya, ingin menjelaskan dalam bentuk pertanyaan. Sesungguhnya orang yang bangkrut adalah dari umatku, ya, bukan umat yang lain. Umatku yang datang kelak pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi sayang dulu dia syatama hadza, mencela. Asyatam, ya. Itu. Mencela fulan. Wa qadzafa hadza, menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina. Wa akala mala hadza, makan hartanya orang tanpa hak. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darahnya. Wa daraba hadza, dan memukulnya. Akhirnya apa? Diambil. Ya. Apanya? Dosa-dosa orang lain. Diambil pahala orang ini yang mencela, yang makan harta tanpa hak, menuduh zina tanpa hak, diambil pahalanya oleh orang-orang yang dicela, yang dituduh, yang didolimi, sampai habis dan masih tersisa dosanya. Ya, akhirnya apa? Dosa orang diberikan kepada dia. Sudah pahalanya habis, nambah dosa. Ya. Modal habis, hutang banyak, alias bangkrut, pailit gitu. Ya. Kan sayang. Jadi ATM-nya orang. Itulah hikmah indahnya larangan-larangan berupa mencaci, mencela, memaki orang lain. Ya. Termasuk di sini dan mengganggu tetangga. Tetangga para jemaah, ya. Bahkan tetangga, ya, sampai-sampai disebutkan karena wasiat dengan tetangga sampai dikira mau memberikan warisan, ya. Ini para jemaah. Jibril lalu berwasiat, bagaimana untuk menjaga tetangga. Ini. Dikira tetangga tersebut akan memberikan warisannya. Dan Nabi bersabda, sallallahu alaihi wasallam, "Mangka nayu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya.

Nabi juga bersabda ya bahwa apa? Wallahu la yu'min. Faqalu man hum ya Rasulullah? Faqala alladzi la ya'man jaruhu bawa'ifahu. Demi Allah tidak beriman ya. Demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasul? Yaitu tetangga yang tidak pernah aman dari gangguannya. Tetangga yang tidak aman dari gangguannya. Allah Nabi menjelaskan maka na yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tetangganya. Anjar di sini para ulama menjelaskan ya mudhaf ilaih, mudhaf umum. Bisa tetangga itu muslim punya hubungan darah, maka punya tiga hak. Muslim, hubungan darah, tetangga. Dia muslim, tidak ada hubungan darah. Hak muslim, hak tetangga. Dia bukan muslim, tidak ada hubungan darah, punya hak tetangga. Para jemaah. Makanya di sini tidak boleh mengganggu dengan bentuk apapun yang sekiranya mengganggu tangga kita, ya. Karena itu merupakan besar-besar. Karena di situ disebut antara iman kepada Allah dan hari akhir, ya. Dengan apa? Dengan berbuat baik kepada tetangga, ya. Nabi bersabda sallallahu ya. Belum mengatakan mazala yusini Jibril bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Ya. Rawal Bukhari dan Muslim. Bukhari nomor 6014. Muslim 2624. Senantiasa malaikat Jibril berwasiat kepadaku tentang tetangga, dengan tetangga. Sampai aku mengira tetangga itu akan memberikan warisan kepadanya. Itu. Ini pentingnya para jamaah, ya. Sehingga disebutkan tidak beriman. Maksudnya apa? Tidak sempurna iman seorang, ya. Tidak sempurna iman seorang yang apa? Yang selalu menyebutkan enggak. Wallahu la yu'min. Faqalu man hum ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Ya, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasul? Ya, yaitu tetangga yang tidak aman. Wallahu la yu'min. Qila wa man ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Rawal Bukhari dari Abu Syuraih Al-Adawi, ya, Walid ibn Amr, nomor 6016. Sampai tiga kali, demi Allah tidak beriman. Ini tidak sempurna imannya. Siapa ya Rasul? Tetangga yang tidak aman dari gangguannya, ya. Maka na yu'minu billah wal akhir falyukrim jarahu. Bersama beriman pada Allah dan akhir, muliakan tetangganya. Ini para jemaah. Kemudian berikutnya nomor 6, Islam melarang perbuatan menggunjing, ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang lain. Dan mengadu domba, namimah, yaitu mengadakan provokasi di antara sesama untuk menimbulkan kerusakan dan permusuhan. Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Qalu Allah wa Rasulullah alam. Qala dzikruka ahaka bima yakrah, ya. Tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, ya. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka beliau menjelaskan, ya. Dzikruka ahaka bima yakrah, yaitu engkau menyebut tentang saudaramu yang dia tidak suka. Ingka nafihi matakul faqad iktatahu. Kalau betul yang kamu omongi, yang kamu bicarakan tentang saudaramu tadi, itu namanya ghibah. Wa illam yakun fihi
qad bahattahu. Kalau memang tidak benar omonganmu, maka itu fitnah, buhtan, ya. Buhtan lebih besar daripada fitnah. Ya. Fitnah para jemaah. Jadi ghibah itu menyebut tentang saudaranya yang dia tidak suka. Imam Al-Imam An-Nawawi menyebutkan seperti menyebut cara jalannya, menggunjing pakaiannya, ya, dan yang lain yang dia tidak suka. Itu namanya ghibah. Ya. Dan di Al-Qur'an disebutkan la yattaba'dukum ba'dho ayuhibbu hadukum an yaqula lah ma'akhi maitan fakarihtumuh, ya. Maka janganlah kalian, ya, dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya. Apakah kamu suka? Jangan kalian saling gunjing satu dengan lain. Ya. Wala yattaba'dukum ba'dho ayuhibbu hadukum an yaqula lah ma'akhi maitan. Apakah kamu mau dan suka makan bangkai daging saudaramu? Fakarihtumu, pasti kamu tidak suka. Wattaqullah, innallaha tawwabur rahim. Maka bertakwal pada Allah. Allah Maha terima tobat dan Maha penyayang. Ya. Nah, dari ayat ini Allah Ta'ala melarang ghibah. Dari ayat ini Allah Ta'ala menyebut, memberikan permisalan orang yang ghibah itu seperti apa? Makan bangkai. Bukan bangkai kambing, tapi bangkai manusia. Ya. Udah bangkai manusia. Ini para jemaah. Ya, itu ghibah. Ya. Dan akan apa? Akan menghilangkan amal kita sebagai orang yang muflih, karena dolim. Kullul muslim alal muslim haram. Damuhu wa maluhu wa irduh, rawahu Muslim. Orang Islam satu dengan yang lainnya haram. Darah, harta dan kehormatan. Irad, ya, irad. Ya. Nah, irad orang Islam itu beracun. Sehingga kalau dimakan ya akan kena racun. Kan tidak main-main racunnya para jemaah. Menghilangkan pahala kita. Bahkan juga di dunia juga akan dapat kegelapan hati setiap dosa itu. Kallabal rona ala kulubihim makanu yaksibun. Bahkan akan menutupi hati mereka dosa-dosa itu. Karena ada dengan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Kemudian juga mengadu domba, namimah. Mengadakan provokasi di antara sesama untuk menimbulkan kerusakan dan permusuhan. Ya, ya. Ini an-namimah, itu tidak masuk surga para jemaah, ya. Sebagaimana Nabi SAW ya, bersabda, la yadkhulul jannah namam, ya. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Ya. Kemudian namimah ini, ya, akan menyebabkan sisa kubur. Ya. Ketika Nabi melewati dua kuburan, beliau mengatakan keduanya sedang disiksa. Ya. Sedang disiksa. Tapi bukan masalah dosa yang besar. Ya. Yang satu apa? Yang satu, kencing tidak istinja. Yang kedua, jalan ke sana kemari suka mengadu domba, ya. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas, Imam Bukhari nomor 216, Muslim 292. Marron Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah au Makkah. Fasami'a sauta insanain yu'adzaban fi kuburihima. Nabi melewati tempat di Madinah atau Makkah, lalu mendengar suara dua orang sedang diadab di dalam kuburannya. Faqalan Nabi SAW yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Ya. Summa qala bala. Kedua orang di kuburan ini sedang diadab. Keduanya tidak diadab karena perkara besar. Lalu berkata, betul, ya. Akan ahaduma la yastatir min baulihi. Yang satu tidak istitar, kencing tidak
tidak istitar. Apa tidak istitar itu? Tidak menutup diri dari pandangan orang. Oleh karena itu masjid-masjid, ya, toilet-toiletnya itu yang pakai apa, yang urinoir ya. Nah, itu kalau tidak ada penghalang harus dihalangi, ya, dikasih tirai, ya, sehingga tidak kelihatan. Apalagi kencing di sembarangan, ya, ini di masjid-masjid, di tempat di mana tempat sujud kepada Allah Ta'ala, tapi tempat kencingnya tidak ditutup, banyak itu, hampir banyak, ya, itu bisa menyebabkan sejak kubur, ya. Wakanal akhir yang syibin namimah. Adapun yang lain, yang kedua yang sedang diadab, kesana kemari namimah, ya, itu. Itu apa? Mengadu domba. La yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka ngadu domba. Sehingga orang yang tadinya baik-baik terprovokasi. Yang tadinya tidak ada apa-apa, terjadi apa, permusuhan, ya. Satu sama lain. Tsumma da'a bi jaridatin fakasaraha kisratain. Lalu beliau minta pelepah daun kurma dipatahin jadi dua, wa wada'a kulli qabrin minhuma kisrah. Masing-masing diletakkan pada kuburan tersebut. Faqila lahu, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Nabi ditanya, ya Rasul, untuk apa untuk engkau lakukan ini? La'allahu an yukhaffaf anhuma malam taibasa au ila an yaibasa. Mudah-mudahan diringankan dari siksa kubur dengan sebab pelepah daun pohon kurma ini selama keduanya tidak kering. Ya. Ini tentu saja khususnya untuk Nabi. Karena Nabi tahu disiksa di kuburan karena wahyu. Karena itu gaib. Nah, kalau kita langsung ditanamin pohon keliling, ya nggak bisa seperti itu, tidak sama. Ini khusus untuk Nabi, karena disiksa di kubur yang tahu siapa? Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Dan apa yang beliau ucapkan itu semua wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Nah, ini hati-hati dari ghibah dan namam, ya. Itu. Kenapa dilarang? Ya hikmahnya banyak sekali. Ya. Kenapa dilarang? Hikmahnya banyak sekali. Dia tuh bisa mengadu domba orang. Bahkan orang yang tadinya tidak kenal dikenali dengan yang jelek-jelek, nah, akhirnya jadi benci. Diprovokasi. Ya. Padahal tidak pernah kenal. Tidak pernah bermuamalah. Tidak pernah berhubungan. Artinya apa? Ya pada hakikatnya tidak ada hak yang dilanggar. Kalau mungkin pernah kesel sama orang, ya, ya manusiawi, lalu balas dengan cara ghibah gunjing, lalu balas dengan cara adu domba, ya, sebenarnya tidak boleh. Ini tidak pernah berhubungan, tidak pernah kenal, tidak pernah berbicara satu huruf pun, tapi diprovokasi sehingga apa? Waduh, jangankan nyapa, ini membuang muka. Terjadi permusuhan. Nah ini para jamaah. Dan kondisi seperti itu ya tentu tidak apa? Tidak menyenangkan. Membuat hati-hati sempit. Ya. Nah karena itu, pertama kita jangan menjadi provokator. Ya. Yang kedua, jangan mudah terprovokasi. Ya. Kalau ada apa-apa harus tabayyun. Ya. Sebagaimana Allah berfirman. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in ya fatabayyanu. Wahai orang beriman, kalau ada orang fasik bawa kabar berita, tabayyun. Klarifikasi, antusibu qauman bijahalatin ya fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Sehingga dengan tidak ada tabayyun, antusibu qauman bijahalatin, kalian menimpakan keburukan kepada orang dengan sebab kebodohan yang akibatnya fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kamu menyesal atas perbuatanmu karena diprovokasi oleh orang yang benci. Si A benci sama si B, ya, karena saingan usaha atau yang lain. Akhirnya si A ngomong sama si C, padahal C sama B belum pernah berhubungan, diprovokasi. Dia terprovokasi, ya, tidak melakukan apa, tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in